0: gitu.
1: Ya. Yuk, aman. Selesai.
2: Pada kesempatan yang sama, Direktur Manajemen Proyek dan Energi Baru Terbarukan PT PLN Suroso Isnandar memastikan layanan listrik di Batam sudah kembali normal 100%, adapun di Bintan masih bertahap. Sementara itu terkait dengan penyebab listrik padam, PLN masih menelusuri penyebab pasti pemadaman total di wilayah tersebut.
3: Sudah kami telusuri secara sesama, tidak kemungkinan berbagai alasan mana yang harus kita ikut.
4: Tapi sebagian sudah pulih?
3: Sudah pulih. Per hari ini hampir semuanya sudah pulih. Batam sudah pulih 100% dan Bintan sebagian.
2: Adapun untuk kompensasi, Suroso menjelaskan PT PLN masih mempelajari. Namun berdasarkan ketentuan, kompensasi diberikan jika pemadaman disebabkan oleh kesalahan atau kelalaian pengoperasian oleh PLN, bukan karena bencana alam, huru hara atau di luar kendali PLN. Kemudian durasi atau frekuensi pemadaman melewati batas toleransi waktu yang telah ditentukan dalam standar pelayanan atau padam lebih dari 1 jam. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 Tus Mudara untuk Indonesia.
5: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK menetapkan 5 orang sebagai tersangka terkait dugaan korupsi PBJ di lingkungan BNPB. Ketua KPK Setio Budianto menyebut salah satu tersangka diduga merupakan adik kepala BNPB, Letjen Suharyanto. Informasi selengkapnya disampaikan Hairul Umam.
6: Antara lain ada pihak swasta, kemudian...
7: Komisi Pemberantasan Korupsi menetapkan 5 orang sebagai tersangka terkait dengan dugaan korupsi pengadaan barang dan jasa di lingkungan BNPB. Penetapan tersangka dilakukan KPK setelah melakukan operasi tangkap tangan. Ketua KPK Setio Budianto menyebut salah satu tersangka diduga merupakan adik kepala BNPB, yaitu Letjen Suharyanto. Setio menjelaskan 5 tersangka tersebut terdiri atas 1 pejabat pembuat komitmen BNPB, 2 orang yang berstatus pegawai atau tenaga ahli di BNPB, serta 2 pihak swasta. Berdasarkan informasi, kelima tersangka tersebut yaitu Richard Erlangga, Dimas Setiawan, dan Gabriel Purwakasigit yang merupakan pejabat pembuat komitmen. Sementara 2 pihak swasta yaitu Gary P. serta Siva NG.
6: Hasil ya, yang kemudian menetapkan beberapa pihak, antara lain ada pihak swasta, kemudian ada pihak yang berasal dari badan tersebut sebagai tersangka. Dan sudah dilakukan kegiatan upaya paksa hari ini, prosesnya, administrasinya semua sudah dilengkapi, kemudian proses upaya paksanya juga sudah dilakukan berupa penahanan. Tersangka ada 5 orang, sudah dimasukkan ke rutan KPK juga semua. Selanjutnya akan dilakukan prosesnya oleh Direktorat Penyidikan.
7: Sementara itu, para tersangka dalam kasus dugaan korupsi di BNPB memilih bungkam ketika dikonfirmasi oleh awak media. Setio mengatakan perkara tersebut berkaitan dengan dugaan penyalahgunaan dana siap pakai kebencanaan. Dalam proses penggunaan dana itu, terdapat ketentuan dan persyaratan yang harus dipenuhi. Setio juga menjelaskan penyidik juga mendalami penggunaan dana tersebut dalam rentang beberapa tahun terakhir, yaitu periode sekitar 2022 atau 2023 hingga 2026. Dalam OTT di lingkungan BNPB, KPK turut mengamankan uang mencapai 3,3 miliar rupiah. Perkara tersebut terbagi dalam 2 klaster dengan sangkaan pasal yang berbeda. Klaster pertama menggunakan pasal 12 huruf I, sedangkan klaster kedua menggunakan pasal suap. Dari Jakarta, Hairul Umam, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Kota Shenzhen di Tiongkok terus mengukuhkan posisinya sebagai pusat inovasi teknologi dunia. Tak hanya mengembangkan perangkat lunak, Shenzhen kini memimpin tren kecerdasan buatan berbasis wujud fisik yang langsung memudahkan kehidupan sehari-hari. Berikut laporan Retno Mandasari dari Shenzhen, Tiongkok selengkapnya.
8: Yes. So,
0: dukungan rantai pasok yang kuat dan ekosistem manufaktur di kawasan Greater Bay Area menjadi kunci pesatnya inovasi di kota Shenzhen, Provinsi Guangdong, Tiongkok. Keterhubungan erat antar pabrik memungkinkan para pengembang membuat prototipe produk hanya dalam hitungan minggu. Keunggulan ini dimanfaatkan Shenzhen Inox Academy untuk membina talenta muda dan mendorong peralihan dari perangkat lunak kepada physical AI atau AI berbasis wujud fisik. Saat ditemui RRI dalam kunjungan jurnalis internasional yang diadakan China Daily, Rabu di kota Shenzhen, spesialis urusan publik Shenzhen Inox Academy, Ami mengatakan, kecerdasan buatan kini diintegrasikan ke dalam berbagai benda real demi merespons potensi pasar konsumen yang masih sangat luas.
4: When you want to iterate your project,
8: ketika Anda ingin melakukan iterasi project atau membuat prototipe di sini, Anda tidak membutuhkan waktu berbulan-bulan. Bahkan dalam hitungan minggu, Anda dapat mewujudkan sebuah gagasan menjadi produk nyata hingga produk akhir. Kami tidak hanya ingin membuat perangkat lunak, tetapi ingin AI yang memiliki wujud fisik.
0: Inovasi berbasis kebutuhan praktis juga lahir dari pengalaman pribadi. Si Ji Zhang, pendiri Leye Technology, berawal dari rasa lapar di tengah malam musim dingin saat masa kuliah. Ia menciptakan AI sausage vending robot bernama Cirlak pada tahun 2025. Mesin penjual sosis otomatis 24 jam yang higienis ini kini telah didistribusikan ke pusat transportasi seperti bandara, stasiun kereta cepat hingga area kampus universitas.
9: Dari situ saya menginginkan adanya peralatan yang bisa menjual sosis selama 24 jam, sekaligus dapat menyajikan sosis yang higienis dan terstandarisasi. Itulah bagaimana saya terinspirasi untuk membuat perangkat ini.
10: Kota Shenzhen di Tiongkok merupakan salah satu kota yang dikenal sebagai kota dengan teknologi tinggi, dan di kota ini memiliki teknologi yang sangat mahir, sudah mengutamakan AI dan juga tidak hanya itu, mereka juga menggunakan banyak kendaraan elektrik. Dan salah satu yang menarik juga dari kota Shenzhen ini akan menjadi tuan rumah untuk penyelenggaraan KTT untuk kerjasama ekonomi kawasan Asia Pasifik yang akan berlangsung pada tanggal 18 hingga 19 November mendatang. Sementara itu, sebagai informasi juga bahwa KTT APEC ke-33 di kota Shenzhen ini akan diselenggarakan di Shenzhen International Exchange Center yang berada di distrik Fujian. Dari kota Shenzhen, Retno Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Dewan Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa mengadopsi resolusi tentang akses setara anak terhadap makanan bergizi pada 6 Oktober 2026. Indonesia menjadi salah satu negara pengusul resolusi tersebut yang turut mendorong program makan di sekolah dan penguatan kerjasama internasional. Lantas, apa kaitannya dengan program makan bergizi gratis di Indonesia? Berikut laporan khusus Pro 3 bersama reporter Alfred Suter.
11: Laporan khusus.
12: May therefore take it that draft resolution L3.
13: Dewan Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa mengadopsi resolusi tentang akses setara anak terhadap makan bergizi pada 6 Oktober 2026. Resolusi berjudul Enhancing Equal Access of Children to Adequate Nutritious Food disahkan tanpa pemungutan suara. Pengadopsian resolusi ini menjadi bagian dari upaya mendorong pemenuhan hak anak atas makanan bergizi. Indonesia turut menginisiasi resolusi bersama Bangladesh, Brasil, Kuba, Finlandia, Prancis, dan Rwanda. Dalam sidang tersebut, Presiden Dewan HAM PBB, Widarto Reza Suryodipuro, memimpin proses pengadopsian resolusi. Ia terlebih dahulu memberikan kesempatan kepada negara-negara anggota untuk menyampaikan penjelasan atau meminta pemungutan suara. Namun, tidak ada permintaan pemungutan suara yang diajukan, dan rancangan resolusi L32 kemudian dinyatakan dapat diadopsi tanpa pemungutan suara.
12: I'll give the floor to members of the council who may wish to make
14: yang ingin menyampaikan penjelasan atau meminta pemungutan suara. Saya tidak melihat permintaan tersebut. Apakah ada permintaan untuk melakukan pemungutan suara? Saya juga tidak melihatnya. Dengan demikian, apakah rancangan resolusi L32 dapat disahkan tanpa pemungutan suara?
12: So decided.
13: Di balik keputusan tersebut terdapat substansi yang menekankan pentingnya pemenuhan gizi anak sebagai bagian dari hak asasi manusia. Indonesia menilai malnutrisi anak tidak cukup dipandang sebagai persoalan kesehatan dan pembangunan semata. Perwakilan Indonesia, Noviandri Wibowo menjelaskan bahwa malnutrisi dapat mempengaruhi pemenuhan sejumlah hak dasar anak, diantaranya hak atas pangan, kesehatan, kehidupan, dan pendidikan. Indonesia juga menyoroti dampak malnutrisi yang dapat berlangsung lintas generasi, karena itu penanganannya dinilai perlu melibatkan pendekatan hak asasi manusia selain upaya pembangunan dan kesehatan.
11: We are convinced that child malnutrition is bukan hanya persoalan pembangunan dan kesehatan, tapi juga persoalan hak asasi manusia. Kondisi ini menghambat pemenuhan hak anak, termasuk hak atas pangan, kesehatan, kehidupan, dan pendidikan, serta dapat menimbulkan dampak yang tidak dapat dipulihkan dan berlanjut lintas generasi.
13: Dalam substansinya, resolusi tersebut mengajak negara-negara dan pemangku kepentingan terkait memerangi seluruh bentuk malnutrisi anak. Salah satu pendekatan yang disebutkan adalah memperluas akses setara anak terhadap makan bergizi melalui program makan di sekolah. Resolusi ini juga mendorong penguatan kerjasama internasional. Dengan demikian, persoalan gizi anak ditempatkan sebagai agenda bersama yang membutuhkan dukungan kebijakan dan kolaborasi antar negara. Prancis menjadi salah satu negara yang mendukung resolusi tersebut bersama Indonesia. Perwakilan Prancis, Claire Tuode, menyoroti hubungan antara program makan sekolah, pengentasan malnutrisi, dan komitmen politik pemerintah. Prancis turut menekankan bahwa penyediaan makan bergizi bagi anak tidak terlepas dari keputusan politik. Dukungan terhadap program tersebut menjadi salah satu bentuk upaya nyata untuk memperkuat pemenuhan hak anak.
15: Inilah alasan Prancis mengambil inisiatif pada 2021 bersama Brasil, Finlandia, dan program pangan dunia untuk menjalankan program pangan sekolah yang kini melibatkan 113 negara, termasuk Indonesia, serta sejumlah mitra lainnya. Tujuan utamanya adalah memastikan setiap anak mendapatkan satu makanan sehat dan bergizi setiap hari pada 2030.
13: Pengadopsian resolusi ini perlu dipahami sesuai dengan substansinya. Dewan HAM PBB tidak secara khusus mengesahkan program makan bergizi gratis Indonesia, melainkan mengadopsi resolusi mengenai akses setara anak terhadap makan bergizi. Meski demikian, substansi resolusi tersebut relevan dengan pembahasan pemenuhan gizi anak melalui program makan sekolah. Tantangannya adalah bagaimana komitmen internasional diterjemahkan menjadi kebijakan yang menjamin akses makanan bergizi bagi anak-anak. Dari Jakarta, Alfred Stutter Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Masyarakat menilai program makan bergizi di sekolah penting untuk mendukung kesehatan dan tumbuh kembang anak. Namun pelaksanaannya perlu disertai pengawasan, kualitas makanan yang terjamin, serta dukungan berbagai pihak agar kebutuhan gizi anak terpenuhi secara optimal.
16: Izin Mas menjawab, untuk pribadi saya sih, program makan bergizi gratis di sekolah ini nih sebenarnya penting banget nih, terutama ya untuk anak-anak yang keluarganya mungkin belum bisa untuk sekiranya menyediakan makanan bergizi nih setiap hari nih. Kalau kebutuhan gizinya terpenuhi kan anak-anak bisa lebih sehat dan lebih fokus untuk belajar di sekolah.
17: Iya, menurut saya pemenuhan gizi anak emang harus jadi perhatian bersama sih, karena bukan hanya pemerintah ya, tetapi juga keluarga dan masyarakat. Karena menurut saya ini program makan di sekolah ini bisa membantu asalkan pelaksanaannya tepat sasaran dan kualitas makanannya tetap dijaga gitu sih Mas.
18: Ya, program seperti ini bagus karena anak-anak ini juga membutuhkan makanan yang sehat untuk tumbuh kembangnya. Tapi menurut saya pelaksananya ini juga harus diawasi supaya makanan yang diberikan ini benar-benar bergizi, bersih, dan juga aman dikonsumsi.
5: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik keberhasilan diplomasi Indonesia membawa isu gizi anak ke panggung Dewan HAM PBB. Naskah disusun Wadi Army dan Yuliana Martadoki, dibacakan oleh Rani Indira.
19: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Keberhasilan Indonesia mempelopori resolusi tentang akses makanan bergizi bagi anak-anak dalam sidang ke-63 Dewan Hak Asasi Manusia PBB di Jenewa bukan sekedar pencapaian diplomasi biasa. Indonesia sukses mempelopori sekaligus mendorong pengesahan sebuah resolusi penting bertajuk Enhancing Equal Access of Children to adequate nutritious food. Ini adalah pernyataan tegas bahwa Indonesia memilih berdiri di garis depan dalam memperjuangkan hak paling mendasar dari setiap anak, hak untuk tumbuh sehat dan berkembang optimal. Untuk pertama kalinya dalam dua dekade sejarah Dewan HAM PBB, sebuah resolusi secara khusus dan komprehensif menempatkan isu gizi anak sebagai agenda utama. Di Indonesia, yang tengah memegang mandat sebagai Presiden Dewan HAM PBB, menjadi motor penggerak lahirnya tonggak bersejarah ini. Di tengah dinamika geopolitik yang kerap terbelah, Indonesia menunjukkan bahwa diplomasi tidak harus keras untuk menjadi efektif. Kepemimpinan yang inklusif, pendekatan yang konstruktif, serta kemampuan membangun jembatan dialog di antara negara-negara dengan kepentingan berbeda menjadi kunci tercapainya konsensus penuh atas resolusi ini. Lebih dari 80 negara lintas kawasan menjadi co-sponsor yang mengawal resolusi tersebut, antara lain Bangladesh, Brasil, Kuba, Finlandia, Prancis, dan Rwanda. Dukungan masif ini menegaskan bahwa malnutrisi anak bukan lagi isu domestik suatu negara, melainkan krisis global yang menuntut aksi kolektif dan keberanian politik. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, editorial hari ini menegaskan bahwa substansi resolusi yang diinisiasi Indonesia menyentuh akar persoalan gizi buruk secara sistemik. Negara-negara didorong memperkuat kebijakan nasional agar setiap anak tanpa terkecuali memperoleh makanan yang layak, aman, dan bergizi. Program penyediaan makanan bergizi di sekolah menjadi salah satu instrumen strategis yang disorot, karena bukti ilmiah menunjukkan bahwa gizi yang baik tidak hanya membentuk tubuh yang sehat, tetapi juga meningkatkan kapasitas kognitif dan kualitas pembelajaran. Gizi adalah fondasi kecerdasan bangsa. Resolusi ini juga memperluas perlindungan bagi kelompok rentan lainnya. Ibu hamil dan ibu menyusui ditempatkan sebagai prioritas untuk mencegah stunting sejak dalam kandungan. Sementara anak-anak yang hidup di tengah konflik bersenjata dan darurat kemanusiaan mendapat perhatian khusus, karena hak atas pangan seringkali terabaikan secara sistemik. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, pengesahan resolusi ini memiliki resonansi yang kuat dengan agenda pembangunan nasional Indonesia. Program Makan Bergizi yang kini digalakkan pemerintah menjadi bukti bahwa diplomasi luar negeri dan kebijakan domestik dapat berjalan seiring, bahwa komitmen global Indonesia bukan sekadar retorika, melainkan bagian dari strategi jangka panjang membangun sumber daya manusia yang cerdas, sehat, dan berdaya saing. Hal ini menegaskan bahwa isu pangan bukan hanya persoalan kesejahteraan ekonomi, melainkan bagian fundamental dari penegakan hak asasi manusia. Ketika dunia sepakat memperkuat kerjasama untuk membantu negara-negara berkembang mengatasi malnutrisi, Indonesia telah menunjukkan kapasitas kepemimpinannya dalam mengarahkan perhatian global pada masa depan generasi muda lintas bangsa. Dan pada titik inilah, Indonesia tidak hanya menjadi peserta dalam percakapan dunia, tetapi menjadi pemimpin yang menggerakkan perubahan. Sekian editorial, selamat pagi.
5: Sekitar 7.000 pekerja dievakuasi saat kebakaran besar melanda fasilitas pabrik kimia di kawasan industri Ulsan, Korea Selatan pada Rabu kemarin. Hal itu dilaporkan kantor berita Yonhap sebagaimana dikutip Antara hari ini. Kebakaran dilaporkan terjadi sekitar pukul 9.41 waktu setempat di pabrik manufaktur bahan kimia di Ulsan, di mana seluruh 12 karyawan yang sedang bekerja berhasil dievakuasi dengan selamat tanpa ada korban jiwa. Kebakaran bermula dari tangki penyimpanan luar ruangan yang berisi 8.000 liter toluena, bahan yang sangat mudah terbakar. Kebakaran susulan terjadi di area halaman berumput setelah percikan api yang berterbangan terbawa angin ke fasilitas di dekatnya. Sementara api juga berpotensi menjalar ke tangki-tangki penyimpanan bahan kimia di sekitarnya. Selanjutnya kita ke informasi olahraga. World Boxing Council WBC mengizinkan juara dunia kelas menengah Carlos Adams untuk bertarung di atas kelas berat yang ditentukan sesuai dengan peraturan badan tersebut. WBC telah menyetujui petisi juara Adames dan akan meninjau kewajiban wajib sang juara selama konvensi tahunan WBC mendatang yang akan diadakan di Acapulco, Meksiko dari tanggal 8 hingga 13 November. Sebelumnya, WBC memerintahkan negosiasi pertarungan wajib antara Adames yang akan mempertaruhkan sabuk juaranya melawan Mirim Nursultanov dengan tenggat kesepakatan 20 Oktober 2026. Namun Adames berencana bertarung melawan petinju dari kelas yang lebih berat, yaitu super menengah. Juara asal Republik Dominika itu sebelumnya dikaitkan dengan pertarungan di kelas super menengah melawan Osleis Iglesias dari Kuba. Pendengar, selanjutnya kami akan ajak Anda untuk memantau sejumlah titik lalu lintas pagi ini bersama dengan Korlantas Mabes Polri.
20: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
5: Ada sejumlah titik yang akan diinformasikan pagi ini, diantaranya adalah Jembatan Layang Mampang di kawasan Jakarta Selatan. Kemudian kami juga akan ajak Anda pantau lalu lintas di Simpang Kuningan Jakarta Selatan. Selanjutnya daerah lainnya yaitu Temanggung Parakan di Jawa Tengah dan juga Mall Citowaru Surabaya Jawa Timur. Kita akan pantau beberapa titik tersebut bersama dengan Korlantas Polri dalam Polantas Karib Pro 3 yang akan menginformasikan titik-titik mana saja yang perlu Anda waspadai terkait dengan kepadatan pagi ini yang nantinya bisa menjadi alternatif perjalanan Anda di hari Kamis untuk melakukan aktivitas pagi ini. Selengkapnya kita akan bergabung bersama dengan Korlantas Mabes Polri, ada Brigadir Rian yang akan menyampaikan informasi selengkapnya. Silakan Brigadir Rian.
21: Ya baik, terima kasih rekan Safira dan selamat pagi pendengar Pro 3. Kembali lagi dengan saya Brigadir Rian dari NTMC Polri akan mengajak Anda memantau bagaimana perkembangan situasi lalu lintas pada pagi hari ini di jam berangkat perkantoran melalui pantauan CCTV NTMC Polri. Dan baik, untuk kawasan pertama kita akan langsung pantau dari wilayah Jembatan Layang Mampang, Jakarta Selatan. Situasi lalu lintas pada pagi hari ini dari arah Tendean yang menuju ke arah Pancoran yang melewati jalur flyover, lalu lintas masih dalam keadaan relatif lancar. Begitupun juga dari arah Pancoran yang akan menuju ke arah Kuningan yang melewati jalan arteri juga dalam keadaan ramai dan lancar untuk kedua arahnya. Dan untuk di tol dalam kota, kendaraan dari arah Pancoran yang akan menuju Kuningan masih dalam keadaan cukup lancar. Begitupun juga lalu lintas dari arah sebaliknya. Dan kami himbau bagi Anda para pengendara untuk tetap selalu jaga jarak aman kendaraan Anda dan tetap selalu patuhi peraturan lalu lintas. Selanjutnya kita bergeser ke Simpang Kuningan, Jakarta Selatan. Kendaraan dari arah Mampang atau Warung Buncit yang menuju ke arah Semanggi ataupun ke arah Rasuna Said pada pagi hari ini nampak dalam keadaan cukup ramai, di mana telah terjadi antrian menjelang traffic light di kawasan ini. Untuk itu kami himbau bagi Anda para pengendara untuk lebih bersabar dan berhati-hati. Begitupun juga kendaraan dari arah Cawang ataupun Pancoran yang akan menuju ke Jalan Rasuna Said. Dan kami mengajak Anda para pengendara yang melintasi kawasan ini untuk selalu berhenti di belakang garis stop dan utamakan para pengendara lain yang melintasi kawasan ini sesuai dengan rambu lalu lintas yang berlaku. Selanjutnya kita menuju ke kawasan Temanggung Parakan, Jawa Tengah. Kendaraan dari arah Parakan Kota yang menuju ke Aji Barang pada pagi hari ini dalam keadaan cukup lancar. Begitupun juga dari arah Parakan Kota yang menuju ke Bulu Parakan ataupun alternatif Temanggung juga dalam keadaan relatif lancar. Dan kami himbau begini para pengendara untuk selalu jaga kecepatan kendaraan Anda, pastikan dalam batas yang normal, namun dan harap berhati-hati dikarenakan banyaknya pejalan kaki yang berlalu-lalang yang melewati zebra cross yang berada di kawasan ini. Selanjutnya kita menuju kawasan terakhir yaitu Mall Citowaru, Surabaya, Jawa Timur. Kendaraan dari arah Sidoarjo yang menuju ke arah Surabaya yang melewati Jalan Ahmad Yani pada pagi hari ini nampak dalam keadaan ramai dan lancar, di mana pada pagi hari ini belum terlihat adanya peningkatan volume kendaraan yang cukup signifikan. Semua masih dalam batas yang normal. Untuk itu selalu jaga jarak aman dan patuhi peraturan lalu lintas dan hindari penggunaan ponsel saat berkendara karena dapat mengganggu konsentrasi Anda. Dan berdasarkan dengan data IRSMS Korlantas Polri bahwa angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1 kali 24 jam terjadi sebanyak 249 kasus laka lantas dengan rincian 19 meninggal dunia, 31 luka berat, dan 322 luka ringan. Dan dari 249 kasus laka lantas tersebut, bahwa 75% didominasi oleh kendaraan roda 2. Dan bagi Anda yang ingin mendapatkan informasi seputar lalu lintas terkini, Anda bisa langsung menghubungi call center kami di 1-500-669. Sekian Brigadir Rian melaporkan, selamat pagi dan polisi bersama masyarakat.
20: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Selepas ini kami masih akan menghadirkan kembali Indonesia Menyapa Pagi. Dapatkan beragam informasi aktual lainnya dari portal resmi kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Programa 3. Saya Safira Amalia, selamat pagi.

0: malah panas lagi.
1: Ih, ngapain ngeluh sih?
0: Tuh lihat, udah macet, panas, mau nyerah aku.
1: Udah, gak usah banyak ngeluh. Dulu para pejuang juga panas-panasan mengusir penjajah, dan mereka pantang menyerah. Masa baru gini aja kamu udah ngeluh, udah nyerah? Kita harus meneladani semangat pantang menyerah pejuang pertempuran 5 hari di Semarang. Selamat memperingati pertempuran 5 hari di Semarang. Ayo, pantang menyerah untuk berkarya, berinovasi, dan bergerak aktif memajukan kota Semarang.

Perlahan-lahan sudah mulai ada tanda-tanda perubahan cuaca, pendengar. Walaupun untuk hujan di kota Semarang ini sudah kita rasakan beberapa waktu yang lalu, tapi ini bisa menjadi satu tanda bahwa musim panas akan segera beralih ke musim penghujan. Bagaimana, pendengar, untuk wilayah Anda saat ini, apakah juga sudah merasakan perubahan tersebut? Barangkali ada juga yang kemarin merasakan hujan pada sore atau malam hari. Silakan untuk berbagi informasi ya. Nah, kondisi tersebut juga membuat kesehatan kita juga harus terjaga, pendengar, dan ada beberapa adaptasi yang harus kita lakukan. Nah, kira-kira seperti apa untuk dampak perubahan cuaca terhadap kesehatan dan adaptasi tubuh? Nanti kita akan bahas lebih lanjut pada program Dialog Semarang Menyapa, tepat pukul 8 sampai 9 pagi. Dan kami juga menantikan untuk Anda yang mau bergabung, silakan WhatsApp kami buka di 0816666886 atau juga di telepon di 0248316686 dan juga di aplikasi RRI Digital. Kita.

0: Yes.
1: Apa sih yes.
0: Eh, pas banget loh kuota aku habis. Terus ada WiFi Mall gratis ini gak kekunci. Sambungin
1: Stop. Kamu perlu tahu kalau banyak bahaya mengintai dari WiFi publik yang gratis. HP kamu rentan banget kena malware, phishing, dan model penyadapan yang lain.
2: Lah, terus gimana dong? Masa gak boleh pakai fasilitas gratisan?
1: Boleh, tapi hindari akses informasi sensitif melalui koneksi publik supaya tetap aman. Seperti alamat rumah, detail rekening bank, dan nomor identitas. Jangan akses internet banking dulu deh. Kalau misalnya ada VPN, boleh diaktifin dulu. Dengan menggunakan layanan VPN, kamu bisa menjelajah situs web dan aplikasi dengan privasi.
0: Waduh, ngeri juga ya. Ya udah deh, daripada resiko, mending tethering hotspot kamu aja ya.

Anggota DPD RI Daerah Pemilihan Jawa Tengah, Abdul Kholik, mendorong penguatan kawasan swasembada pangan untuk mempertahankan peran Jawa Tengah sebagai salah satu daerah penyangga pangan nasional. Langkah tersebut dinilai penting di tengah menyusutnya lahan pertanian, menurunnya jumlah petani, serta melemahnya kualitas infrastruktur pendukung pertanian. Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia menyiapkan Indonesia Youth Summit 2026 untuk menyambut Hari Sumpah Pemuda. Sebanyak 160 peserta terpilih dari sekitar 5.100 pemuda yang mengikuti proses seleksi melalui kerjasama dengan pemerintah daerah. Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir mengatakan peserta terpilih akan mengikuti rangkaian kegiatan pengembangan kapasitas kepemudaan dan program tersebut dirancang untuk memperluas wawasan sekaligus meningkatkan partisipasi pemuda dalam pembangunan nasional. Pro 1.

0: Hei sampah, aku mau jujur sama kamu. Sebenarnya selama ini aku ngerasa sedih banget ngelihat kamu mengapung di sini tanpa tujuan.
1: Aku cuma nggak tahu harus pergi kemana. Aku nggak bermaksud mencemarimu.
0: Iya, aku ngerti kok. Tapi kehadiranmu memang membawa masalah bagi kehidupan di sini. Coba lihat ikan itu. Dia kelihatan kesakitan banget karena tersangkut plastikmu.
1: Aku kan gak bermaksud menyakitinya. Aku gak bisa mengontrol diriku sendiri karena hanya manusia yang bisa mengontrolku.
0: Ah, iya benar. Harusnya manusia-manusia itu gak membuangmu dengan sembarangan sampai bisa di sini. Dasar manusia. Mereka harusnya belajar untuk menjaga lingkungan. Nanti kalau laut tercemar dan ada bencana, mereka cuma bisa nangis.
1: Ya udah, cepat bawa aku ke pinggir laut agar kamu tidak tercemar. Kasihan kalau pendatang lain ikut kerepotan.

0: Cinta. Dialog Semarang Menyapa, edisi kali ini kami akan hadirkan pendengar mengenai dampak perubahan cuaca terhadap kesehatan dan adaptasi tubuh. Kami akan hadirkan perbincangan pertama bersama dengan Kepala Dinas Kesehatan Kota Semarang, Dr. Muhammad Abdul Hakam, SPPD Finasim, yang sudah terhubung bersama dengan kami di telepon. Kami coba sapa terlebih dahulu pendengar. Selamat pagi, Dr. Hakam.
1: Selamat kali.
0: Baik, dokter bisa mendengar suara saya dengan jelas ya?
1: Sangat jelas, Mas.
0: Baik, kabar baik, sehat dokter pagi hari ini?
1: Alhamdulillah, sehat, walafiat, mudah-mudahan Mas Gali dan kawan-kawan RRI juga sehat, walafiat.
0: Baik, terima kasih atas doanya Dr. Hakam. Sekaligus juga kami menantikan untuk ada pendengar yang mau bergabung pada perbincangan pagi hari ini. Silakan melalui WhatsApp di 081-6666-886 atau juga line telepon kami di 024-831-6686 dan juga di aplikasi RRI Digital. Baik, Dr. Hakam, seperti yang kita tahu bahwa cuaca ini sangat mempengaruhi keseharian dari masyarakat. Nah, seperti yang kita tahu bahwa beberapa waktu yang lalu kita sudah mulai merasakan hujan dan sekarang kembali ke Semarang yang mode panasnya begitu. Nah, dari perspektif kesehatan, bagaimana Dr. Hakam melihat situasi ini?
1: Ya, pastinya kita fokus di kerentanan ya terhadap panas ini. Karena paparan panas, kemudian sensitivitasnya itu pasti pada kelompok rentan, balita, lansia, orang tuanya punya penyakit kronis, ibu hamil. Kemudian satu lagi adalah kapasitas adaptasi yang kemudian bisa kita berikan. Tentunya ini tidak hanya di sisi kesehatan ya, tapi seluruh OPD yang ada di pemerintah Kota Semarang terlibat di dalam melakukan peningkatan kapasitas adaptasi ini. Apakah dengan ventilasi dan kualitas huniannya, akses pendinginan, fleksibilitas di dalam melakukan aktivitas. Mereka kita lakukan edukasi ketika keluar rumah harus pakai topi, pakai payung. Dan tentunya ada dukungan sosial yang diberikan oleh kawan-kawan OPD terkait. Demikian.
0: Baik, jadi bukan hanya sekedar perubahan suhu atau kelembapan udara saja, tetapi ada beberapa hal-hal yang bisa mempengaruhi kesehatan seperti lingkungan sekitar ya, dokter ya?
1: Iya, tadi tiga hal tadi yang sudah saya sampaikan tadi, Mas.
0: Nah, kira-kira seperti apa untuk masyarakat bisa beradaptasi khususnya untuk beberapa kelompok rentan ini, dokter?
1: Iya, dalam catatan kami, dalam satu bulan terakhir ya, dari mulai tanggal 1 September hingga tanggal 6 Oktober, dalam data kunjungan yang mengakses di puskesmas ini ada sekitar 5.922 kelompok rentan yang mengunjungi paskes kami ya, terutama puskesmas. Di antaranya 4.295 adalah kelompok usia di bawah 5 tahun, kemudian yang di atas 65 tahun itu ada 1.627. Kemudian kita detailkan lagi. Dari angka tersebut itu sebetulnya 90 kunjungan itu yang memang benar-benar perdata atau dari hasil anamnesa kita itu memang pekerjaannya itu benar-benar dia itu di luar. Contoh misalnya dia tukang parkir atau memang orang-orang yang memang setiap hari dari pagi sampai sore itu memang aktivitasnya ada di luar gedung gitu.
0: Yeah.
1: Bisa di luar rumah atau di luar gedung. Nah, inilah yang kemudian tentunya kami juga bareng-bareng sama kawan-kawan OPD itu untuk bisa menyikapi ini. Supaya dalam tahun-tahun ke depan itu upaya apa saja yang baik itu yang ada di dalam sisi kesehatan ataupun yang di luar kesehatan itu yang bareng-bareng kita harus kerjakan supaya untuk mengurangi risiko terhadap dampak panas ini gitu. Kalau dibiarkan ya berarti kita tidak bisa melakukan adaptasi. Padahal adaptasi itu dibutuhkan di dalam paparan panas yang begitu sangat luar biasa ini.
0: Baik, untuk masyarakat yang bekerja di lapangan, seperti tadi yang disampaikan oleh dokter, ini memiliki kerentanan yang begitu tinggi terhadap beberapa penyakit tertentu, khususnya pada musim pancaroba, begitu. Nah, kira-kira seperti apa untuk tanda-tanda tubuh yang mungkin bisa dikenali oleh masyarakat supaya bisa segera melakukan pencegahan?
1: Sebetulnya tidak ada apa ya yang pasti terhadap gejala yang ditimbulkan. Yang jelas ketika dehidrasi, ketika orang itu posisi aktivitasnya itu di luar cukup panjang, kena paparan panas cukup lama, itu pasti yang terjadi adalah dehidrasi atau kekurangan cairan. Nah, kekurangan cairan itu yang muncul gejala yang ditimbulkan adalah misalnya lemas, pusing, kemudian udah capek. Itu yang dikeluhkan oleh orang-orang yang memang seperti kayak PKL, ojol, juru parkir, buruh bangunan, pekerja lapangan. Yang dikeluhkan adalah hal seperti itu. Maka mereka ya harus bisa ini ya, membiasakan diri dengan mengonsumsi air atau minuman yang cukup, air yang kira-kira yang biasanya dibutuhkan pas enggak posisi suhu panas, misalnya 2 liter, ini lebih dari itu, 3 liter. Supaya apa? Tubuhnya selalu dalam keadaan hidrasi. Ini yang diperlukan supaya tidak mudah capek tadi itu.
0: Baik, konsumsi makanan dan juga minuman juga sangat mempengaruhi imunitas begitu. Nah, untuk saat ini masih menjadi perbincangan juga oleh masyarakat, Pak, mengenai influenza tipe A. Nah, sebenarnya untuk masa pancaroba sendiri, apakah juga influenza tipe A ini bisa mempengaruhi percepatan penularannya, Pak?
1: Saya tidak bisa menjelaskan detail ya, karena kalau kita berbicara influenza tipe A itu kan harus dibuktikan di laboratorium. Kota Semarang tidak bisa dalam waktu singkat itu tidak bisa melakukan pemeriksaan influenza tipe A. Karena itu harus sampelnya harus dikirim dulu ke Jakarta dan membutuhkan pembiayaan yang cukup gede itu, Mas. Sekali periksa mungkin sekitar 5 juta lebih itu. Jadi enggak effort lah ya. Tetapi gini, mau influenza tipe A atau influenza yang biasa ya yang dikeluhkan oleh masyarakat itu sebetulnya sama. Jadi hanya super platnya saja yang berbeda, tapi gejalanya sama. Kalau kemudian masyarakat kepengen lebih aware supaya tidak terkena paparan influenza atau lebih detailnya influenza tipe A, maka ya setiap kali mau musim pancaroba, mau pergantian musim ya, misalnya dari musim panas ke musim kemarau, musim hujan atau musim hujan ke musim panas, paling tidak itu bisa dilakukan vaksinasi untuk dewasa saja itu setahun sekali. Tapi memang itu belum masih berbayar ya, belum bisa difasilitasi oleh pemerintah dalam hal ini. Seandainya masa kerjanya itu kan sekitar 1 tahun juga. Kalau memang misalnya ternyata jumlah virusnya itu di dalam lingkungan satu rumah atau satu kantor itu orang kena flu semuanya, misalnya itu dia terpapar, itu tidak sampai dalam posisi parah gitu. Tetap bisa, tetapi dia tidak sampai terkena dengan gejala yang parah gitu.
0: Baik dokter, nanti kita akan bahas lebih lanjut sekaligus juga kami menantikan untuk pendengar yang mau bergabung, silakan di WhatsApp kami 081-666-6886 atau juga melalui telepon Pro 1 024-831-6686 dan kami juga memantau segala aktivitas Anda pada aplikasi RRI Digital. Dokter, kita jeda sejenak terlebih dahulu ya.
1: Silakan, Mas.
0: Baik, untuk pendengar tetap bersama dengan kami.
2: Baik, saudara pendengar RRI, kami laporkan saat ini telah terjadi angin topan di wilayah.
3: Telah terjadi bencana tsunami di wilayah Jepang akibat dari gempa bumi laut Jepang tahun 2024 ini.
2: Saat ini kami sedang berada di tenda pengungsian bagi korban bencana banjir.
3: Saat ini kami sedang berada di lokasi tempat bencana kebakaran hutan terjadi dan tim petugas sedang mencoba memadamkan api.
2: Dampak dari pemanasan global yang terjadi mengakibatkan mencairnya es di kutub yang memicu perubahan iklim yang dapat mempengaruhi ekosistem laut dan darat.
4: Ibu, takut, Bu. Kenapa banyak bencana, Bu?
5: Tenang, anakku. Tenang.
4: Tidak mau, Bu. Cepat rusak bumi, Bu.
5: Tenang, nak. Tenang. Makanya kita harus menjaga bumi tempat kita tinggal. Kita juga harus belajar mengenai penanganan bencana untuk mengurangi resiko dan dampaknya. Sebagai inisiatif unggulan dari Asia Pacific Broadcasting Union, ABU, bersama dengan Radio Republik Indonesia, sebagai tuan rumah untuk menyelenggarakan AIC ABU Media Summit on Climate Action and Disaster Prevention tahun ini di Bali, Indonesia. KTT ini merupakan pertemuan...
0: Pendengar, kami lanjutkan kembali untuk perbincangan Dialog Semarang Menyapa edisi kali ini. Silakan yang mau bergabung di WhatsApp kami 081-666-6886 atau juga di telepon di 024-8316-686 dan juga di aplikasi RRI Digital. Baik, dokter, sudah ada yang bergabung melalui WhatsApp pada pagi hari ini. Kita coba cek terlebih dahulu. Dari pendengar tidak menyertai nama 0852-2836-sekian-sekian-sekian-sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk dokter dan juga Mas Gali, semoga keduanya dalam keadaan sehat. Kalau boleh tahu, di mana untuk masyarakat bisa memperoleh layanan pemeriksaan dan konsultasi kesehatan dan deteksi dini untuk penyakit pada musim pancaroba? Silakan, dokter. Selamat pagi, Dokter Akam.
1: Selamat pagi.
0: Baik, dokter, mohon izin ini saya ulangi sekali lagi ya untuk pendengar yang sudah bergabung pada pagi hari ini dari 0852-2836-sekian-sekian-sekian-sekian. Izin bertanya, kira-kira seperti apa cara masyarakat di Kota Semarang untuk memperoleh layanan pemeriksaan dan juga konsultasi kesehatan dan deteksi dini untuk masyarakat yang mungkin sudah merasakan penyakit terkait dengan pancaroba? Silakan.
1: Ini kan sebetulnya masih di apa namanya fasilitasi ya. Selama dalam tahun ini belum melakukan cek kesehatan gratis, ya masyarakat silakan untuk ke puskesmas menyampaikan saya mau cek kesehatan gratis karena kebetulan tahun 2026 ini saya belum melakukan hal itu. Kemudian yang kedua, seandainya memang sudah melakukan cek kesehatan gratis dan misalkan kemarin hari ini misalnya ada keluhan, ya silakan datang. Pusing atau misalnya memang dalam minggu ini memang aktivitasnya di luar cukup banyak, kemudian ada keluhan, silakan datang ke wilayah fasilitas kesehatan yang memang menjadi tempat tujuannya masyarakat Kota Semarang. Bisa di puskesmas ataupun di fasilitas kesehatan yang lain, misalnya klinik, dokter praktek, karena kan pilihan itu bisa diberikan oleh seluruh masyarakat ya. Tapi kalau emang faskesnya di puskesmas ya silakan datang. Kita sangat, pemerintah sangat aware sekali ya terhadap tingkat atau derajat kesehatan masyarakat yang ada di wilayah kita masing-masing. Bahkan kemudian kawan-kawan baik yang di dinas kesehatan ataupun di puskesmas ini sebetulnya mereka sudah memetakan seandainya masuk di cuaca ekstrim ya, karena dalam satu bulan yang tadi saya sampaikan itu mulai tanggal 1 sampai 6 Oktober itu ternyata suhu di atas 38 derajat Celcius itu dari 36 hari yang tadi saya sampaikan itu 33 itu selalu di atas 38 suhunya. Nah ini kan tentunya akan mempengaruhi derajat kesehatan. Maka tanpa bosan-bosannya kawan-kawan yang di Promkes yang memang setiap hari itu melakukan edukasi ya, baik secara langsung ataupun melalui media online, itu disampaikan untuk kemudian masyarakat sebisa mungkin kegiatan di luar harus dikurangi. Kita kalau keluar ya, setiap jam 11 ke atas hingga jam 4 itu memang sebetulnya yang terjadi jalanan seperti agak lebih longgar daripada jam 4 ke atas. Dan ini memang artinya masyarakat itu memang sudah teredukasi secara sendiri atau memang mendengarkan dari kawan-kawan kami yang dari puskesmas ataupun dari dinas kesehatan, karena memang kami pun juga setiap hari menyampaikan edukasi-edukasi ya yang bisa bermanfaat untuk masyarakat. Dan lagi tidak ada apa namanya ruginya ketika masyarakat itu mengikuti Instagramnya miliknya dinas kesehatan, kemudian ditambah dengan puskesmas setempat, kalau ada apa-apa silakan tanyakan ke call center kami 089 576 33. Kurang lebihnya itu kalau misalnya agak susah hubunginya cuma 112 aja, tanyakan sama sana, nanti akan dihubungkan sama call centernya di dinas kesehatan, Mas.
0: Baik, segala informasi sudah diberikan untuk masyarakat. Silakan pendengar untuk Anda bisa memantau media sosial dari Dinas Kesehatan Kota Semarang atau untuk konsultasi dari nomor 112 bisa dihubungi ya, dokter ya.
1: Boleh. Bisa itu.
0: Baik. Dokter, karena keterbatasan waktu yang kita punya, terakhir bisa memberikan sebuah pesan kepada masyarakat di Kota Semarang supaya bisa terus menjaga kesehatannya di tengah musim pancaroba saat ini. Silakan.
1: Ya. Dari Januari hingga saat ini itu atau 209 hari, data suhu harian itu terus dipantau oleh kawan-kawan dari BMKG. Nah, dalam 46 hari terakhir ini, suhu maksimal itu terpantau di atas 38 derajat Celcius. Kemudian dalam 1 bulan terakhir ini, ada 150.892 data kunjungan. Ada 4 diagnosa yang telah kita telaah. Paling banyak adalah ISPA, sebanyak 124.281 orang. Jadi kurang lebih 21% rata-rata kunjungan ISPA itu secara deskriptif itu lebih tinggi pada suhu di atas 38 derajat Celcius ya, dibandingkan dengan suhu kurang dari 38. Maka yang harus dilakukan oleh masyarakat adalah sebisa mungkin itu untuk menunda aktivitasnya di luar rumah, di luar gedung, untuk aktivitasnya memang diusahakan pagi ya, sebelum jam 8, kemudian setelah jam 4. Kalau misalnya mau aktivitas fisik juga disesuaikan ya, karena memang setelah jam 8 itu sudah suhunya di luar sangat panas sekali. Seandainya memang terpaksa harus keluar dan memang pekerjaannya itu membutuhkan harus keluar, maka pakai pelindung topi, kacamata hitam, kemudian hidrasi setiap saat ya. Satu jam sekali minum. Minumnya juga lebih baik itu adalah air putih dan yang berwarna ataupun selalu dengan apa namanya pemanis. Ini juga kami himbau sangat hati-hati. Apalagi yang punya riwayat penyakit kencing manis, ini juga sangat berbahaya. Kemudian yang perlu diketahui lagi adalah ketika panas itu suhunya melebihi yang tadi itu di atas 38 misalnya, itu pasti akan mempengaruhi, kalau ternyata juga sampai rumah juga masih sama, itu pasti juga akan mempengaruhi istirahat atau aktivitas. Nah, kalau sudah mempengaruhi aktivitas seperti itu juga membuat kita itu seperti mudah capek ya, mudah capek, kemudian risiko stresornya tinggi, risiko stresnya tinggi. Itu yang membuat kita itu mudah marah dan sebagainya. Maka sekali lagi Bapak Ibu, masyarakat, kakak-kakak semuanya, masyarakat Kota Semarang, kita harus sebisa mungkin itu terus mendengarkan informasi-informasi kesehatan, baik itu dari RRI yang selalu memfasilitasi kita sebagai warga Kota Semarang, atau di media sosialnya miliknya Dinas Kesehatan, atau puskesmas yang ada di wilayah Panjenengan. Jadi invite dulu, kemudian baru nanti diikuti beberapa informasi setiap hari, itu pasti kita hidangkan kepada Bapak Ibu semuanya. Jangan lupa terus hidrasi, jangan sampai kemudian kita merasa atau diri kita lelah karena posisi kita ada dehidrasi. Karena dehidrasi pasti akan membuat kita linglung seperti orang-orang yang memang tiba-tiba kok seperti kayak orang lupa, demensia kalau pada lansia. Salam sehat semuanya, patuhi yang bisa kita lakukan, dan lakukan kegiatan atau aktivitas fisik di dalam rumah juga tidak ada masalah. Salam sehat semuanya dari Dinas Kesehatan, dan mudah-mudahan kita terhindar dari panas yang sangat luar biasa ini. Terima kasih, selamat pagi semuanya.
0: Baik, terima kasih. Selamat pagi Dr. Hakam. Salam sehat juga. Semoga kita semua diberikan kesehatan di tengah musim saat ini ya. Dan edukasi yang telah disampaikan oleh Dr. Hakam bisa Anda terapkan, pendengar. Barangkali sudah merasakan beberapa gejala, untuk bisa langsung segera cek di puskesmas ya. Dan kami harapkan kita semua bisa diberikan kesehatan. Masih kami hadirkan untuk Anda, pendengar, untuk Dialog Semarang Menyapa edisi kali ini sampai jam 9 pagi. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama dengan kami.

0: Pak Budi, kok tumben baru datang? Biasanya pagi utuk-utuk gitu sudah ke kantor.
1: Iya nih Bu, tadi saya mampir ke puskesmas dulu buat cek kesehatan. Saya tadi cek tekanan darah sama gula darah.
0: Bagus ya Pak Budi nih ya.
1: Oh iya dong.
0: Saya tuh malah sudah lama kayaknya gak cek kesehatan. Lawang olahraga teratur, makan sehat, ya pasti ya sehat-sehat aja.
1: Justru itu Bu, dokternya tuh tadi bilang penyakit kayak hipertensi atau diabetes itu seringnya gak bergejala di awal. Tahu-tahu udah parah dan disarankan lebih baik periksa secara rutin daripada nanti menyesal di belakangan loh Bu. Cek kesehatan tuh gak memakan waktu yang lama kok Bu. Lagian sekarang kan gratis. Ini program dari pemerintah Bu, supaya masyarakat sadar pentingnya periksa kesehatan rutin.
0: Wah, bagus banget ya programnya. Berarti besok Pak Budi antar saya cek kesehatan ya.
1: Oh, boleh.

0: Kami lanjutkan pendengar untuk perbincangan pada dialog Semarang Menyapa edisi kali ini. Dampak perubahan cuaca terhadap kesehatan dan adaptasi tubuh. Untuk yang kedua, bersama dengan Dr. Ari Udiono Mkes, selaku pengamat kesehatan Undip, sudah terhubung bersama dengan kami. Kita coba sapa terlebih dulu pendengar. Selamat pagi, Dr. Ari.
1: Selamat pagi, Mas Jali. Selamat pagi para pendengar.
0: Kabar baik, sehat, dokter ya?
1: Alhamdulillah.

0: Alhamdulillah.
1: Baik, dan kami juga masih menantikan untuk Anda pendengar yang mau bergabung, silakan di WhatsApp 081-6666-886 dan juga di telepon di 024-8316-686 atau juga di aplikasi RRI Digital. Baik dokter, di sekitaran saya sudah mulai banyak yang mengeluhkan sumeng, pilek, dan juga bersin-bersin. Nah ini kira-kira apakah juga penyebabnya karena cuaca yang kita rasakan saat ini di wilayah Kota Semarang?
0: Cuaca itu kan sebetulnya pemicunya saja ya Mas ya. Sebetulnya karena jadi memang ini perubahan yang luar biasa di akhir-akhir ini ya Mas ya. Jadi efek dari perubahan cuaca dan iklim yang nggak karu-karuan ini memang salah satunya gangguan di saluran pencernaan kita, saluran pernafasan kita, salah satunya misalnya dia bersin-bersin atau pilek gitu. Sebetulnya masih ada banyak lagi sih faktornya, misalnya kayak dehidrasi, terutama kalau saya malah berpikirnya lebih ke dehidrasi atau heat stroke Mas, itu karanya sana dan gangguan pada saluran pencernaan itu sih sebetulnya.
1: Baik, nah berarti untuk kondisi luar salah satunya adalah cuaca hanya salah satu pemicunya saja. Berarti untuk gaya hidup juga berpengaruh ya terhadap kesehatan tubuh, dokter?
0: Daya tahan tubuh sangat, ya betul sekali. Daya tahan tubuh kalau kita sudah mempersiapkan lebih awal, jadi karena kan ini cukup panjang ya sejak bulan apa Juni kalau nggak salah waktu itu sudah mulai mulai kemarau ya sampai sekarang ya itu. Kalau kita paham ritme ritualnya kayak gitu, tahunannya seperti itu, maka kalau kita mau menjaga misalnya dengan diet yang baik, ya memperbanyak antioksidan, vitamin, kemudian istirahat yang cukup, insya Allah sih tubuh kita cukup mampu untuk mempertahankan atau beradaptasi dengan lingkungan yang seperti ini, begitu.
1: Baik. Namun kondisi tubuh tiap orang berbeda-beda dokter. Ada yang
0: betul,
1: mampu
0: betul
1: beradaptasi dengan mudah, ada juga yang harus merasakan sakit terlebih dahulu baru akhirnya nanti ada adaptasi. Nah ini bagaimana dokter?
0: Prinsipnya gini, kalau orang itu kebetulan belum sakit ya. Belum sakit kita bisa mengantisipasi dengan cara yaitu tadi misalnya dengan makan yang cukup, ya istirahat yang cukup, ditambah suplementasi vitamin misalnya seperti itu ya. Terus lebih enak lagi sih sebetulnya ke arah semelek ya. Jadi kalau kita stres kan semakin berat nanti imunitas kita. Itu kalau yang masih sehat. Kalau yang sudah sakit ya nomor satu pasti kita akan atasi dulu. Yang jelas adalah jangan sampai kita terjadi dehidrasi. Jadi minumnya cukup, ya istirahat cukup, makannya cukup gitu misalnya ya untuk memperbaiki imunitas kita. Kemudian gangguan-gangguan misalnya kalau dia di saluran pencernaan atau di saluran pernafasan ya itu harus diatasi. Kalau semisal memang dengan yang selama ini kita konsumsi itu kurang, ya kita harus sesegera mungkin untuk berkunjung ke dokter dan mendapatkan nasihat atau pengobatan yang lebih lanjut gitu sebetulnya.
1: Baik. Lalu kalau kita membahas masyarakat yang bekerja di lapangan ya, mereka terkena terik panas, belum lagi kalau semisal hujan deras begitu. Nah, ini bagaimana untuk mensiasati supaya bisa tetap sehat walaupun aktivitas selalu di luar ruangan?
0: Iya. Untuk teman-teman yang kebetulan harus berada di tengah teriknya matahari, ini memang sebetulnya mengorganisir kegiatan di lapangan dengan lebih baik, misalnya dengan memberikan penutup. Kan kita tidak mungkin menggunakan payung kalau misalnya kita baru macul-macul gitu ya, nggak mungkin ya. Tapi paling tidak kalau misalnya kita harus misalnya menggali sesuatu di aspal misalnya itu bisa diberi penutup misalnya sehingga tidak langsung terpapar terik matahari atau kita menggunakan topi atau paling tidak ada sedikit istirahat pada waktu kita sudah bekerja beberapa saat kemudian bisa kita istirahatkan dulu untuk mendinginkan kondisi badan karena lumayan banyak loh karena akhir-akhir ini kan sekitar 37 itu kalau sudah terpapar cukup lama kan ya lumayan itu kerasa banget itu tubuhnya bakal naik suaranya begitu Mas kira-kira.
1: Baik, nah apakah ada beberapa gejala yang patut diwaspadai oleh masyarakat pada musim saat ini?
0: Kalau gejala yang biasanya kita dapatkan, yaitu tadi Pak Jero juga sudah sampaikan, misalnya flu batuk pilek pasti, dehidrasi itu jelek. Karena kan kita, kadang-kadang kan kita berpikir gini, saya nggak mau banyak minum, nanti nggak pipis gitu. Oh, sebenarnya salah, karena kan kita sebetulnya sudah pipis lewat kulit ya. Maka rehidrasi ini harus dipikirkan lebih baik. Jadi kita harus sanggup bekal minuman yang cukup untuk bisa merehidrasi tubuh kita. Kemudian yang berikutnya adalah karena debu yang cukup tinggi, maka risiko untuk makanan yang kurang baik kan tinggi ya Mas Iqbal ya. Mm-hmm. Nah ini kalau kita memang harus jajan ya berhati-hati karena kan risiko ke saluran pencernaan adalah seperti itu, termasuk heat stress ya. Mm-hmm. Heat stress itu ya paling nggak kita menggunakan misalnya topi atau payung supaya kita nggak terpapar secara langsung terhadap sinar matahari begitu.
1: Baik, jadi masyarakat diharapkan bisa menjaga diri khususnya
0: menjaga
1: ketika berpergian, dokter ya?
0: Iya, betul. Kalau memang harus keluar, tapi kalau misalnya bisa ditahan, ya udahlah kita tunda dulu, misalnya agak sorean dikit, sudah mulai redup ya mungkin akan lebih baik. Gitu.
1: Baik, nah biasanya untuk beberapa penyakit yang sering muncul ya, tadi dijelaskan ada infeksi pernafasan begitu dan juga pencernaan. Nah, apakah ada beberapa penyakit lain yang juga harus diperhatikan oleh masyarakat?
0: Ya, biasanya saat-saat seperti ini kan breeding season-nya nyamuk ya, nanti takutnya kalau nanti tiba-tiba ada burst sedikit gitu, nah ini resikonya nanti akan terjadi perkembangbiakan nyamuk atau vektor-vektor yang lain, jadi potensial untuk bisa terjadi penularan penyakit-penyakit yang ditularkan oleh vektor-vektor tersebut. Ya kita memang harus berhati-hati sih banyak aspek ya. Kalau yang sifatnya tadi virus atau bakteri yang memang berada di udara, mungkin itu tadi sudah saya sampaikan. Bisa juga dikaitkan dengan vektor yang mungkin akan menjadi pemicu ya, termasuk vektor-vektor pengerat itu kan juga sekarang banyak sekali. Kali ini breeding seasonnya mereka ya, semakin banyak yang kawin dan punya anak banyak sekali. Wah, itu repot banget itu.
1: Baik, begitu, Mas Kali. Kemudian seperti apa untuk menjaga imunitas dan meningkatkan daya tahan tubuh untuk kelompok rentan seperti lansia atau anak-anak?
0: Lansia dan anak-anak ya. Kalau lansia, kalau beberapa waktu ini memang saya sudah menyarankan kepada teman-teman yang kebetulan satu kampung dengan saya. Ismetunnya keluarnya jangan sampai terlalu siang gitu. Kita memaksimalkan sekitar jam 9:30 kita sudah mulai istirahat dan masuk ke ruangan yang lebih tertutup begitu. Kalau untuk anak-anak itu memang agak susah karena biasanya mereka kan aktivitasnya sangat tinggi ya. Kecuali kalau mereka pas di sekolah itu agak lumayan bisa terkendali. Tapi pada waktu mereka liburan Sabtu atau Minggu itu ya paling kita hindari kalau mau main pagi dulu sepedaan misalnya atau nanti sore hari setelah matahari tidak terlalu menyengat. Paling itu yang saya lakukan untuk cucu saya gitu, gitu sama tetangga yang ada di sekitar rumah saya itu saya tahan seperti itu ke orang tua atau kepada kakek neneknya. Paling kita bisanya seperti itu sih, mencoba men-suggest mereka untuk mengurangi risiko paparan matahari, baik untuk lansia yang sudah sepuh ya, maupun kepada anak-anak yang memang masih rentan sekali. Gitu.
1: Baik, memberikan suggest berarti untuk pola pikir juga sangat mempengaruhi kesehatan berarti dokter ya?
0: Kalau untuk lansia itu jelas ya, pola pikir kan arahnya ke stres ya. Tapi kalau anak-anak mereka tidak pernah berpikir masalah pola pikir ya. Mereka kan taunya main sama main ya. Ya kita mencoba mengendalikan dengan aktivitas yang lebih tertutup gitu di ruangan atau di tempat yang teduh. Gitu. Tapi kalau untuk lansia kita, untuk orang dewasa atau lansia ya kita tidak bisa menghindari bahwa mereka juga punya pola pikir yang berbeda ya, atau punya stres yang tinggi karena pekerjaan atau karena sesuatu begitu.
1: Baik, dokter terakhir bisa menyampaikan sebuah tips ya, kapan kira-kira gejala yang harus diwaspadai oleh masyarakat supaya bisa memberikan sebuah pencegahan dan pesan dokter kepada masyarakat supaya masyarakat ini bisa beradaptasi di tengah musim saat ini. Silakan dokter.
0: Ya, baik. Jadi yang pertama saya ingin menyampaikan kepada para pendengar bahwa pada waktu kita sedang dalam menghadapi situasi yang panas seperti ini, nomor satu yang harus diperhatikan adalah jangan sampai semua ini mengganggu siklus atau iklim air yang ada di dalam tubuh. Jadi hindari terjadi dehidrasi yang berat. Jadi kita harus sangu minuman atau memperbanyak minum. Itu yang pertama. Yang kedua, jaga keseimbangan imunitas tubuh kita dengan cara diet yang baik ya, istirahat yang cukup, kemudian pola pikir tadi dengan sudah sampaikan ke pola pikir yang lebih baik menghindari stres yang tinggi. Dan yang ketiga, kalau misalnya kita harus berada di luar ruangan atau di luar tempat yang teduh, maka kita coba jaga supaya kita tidak langsung terpapar matahari terutama di kepala kita ya, dengan menggunakan misalnya payung atau topi atau sesuatu yang bisa menutupi kalau memang kita harus di luar, bukan di dalam kendaraan. Saya rasa itu semuanya, Mas.
1: Baik, terima kasih dokter untuk informasi dan edukasi yang telah disampaikan. Semoga melalui perbincangan ini masyarakat bisa semakin sadar akan pentingnya deteksi dini dan menjaga pola hidup sehat, serta tidak mengabaikan gejala penyakit, dokter ya.
0: Iya, betul. Terima kasih.
1: Baik, sukses, salam sehat dokter, selamat pagi.
0: Terima kasih Mas Yali, selamat pagi.
1: Demikian pendengar, telah kami hadirkan untuk Anda perbincangan pada Dialog Semarang Menyapa mengenai dampak perubahan cuaca terhadap kesehatan dan adaptasi tubuh bersama dengan pengamat kesehatan Universitas Diponegoro, Dr. Ari Udyono, MKes, yang sudah kami hadirkan untuk Anda.

0: Achiu! Achiu!
1: Eh, Bori, kamu lagi flu ya?
0: Iya nih, Bora.
1: Ya udah, yuk aku temenin ke apotek yuk. Beli obat, diminum, terus istirahat biar sembuh. Cie, Bori, udah segeran nih. Udah sembuh ya?
0: Iya dong, udah sehat aku.
1: Nah, minum obat yang tepat sesuai anjuran sampai sembuh itu salah satu cara kita untuk menghargai tenaga farmasi.
0: Fluku yang kemarin udah sembuh sih, tapi ada flu lain yang belum sembuh.
1: Hah? Flu apaan?
0: Flu! Butuh fulus! Butuh duit!
2: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
3: Beredar informasi Puan sebut usulan KPK larang koruptor pakai masker menzolimi tersangka. Mari kita ikuti faktanya. Beredar unggahan di media sosial Facebook yang mengklaim informasi bahwa Ketua Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR, Puan Maharani, mengatakan bahwa usulan Komisi Pemberantasan Korupsi melarang koruptor memakai masker saat persidangan bisa menzolimi tersangka. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari Kompas.com, setelah dilakukan penelusuran menggunakan teknik reverse image search dengan memasukkan foto yang tersebar di Facebook, hasilnya identik dengan foto pada artikel yang diterbitkan oleh Detik.com berjudul Kala Puan Maharani Terseret Heboh Natalius Pigai pada 4 Oktober 2021. Artikel tersebut membahas penjelasan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP mengenai tuduhan Puan menyewa jasa Pigai untuk menebar narasi fitnah kepada ex-gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo dan mantan Presiden Joko Widodo. Elit PDIP Hendrawan Supratikno menyampaikan tudingan tersebut tidak benar dan merupakan politik adu domba. Adapun pihak yang pernah menyinggung agar koruptor tidak dizolimi adalah anggota Komisi 3 DPR RI, Hasbialah Ilyas. Hal tersebut disampaikannya kepada Kejagung dalam rapat kerja bersama dengan KPK pada 20 Mei 2025. Dan dengan demikian, narasi yang menyebut Puan Maharani mengatakan usulan KPK melarang koruptor memakai masker saat persidangan bisa menzolimi tersangka adalah hoax. Demikian pendengar cek fakta dari laman komdigi.go.id pagi hari ini.
2: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

Oksigeners, pasti sebel kan kalau lagi streaming tiba-tiba nge-lag, mau download dan upload file, tapi jaringan kamu lemot. Saatnya kamu beralih ke oksigen.id. Mulai dari 200 ribuan aja, kalian bisa menikmati bandwidth up to 150 Mbps. Bebas FUP dan free instalasi. Untuk info lengkapnya bisa cek di Instagram oksigen_id_official atau cek di websitenya www.oksigen.id.

Pendengar, kami ingatkan untuk Anda yang belum mendownload aplikasi RRI Digital, sekarang bisa langsung cek di Play Store ya. Ketik di kolom pencarian RRI Digital dan silakan untuk bisa langsung download aplikasi tersebut. Dan ketika aplikasi sudah terinstall, jangan lupa untuk membuat akun supaya Anda bisa login dan mengakses segala fitur di dalamnya. Yang paling penting adalah Anda bisa mendengarkan siaran kami kapanpun dan juga dimanapun, entah itu Pro 1, Pro 2, Pro 4 di seluruh Indonesia. Tinggal klik play saja dan pastikan untuk memiliki sinyal internet. Dan untuk Anda yang ingin menyaksikan kami juga bisa melalui fitur audio video pendengar, di mana Anda bisa melihat secara langsung kegiatan penyiar ketika membagikan informasi dan juga memutarkan lagu favorit Anda. Dan jangan lupa untuk bisa berkirim pesan melalui kolom live chat. Kami juga memantau segala aktivitas Anda melalui kolom live chat ya. Jadi tunggu apa lagi pendengar? Segera download aplikasi RRI Digital.

0: Kenapa sih?
1: Yang satu apa yang mama dong? Makasih, Mam.
2: Hey guys, jempolmu gatal pengen bikin konten, tapi ragu mulai dari mana? Jangan cuma nonton FYP doang, saatnya kamu yang bikin tren.
3: Betul banget. Buat kamu anak muda kreatif di seluruh Indonesia, RRI bekerja sama dengan Hype dan Asosiasi Konten Kreator Digital Media Indonesia hadir memberi panggung spesial buat bakat terpendammu. Waktunya tunjukin aksimu jadi konten kreator hits bareng RRI.
2: Caranya gampang, cukup bikin konten paling seru, paling unik versi kamu.
3: Gak cuma jadi konten kreator hits dan terkenal, bagi kamu yang upload di Hype punya kesempatan mendapat hadiah dengan total 2 miliar rupiah.
2: Tunggu apa lagi? Salurkan kreativitasmu dan rebut hadiah fantastisnya sekarang juga.
3: Informasi lengkapnya, langsung cek media sosial RRI terdekat atau kunjungi aplikasi Hype.
4: RRI, wadahnya kreator masa kini. Let's create and win!

Segera kami akan hadirkan untuk Anda pendengar untuk update informasi cuaca di wilayah pesisir sekaligus juga informasi tambahan terkait dengan kekuatan angin dan juga tinggi gelombang bersama dengan BMKG Kemaritiman Tanjung Mas Semarang. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama dengan kami.

0: Sayang-sayang, aku kepikiran kamu terus loh. Waktu makan, waktu minum.
1: Masa?
0: Iya beneran.
1: Tapi jangan cuma keinget aku. Ingat juga, masih banyak saudara-saudara kita yang masih kelaparan. Jadi, habiskan makananmu dan jangan buang-buang makanannya ya. Ingat juga untuk selalu berbagi.

0: Pendengar, sesuai dengan janji kami untuk informasi di wilayah pesisir ya, mengenai cuaca, tinggi gelombang, dan juga kekuatan angin, akan kami hadirkan bersama dengan Prakirawan Yani dari BMKG Kemaritiman Tanjung Mas Semarang. Selamat pagi rekan Yani.
1: Selamat pagi Mas Jali.
0: Baik, silakan untuk laporan Anda.
1: Baik, terima kasih. Selamat pagi pendengar Plus 1 RS Semarang. Pagi hari ini Stasiun Meteorologi Maritim Tanjung Mas Semarang akan mengupdate kembali informasi cuaca kemaritiman. Pada pagi hari ini ada 3 informasi yang dapat kami sampaikan. Untuk informasi yang pertama, informasi tinggi gelombang yang berlaku hari ini, Kamis 15 Oktober 2026 mulai pukul 7 waktu Indonesia Barat sampai dengan besok, Jumat 16 Oktober 2026 pukul 7 waktu Indonesia Barat. Potensi tinggi gelombang 1,25 hingga 2,5 meter berpeluang terjadi di perairan Kepulauan Karimunjawa bagian barat dan perairan Kepulauan Karimunjawa bagian timur. Dimohon kepada masyarakat yang tinggal dan beraktivitas di pesisir sekitar area yang berpeluang terjadi gelombang tinggi serta wilayah pelayaran padat agar tetap selalu waspada.

0: Selanjutnya, peraturan cuaca maritim yang berlaku hari ini, Kamis 15 Oktober 2026, mulai pukul 19 waktu Indonesia Barat, sampai dengan besok, Jumat 16 Oktober 2026, pukul 7 waktu Indonesia Barat. Perairan Kepulauan Karimun Jawa bagian barat, cuaca diperkirakan berawan tebal, angin dari arah timur laut hingga tenggara, kecepatan angin 2 hingga 15 knot, tinggi gelombang 0,5 hingga 1,25 meter, kategori rendah. Untuk perairan Kepulauan Karimun Jawa bagian timur, perairan Semarangnya Demak dan perairan Jepara, cuaca diperkirakan berawan, angin dari arah timur hingga tenggara, kecepatan angin 2 hingga 15 knot, tinggi gelombang laut, kategori rendah. Untuk perairan Pekalongan hingga Kendal, cuaca diperkirakan berawan, angin dari arah utara hingga timur, kecepatan angin 2 hingga 8 knot, tinggi gelombang laut, kategori rendah. Perairan Pati hingga Rembang, cuaca diperkirakan berawan, angin dari arah timur hingga selatan, kecepatan angin 2 hingga 15 knot, tinggi gelombang laut, kategori rendah. Berikut perakiran cuaca wilayah Pelabuhan Tanjung Mas Semarang dan informasi pasang surut yang berlaku hari ini, Kamis 15 Oktober 2026, mulai pukul 19 waktu Indonesia Barat, hingga esok Jumat 16 Oktober 2026, pukul 7 waktu Indonesia Barat. Cuaca diperkirakan berawan, angin dari arah timur hingga tenggara, dengan kecepatan angin 2 hingga 6 knot, tinggi gelombang 0,5 hingga 1,25 meter, kategori rendah. Suhu udara berkisar antara 26 hingga 30 derajat Celcius, sedangkan kelembapan udara berkisar antara 70 hingga 83%. Untuk pasang maksimum setinggi 90 cm terjadi esok hari 16 Oktober 2026 pukul 3 waktu Indonesia Barat dan akan surut minimum setinggi 60 cm pada pukul 7 waktu Indonesia Barat. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Semoga informasi yang kami berikan dapat bermanfaat. Tetap update informasi cuaca maritim dari BMKG. Sekian, terima kasih. Selamat pagi.
1: Baik, terima kasih rekan Yani untuk informasi dari Anda. Selamat bertugas kembali. Informasi tadi juga menutup jumpa kita pada Semarang pagi ini edisi 15 Oktober 2026, hari Kamis pendengar, dan semoga dengan kehadiran kami di pagi hari ini bisa menambah semangat Anda untuk beraktivitas ya. Tapi tidak berhenti di situ saja, akan ada Semarang siang ini yang akan melanjutkan kebersamaan kita sampai nanti jam 3 sore. Akhir kata, saya Galih Haji pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, beberapa waktu lalu sebuah video kembali viral di media sosial. Dalam video itu tampak sekelompok anak berdiri di rel kereta api. Mereka sengaja menghadang kereta yang sedang melaju kencang. Ada yang melambai-lambaikan tangan, ada yang berteriak-teriak, bahkan ada yang terlihat sangat dekat dengan kereta yang sedang melaju. Bagi mereka mungkin itu sekedar permainan atau tantangan yang seru. Namun bagi banyak orang yang menonton, pemandangan itu terasa menegangkan. Karena kita tahu kereta yang melaju tidak mungkin bisa berhenti mendadak. Video seperti ini sebenarnya bukan sekali dua kali muncul. Fenomena anak menghadang kereta sudah beberapa kali terjadi di berbagai daerah. Sebagian mungkin hanya ingin mencari sensasi, sebagian lagi mungkin hanya ingin membuat konten. Tapi satu hal yang pasti, mereka sedang bermain dengan sesuatu yang sangat berbahaya. Nah, bagi kita para pelaku bisnis dan pelaku UMKM, peristiwa ini sebenarnya menyimpan pelajaran yang menarik loh. Kadang dalam dunia usaha kita juga melakukan hal yang mirip. Kita melihat orang lain melakukan sesuatu yang terlihat berani. Kita melihat bisnis tertentu terlihat begitu cepat sukses. Lalu tanpa pikir panjang, kita ikut-ikutan melakukan hal yang sama. Padahal kita tidak tahu risiko di baliknya. Ada pengusaha yang nekat mengambil pinjaman besar tanpa perhitungan. Ada yang ikut tren bisnis hanya karena sedang viral. Ada pula yang mengambil keputusan berani hanya karena melihat orang lain tampaknya berhasil melakukannya. Padahal, seperti kereta yang melaju di rel, dunia bisnis juga punya hukum dan kecepatannya sendiri. Ada resiko yang tidak bisa dihentikan begitu saja. Ketika keputusan yang kita ambil itu salah, dampaknya bisa sangat besar. Karena itu dalam bisnis kita perlu keberanian. Tetapi bukan keberanian yang nekat. Kita membutuhkan keberanian yang disertai dengan perhitungan. Keberanian yang disertai dengan pemahaman resiko. Para pelaku bisnis yang bertahan lama biasanya bukan mereka yang paling nekat, tetapi mereka yang paling bijak membaca situasi. Mereka tahu kapan harus melangkah cepat, tetapi mereka juga tahu kapan harus menahan diri. Kita juga perlu ingat bahwa tidak semua tren harus diikuti. Tidak semua peluang harus dikejar. Kadang justru keberanian terbesar dalam bisnis adalah kemampuan untuk berkata, ini bukan untuk saya. Fenomena anak yang menghadang kereta mungkin bagi sebagian orang terlihat seperti sekedar kenakalan remaja atau anak-anak saja. Tetapi bagi kita semua, itu menjadi pengingat tentang pentingnya kesadaran terhadap risiko. Dalam hidup maupun dalam bisnis, jangan pernah bermain dengan sesuatu yang kita tidak benar-benar pahami bahayanya. Karena keberhasilan bukan ditentukan oleh seberapa berani kita mengambil resiko, tetapi seberapa bijak kita mengelola resiko tersebut. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: 1. Ketuhanan Yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
1: Rita Effendi.
2: Aji Sutama.
3: Ita Purnamasari.
0: Dedi Dukun.

Halo, selamat siang pendengar di manapun Anda dapat mendengarkan siaran kami. Bagaimana nih kabar Anda? Siang hari ini masih kepanasan? Atau udah mulai agak adem ya, karena Semarang ini udah sempat diguyur hujan. Coba deh dihitung-hitung ya, selama musim panas ini berapa es teh yang sudah kita minum atau es-esan yang mungkin membuat tenggorokan kita ini jadi sedikit lebih serak daripada biasanya, seperti itu ya. Nah, ada saya Nihana Pratiwi yang akan hadir untuk menemani Anda pendengar. Nanti kami akan hadirkan beberapa informasi yang semoga saja bisa menginspirasi dan juga bisa membuat Anda lebih terhibur ya, dengan beberapa lagu yang akan Hana hadirkan juga untuk menemani Anda dalam Semarang siang ini.

0: Kasihan ya mereka semua.
1: Siapa?
0: Itu, para binatang.
1: Kenapa?
0: Namanya sering banget disalahgunakan oleh manusia.
1: Maksudnya?
0: Hewan yang selalu salah, kambing hitam. Hewan yang suka mempermainkan perempuan, buaya darat. Terus, hewan yang suka memeras, lintah darat.
1: Iya ya. Tapi walaupun nama mereka sering digunakan dalam ungkapan seperti itu, kita tetap wajib menyayangi binatang. Karena mereka adalah makhluk hidup yang memiliki perasaan. Mereka juga berhak untuk hidup bebas dari rasa sakit, penyiksaan, dan eksploitasi manusia. Selamat Hari Hak Asasi Binatang. Yuk, sayangi binatang.

Ya, pendengar, penyakit jantung ini sering diidentikan sebagai masalah kesehatan yang hanya menyerang kelompok lanjut usia. Namun belakangan ya, keluhan medis pada organ jantung ini justru semakin banyak ditemukan pada kelompok usia produktif ya, bahkan pada mereka yang baru menginjak umur 20-an. Serangan jantung pada kelompok muda ini umumnya terjadi secara mendadak, tanpa ada riwayat sakit berat sebelumnya. Dan fenomena pergeseran pasien ini ternyata dipengaruhi oleh perbedaan antara usia kalender dan kondisi asli organ tubuh bagian dalam ya. Nah, usia biologis dan usia vaskular pada seorang manusia ini berbeda. Untuk memahami ini, usia biologis adalah usia yang tertera pada kartu identitas ya, sedangkan usia vaskular ini adalah yang mengukur tingkat kesehatan pembuluh darah. Nah, sebagai contoh, ini Cristiano Ronaldo yang masih bugar di usia 40 karena ternyata usia vaskularnya itu masih ada di sekitar 20-an ya. Jadi bisa jadi yang usianya 40 atau 20 tetapi gaya hidupnya ini kurang sehat, kondisi dalamnya itu mungkin sudah 50 sampai dengan 60 tahun. Dan tingginya usia vaskular ini biasanya akibat gaya hidup yang buruk ya. Pada akhirnya ini akan merusak fungsi organ tubuh dan memicu darah tinggi lebih cepat dari waktu semestinya. Selain gaya hidup yang memperburuk kondisi pembuluh darah, riwayat kesehatan keluarga ini juga tidak bisa diabaikan begitu saja ya. Banyak pasien-pasien dengan serangan jantung usia muda ini memiliki family risk factor yang tinggi dari ayah atau ibunya yang memiliki atau mengalami serangan jantung usia muda di bawah 50 tahun. Dan warisan genetik ini membuat seseorang yang lahir dengan tingkat kerentanan yang sulit dihindari sekalipun dirinya sudah mengatur rutinitas kesehariannya dengan sangat tertib. Jadi pastikan Anda mulai hidup dengan baik ya, apalagi ketika Anda ini mungkin mempunyai penyakit atau gen genetik yang mempunyai riwayat penyakit jantung pada orang tua Anda.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

Ya, bergair pengapuran sendi lutut atau osteoartritis ini merupakan kondisi menipisnya tulang rawan bantalan persendian. Seiring bertambahnya usia, struktur pelindung utama ini semakin melemah sehingga memicu rasa nyeri saat seseorang berjalan atau melangkah. Gejala klinis ini bisa berlanjut menjadi bengkak, bunyi berderit, hingga memicu keterbatasan gerak yang parah ya. Meski bisa menyerang siapa saja yang memasuki usia senja, prevalensi penyakit degeneratif ini jauh lebih mendominasi pada populasi wanita. Kerentanan tinggi pada perempuan tersebut bukanlah sebuah kebetulan statistik semata. Ada kombinasi kuat ya antara profil biologis tubuh dan kebiasaan gaya hidup harian yang membuat tumpuan sepasang lutut mereka harus bekerja jauh lebih keras lagi. Dan faktor pertama datang kenapa wanita ini banyak yang mengalami pengapuran sendi lutut ya. Pemicunya adalah struktur anatomi bawaan dan perubahan sistem endokrin. Wanita pada umumnya mengalami penurunan produksi hormon estrogen secara drastis setelah melewati fase menopause. Dan penurunan hormon penyeimbang inilah yang secara langsung mempengaruhi ketahanan tulang rawan penyokong sendi. Selain fluktuasi hormonal, bentuk dasar tunggai wanita sejak lahir ini ikut mengambil peran besar dalam mekanisme pemerataan beban tubuh. Keadaan kaki yang membentuk O atau huruf X ini membuat distribusi berat badan di area lutut menjadi tidak seimbang, dan tekanan yang menumpuk hanya pada satu sisi persendian ini otomatis akan mempercepat gesekan dan merusak lapisan pelindung tulang. Dan selain itu, wanita juga rentan mengalami pengapuran sendi lutut jika pernah mengalami cedera atau patah tulang pada lutut.

setiap 28 hingga 30 hari. Kulit mati yang terlepas dari tubuh pun sangatlah cepat, yakni 30.000 hingga 40.000 sel per menit.

Saat hujan turun, bukan hanya langit yang berubah, tetapi juga kondisi jalan. Genangan air, permukaan licin, dan jarak pandang yang terbatas bisa meningkatkan resiko kecelakaan di jalan raya. Ingat, berkendara saat hujan membutuhkan kewaspadaan ekstra. Gunakan jas hujan yang aman dan tidak mengganggu keseimbangan. Nyalakan lampu kendaraan, jaga jarak aman, dan kurangi kecepatan. Keselamatan Anda bukan hanya milik Anda, tapi juga milik orang-orang yang Anda cintai. Mari berkendara dengan bijak demi perjalanan yang aman meski langit sedang menangis.

Sebelumnya ya, dari Silon Seven dengan Pejantan Tangguh. Nah, ngobrolin soal kenapa sih wanita itu lebih rentan untuk mengalami pengapuran sendi dan lutut ya. Ada juga dampak ekstra dari obesitas nih, pendengar. Jadi, lagi-lagi persoalan berat badan ya. Ini juga berperan dalam menentukan seberapa cepat anatomi kaki bagian bawah ini mengalami keausan. Tumpukan bobot tubuh ekstra ibarat memberikan beban mekanis berlipat ganda secara konstan. Dan penurunan berat badan menuju angka ideal ini merupakan rekomendasi prioritas bagi pasien yang mulai merasakan indikasi awal cedera tulang rawan. Pengurangan beberapa kilogram saja ini ternyata terbukti ampuh untuk melepaskan tekanan berlebih pada titik tumpu kaki bagian bawah. Pilihlah alas kaki sehari-hari yang dapat menjadi bumerang bagi kesehatan rangka wanita. Penggunaan sepatu berhak tinggi ini memodifikasi garis postur panggul dan merusak keseimbangan titik jatuh tumpukan saat melangkah. Untuk merawat bantalan lutut tetap utuh, batasan tinggi hak sepatu yang tergolong aman ini tidak boleh lebih dari 2 cm ya. Alas kaki yang selisih tingginya melewati batas 4 cm secara mekanis akan menggeser poros gravitasi tubuh ke depan dan menyiksa tempurung lutut secara agresif. Jadi hati-hati juga ya dengan pemilihan alas kaki Anda. Pendengar, beragam informasi seputar dunia olahraga, sesaat lagi akan kami update untuk Anda dalam Dinamika Olahraga bersama Pro 3. Pastikan Anda tetap bersama kami, Pro 1 Semarang, kanal informasi dan inspirasi.

0: PSG rebut kemenangan tandang atas Manchester City. Fajar Fikri melangkah ke babak 16 besar Denmark Open 2026. Fasanas kedua resmi dimulai. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3, Kamis 15 Oktober 2026. Bersama saya, Hana Pratiwi. Pendengar dinamika olahraga siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Manchester City telan kekalahan kandang atas juara bertahan Paris Saint-Germain dalam laga matchday kedua Liga Champions UEFA 2026-2027 di Stadion Etihad dini hari tadi waktu Indonesia Barat. Laporan selengkapnya bersama Nurdiansyah Krisna.
1: Manchester City menelan kekalahan 2-4 dari Paris Saint-Germain atau PSG dalam laga matchday kedua Liga Champions UEFA musim 2026-2027 di Stadion Etihad dini hari tadi waktu Indonesia Barat. Pertandingan ini menjadi laga kandang pertama bagi City setelah putusan terkait pelanggaran aturan finansial Liga Premier Inggris. Disaksikan mantan pelatih Pep Guardiola, Manchester City kebobolan 3 gol pada babak pertama. Desiré Doué membuka keunggulan PSG pada menit ke-13 melalui penyelesaian apik. 2 menit kemudian, Doué mengirimkan umpan yang disambut oleh sundulan Ousmane Dembélé. PSG memperlebar keunggulan menjadi 2-0 pada menit ke-15. Petaka bagi City berlanjut pada menit ke-32 melalui gol Vitinha. Gelandang PSG tersebut memanfaatkan kerja sama apik yang diawali Warren Zaire-Emery untuk membuat tim tamu unggul 3-0. Pelatih City Enzo Maresca melakukan 3 pergantian pemain saat jeda pertandingan. Strategi itu membuahkan hasil ketika Erling Haaland memperkecil ketertinggalan melalui sundulan pada menit ke-53. Namun, PSG kembali menjauh setelah Magnus Akliyoce mencetak gol pada menit ke-62. Tembakannya gagal dihentikan dengan sempurna oleh kiper City Gianluigi Donnarumma, sehingga skor berubah menjadi 4-1. Haaland mencetak gol keduanya pada menit ke-75 untuk menghidupkan harapan City. Namun, hingga peluit akhir, PSG mampu mempertahankan keunggulan dan membawa pulang kemenangan 4-2. Selesai pertandingan, pelatih kepala Manchester City Enzo Maresca menyebut bahwa PSG cukup beruntung dapat merebut kemenangan di sini.
2: The reason why for me we struggle.
1: Menurut saya, alasan mengapa kami kesulitan di babak pertama adalah karena kami kebobolan 2 gol. Saat berada di lapangan, Anda tahu bahwa menghadapi mereka memang sudah sulit. Namun sejujurnya, di babak kedua kami berhasil menciptakan cukup banyak peluang yang seharusnya bisa membuahkan hasil lebih baik. Luis pun sempat mengatakan kepada saya setelah pertandingan bahwa mereka cukup beruntung sepanjang 95 menit tersebut. Meski begitu, kami tetap kalah. Kami bisa belajar dari pengalaman ini dan melangkah maju.
2: Move on.
1: Di sisi lain, pelatih kepala PSG Luis Enrique mengatakan bahwa dirinya berharap PSG dapat terus berjumpa dengan tim-tim asal Inggris.
3: Yeah, it's very nice, but I don't like the records. I don't care.
1: Itu memang sangat bagus, tapi saya tidak memikirkan soal rekor. Saya tidak peduli dengan rekor. Yang saya dan staff saya upayakan hanyalah memberikan yang terbaik dan mencoba membantu tim. Mungkin hari ini kami bisa tampil lebih baik di babak kedua, tetapi bagaimanapun, ini adalah rekor yang sangat manis. Saya harap kami bisa terus bertanding menghadapi tim-tim asal Inggris. Kami akan bermain di Inggris dalam beberapa bulan ke depan, dan ya, senang sekali bisa datang dan bertemu dengan Anda semua di sini.
3: The next month in England, yeah, it's nice to come and see all of you.
1: Atas kemenangan ini, PSG kini memuncaki klasemen sementara Liga Champions UEFA dengan 6 poin dari 2 kemenangan laga. Sementara Manchester City kini terbenam di posisi ke-17 dalam klasemen dengan 3 poin dari 2 laga. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Liverpool meraih kemenangan 6-3 atas LASK dalam lanjutan Liga Champions di Raiffeisen Arena Austria dini hari tadi waktu Indonesia Barat. Bradley Barcola menjadi bintang pertandingan setelah mencetak 3 gol untuk The Reds. Liverpool membuka keunggulan melalui sundulan Ronald Araujo pada menit ke-22. Back tersebut menyambut umpan Kostas Tsimikas untuk membawa tim tamu unggul 1-0. 2 menit kemudian, Barcola menggandakan keunggulan Liverpool setelah memanfaatkan umpan Louis Comas. Penyerang asal Prancis kembali mencetak gol pada menit ke-37 melalui umpan Florian Wirtz. Liverpool menutup babak pertama dengan keunggulan 3 gol tanpa balas. Memasuki babak kedua, Jeremy Frimpong memperlebar jarak menjadi 4-0 pada menit ke-51 setelah menerima umpan silang Tsimikas. LASK memperkecil ketertinggalan melalui Robert Lubicic pada menit ke-63, namun Barcola melengkapi hat-trick 3 menit kemudian setelah menyambut umpan Frimpong dan mengubah skor menjadi 5-1. Liverpool semakin menjauh ketika Louis Comas mencetak gol ke-6 pada menit ke-72. Gol tersebut tercipta melalui umpan Frimpong yang kembali berperan penting dalam serangan The Reds. LASK kemudian memperkecil ketertinggalan melalui 2 gol Florian Flecker pada menit ke-74 dan ke-77. Meski tuan rumah berusaha mengejar, Liverpool tetap mempertahankan keunggulan dan menutup pertandingan dengan kemenangan 6-3. Usai laga, pelatih kepala Liverpool, Androni Iraola, memuji penampilan Barcola dan Florian di lapangan. Menurutnya keduanya saling melengkapi dan mampu memberi ancaman ke lini pertahanan lawan.
1: I'm really happy for Bradley.
2: Saya ikut senang dengan Bradley, begitu pula dengan Florian. Menurut saya keduanya tampil sangat baik hari ini. Mereka benar-benar memberikan dampak. Selain mencetak hat-trick, Bradley terus menjadi ancaman. Selalu unggul dalam situasi 1-1 dan berbahaya saat bergerak di belakang lini pertahanan lawan. Florian juga sangat membantu kami dalam mengendalikan permainan dengan menepati ruang-ruang kosong di antara lini lawan. Saya ikut senang untuk mereka berdua.
0: Atas kemenangan ini, Liverpool kini bertengger di posisi kelima dalam klasemen sementara Liga Champions UEFA dengan 6 poin. Sementara LASK kini berada di posisi ke-33 dengan belum mengoleksi poin. Beralih ke olahraga tenis. An Li menciptakan kejutan di Wuhan Open 2026 setelah menyingkirkan unggulan pertama Arina Sabalenka melalui pertarungan sengit 3 set. Petenis Amerika Serikat menang 3-6, 6-4, 7-6 setelah berjuang selama 2 jam 27 menit di Optics Valley International Tennis Center tadi malam. Li bangkit setelah kehilangan set pertama dan sempat tertinggal 2-4 pada set kedua sebelum membalikkan keadaan. Pada set penentuan, Li sempat unggul 5-2 tetapi Sabalenka berhasil menyamakan kedudukan dan memaksakan tie break. Li akhirnya memastikan kemenangan melalui pukulan forehand winner pada match point ke-10. Hasil ini menjadi kemenangan ketiganya atas petenis 10 besar dunia sekaligus mengakhiri langkah Sabalenka yang 3 kali menjuarai Wuhan Open. Selanjutnya, Li akan menghadapi petenis Indonesia, Janis Chen, pada babak 16 besar. Jenny sebelumnya memastikan tempat lebih dulu di 16 besar usai menyingkirkan Daria Sneaker 7563. Li dan Jenny dijadwalkan bertanding malam ini dalam pertemuan pertama mereka di level profesional. Informasi dari arena bulu tangkis. Ganda putra Indonesia Fajar Alfian Muhammad Sohibul Fikri melaju ke babak 16 besar turnamen bulu tangkis Denmark Open 2026. Hasil ini didapat Fajar Fikri usai menang 2 set langsung atas pasangan tuan rumah, Kim Estrup Anders Kadup Rasmussen. Pada babak 32 besar yang berlangsung di lapangan ISGF Bank Arena Rabu malam kemarin, Fajar Fikri menang dengan skor akhir 24-22, 21-14 dalam tempo 42 menit. Kemenangan sekaligus menjaga asa sektor ganda putra Indonesia di Denmark Open tetap hidup. Fajar Fikri menjadi satu-satunya pasangan ganda Indonesia yang melangkah ke babak selanjutnya. Sementara tunggal putra Jonathan Christie dan Alwi Farhan sama-sama mengamankan satu tempat di babak 16 besar. Jonathan atau akrab disapa Jojo berhasil menaklukkan Lin Chunyi dari Chinese Taipei dengan skor 21-13, 21-14. Sedangkan Alwi menang dari wakil India Ayush Shetty dengan skor 21-11, 13-21, 21-10. Kedua tunggal putra Indonesia tersebut akan saling berjumpa di babak 16 besar yang diwacanakan berlangsung sore nanti waktu Indonesia Barat. Dari nomor putri, pasangan ganda putri Rahel Alessia Ros, Febi Stianingrum melangkah ke babak selanjutnya usai menaklukkan wakil Chinese Taipei Chang Qinghui yang Cintung dengan skor akhir 21-18, 21-18. Tidak hanya Rahel Febri, Putri Kusuma Wardani juga memastikan satu tempat di babak 16 besar. Setelah menang dari Supanida Katetong dengan skor akhir 21-16, 21-13.
3: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.
0: Informasi dari dalam negeri. Persib Bandung kembali menunjukkan tajinya di kompetisi Asia. Pangeran Biru sukses mengamankan 3 poin setelah mengalahkan wakil Vietnam Chong Vital FC 1-0 kemarin malam pada matchday kedua Grup A AFC Champions League 2 2026-2027. di Stadion Sijalak Harupat. Laporan selengkapnya bersama Senpi Hilhamsyah dari RRI Bandung.
4: Persib Bandung kembali meraih kemenangan di kompetisi Asia. Pangeran Biru menundukkan wakil Vietnam Chong Vital FC dengan skor tipis 1-0 pada matchday kedua Grup A AFC Champions League 2 musim 2026-2027. Bermain di Stadion Sijalak Harupat Soreang Kabupaten Bandung kemarin, Persib harus bekerja keras menghadapi permainan disiplin Chong Vital. Kedua tim tampil hati-hati sejak awal pertandingan. Persib masih mencoba membangun serangan, sementara Chong Vital lebih banyak bertahan dan berusaha meredam tekanan tuan rumah. Gol yang dinantikan Bobotoh akhirnya hadir jelang turun minum. Persib mendapat hadiah penalti dan Mariano Peralta yang dipercaya sebagai eksekutor sukses menjalankan tugasnya. Tendangan pemain asal Argentina tersebut pada menit ke-45 bersarang di gawang Chong Vital dan membawa Persib unggul 1-0 hingga pertandingan berakhir. Setelah pertandingan, pelatih Persib Igor Tolik mengapresiasi semangat para pemainnya yang tetap berusaha tampil maksimal meski sejumlah pemain mengalami cedera. Menurut Igor, kemenangan tersebut bukan hanya hasil dari strategi di lapangan, tetapi juga menunjukkan komunikasi, kebersamaan, dan komitmen seluruh anggota tim.
5: Dalam 3 hari terakhir ada banyak hal positif dari ruang ganti. Semua pemain saling selalu berkomunikasi satu sama lain, mengorganisasi permainan. Kami membuat rencana bersama, mereka keluar ke lapangan berkreasi terhadap rencana. Kami menang.
4: Sementara itu, sang pencetak gol kemenangan Persib Mariano Peralta menilai kemenangan atas Chong Vital merupakan hasil dari kebersamaan tim menjalankan rencana yang telah dipersiapkan.
5: Kami melakukan pekerjaan yang luar biasa hari ini dan semua yang direncanakan dalam kemarin bisa berjalan secara efektif. Seperti yang tadi pelatih katakan, sebelumnya kami menjalani pertandingan yang berat karena mereka berada di sini 3 hari yang lalu melawan Dewa.
4: Peralta mengakui pertandingan melawan Chong Vital bukan laga yang mudah, namun Persib mampu menghadapi tekanan dan mengamankan 3 poin di hadapan Bobotoh. Bagi Persib, kemenangan ini sangat penting dalam persaingan Grup E. Tambahan 3 poin membuat Pangeran Biru mengoleksi 6 poin dari 2 pertandingan dan untuk sementara berada di puncak klasemen. Persib juga menjadi satu-satunya tim di Grup E yang masih mencatatkan kemenangan sempurna dari 2 pertandingan. Sebelumnya, Persib sukses mengalahkan FC Seoul pada matchday pertama. Kini, kemenangan atas Chong Vital semakin memperkuat posisi Pangeran Biru dalam persaingan menuju fase berikutnya di ACL 2.

0: Atlet panahan berkuda asal Riau, Alena Robbani Putri Satriawan dipersiapkan mengikuti pertandingan persahabatan di Malaysia pada November 2026 sebagai ajang mengukur kemampuan sekaligus mematangkan persiapan menuju kompetisi internasional dan SEA Games 2027. Laporan selengkapnya bersama Hairani Januarini dari RRI Pekanbaru.
1: Atlet panahan berkuda asal Riau, Alena Robbani Putri Satriawan, dipersiapkan mengikuti pertandingan persahabatan atau friendly match di Malaysia pada November 2026. Keikutsertaan Alena menjadi bagian dari upaya meningkatkan kemampuan dan mengukur daya saing atlet sebelum menghadapi kompetisi internasional, termasuk juga persiapan menuju SEA Games 2027. Pelatih panahan berkuda Riau, Ferryanda Fahmi, mengatakan Alena menjadi salah satu atlet Indonesia yang direncanakan mengikuti pertandingan tersebut. Ajang ini juga akan menjadi kesempatan bagi Alena untuk menguji kemampuan menghadapi atlet-atlet Malaysia yang dikenal memiliki persaingan kuat di nomor junior. Fahmi menjelaskan, Alena sebelumnya berhasil menorehkan prestasi pada kejuaraan nasional Kejurnas Horseback Archery yang berlangsung di Jakarta pada 17 hingga 20 September 2026. Dalam kejuaraan tersebut, Alena meraih 2 medali emas dan 1 medali perak, serta dinobatkan sebagai juara umum putri.
2: Di bulan lalu itu ada kejuaraan nasional Kejurnas, namanya Kejuaraan Nasional Horseback Archery di Jakarta. Alhamdulillah ada beberapa atlet kita dari Riau yang ikut, salah satunya namanya Alena Robbani. Dia berhasil mendapatkan 2 emas, 1 perak dan menjadi juara umum perempuan di Kejurnas Prapon. Ini kan Kejurnas persiapan Prapon. Kalau yang World Tour bulan depan, insya Allah kita ada friendly match RNR, nama kompetisi resmi dunia. RNR itu ranking and record. Jadi nanti Alena salah satu atlet dari Indonesia, kebetulan orang Riau, yang insya Allah akan mewakili Indonesia di sana. Persiapan juga untuk SEA Games ya, Games Malaysia nanti.
1: Sementara itu, orang tua Alena, Tri Astuti Fitriani, mengatakan persiapan menghadapi Kejurnas sebelumnya dilakukan melalui program training camp untuk meningkatkan kemampuan dan kesiapan bertanding. Ia menilai kondisi atlet serta kesiapan kuda turut berpengaruh terhadap hasil pertandingan dalam olahraga panahan berkuda. Pertandingan persahabatan di Malaysia nantinya diharapkan dapat membantu Alena mengevaluasi kemampuan, menambah pengalaman bertanding, sekaligus meningkatkan kepercayaan diri saat menghadapi pesaing dari negara lain.
3: Ini dalam waktu dekat nih, bulan depan insya Allah kami akan ke Malaysia karena ada friendly match sama stable di sana namanya Ladang Alam Warisan. Jadi Ladang Alam Warisan ini itu yang punya itu adalah pionirnya horseback archery di Malaysia. Dan sebenarnya untuk horseback archery ini kan memang lawan terberat kita ini sebenarnya malah Malaysia aja gitu. Karena untuk Eropa, untuk yang lain itu sebenarnya nggak terlalu. Justru Malaysia itu untuk junior dia kuat gitu.
1: Setelah agenda di Malaysia, Alena juga dijadwalkan mengikuti kompetisi di Jakarta pada Desember 2026. Selanjutnya pada Januari 2027 direncanakan kembali tampil pada Kejurnas dengan kategori nomor circle dan circular. Melalui rangkaian pertandingan tersebut, tim panahan berkuda Riau berharap Alena dapat terus meningkatkan prestasi dan mematangkan persiapan untuk bersaing di level internasional. Demikian Khairan Januarini melaporkan.

0: Pecinta olahraga RBC Open 2026 berlangsung sukses dan menjadi panggung pertarungan para pebiliar papan atas dunia. Kehadiran para pemain top dunia memberikan pengalaman penting bagi pebiliar Indonesia. Laporan selengkapnya bersama Putu Nirawati dari Denpasar.
1: Pemain-pemainnya adalah pemain-pemain luar negeri, jadi 1-12 dunia.
2: RBC Open 2026 berlangsung sukses dan menjadi panggung pertarungan para pebiliar papan atas dunia. Tercatat 128 pebiliar menguji kemampuannya dalam Bali International Nineball RBC Open 2026 yang baru saja usai digelar. Turnamen dengan format open penuh ini menjadi salah satu ajang internasional yang mempertemukan pebiliar nasional dan mancanegara di Bali. Persaingan semakin menarik karena sejumlah pemain dunia ikut turun ke meja pertandingan, termasuk pebiliar yang masuk jajaran peringkat 1 hingga 12 dunia. Ketua Umum Pengpro Persatuan Olahraga Biliar Seluruh Indonesia POBSI Bali, Dr. Putu Laksmi Anggari Putri Duarse SPKK mengatakan, kehadiran para pemain top dunia memberikan pengalaman penting bagi pebiliar Indonesia. Terlebih kesempatan berhadapan langsung dengan pemain kelas dunia tidak selalu didapatkan dalam turnamen di dalam negeri.
1: Karena kita bisa tahu gimana sih caranya bermain yang pas. Karena kalau dengan latihan aja tanpa kita punya pengalaman, kadang-kadang itu tidak bisa berhasil dengan sempurna. Namun dengan kita pengalaman, kita bisa melihat, kita menonton bagaimana sih saya mereka bermain atau bertanding, di mana mereka dapat tekanan misalnya di meja, tapi bisa-bisa melaksanakan, bisa melewati dengan baik.
2: Dari total peserta tercatat 70 pebiliar berasal dari luar negeri. Mereka datang dari sejumlah negara, diantaranya Filipina, Irak, Kanada, China, Argentina, Singapura, Thailand, dan Malaysia. Sementara itu, Bali mengirimkan 8 wakil, termasuk atlet muda berusia 16 tahun, serta pebiliar PON seperti Irwan Limardi dan Edi Brawan, yang merupakan peraih emas PON pada nomor snooker. Sementara itu, Sekretaris Umum Sekum POBSI Bali, Weli Sudarno menambahkan bahwa kompetisi level internasional ini menjadi sarana evaluasi krusial bagi pebiliar Bali dalam mengasah mental dan ketangkasan jelang ajang prapon hingga porprov.
3: Membantu sekali bagi pemain lokal Bali dan juga dapat belajar dari segi teknik-teknik yang mereka belum kuasai dan mereka bisa lihat dari pemain dunia lainnya.
2: Hasil dari kejuaraan ini akan menjadi bahan evaluasi untuk persiapan tim biliar Bali menghadapi ajang tingkat nasional mendatang seperti PON, NTB, dan NTT. Sekum POBSI Bali Weli Sudarno menilai keberadaan pebiliar dunia di meja pertandingan menjadi kesempatan berharga bagi atlet lokal untuk meningkatkan kemampuan. Bukan hanya soal hasil pertandingan, tetapi juga bagaimana pemain Bali melihat langsung teknik dan pola permainan yang diterapkan para pemain elit. Reporter RRI Denpasar, Putu Nirawati.

0: Kabar lainnya, tim sepak bola Kota Payakumbuh berhasil mencetak sejarah dengan meraih medali emas pada ajang Pekan Olahraga Provinsi Porprov Sumatera Barat ke-16 setelah mengalahkan tim sepak bola Kota Sawah Lunto. Prestasi dimaksud menjadi pencapaian pertama bagi Kota Payakumbuh dalam meraih medali emas pada cabang olahraga sepak bola. Laporan selengkapnya bersama Bobby Febrianda dari Padang.
1: Ini adalah sejarah pertamanya Payakumbuh dapat emas.
2: Pelatih kepala tim sepak bola Kota Payakumbuh, Zulkahendra, kemarin mengaku bersyukur atas keberhasilan anak asuhnya setelah melewati pertandingan yang berlangsung sengit dan penuh tekanan. Menurutnya, pertandingan berjalan luar biasa karena kedua tim saling melancarkan serangan. Zulkahendra menyampaikan situasi pertandingan sempat memancing emosi para pemain hingga wasit mengeluarkan kartu merah. Kondisi tersebut membuat tim Payakumbuh harus bermain dengan jumlah pemain lebih sedikit. Meski demikian, para pemain tetap berjuang mempertahankan keunggulan, terutama saat pertandingan memasuki 8 menit terakhir waktu tambahan.
1: Alhamdulillah, pertandingan yang cukup luar biasa karena saling jual beli serangan sempat terpancing emosi anak-anak. Akhirnya 2 kartu merah lawan 1, kita kalah jumlah. Akhirnya di menit-menit extra time 8 menit terakhir itu kita main bertahan, alhamdulillah mampu untuk tidak kebobolan. Akhirnya kita juara. Alhamdulillah. Ini adalah sejarah pertamanya Payakumbuh dapat emas.
2: Sementara itu, pemain tim sepak bola Porprov Kota Payakumbuh, Agib, mengungkapkan rasa syukur atas kesempatan mencetak gol dan membantu tim meraih hasil maksimal. Ia mengaku sangat bersyukur karena gol tersebut menjadi bagian penting dari perjuangan tim dalam pertandingan.
3: Dikasih rezeki mencetak gol kan. Soalnya kan tim lagi ketinggalan kan. Bersyukur, beruntung banget dapat gol. Baru sejarah dari Payakumbuh. Kami sangat-sangat bersyukur kan, pemain juga kawan-kawan sama-sama berjuang, alhamdulillah dapatkan hasil maksimal.
2: Agib menambahkan, keberhasilan ini merupakan hasil perjuangan bersama seluruh pemain. Menurutnya, pencapaian ini diharapkan menjadi momentum kebangkitan sepak bola Payakumbuh sekaligus memotivasi rekan-rekannya untuk terus meningkatkan prestasi pada kompetisi mendatang. Dari Padang, Sumatera Barat, Bobby Febrianda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Nusa Tenggara Timur membuka pekan olahraga Special Olympics Nasional Pesonas kedua di Gor Flobamora Oipoi, Kota Kupang. Multi-event 4 tahunan tersebut diikuti sekitar 1.000 atlet penyandang disabilitas intelektual, termasuk penyandang tunagrahita, Down Syndrome, serta individu autis. Selengkapnya Alotani dari Kupang melaporkan.
4: Gubernur NTT Milky Lakalenas secara khusus mengapresiasi peserta Pesonas 2 2026 yang datang dari 21 provinsi di Indonesia, sehingga total peserta 22 provinsi termasuk NTT selaku tuan rumah. Menurutnya, kehadiran 1.788 orang terdiri dari atlet, pendamping, ofisial, dan pelatih merupakan sebuah kehormatan bagi Provinsi Nusa Tenggara Timur menjadi tuan rumah Pesonas 2 yang berlangsung mulai tanggal 14 hingga 18 Oktober 2026 di Kota Kupang. Ia berharap kehadiran peserta dari 21 provinsi di Indonesia selain mengikuti pertandingan dan perlombaan di 7 cabang olahraga juga berkesempatan mengunjungi destinasi-destinasi wisata di Kota Kupang dan sekitarnya. Kepada pengurus, pelatih, manajer, dan semua peserta, Gubernur NTT menitipkan 3 hal penting.
5: Pertama, bangun disiplin dan kerja keras. Kedua, junjung tinggi sportivitas dan persaudaraan. Bertandinglah dengan sungguh-sungguh, jangan kira rasa hormat kepada lawan tanding. Tetap jaga persaudaraan, menghargai, dan saling belajar. Yang ketiga, jadikan olahraga sebagai jalan menuju masyarakat yang inklusif. Para atlet dengan kemampuan khusus ini dapat diberikan dukungan kesempatan yang layak untuk mereka bisa bertanding dengan baik.
4: Ketua Umum Pengurus Pusat Special Olympics Indonesia, PP Soina, Warsito L. Wayne, mengapresiasi pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur yang sukses mempersiapkan dengan baik tuan rumah pekan Special Olympics Nasional kedua NTT tahun 2026. Menurutnya, Pesonas 2 2026 merupakan arena persiapan atlet mewakili Indonesia di multi-event Special Olympics World Games pada Oktober 2027 di Santiago, Chile.
5: Indonesia mendapat kuota 76 orang yang berarti naik 3 kali dari jumlah kuota World Games Berlin tahun 2023 yang lalu.
4: 7 cabang olahraga yang dipertandingkan dan diperlombakan dalam Pesonas 2 2026 di Kota Kupang adalah atletik, renang, buce, tenis meja, senam ritmik, sepak bola mini, dan bulu tangkis. Lokasi berpusat di Kompleks Sport Center Oepue Kupang, Pitobi Sport Center, dan Lapangan Bulu Tangkis Oesapa. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Alotani, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dengan disampaikannya informasi dari Pekan Spesial Olympics Nasional tadi, mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program A3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Program A3. Saya Hana Pratiwi, salam olahraga.

Pendengar kaum muslimin dan muslimah dimanapun Anda dapat mendengarkan siaran kami, sesaat lagi akan kami suarakan kumandang azan duhur untuk wilayah Semarang dan sekitarnya.

الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau

Ketika seorang Muslim mendengar azan, disunahkan untuk melakukan beberapa amalan sesuai dengan riwayat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jika kalian mendengar muadzin, maka ucapkanlah seperti apa yang diucapkan oleh muadzin. Kemudian bersolawatlah untuk Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena siapa yang bersolawat sekali, maka Allah akan bersolawat padanya, memberi ampunan padanya sebanyak 10 kali. Kemudian mintalah wasilah pada Allah untuk Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, karena wasilah itu adalah tempat di surga yang hanya diperuntukkan bagi hamba Allah. Aku berharap akulah yang mendapatkannya. Siapa yang meminta wasilah seperti itu, dialah yang berhak mendapatkan syafaatku. Hadis riwayat Muslim.

Pernahkah Anda memperhatikan semut yang saling bertabrakan? Sekilas, perilaku ini terlihat seperti kesalahan kecil saat mereka berjalan. Namun, sebenarnya, semut tidak bertabrakan karena ceroboh. Semut memiliki penglihatan yang terbatas sehingga mereka mengandalkan antena dan penciuman untuk berkomunikasi. Saat dua semut saling bersentuhan, mereka sedang bertukar informasi melalui feromon, yaitu zat kimia yang berfungsi sebagai pesan. Pesan tersebut bisa berupa arah menuju sumber makanan, peringatan bahaya, atau petunjuk jalan pulang ke sarang. Meskipun sering terlihat bertabrakan, semut justru menunjukkan kerjasama yang sangat rapi dan efisien. Jadi tabrakan itu sebenarnya bagian dari sistem komunikasi rahasia yang membuat koloni

Ya, pendengar, Polres Semarang ini mengamankan seorang perempuan berinisial OW, 23 tahun, mantan marketing objek wisata Dusun Semilir, Kabupaten Semarang. Dirinya diduga menggelapkan dana perusahaan sekitar 100 juta rupiah melalui pencairan cashback fiktif. Warga Kabupaten Purworejo tersebut diduga memanipulasi data pengunjung dengan mencatat wisatawan yang datang secara mandiri seolah-olah merupakan rombongan dari biro perjalanan. Data tersebut kemudian digunakan sebagai dasar pengajuan pencairan cashback atau komisi kepada perusahaan. Kasat Reskrim Polres Semarang AKP Bodia Teja Lelana mengatakan dugaan tindak pidana penggelapan dalam jabatan ini dilakukan OW pada pertengahan 2023 yang bersangkutan mulai bekerja di lokasi wisata tersebut pada akhir 2022. Menurut AKP Bodia, melalui modus tersebut OW diduga berhasil mencairkan dana perusahaan hingga mencapai 100 juta rupiah dan dana ini diperoleh dari pengajuan cashback yang tidak sesuai dengan kondisi kunjungan wisata sebenarnya. Kasus ini terungkap setelah pihak perusahaan melaporkan dugaan penyimpangan kepada kepolisian. Setelah melakukan penyelidikan, jajaran Polres Semarang berhasil mengamankan OW di wilayah Kabupaten Purworejo pada Kamis 8 Oktober 2026.

0: Oi, masih hidup bro? Aduh, lama banget. Jadi pergi gak nih?
1: Sabar dikit lah, santai bro.
0: Santai sih santai. Itu air ngalir terus loh. Bukan ada hujan itu, hemat dong.
1: Alah, bawel banget sih bro. Nyantai aja kali. Nah.
2: Matiin aja nih air, biar tau rasa nih orang.
1: Lah, kok mati airnya woy? Ya elah, lagi sampoan juga. Perih woy, perih.
0: Baru dimatiin bentar juga udah heboh kan? Gimana coba kalau airnya nggak ngalir-ngalir lagi? Memang sih permukaan bumi kita terdiri dari 70% air, tapi 97%-nya itu adalah air asin. Air tawar yang biasa kita pakai ini cuma 3% loh bro, 3%! Hemat sekarang atau kekeringan di masa depan?

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, ada satu riset yang hasilnya perlu menjadi bahan perenungan kita bersama tentang bagaimana pemihakan anak-anak muda di negeri ini terhadap Pancasila dan ideologi yang berbeda dengan Pancasila. Riset dari Kementerian Pertahanan Republik Indonesia menunjukkan bahwa 23,4% mahasiswa yang disurvei setuju dengan konsep negara Islam atau khilafah Islamiyah. Sementara di kalangan pelajar yang setuju adalah 23,3%. Tentu saja, ini bukan hasil riset yang membahagiakan. Saudara dan saudari yang saya hormati, sudah jelas Pancasila adalah filosofi agung yang mempersatukan bangsa dan negara ini. Pancasila adalah konsensus dasar dari para pendiri negara dan bangsa ini. Pancasila ditetapkan sebagai dasar negara, tentu bukan tanpa alasan. Dan memang di masa lalu ketika kita ada dalam proses persiapan kemerdekaan, ada perdebatan yang sangat sengit antara kelompok-kelompok religius dan kelompok-kelompok nasionalis. Tetapi kemudian ada sebuah kesepakatan yang menjaga persatuan dan kesatuan dari Republik Indonesia yang baru saja dilahirkan. Dan terbukti hingga kini, di sebuah negara yang majemuk seperti Indonesia, sangat dibutuhkan sebuah filosofi yang luhur seperti Pancasila yang menempatkan berbagai kelompok dalam posisi yang setara, sepadan. Tidak ada penganakemasan kepada salah satu pihak. Tidak ada pengunggulan satu kelompok ras, satu kelompok suku maupun agama dibandingkan dengan yang lainnya. Saudara dan saudari yang saya kasihi, kalau kita merujuk kepada kondisi di negara-negara yang lain, kita layak prihatin karena banyak negara telah pecah akibat tidak ada kekuatan pemersatu. Federasi Yugoslavia pecah. Negara-negara seperti Afghanistan, Pakistan, bahkan Syria dalam kondisi yang tidak bisa dibilang baik-baik saja karena kemudian ada kelompok yang mengabaikan soal prinsip nasionalisme, kemudian mengedepankan ide khilafah Islamiyah atau negara Islam. Kita layak merenungkan bahwa negara ini betul-betul harus menjadi rumah bersama buat kita semua. Tidak boleh ada yang didiskriminasi, dan tepat pada titik inilah Pancasila sudah memberi bukti yang nyata bisa menjadi dasar fondasi bagi rumah besar yang adil buat semua pihak.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Kecelakaan lalu lintas yang melibatkan dua mobil dan dua motor di Jalan Ahmad Yani Kota Semarang Kamis 15 Oktober 2026 pukul 9.50 waktu Indonesia Barat mengakibatkan satu orang meninggal dunia. Korban meninggal berinisial HTA merupakan seorang mahasiswa dan warga Banget Ayu Kulon Kota Semarang. Berdasarkan keterangan saksi, NH kecelakaan bermula ketika mobil hitam berplat nomor H1128LA melaju dari arah barat hingga kehilangan kendali. Kemudian mobil menabrak pembatas jalan hingga menabrak pengendara sepeda motor. Sembilan warga kecamatan Kajoran Kabupaten Magelang dirawat di rumah sakit setelah diduga mengalami keracunan usai mengkonsumsi es buah. Hingga Rabu 14 Oktober 2026 pukul 19 waktu Indonesia Barat, total 167 warga dilaporkan mengalami keluhan kesehatan dan sempat mendapatkan penanganan di puskesmas. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Magelang, Lis Pramudianti, mengatakan para warga yang dirawat tersebar di beberapa rumah sakit. Dinas Kesehatan masih menyelidiki penyebab kejadian tersebut.

Pernah gak sih Anda melihat pemain dalam olahraga bulu tangkis meniup shuttlecock sebelum melakukan servis? Sebenarnya, apa sih tujuan dari kebiasaan itu? Ternyata meniup shuttlecock bukan sekedar kebiasaan. Pemain biasanya melakukannya untuk memastikan bulu-bulu shuttlecock tetap rapi dan tidak ada yang bergeser, sehingga arah terbangnya tetap stabil saat dipukul. Selain itu, momen singkat tersebut juga dimanfaatkan pemain untuk mengatur nafas dan meningkatkan fokus sebelum pertandingan dimulai.

0: Ya, pendengar, kami masih akan temani Anda. Beberapa informasi masih kami sajikan untuk Anda. Kali ini kita akan update terlebih dahulu ya. Informasi bersama dengan Babin Kamtipmas. Saya sudah tersambung bersama dengan Aibtu Irmadi. Beliau adalah Babin Kamtipmas di Kelurahan Kalicacing, Polres Salatiga ya. Selamat siang, Pak Irmadi.
1: Selamat siang, Bu Ana.
0: Baik, Pak Irmadi, seperti apa ini kondisi Kamtipmas di wilayah Desa Binaan ini, Pak?
1: Oke, baik, Mbak Ana, bisa kita laporkan situasi Kamtipmas sampai siang hari ini, khususnya di Kelurahan Kalicacing, bisa dibilang aman terkendali, walaupun cuaca memang sedikit terik. Kita bersama Tripilar, Babinsa, kelurahan melaksanakan patroli ke wilayah demikian, Bu Ana.
0: Potensi apa ini, Pak? Kerawanan seperti apa yang mungkin bisa terjadi kalau di wilayah Kelurahan Kalicacing?
1: Baik, Bu Ana, karena ini musim kemarau dan kebetulan Kelurahan Kalicacing adalah kelurahan yang padat penduduk dan padat perumahan, kerawanan yang ada adalah kebakaran. Demikian, Bu Ana.
0: Baik, kemudian antisipasi seperti apa atau juga sosialisasi kepada masyarakat seperti apa yang mungkin disampaikan agar peristiwa-peristiwa seperti ini tidak terjadi?
1: Baik, Bu Ana, bisa kita laporkan, kita bersama Tripilar biasa melaksanakan patroli hidrologis kepada warga untuk tidak membakar sampah, itu yang pertama. Yang kedua, apabila meninggalkan rumah, untuk tidak menyalakan kompor atau listrik yang berlebihan di rumah, demikian, Bang.
0: Baik, terakhir ini, Pak, apa yang mungkin bisa disampaikan kepada masyarakat dalam usaha menjaga Kamtipmas? Seperti apa ini, Pak?
1: Baik, Mbak Ana, jadi kejahatan itu kan timbul karena ada kesempatan. Maka hilangkanlah kesempatan biar kejahatan itu tidak ada, demikian, Mbak Ana.
0: Baik, terima kasih atas informasi yang disampaikan, Pak Irmadi. Kapan-kapan mungkin bisa kita sambung kembali. Semoga tetap aman dan terkendali. Selamat siang, sehat selalu.
1: Selamat siang, Mbak Ana.
0: Baik, itu tadi Aibtu Irmadi ya dari Babin Kamtipmas Kelurahan Kalicacing, Polres Salatiga yang menghadirkan informasi bersama dengan Babin Kamtipmas untuk kita semua di Semarang siang ini. Masih akan kami temani Anda, beberapa informasi masih kami sajikan sambil menikmati santap siang Anda. Tetaplah bersama kami.

0: Semuanya untuk Indonesia. NKRI harga mati. Jangan pilih saya karena saya tidak nyalon. Tapi kalau Anda butuh tempat untuk resepsi pernikahan, seminar, pertunjukan, dan acara-acara sejenisnya, pilih nomor 144146, yakni Auditorium RRI Semarang. Dengan harga terjangkau, kapasitas muat banyak orang, lokasi strategis, dan halaman parkir luas. Hubungi 0895-6183-88800 atau datang langsung ke kantor RRI Semarang, Jalan Ahmad Yani, nomor 144146 Semarang. Kami beri bukti, bukan janji. Buktikan sendiri.
1: Menyala, Bang.

Masih temani Anda pendengar Pro 1 Semarang, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, sebanyak 98 warga di Kecamatan Kajoran, Kabupaten Magelang ya, ini dirawat di rumah sakit setelah diduga keracunan es buah. Dan hingga Rabu 14 Oktober 2026 pukul 19 waktu Indonesia Barat, total 167 warga ini dilaporkan mengalami keluhan kesehatan dan sempat mendapatkan penanganan di puskesmas. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Magelang, Lis Pramudianti, menyatakan para warga yang dirawat ini tersebar di beberapa rumah sakit dan Dinas Kesehatan ini masih menyelidiki penyebab dari kejadian tersebut. Menurut Lis, warga mengkonsumsi es buah pada waktu berbeda, yakni Minggu 11 Oktober, Senin 12 Oktober, dan Selasa 13 Oktober. Sebagian warga dilaporkan mulai mengalami gejala sejak hari Minggu, namun keluhan paling banyak ini dirasakan pada hari Rabu. Gejala yang dialami oleh warga antara lain muntah-muntah dan diare, dan untuk penanganan awal, petugas kesehatan melakukan tindakan guna mengatasi dehidrasi dari pasien. Dinas Kesehatan Kabupaten Magelang ini telah mengambil sampel muntahan korban dan sampel produk minuman yang dicurigai menjadi penyebab kejadian tersebut. Sampel ini rencananya dikirim ke Laboratorium Khusus Pemeriksaan Keracunan di Yogyakarta untuk mengetahui penyebabnya. Sementara itu, Bupati Magelang, Grengseng Pamuji, memastikan pemerintah daerah menanggung biaya perawatan warga yang terdampak, baik rawat jalan maupun rawat inap di tiga rumah sakit tersebut.

0: pasti.
1: Apakah buruh sudah bisa disebut layak dari segi penghasilannya? Inilah penjelasan dari pengamat ekonomi Universitas Negeri Semarang, Dr. Fitra Desi Nuken SEMM.
2: Kita perlu membedakan dua konsep terlebih dahulu, upah dan layak.
1: Yeah.
2: Jadi upah untuk buruh itu adalah kompensasi atas apa yang sudah dilakukannya selama satu periode tertentu. Sedangkan layak di sini adalah standar hidup untuk pangan, sandang, papan, pendidikan, dan kesehatan. Oleh pemerintah, keempat atau kelima komponen ini sudah diformulasikan dalam bentuk KHL, kehidupan layak. Kebutuhan hidup layak, KHL itu singkatan dari kebutuhan hidup layak. Nah, berarti kapan disebut sebagai layak? Itu manakala upah realnya melebihi dari kebutuhan hidup layak. Jadi ada upah real yang melebihi KHL-nya tadi, kebutuhan hidup layak, maka itu disebut layak. Datanya, faktanya di lapangan masih terjadi gap atau kesenjangan yang cukup lebar. Artinya upah real saat ini yang diterima itu masih cukup jauh dari yang dikatakan standar kehidupan layak tadi. Sebagai contoh adalah UMR Kota Semarang sekitar 2,1, KHL Kota Semarang itu 3,3. Berarti masih ada kesenjangan sekitar 1,1 juta. Itu secara kuantitatif demikian cara membacanya, Mbak Sylvie.

0: Bu, pokoknya liburan ini aku mau keliling Indonesia. Teman-temanku itu pada ke luar negeri loh. Aku pokoknya liburan gak mau cuma pulang kampung.
1: Yalah Tondo, kamu tuh ngambek kayak gini cuma karena iri liburan teman-temanmu.
0: Ih, ibu tuh gak tahu. Kalau aku masuk sekolah, liburanku tuh gitu-gitu aja. Yang lain lihat Monas, lihat gedung sate.
1: Yuk, ganti baju.

Anda masih bersama kami, pendengar Pro 1 Semarang, kanal informasi dan inspirasi ya. Dan kebersamaan kita di siang hari ini akan kami lengkapi dengan beberapa informasi seputar Jawa Tengah. Sesaat lagi akan kami hadirkan untuk Anda dalam berita lintas siang. Tetap bersama kami, pendengar Pro 1 Semarang, kanal informasi dan inspirasi.

0: Dev, ambulans tuh di belakang, kasih jalan ah.
1: Ah, biarin aja lah kak.
0: Ih, lo mau didenda?
1: Ih, lebay banget sih kak.
0: Ih, lo tau gak sih? Jadi kalau ambulans nyalain sirine, kita tuh wajib tahu buat ngasih jalan. Ada undang-undangnya.
1: Iya deh, iya.
0: Nah, yaudah minggir. Kepedulian kamu di jalan jadi cerminan solidaritas sosial kamu sebagai anak.

0: Pukul 13 waktu Indonesia Barat.
1: Berita Lintas Siang. Berita Lintas Siang. Pro 1 RRI Semarang. Pro 1 RRI Semarang.
2: Semua rumah sakit umum daerah di Kabupaten Magelang siap melayani masyarakat yang terduga keracunan gratis. Semuanya akan di-cover oleh Pemda, rawat jalan juga akan di-cover.
3: Program Ampera ini tidak sekedar menjadi pelatihan sesaat. Dispora Kota Semarang menerapkan strategi berkelanjutan yang terstruktur dengan target capaian.
0: Radio Republik Indonesia Semarang menyampaikan berita lintas siang. Pendengar diduga keracunan setelah menyantap es buah, ratusan warga di Kecamatan Kajoran, Kabupaten Magelang dilarikan ke sejumlah rumah sakit yang ada di Kabupaten Magelang Rabu 14 Oktober siang. Pemerintah Kota Semarang melalui Dinas Kepemudaan dan Olahraga di Spora Kota Semarang berupaya mengembangkan kewirausahaan generasi muda. Saya Hana Pratiwi menyampaikan berita lintas siang selengkapnya. Diduga keracunan setelah menyantap es buah, ratusan warga di Kecamatan Kajoran, Kabupaten Magelang dilarikan ke sejumlah rumah sakit yang ada di Kabupaten Magelang Rabu 14 Oktober siang. Hingga pukul 19 waktu Indonesia Barat kemarin, jumlah korban yang diduga keracunan dan dilarikan ke tiga rumah sakit di Kabupaten Magelang sebanyak 98 orang. Berikut laporan selengkapnya.
4: Pertolongan pertama kegawat daruratan, harapannya tidak menolak pasien.
5: Diduga keracunan setelah menyantap es buah, ratusan warga di Kecamatan Kajoran, Kabupaten Magelang dilarikan ke jumlah rumah sakit yang ada di Kabupaten Magelang pada Rabu 14 Oktober siang. Hingga pukul 19 waktu Indonesia Bagian Barat, jumlah korban yang diduga keracunan dan dilarikan ke tiga rumah sakit di Kabupaten Magelang sebanyak 98 orang. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Magelang, Lis Paramudianti, mengatakan jumlah orang yang diduga keracunan es buah tersebut dan sempat dilarikan ke puskesmas ada 167 orang. Sedangkan yang dirawat di tiga rumah sakit, yakni Rumah Sakit Umum Daerah Merah Putih, Rumah Sakit Umum Daerah Muntilan, dan Rumah Sakit Bukit Menoreh Salaman, sebanyak 98 orang. Menurutnya, bagian besar korban yang diduga keracunan tersebut telah menyantap es buah pada hari yang berbeda, yakni ada yang menyantap pada hari Minggu 11 Oktober, kemudian Senin 12 Oktober, dan ada juga yang memakan es buah tersebut pada Selasa 13 Oktober kemarin. Ia menambahkan, para terduga korban keracunan tersebut mengalami gejala muntah-muntah dan diare. Untuk pertolongan pertama, pihaknya melakukan tindakan mengatasi dehidrasi para korban.
4: Tadi kami langsung ke lapangan untuk melakukan penyelidikan epidemiologi, termasuk pengambilan sampel baik dari mutahan maupun dari produk yang dicurigai penyebab keracunan.
5: Sementara itu, Bupati Magelang Grengseng Pamuji menegaskan, Pemkab Magelang akan menanggung semua biaya perawatan di tiga rumah sakit yang ada di Kabupaten Magelang, baik yang rawat jalan maupun rawat inap. Selain itu, juga membuka posko darurat di Puskesmas Kajoran 1 dan Kajoran 2.
2: Semua rumah sakit umum daerah di Kabupaten Magelang siap melayani masyarakat yang terduga keracunan gratis. Semuanya akan di-cover oleh Pemda, rawat jalan juga akan di-cover oleh Pemda.
5: Ia menambahkan, Pemkab Magelang juga sedang melakukan penataan dengan menambah tempat tidur di rumah sakit, sehingga bila ada tambahan pasien dari wilayah Kecamatan Kajoran tersebut, masih bisa menerima pasien. Widya Sahyono melaporkan, RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Kota Semarang melalui Dinas Kepemudaan dan Olahraga di Spora Kota Semarang berupaya mengembangkan kewirausahaan generasi muda. Salah satu caranya dengan menggelar banyak pelatihan dan pendampingan melalui program Ampera, Sinergitas Pengembangan Potensi Wirausaha Muda.
3: Pemikiran Ampera di Spora ini atas dasar dari visi untuk menciptakan.
6: Pendengar Dinas Kepemudaan dan Olahraga di Spora Kota Semarang meluncurkan program Ampera, Sinergitas Pengembangan Potensi Wirausaha Muda, untuk membantu generasi muda mengembangkan usaha secara mandiri, kreatif, dan berdaya saing. Program ini tidak hanya fokus pada pelatihan, tetapi juga membuka akses pendampingan usaha legalitas permodalan hingga perluasan pasar. Program tersebut dirancang untuk memperkuat ekosistem kewirausahaan pemuda. Hal ini diwujudkan melalui kolaborasi pemerintah, akademisi, dunia usaha, komunitas, dan media atau pendekatan pentahelik. Sebagai bagian dari kegiatan itu, di Spora Kota Semarang juga menggelar pelatihan barista bekerjasama dengan Dinas Tenaga Kerja dan Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kota Semarang. Penggagas Ampera sekaligus Kepala Bidang Pemberdayaan Pemuda Dispora Kota Semarang, Yuwanita Astirini, menjelaskan program tersebut dirancang dengan target yang jelas, mulai dari menciptakan wirausaha muda yang mandiri dan kreatif hingga mendorong pertumbuhan UMKM dan meningkatkan kesiapan kerja generasi muda. Menurut Yuwanita, Ampera bukan sekedar pelatihan sesaat, melainkan strategi berkelanjutan yang disusun secara struktur agar pemuda dapat mengembangkan potensi dan memiliki pengalaman profesional. Program ini juga diarahkan untuk mempertemukan wirausaha muda dengan berbagai pihak yang dapat mendukung perkembangan bisnis mereka.
3: Program Ampera ini tidak sekedar menjadi pelatihan sesaat. Dispora Kota Semarang menerapkan strategi berkelanjutan yang terstruktur dengan target capaian, yaitu target goal yang sangat spesifik bagi kemajuan pemuda dan UMKM di Kota Semarang.
6: Kegiatan pelatihan ini juga diapresiasi salah seorang anak muda asal Kota Semarang yang turut serta dalam acara itu, yakni Firar Ayu Vitas yang memiliki usaha Fav Kitchen and Sequen Hydro Farm.
7: Program Ampera sangat membantu bagi saya sebagai pelaku UMKM, karena inovasi ini sangat membantu, apalagi pelatihannya sangat bermanfaat bagi kami.
6: Sementara itu, pelaksana tugas PLT Kepala Dispora Kota Semarang Didik Dwi Hartono mengatakan Ampera menjadi upaya untuk membekali anak muda dengan keterampilan. Selain itu juga sebagai bentuk dukungan untuk mengembangkan usaha mereka secara berkelanjutan. Lukistan melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dinas Kepemudaan dan Olahraga Dispora Kota Semarang meluncurkan program Ampera Ajak Muda Berwirausaha pada Jumat 18 September 2026 untuk mencetak wirausaha muda yang mandiri, kreatif, dan berdaya saing. Apa saja tantangannya? Berikut kami hadirkan perbincangannya bersama Dr. Hardi Winoto MSI, pengamat ekonomi Unimus, dipandu oleh Arisu.
1: Wawancara siang Pro 1 RRI Semarang.
8: Selamat siang, Pak Hardi.
9: Ya, selamat siang.
8: Iya, Pak Hardi, ini bagaimana pandangan Bapak sebagai pengamat terhadap peluncuran program cetak wirausaha mandiri oleh Dispora Kota Semarang ini, Bapak?
9: Ya, saya senang sekali, tapi hanya kadang-kadang formalitas itu jangan sampai lah, harus dikembangkan sampai menjadi wirausaha betulan gitu ya. Harus diberi pangsa, harus diberi keleluasaan untuk membuktikan kewirausahaan baru ini gitu.
8: Iya. Nah, sejauh mana sebenarnya program ini dinilai mampu mendorong kemandirian ekonomi masyarakat, khususnya ini kalangan pemuda di Kota Semarang, Pak Hardi?
9: Ya, kan ada beberapa program pemerintah yang di APBN kan ya, misalnya seperti makan siang bergizi, itu kan mestinya bisa dimanfaatkan untuk wirausaha baru. Misalnya pengadaan ini, jenis-jenis makanan yang harus disediakan oleh wirausaha baru. Kemudian harus ada insentif berupa misalnya pajaknya itu harus dikurangi pajak untuk wirausaha baru. Jadi ada gerakan pemerintah yang memang membantu untuk usaha-usaha baru yang dikelola oleh remaja atau pemuda yang bergelut di dalam usaha-usaha baru. Itu kan harus ada stimulus itu istilahnya.
8: Ya. Baik, kalau berbicara mengenai tantangan ini, Pak Hardi, apa saja kira-kira tantangan yang berpotensi dihadapi dalam pelaksanaan program ini?
9: Tantangannya kan begini, kalau wirausaha baru itu kan proses mulai dari pengadaan barang, kemudian menyalurkan barang, ini kan berhadapan langsung dengan usaha-usaha yang sudah established, yang sudah mempunyai jaringan kuat. Nah, sementara usaha baru kan mulai dari permodalan, mulai dari jaringan, mulai dari penetrasi pasar dan sebagainya kan masih kurang. Nah, itu harus pemerintah ikut membantu di sana. Masalah permodalan, ada pinjaman yang murah, masalah koneksitas bisnis yang lain, ada MBG atau koperasi desa, yang semuanya anggaran pemerintah ini menyatu dalam satu program gitu.
8: Iya. Terakhir ini, Pak Hardi, apa kira-kira indikator yang perlu digunakan untuk mengukur keberhasilan program cetak wirausaha mandiri ini dalam jangka panjang?
9: Ya, untuk mengukur satu ketahanan dia mengelola usahanya. Itu jadi tidak hanya branding foto-foto kemudian itu selesai itu, tapi harus kontinuitas usaha. Jadi usaha itu harus dipantau 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, kemudian insentif yang dilakukan ya, pajak itu harus ada insentif pajak gitu ya, kemudian subsidi dan lain sebagainya. Lah, satu kesatuan usaha ini dalam satu konteks pengembangan usaha dan penguatan kemandirian generasi muda. Kalau saya begitu.
8: Baik. Iya. Terima kasih Pak Hardi untuk insight-nya siang hari ini sudah berbagi bersama RRI. Oke, selamat siang Pak Hardi.
9: Selamat siang ya.
0: Memperingati pertempuran 5 hari di Semarang, semangat juang bergema dari Kota Atlas. Berikut laporan selengkapnya.
10: Di bawah langit Kota Semarang, suara trompet di area Tugu Muda terdengar nyaring. Bukan sekedar suara instrumen upacara, tapi panggilan jiwa bahwa semangat perjuangan para pahlawan tak pernah padam. Rabu malam pendengar 14 Oktober 2026, ribuan warga berkumpul di kawasan Tugu Muda. Mereka datang untuk satu tujuan, mengenang peristiwa sejarah pertempuran 5 hari di Semarang. Suasana hikmat menyelimuti udara, bendera merah putih berkibar gagah di antara barisan peserta upacara. Ratusan peserta dari berbagai unsur, TNI, Polri, Pramuka, Tagana, Karang Taruna, pelajar SMA-SMK, serta komunitas seni yang turut mengambil bagian. Mereka berdiri tegap menundukkan kepala, memberi hormat bagi para syuhada yang gugur mempertahankan kemerdekaan. Upacara dipimpin langsung oleh Wali Kota Semarang, Agustina Wilujeng, sebagai inspektur upacara. Dalam amanatnya, ia menegaskan bahwa semangat para pahlawan harus terus hidup dalam bentuk kerja nyata hari ini.
11: Hari ini, perjuangan itu dapat kita temukan pada sosok-sosok yang mungkin jarang disebut, tetapi perannya selalu dekat dengan kehidupan kita. Ada tenaga kesehatan yang terus merawat pasien ketika banyak orang sudah tidur beristirahat. Ada petugas BPBD, Damkar, dan lingkungan hidup yang berjibaku menghadapi kebakaran di Jatibarang demi melindungi warga dan lingkungan.
10: Dari podium kehormatan, suaranya bergema. Kata-katanya mengingatkan bahwa perjuangan tak selalu tentang senjata, tapi tentang dedikasi dan keikhlasan. Sukirno saat membacakan cuplikan sejarah pertempuran 5 hari Semarang, suaranya nyaring penuh emosi dengan disambut teriakan masyarakat bergema. Cah Semarang, wani perang, ora wedi mati.
12: Kemerdekaan itu bukan akhir dari perjuangan. Karena bala tentara Jepang dan Belanda masih ingin menguasai Ibu Pertiwi. Dan di mana-mana pecah pertempuran heroik yang dilakukan oleh para pejuang, para pemuda, atau bahkan rakyat biasa.
10: Dari Kota Atlas, semangat Karyadi dan para pejuang Semarang kembali dihidupkan, menjadi teladan bagi generasi penerus bangsa. Bukan hanya upacara, malam itu kawasan Tugu Muda berubah menjadi panggung sejarah. Komunitas teater Pitulas Untak Semarang, pelajar, mahasiswa, dan elemen masyarakat menampilkan teatrikal kolosal yang menggambarkan perjuangan rakyat Semarang tahun 1945 itu. Dengan iringan orkestra dan tarian kolaboratif, penonton diajak menyelami kembali masa-masa genting ketika rakyat melawan pasukan Jepang dengan senjata seadanya. Pertunjukan ini bukan sekedar hiburan, ia adalah pengingat bahwa kemerdekaan lahir dari darah dan air mata, dari keberanian yang tak kenal kata mundur. Tugu Muda menjadi saksi kebangkitan semangat juang yang diwariskan para pendahulu. Malam ditutup dengan pesta kembang api megah. Cahaya warna-warni menerangi langit Kota Atlas, seolah mengabarkan kepada dunia bahwa semangat perjuangan tak pernah padam, hanya berubah bentuknya. Dari senjata menjadi karya, dari pertempuran menjadi pengabdian, dari darah menjadi semangat membangun negeri. Dari Semarang, Jawa Tengah, semangat juang ini terus bergema, menjadi nyala yang tak akan pernah padam. Imam melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Belasan tempat pemrosesan akhir atau TPA sampah di Jawa Tengah dikenai sanksi administratif oleh Kementerian Lingkungan Hidup atau KLHRI. Selengkapnya dilaporkan Bahtia Rifai.
13: Ada belasan sanksi administrasi oleh LH Pusat.
14: Belasan tempat pemrosesan akhir atau TPA sampah di Jawa Tengah dikenai sanksi administratif oleh Kementerian Lingkungan Hidup Republik Indonesia. Sanksi tersebut diberikan setelah evaluasi menunjukkan masih adanya TPA yang menerapkan sistem pembuangan terbuka atau open dumping melewati batas waktu yang ditentukan. Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan DLHK Provinsi Jawa Tengah Dwi Haryanto mengatakan, saat ini sejumlah TPA yang dikenai sanksi masih dalam proses pemenuhan ketentuan perbaikan yang ditetapkan oleh pemerintah pusat. Ia menjelaskan pemenuhan kewajiban tersebut masih berlangsung di sejumlah daerah. Menurut Dwi, pemberian sanksi administratif tidak semata-mata didasarkan pada penerapan sistem open dumping. Ada sejumlah aspek lain yang juga menjadi pertimbangan pemerintah pusat sesuai dengan standar operasional prosedur atau SOP dan peraturan menteri yang berlaku.
13: Ada belasan sanksi administrasi oleh LH Pusat. Saat ini proses untuk pemenuhan bagaimana dari di dalam sanksi tadi kan ada poin-poin apa yang harus dilakukan. Kalau poin-poin tadi sudah selesai, sanksinya sudah selesai. Tapi kalau belum selesai kan ada keberlanjutan.
14: Dwi menambahkan penerapan sistem open dumping sebelumnya masih diperbolehkan dengan batas waktu tertentu. Namun setelah batas waktu tersebut berakhir pada tahun 2025, Kementerian Lingkungan Hidup melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pengelolaan TPA di berbagai daerah. Hasil evaluasi tersebut menunjukkan masih adanya TPA yang menggunakan sistem pembuangan terbuka, sehingga pemerintah pusat menjatuhkan sanksi administratif sebagai langkah penertiban dan perbaikan pengelolaan sampah. Sementara itu, anggota DPD RI Perwakilan Jawa Tengah Abdul Holik mengusulkan penerapan sistem aglomerasi atau pengelolaan sampah berbasis kawasan untuk mengatasi persoalan sampah di Jawa Tengah. Menurutnya, skema tersebut dinilai dapat menjadi solusi bagi daerah yang memiliki keterbatasan kemampuan dalam mengelola sampah secara mandiri.
15: Ya, adanya sanksi dari pemerintah pusat bisa menjadi cambuk lah untuk Jawa Tengah bisa lebih, secara sungguh-sungguh dan bahkan juga melakukan langkah-langkah. Tadi gambarannya, salah satu yang sangat bagus adalah membuat konsep aglomerasi penanganan sampah.
14: Abdul Holik juga menyoroti masih rendahnya persentase sampah yang tertangani di Jawa Tengah. Sampah yang tertangani baru sekitar 26%, sedangkan 74% lainnya belum tertangani secara optimal. Bahtiar Rifai melaporkan RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: Kenaikan harga ayam mulai berdampak pada jumlah pelaku UMKM kuliner di Kota Semarang. Salah satu pelaku UMKM yang terdampak adalah penjual ayam geprek. Berikut laporan selengkapnya.
16: Itu untuk ayam per kilonya itu di 40.
17: Kenaikan harga ayam yang sudah terjadi sejak awal Oktober lalu dampaknya kini mulai dirasakan oleh pelaku UMKM kuliner di Kota Semarang. Kenaikan harga ayam naik Rp10.000 per kilogram dari harga Rp30.000 menjadi Rp40.000 per kilogram. Hal tersebut turut dirasakan oleh para penjual ayam geprek. Salah satu penjual ayam geprek, Kerli Dian, mengungkapkan penjualannya kini mulai berkurang karena bahan baku ayam mengalami kenaikan. Untuk meningkatkan penjualan ayam geprek, ia menerapkan promo kepada pembeli. Cara tersebut dilakukan sebagai salah satu strategi penjualan agar pelanggan tertarik berbelanja.
18: Untuk meningkatkan waktu lagi sepi, paling kita ngadain kayak ada promo misalnya pembelanjaan Rp25.000, nanti kita kasih free apa, entah free efek. Kemarin itu sempat free es krim untuk pembelian Rp20.000, terus sekarang ini untuk pembelian Rp25.000 gratis roti bakar, kayak gitu Mbak.
17: Pengamat ekonomi dari Universitas Negeri Semarang, Dr. Fitra Desinuken, mengatakan kenaikan harga daging ayam saat ini dipicu oleh meningkatnya jumlah permintaan di pasar. Peningkatan tersebut terutama berasal dari program makanan bergizi gratis atau MBG. Peningkatan harga bahan baku tersebut mengakibatkan kenaikan biaya produksi bagi pelaku UMKM. Karenanya pelaku UMKM harus berinovasi, salah satunya pada varian menu, agar tidak bergantung pada salah satu komoditas yang mengalami kenaikan harga.
19: Menurut analisis saya, saat ini tentu saja berasal dari permintaan, jadi adanya peningkatan permintaan, terutama untuk kebutuhan program MBG.
17: Para pelaku UMKM berharap pemerintah turun tangan untuk menstabilkan harga ayam. Dengan harga stabil, maka pelaku UMKM juga dapat menjalankan roda usahanya dengan baik. Fira Kumaydi melaporkan, RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: Dugaan perundungan di sekolah berasrama kembali mencoreng dunia pendidikan Kabupaten Pati. Polresta Pati menetapkan 14 anak sebagai tersangka perundungan siswa Sekolah Rakyat Terintegrasi 1 Pati tanpa penahanan. Berikut laporan selengkapnya.
20: Terkait kekerasan anak di lingkungan sekolah,
21: Polresta Pati menetapkan 14 anak berhadapan dengan hukum ABH sebagai tersangka pelaku perundungan siswa Sekolah Rakyat Terintegrasi Pati. Peristiwa pada 29 September 2026 itu membuat korban mengalami pendarahan di mulut dan gangguan psikologis. Kasat Reskrim Polresta Pati Kompol Dika Hadian Widiyatama mengatakan penyidik masih mendalami peran masing-masing dari 14 ABH. Penyidik memeriksa saksi dan rekan korban, guru dan wali asrama.
20: Saat ini tidak ada yang kita tahan, mengingat terduga pelaku masih di bawah umur. Jadi masih anak berhadapan dengan hukum, jadi tidak kita lakukan penahanan, namun proses sudah kita sesuaikan dengan sistem peradilan anak. Saat ini yang sudah kami tetapkan ada 14, namun peran masih kita dalami.
21: Penyidik mengamankan satu lembar kuitansi berobat di rumah sakit swasta dan satu pakaian korban sebagai barang bukti. Polisi menjerat para tersangka dengan pasal 80 ayat 2 subsidiar ayat 1 jungto pasal 76C Undang-Undang Perlindungan Anak, ancaman maksimal 5 tahun penjara dan denda 100 juta rupiah. Kasubsi Bimbingan Klien Anak Bapas Pati Agustinus Franky Setiawan menyatakan telah mendampingi 14 ABH dalam penelitian kemasyarakatan Litmas dan pemeriksaan BAP.
22: Pas itu cuma pelaku anak ya, kita kemarin hari Minggu sudah mendampingi 14 ABH untuk pendampingan Litmas dan BAP-nya.
23: Iya, siap.
21: Kepala Dinsos P3 AKB Kabupaten Pati Dr. Aviani Tritanti Venusia menyatakan UPTD PPA menjangkau rumah korban dan mendampinginya secara intens.
24: Tidak itu cuma biaya apapun, jadi kita mediasi apakah nanti pindah sekolah atau melanjutkan kembali ke STR. Nanti kita tetap pendekatan, upaya pendekatan
21: Kondisi psikologis korban berangsur membaik, namun korban belum dapat berkomunikasi secara maksimal. Penanganan kasus ini menegaskan aparat dan dinas terkait mengutamakan keselamatan serta hak pendidikan seluruh anak. Dari Kabupaten Pati Agus Pambudi, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Laka lantas di Jalan Ahmad Yani Semarang yang melibatkan dua mobil dan dua motor mengakibatkan satu orang meninggal dunia. Berikut laporan selengkapnya.
25: Kecelakaan lalu lintas yang melibatkan mobil Avanza hitam berplat nomor H1128LA, mobil plat putih G1332YB, pengendara motor berplat H4908OS, dan pengendara Grab yang terjadi pagi tadi pukul 09.50 waktu Indonesia Barat. Peristiwa ini mengakibatkan satu orang meninggal dunia berinisial HTA, mahasiswa warga Bangetayu Kulon, Kota Semarang. Berdasarkan keterangan saksi NH, kecelakaan bermula ketika mobil Avanza hitam melaju dari arah barat hingga kehilangan kendali, kemudian menabrak pembatas jalan hingga menabrak pengendara sepeda motor korban dan berbenturan dengan mobil Fiat putih sehingga korban terpental pada jarak 3 meter dari lokasi kejadian.
26: Di sebelah depan itu, di depan halte mau main ke proyek ini, tiba-tiba ada mobil hitam itu oleng.
27: Dari barat?
26: Dari ya.
27: Terus?
26: Hilang kendali terus nabrak, ya nabrak.
25: Kesaksian tersebut diperkuat oleh N yang berada di sekitar lokasi kejadian. Menurutnya, mobil Avanza hitam melaju dari arah barat menabrak pengendara motor sampai terpental dan disusul oleh mobil plat putih yang lewat ikut tertabrak. Ia menjelaskan bahwa pengendara motor terhimpit di tengah-tengah antara mobil Avanza hitam dan mobil plat putih.
28: Yang saya tahu nabrak motor ini.
27: Motor dulu,
28: motornya mental.
27: Terus mobil putih ini lewat, ikut ketabrak juga.
28: Jadi motornya di tengah-tengah.
25: Insiden ini, arus lalu lintas dari arah timur Jalan Ahmad Yani macet. Sementara korban meninggal dunia dibawa ke Rumah Sakit Karyadi Semarang. Saya Faiza Tusapana melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dengar informasi tadi sekaligus mengakhiri kebersamaan kita dalam Berita Lintas Siang untuk edisi kali ini. Akhirnya, mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Ana Pratiwi menyampaikan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat siang dan sampai jumpa.
1: Demikian Berita Lintas Siang Pro 1 RRI Semarang. Berita Lintas Siang hadir setiap hari pukul 13 waktu Indonesia Barat di Pro 1 RRI Semarang.

0: Halo, selamat siang, ketemu lagi kita di
1: 100%
0: Indonesia.
1: Gimana kabarnya pendengar Ada Hana sama Aldi di hari Kamis siang hari ini ya?
0: Iya, Kamisnya semoga jadi Kamis manis ya buat kita semua, pertengahan Oktober yang udah mulai gerimis-gerimis gitu.
1: Meskipun kemarin kayak kita dikasih teaser ya,
0: iya.
1: Satu kali hujan deras, habis itu masih panas
0: udah,
1: banget kayak sekarang.
0: Kayak
1: ini
0: cuma numpang lewat aja gitu. Tapi ini kadang kalau dari panas terus tiba-tiba hujan tuh bikin suasana tuh jadi ngantuk-ngantuk gimana
1: tapi
0: gitu ya.
1: Tapi aku jujur kebalikannya tuh. Aku tuh kalau siang-siang panas gini itu kalau kena angin tuh langsung ngantuk loh. Apalagi kalau misalkan tadi ya ke kantor kan pas siang-siang kan, itu tuh kayak aduh matanya sampai berair sampai kayak pengen
0: kayaknya
1: harus,
0: pengen merem gitu ya.
1: Kopi-kopi gitu kan ya.
0: Tapi emang yang namanya waktu berkendara tidur itu bahaya banget.
1: Ini contohnya barusan nih.
0: Barusan ya. Aja ada di depan kantor kita ya. Sampai korbannya itu meninggal dunia diperkirakan karena microslip.
1: Jadi itu kondisi microslip itu kan kayak sepersekian detik.
0: Iya,
1: ya.
0: Cuma sepersekian detik.
1: Kita tuh kayak nggak tahu, nggak sadar tiba-tiba kayak snap langsung kehilangan kendali.
0: Iya,
1: gitu.
0: Padahal itu kayak cuma beberapa detik aja, tapi akibatnya tuh bisa fatal banget.
1: Meskipun bisa diantisipasi sebenarnya, tapi kadang ya karena emang satu tidak semua orang kayak apa punya waktu untuk istirahat.
0: Iya, benar banget.
1: Gitu ya.
0: Atau udah deket nih gitu ya, udah deket nih, bentar lagi. Tapi kita nggak tahu kapan saatnya kita tuh microslip.
1: Mungkin kita boleh tanya ke pendengar nih, kalau pendengar di jalan lagi ngantuk nih, atau mungkin juga kayak tiba-tiba, aduh
0: pengen
1: jauh,
0: berat banget matanya gitu.
1: Cara
0: ya.
1: Cara untuk bisa menghilangkan microslip gimana sih? Apakah memang harus tidur ya, pokoknya tidur, atau ada kebiasaan kayak makan permen karet
0: atau ngopi
1: tampar-tampar muka tuh sampai ada loh kan, kayak misalkan pas lagi mudik nih ya, pengalaman mudik tuh kayak aduh masih di antah berantah gak ada tempat buat, itu gimana sih caranya pendengar?
0: Nah, boleh berbagi bareng sama kita berdua ya, sambil request lagu Indonesia favoritnya, nanti kita bakal puterin di 100%
1: Indonesia.

0: April ini capek banget. Kerja numpuk, tugas gak kelar, dan baru putus sama Putri. Aku coba curhat ke AI kali ya. Siapa tahu dia bisa ngertiin. Halo.
1: Halo juga. Apa yang bisa aku bantu, sayang?
0: Loh, kok manggilnya sayang?
1: Ups, maaf. Aku cuma meniru pola chat dari data masa lalu kamu.
0: Ah, kok kamu malah ngingetin sama dia sih? Bete deh. Aku tutup aja lah. Kayaknya emang paling bener curhat sama orang beneran. Ya, sekalian belajar sharing lagi sama manusia. Karena emang gak semuanya bisa ngandelin AI.
2: Siapa yang suka curhat sama AI? AI itu alat bantu, bukan tempat pelarian. Yuk, daripada curhat sama AI, mending kembali ke realita. Hitung-hitung, jadi proses upgrade skill sosial kamu juga.
3: 100% Indonesia.

0: Oke, masih bersama kita berdua di 100% Indonesia. Masih ngobrolin soal kalau ngantuk di perjalanan, biasanya apa yang Anda lakukan gitu ya.
1: Ini biasanya itu terjadi sama yang sendirian ya, entah lagi naik motor atau nyetir.

0: nyetir. Mm-hmm. Karena kadang musuhnya orang nyetir kan kebosanan ya.
1: Iya,
0: apalagi kalau misalkan lewat di jalan tol yang lurus, nggak ada belok-beloknya.
1: Atau mungkin suasananya tuh rindang gitu ya, banyak anginnya gitu.
0: Menyejukkan, jadi kayak sejuk. Itu membuat kita jadi kayak aduh harus gimana nih. Ya pasti satu nyalain musik, tapi kalau musik keras-keras juga
1: gangguan. Berbahaya ya, benar. Nanti
0: dan juga denger suara. Ada pengalaman enggak kamu terkait dengan microsleep itu?
1: Enggak sih, cuma pasangan aku jatuhnya ya? Karena microsleep juga.
0: Kecapean apa gimana tuh biasanya?
1: Ngantuk karena ngantuk, apa namanya? Terlalu sejuk jadi dibelai-belai oleh angin gitu. Jadi
0: dan kadang tuh kita kadang tuh bukan karena capek ya, kadang tuh ngerasa biasa aja. Tapi kalau pas lewat, aku tuh paling nggak suka tuh kalau pas lewat jalan daerah Jambu tuh loh. Itu kan pegunungan, belok-belok alus.
1: Suasananya juga
0: ngantuk jadinya.
1: Sejuk gitu ya. Oke, ini mungkin ada yang mau gabung bareng sama kita. Halo 100% Indonesia.
2: Selamat siang.
1: Selamat siang. Halo, Mas Yosi ya?
2: Iya.
1: Ini kita lagi ngobrolin soal microsleep nih. Mas Yosi pernah nggak?
2: Jujur malah yang ngetirin aku yang microsleep.
0: Terus gimana tuh? Penumpang tuh?
2: Ya itu ayahku. Jadi ya waktu itu karena mau nganterin kemana ya? Bukan karena kemalaman atau gimana sih kak? Waktu itu mungkin gara-gara aku bangunin dia di tengah tidurnya.
0: Jadi sempat
2: waktu merep
0: sebelum
2: berangkat. Waktu sebelum berangkat, jadi kayak tahu-tahu kayak
0: kaget gitu.
2: Bener-bener tadi katanya Kak Aldi sih, maksudnya ketika lewat jalan tol atau jalan arteri, soalnya waktu itu lewat arteri.
0: Tuh bener kan. Jadi,
2: tahu-tahu kayak kaget aja gitu loh.
0: Tapi itu gimana untuk bisa menjaga kontrasnya, ada tip apa?
1: Minggir dulu atau kayak gimana?
0: Atau langsung dimarahin dulu?
2: Kalau aku jadi keingetnya waktu kecil dulu, jadi waktu kami keluarga ke Jakarta itu lewat jalur darat, zaman belum ada tol. Itu ya kalau papaku ngerasa kayak kurang atau apa ngantuk
0: udah,
2: atau gitu,
0: istirahat ya udah,
2: mau nggak mau pinggir jalan, bukan di rest area tapi kayak
0: seadanya ya, seadanya ya.
2: Diri pinggir jalan aja.
0: Oke, tipsnya pokoknya jangan dipaksakan. Yang jelas iya, harus cari tempat istirahat ya.
2: Soalnya kayak waktu kami waktu aku sama teman-temanku pergi ke Jogja aja kayak bahkan dipaksain hampir tiap kali 2 pom bensin berhenti.
0: Cuci muka dulu paling enggak ya. Oke, terima kasih.
1: Oke, mau lagu apa nih Mas Yosi?
2: Kalau Noah?
1: Noah mau yang apa?
0: Coba kita carikan judulnya.
2: Khayalan Tingkat Tinggi ada.
0: Khayalan Tingkat Tinggi, coba.
1: Oke, nanti kita puterin ya Noahnya ya.
0: Terima kasih Mas Yosi, selamat siang.
2: Terima kasih.
1: Iya.
0: Itu tipsnya yang pertama dari pendengar kita adalah jangan dipaksakan ya. Mungkin kalau di tol agak susah untuk nyari rest area ya, tapi ketika ada rest area langsung bisa cuci muka dulu. Itu paling penting, atau enggak langsung bisa tidur, atau enggak gosok gigi, itu tips-tips yang random tapi kadang tuh langsung bisa
1: langsung bikin otak melek ya. Gitu. Kayaknya tuh sepele tapi itu sangat bermanfaat buat kita nantinya pendengar. Oke deh, nanti kita buka lagi boleh buat ya, yang gabung, yang mau kirim voice note juga boleh ya. Kalau malu-malu telpon boleh nanti kirim ke 081 6666 886. Masih bersama kita berdua ya di 100% Indonesia.

0: mana panas lagi.
1: Ih, ngapain ngeluh sih?
0: Tuh lihat, udah macet, panas, mau nyerah aku.
1: Udah, gak usah banyak ngeluh. Dulu para pejuang juga panas-panasan mengusir penjajah, dan mereka pantang menyerah. Masa baru gini aja kamu udah ngeluh, udah nyerah? Kita harus meneladani semangat pantang menyerah pejuang pertempuran 5 hari di Semarang. Selamat memperingati pertempuran 5 hari di Semarang. Ayo, pantang menyerah untuk berkarya, berinovasi, dan bergerak aktif memajukan kota Semarang.
2: 100% Indonesia.

0: Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, para pemirsa acara Kilau Pancasila, saya ingin kembali mengungkapkan keprihatinan pribadi setelah menonton satu video di akun Instagram Vokal. Di video itu jelas kita bisa melihat ada banjir yang sangat besar di Provinsi Kalimantan Tengah. Banjir hingga setinggi orang dewasa. Tentu saja, ini bukan hal yang menggembirakan. Ini bukti nyata ada dampak yang buruk dari deforestasi yang kebablasan yang terjadi di Kalimantan Tengah. Tentu saja hal seperti ini tidak hanya ada di Kalimantan Tengah. Ini cukup merata ada di banyak tempat, baik di Pulau Kalimantan, di Pulau Sumatera, dan di tempat-tempat lainnya. Bahkan kini juga Papua mengalami ancaman deforestasi yang sangat serius karena ada pihak-pihak yang memang punya kepentingan untuk mengembangkan tambang, kebun sawit, dan yang lainnya. Saudara dan saudari yang saya hormati, tentu saja di negeri yang kita cintai ini, yang dasarnya adalah Pancasila, mestinya ada koridor dalam bersikap dan bertindak. Mestinya ada koridor tentang bagaimana cara berbisnis, cara mengembangkan ekonomi yang tepat, yang benar, sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Deforestasi yang kebablasan dengan alasan apapun, yang merusak keseimbangan ekologis, yang menciptakan bencana, banjir, longsor, dan yang lainnya, termasuk juga membuat rakyat lokal tidak punya akses terhadap sumber daya kehidupannya, tentu itu sesuatu yang melanggar nilai-nilai luhur dari Pancasila. Menjadi sebuah kebutuhan bagi kita semua untuk kembali menghidupkan Pancasila, agar Pancasila ini memang menjadi nyata kesaktiannya. Pejabat, rakyat memang harus sama-sama kembali mempertimbangkan apakah tindakannya selama ini sesuai dengan nilai Pancasila atau tidak. Kalau kita masih punya cita-cita Indonesia Raya yang jaya, kita harus kembali konsekuen terhadap nilai-nilai Pancasila. Kita harus mempraktikkannya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi di Cek Fakta, Pro 1 RRI.
3: Pendengar, beredar informasi vaksin mengandung nanoteknologi untuk mengontrol manusia menjadi zombie. Kita ikuti Cek Fakta. Beredar unggahan video di media sosial Facebook yang mengklaim bahwa vaksinasi dapat mengontrol manusia hingga menjadi zombie. Unggahan tersebut menyertakan video Presiden Amerika Serikat Donald Trump saat mengumumkan kebijakan energi berbasis artificial intelligence atau AI. Peluncuran teknologi tersebut dikaitkan dengan narasi penanaman nanoteknologi melalui suntikan vaksinasi guna mengendalikan manusia. Banyak orang yang akan memasuki keadaan yang tidak dapat dipulihkan dan menjadi zombie, setengah manusia, setengah mesin, karena nanoteknologi disuntikan ke dalam aliran darah. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari Tempo.com, potongan video yang beredar berasal dari tayangan kanal YouTube Live Now from Fox dan akun Facebook Fox Business pada 24 Juli 2026. Dalam video aslinya, Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengumumkan kebijakan pendukung pembangunan pembangkit listrik untuk perusahaan teknologi berbasis kecerdasan buatan AI. Tidak ada pembahasan mengenai vaksinasi, penanaman nanoteknologi, maupun pengontrolan manusia. Virolog Universitas Airlangga Unair Arif Ansori menegaskan bahwa vaksin tidak mengandung nanochip atau nanoteknologi yang dapat diaktifkan oleh sinyal 5G atau 6G, maupun teknologi kecerdasan buatan AI. Manusia yang disuntik vaksin tidak dapat dikontrol secara remote dan tidak akan berubah menjadi zombie. Demikian cek fakta dari laman Komdigi hari ini.
2: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Ah, kenyang. Bu, berangkat dulu.
1: Anto, berhenti di situ.
0: Hah? Kenapa, Pak? Di sini tidak ada yang kebakaran.
1: Bukan. Saya adalah Dampar, pemadam kelaparan. Kamu tidak menghabiskan makananmu, kan?
0: Iya, Pak. Memang kenapa?
1: Kamu tahu? Masih banyak orang di luar sana yang kelaparan, yang tidak bisa makan. Kamu seenaknya saja tidak menghabiskan makananmu. Kamu saya tangkap.
0: Loh, Pak. Ampun, Pak. Pak.
2: Selamat Hari Pangan Sedunia. Ambil porsi secukupnya dan jangan membuang-buang makanan.

0: Lagi masih di 100%
1: Indonesia.
0: Kita bacain dulu nih, udah mana? Ada beberapa yang gabung bareng sama kita di sini ya. Yang pertama yang udah kirim voice note ini ada Bu Herlina ya. Selamat siang Bu Herlina, katanya mau diputerin lagunya Tulus yang Teh Hijau.
1: Oke, okay, gitu. Pas siang-siang pas, Teh Hijau ya.
0: Maca-maca gitu ya. Ada juga Pak Hasan Asyari ya. Siang Mbak Hana, Mas Aldi. Pak Hasan di Ungaran mau diputerin lagunya Rosa, Ayat-Ayat Cinta ya. Salamnya buat semuanya aja, terima kasih. Oke, terima kasih juga. Ada Kosim dari Blora, Kak, mau kirim salam buat ibunya Fakih dan teman-teman yang ada di Penggaron. Salam kompak selalu.
1: Okay.
0: Mau diputerin lagunya Lobo yang Salah, katanya gitu ya.
1: Nanti kita muterin one by one ya.
0: Iya, satu persatu. Bolehlah nanti kita puterin satu-satu. Masih soal
1: Microsleep. Kadang tuh ada yang bilang bahwa ngantuk itu, ini mohon maaf kalau salah ya. Jadi kalau ngantuk itu biasanya muncul karena oksigen tuh gak nyampe ke otak gitu kan. Jadi banyak orang menyarankan kalau lagi ngantuk terus pengen langsung bangun, itu adalah mengunyah permen karet. Jadi kalau kita mengunyah-ngunyah-ngunyah, itu ada oksigen yang lama-lama akan kayak apa ya, masuk ke dalam otak.
0: Kayak ke pompa juga, gitu ya.
1: Kayak kita didorong untuk merespon lagi ya. Kalau mengunyah kan pekerjaan rongga mulut kan banyak gitu ya. Itu juga katanya sih lebih cepat untuk bisa membalik kan tubuh yang ngantuk.
0: Oh ya. Jadi bisa lebih fokus lagi. Pantesan kalau misalkan olahraga tuh banyak yang suka ngunyah permen karet juga ya.
1: Biar nggak capek juga.
0: Biar nggak capek juga ya.
1: Tapi memang bukan istilahnya kalau memang sudah microsip ngantuk, ya jangan makan permen karet selama berjam-jam.
0: Iya.
1: Itu hanya untuk menunda aja gitu ya, bukan untuk mengobati sih.
0: Ya jadi kalau misalkan selama ini biasanya kan ada juga yang harus istirahat, misalkan nyetir maksimal 2 jam gitu ya. Itu mendingan ditaati sih kalau menurut aku, apalagi kalau misalkan nyetirnya tuh harus yang berdurasi lama banget ya.
1: Nah kalau untuk yang lama itu kan biasanya kayak driver-driver memang mereka jarak
0: misalkan
1: jauh
0: mereka
1: antar
0: ya.
1: Provinsi ya. Terus juga kayak apa, ada yang harus minum kayak minuman apa tuh,
0: energi drink gitu ya.
1: Itu bagus dalam artian kayak singkat, tapi jangka panjangnya kurang bagus.
0: Wah, bener
1: bisa
0: banget.
1: Kena ginjal kalau gak salah ya.
0: Ya jadi memang harus dipilih-pilih nih pendengar. Kalau memang penyetirannya itu harus lama ya, sering luar kota,
1: diatur
0: pola tidurnya, istirahatnya. Terus juga apa yang dikonsumsi itu jangan sampai,
1: jangan manis-manis, jangan karbo langsung nyetir ya, itu juga bisa bikin ngantuk. Biasanya kalau kita ke rest area kan langsung makan ya. Memang lebih banyak kopi itu ya fungsinya untuk itu ya, bikin kafein jadi lebih apalagi ya. Jadi dipertimbangkan juga kalau misalkan di rest area jangan langsung makan yang manis-manis juga nih, untuk yang udah usia terutama gitu ya.
0: Iya. Pokoknya dihati-hati banget ya, hidrasi juga harus dipikirin banget ya sahabat pendengar juga. Kalau misalkan udah ngantuk banget ya udah berhenti aja.
1: Atau mungkin siang ini yang lagi ngantuk langsung bisa dengerin kita atau gabung telepon, boleh ya.
0: Boleh.
1: Lagu-lagu
0: biar fresh dan melek lagi, kita kasih lagunya Tulus deh yang udah di request ya. Tetap bersama kita berdua di 100% Indonesia.

0: 拿不去
1: 赢车多阿贝妈妈都马来西亚。
2: Hey guys, jempolmu gatal pengen bikin konten, tapi ragu mulai dari mana? Jangan cuma nonton FYP doang, saatnya kamu yang bikin tren.
3: Betul banget. Buat kamu anak muda kreatif di seluruh Indonesia, RRI bekerja sama dengan Hype dan Asosiasi Konten Kreator Digital Media Indonesia hadir memberi panggung spesial buat bakat terpendammu. Waktunya tunjukin aksimu, jadi konten kreator hits bareng RRI.
2: Caranya gampang, cukup bikin konten paling seru, paling unik versi kamu.
3: Gak cuma jadi konten kreator hits dan terkenal, bagi kamu yang upload di Hype punya kesempatan mendapat hadiah dengan total 2 miliar rupiah.
2: Tunggu apa lagi? Salurkan kreativitasmu dan rebut hadiah fantastisnya sekarang juga.
3: Informasi lengkapnya, langsung cek media sosial RRI terdekat atau kunjungi aplikasi Hype.
4: RRI, wadahnya kreator masa kini. Let's create and win.
5: 100% Indonesia.

0: Anda masih bersama kami pendengar Pro 1 Semarang, kanal informasi dan inspirasi. Dan kali ini kami akan kembali update informasi bersama dengan Babin Kamtibmas. Saya sudah tersambung bersama dengan Aibda Tri Setia Hadi. Beliau adalah Babin Kamtibmas Kelurahan Blotongan ya. Selamat siang Pak Tri.
1: Selamat siang.
0: Baik Pak Tri, seperti apa ini kondisi Kamtibmas dan juga kegiatan sambang yang dilaksanakan di Kelurahan Blotongan, Pak Tri?
1: Baik, selamat siang rekan penyiar dan seluruh pendengar setia RRI dimanapun Anda berada. Izin melaporkan situasi keamanan dan ketertiban masyarakat atau Kamtibmas di wilayah binaan Kelurahan Blotongan, Kecamatan Sidorejo, Kota Salatiga, terpantau dalam keadaan aman, kondusif, dan terkendali hingga saat ini. Mulai pukul 08.30 WIB tadi kami melaksanakan kegiatan sambang dan silaturahmi Kamtibmas dengan Ketua RW, Ketua RT, serta tokoh pemuda setempat. Dalam kesempatan tersebut kami sampaikan himbauan agar warga tetap meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi gangguan Kamtibmas, khususnya tindak pidana curanmor dengan selalu mengunci ganda kendaraan saat terparkir. Himbauan larangan penggunaan knalpot tidak standar atau brong, dan juga himbauan antisipasi kenakalan remaja. Demikian.
0: Baik, apakah sempat ditemukan ada terjadi kasus curanmor atau juga mungkin knalpot brong ini Pak di wilayah Desa Binaan Pak?
1: Untuk saat ini sementara untuk tindak pidana curanmor nihil, hanya beberapa 1-2 unit kendaraan knalpot brong tadi saya dapati di kampung, di rumah warga, dan langsung saya himbau untuk mengganti knalpot brong dengan knalpot standar. Demikian.
0: Baik Pak, yang terakhir mungkin bisa disampaikan himbauannya kepada masyarakat dalam menjaga Kamtibmas ini seperti apa Pak?
1: Baik, untuk menjaga situasi Kamtibmas tetap aman kondusif, kami selalu menghimbau, baik itu di melalui banner-banner atau spanduk himbauan yang kami tempatkan di lokasi-lokasi yang rawan kriminalitas, di tempat-tempat keramaian. Kemudian selalu waspada antisipasi gangguan Kamtibmas. Dan apabila menemukan tindak pidana, hal-hal yang mencurigakan, melihat adanya kejahatan ataupun membutuhkan kehadiran polisi, segera menghubungi call center Polri 110. Itu bebas pulsa. Atau langsung melapor kepada Babin Kamtibmas atau kantor polisi terdekat. Demikian, Mbak.
0: Baik, terima kasih atas informasi yang disampaikan dan kami tunggu update informasi dari Anda selanjutnya, pendengar. Pak Tri, terima kasih atas informasinya. Semoga tetap aman dan juga terkendali ya untuk wilayah Desa Binaannya. Selamat siang, sehat selalu Pak Tri.
1: Selamat siang, amin amin.
0: Baik, itu tadi laporan dari Babin Kamtibmas Kelurahan Blotongan Polres Salatiga ya. Tetap waspada dan juga hati-hati terhadap segala macam bentuk kejahatan yang ada di sekitar kita pendengar. Tetap bersama kami dalam 100% Indonesia.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Belakangan ini publik kembali ramai membicarakan soal kebijakan dari Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi yang mulai mendorong pembatasan penggunaan sosial media bagi anak-anak. Kekhawatiran ini muncul karena semakin banyak laporan tentang dampak negatif media sosial terhadap anak. Mulai dari kecanduan layar, gangguan konsentrasi, hingga paparan konten yang tidak sesuai dengan usia mereka. Banyak orang tua akhirnya mulai bertanya, seberapa aman sebenarnya dunia digital bagi anak-anak kita? Fenomena ini menunjukkan satu hal penting. Anak-anak hari ini hidup di dunia yang sangat berbeda dengan generasi sebelumnya. Mereka tumbuh di tengah teknologi, media sosial, dan arus informasi yang sangat cepat. Apa yang mereka lihat, dengar, dan konsumsi setiap hari bisa sangat mempengaruhi cara berpikir dan perilaku mereka. Nah, bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan, isu ini sebenarnya memberikan pelajaran yang sangat relevan, terutama bagi Anda yang bisnisnya berkaitan dengan anak-anak, remaja, atau keluarga. Dalam dunia bisnis, memahami konsumen bukan hanya soal mengetahui apa yang mereka beli, tetapi juga memahami siapa mereka, bagaimana cara mereka berpikir, dan apa yang mempengaruhi keputusan mereka. Dalam kasus anak-anak, ini menjadi jauh lebih sensitif.

0: response dalam bisnis menjadi sangat penting. Ada hal-hal yang boleh dilakukan, tapi ada juga batas-batas yang tidak boleh dilanggar. Misalkan dalam pemasaran, jangan memanfaatkan kelemahan psikologis anak untuk memaksa mereka membeli sesuatu. Dalam konten digital, jangan menciptakan sesuatu yang justru membuat anak kecanduan atau terpapar hal yang tidak sehat. Dalam produk makanan, jangan mengabaikan kualitas hanya demi keuntungan. Justru bisnis yang benar-benar memahami konsumennya biasanya akan bertahan lebih lama. Mereka tidak hanya menjual produk, tapi juga membangun kepercayaan. Ketika orang tua merasa bahwa sebuah brand benar-benar peduli pada perkembangan anak mereka, maka kepercayaan akan tumbuh. Dan dalam jangka panjang, kepercayaan itu jauh lebih berharga daripada sekedar penjualan sesaat. Kebijakan Komdigi ini akhirnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa di balik setiap konsumen ada manusia dengan kebutuhan psikologis yang perlu dipahami. Dan ketika konsumen kita adalah anak-anak, tanggung jawab itu menjadi jauh lebih besar lagi. Karena bisnis yang sehat itu bukan hanya bisnis yang menguntungkan, tapi juga bisnis yang sadar akan dampak terhadap kehidupan orang lain. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: Masih di 100% Indonesia. Kayaknya lagu-lagu requestnya udah kita puterin ya semuanya untuk hari ini.
1: Tugas-tugasnya selesai dong kita nih.
0: Yang penting tetap harus waspada aja, berdengar buat Anda yang lagi berkendara. Tadi udah kita kasih tips-tipsnya ya.
1: Pokoknya kalau lagi ngantuk, lagi capek, jangan dipaksakan nyetir. Karena bukan cuma buat kita aja, tapi risikonya bisa untuk orang lain juga nih.
0: Benar banget. Terima kasih buat yang udah gabung bersama dengan kita berdua siang hari ini. Besok boleh disambung lagi dengan lagu-lagu Indonesia di 100% Indonesia. Sampai jumpa.

0: Info Pro 1.
1: Lapas kelas 2B Batang bekerja sama dengan Dinas Kesehatan setempat menggelar screening tuberculosis TBC terhadap 100 warga binaan. Pemeriksaan menggunakan rontagen torak tersebut dilakukan untuk mendeteksi penyakit sejak dini dan mencegah potensi penularan di lingkungan hunian. Bupati Magelang, Jawa Tengah, Grengseng Pamuji memastikan seluruh biaya pemeriksaan dan pengobatan korban diduga keracunan es buah, baik rawat jalan maupun rawat inap, ditanggung oleh pemerintah daerah. Jawa Magelang mengatakan pemerintah telah menyiapkan penanganan darurat melalui posko Puskesmas Kanjuran 1 dan Kanjuran 2, dan keduanya disiagakan selama 24 jam untuk melayani masyarakat yang mengalami gejala dugaan keracunan.

Dengan kita akan segera bergabung bersama dengan Pro 1 Jakarta untuk mendengarkan Beranda Asta Cita Nasional yang nanti akan dihadirkan dari RRI Pontianak, Jayapura, Gunung Sitoli, dan juga Tual.

0: 101 RRI Jakarta. Sebuah acara yang menghadirkan potret kebijakan, persembahan Radio Republik Indonesia, program prioritas, dan langkah strategis pembangunan nasional. Menyuarakan 8 cita-cita besar bangsa, menuju Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian.
1: Berenda Asta Cita Nasional diawali dari RRI Pontianak dengan tema Investasi dan Anak Muda berikut ini.
2: Dahulu kata investasi kerap dipersepsikan sebagai dunia yang berjarak, kaku dan eksklusif. Sebuah ranah yang hanya diakrapi oleh mereka yang berkantong tebal atau berusia matang. Namun, berdirinya era digital dan pesatnya perkembangan teknologi keuangan telah meruntuhkan dinding-dinding pembatas tersebut. Hari ini kita menyaksikan fenomena baru. Generasi muda tidak lagi menjadi penonton pasif dalam roda ekonomi. Lewat genggaman smartphone dan keberanian mengeksplorasi instrumen finansial, para milenial dan Gen Z mengambil kendali penuh atas arah masa depan keuangan mereka. Investasi kini bukan sekedar strategi mengumpulkan dana, melainkan telah bertransformasi menjadi gaya hidup, bentuk kemandirian, dan gerakan sadar finansial bagi anak muda. Di acara Beranda Asta Cita kali ini, RRI Pontianak menghadirkan narasumber Rafael Ferdinand Pascal, seorang mahasiswa akuntansi Universitas Widya Dharma Pontianak, perwakilan dari Gen Z yang akan berbicara seperti apa pandangan dan pengalamannya tentang investasi dan anak muda menyiapkan masa depan ekonomi Indonesia yang menjadi tema kita kali ini. Berikut kita dengarkan penuturannya saat diwawancarai oleh Al-Fatih.
3: Pendengar, bersama saya Al-Fatih, dan kali ini narasumber kami mahasiswa akuntansi Universitas Widya Dharma Pontianak, Rafael Ferdinand Pascal. Selamat sore, Rafael.
4: Sore.
3: Apa kabar? Baik.
4: Baik sekali.
3: Luar biasa. Dan sebagai mahasiswa akuntansi ya, yang aktif berinvestasi juga, Rafael, apa yang pertama kali mendorong Anda untuk mulai berinvestasi? Dan apakah emang karena belajar di bangku kuliah, melihat tren di kalangan anak muda, atau memiliki tujuan keuangan tertentu, Rafael?
4: Yang pastinya waktu di bangku kuliah sih ya, karena kan kita diajar tentang cara menabung di rekening. Dan pernah diajarkan dosen itu bahwa di rekening itu nominalnya mungkin sama, tetapi lama-kelamaan akan tergerus inflasi. Dan bantuan juga dari dorongan dari teman-teman yang sudah melalui investasi lebih dahulu dari saya kan mulainya dari semester 2 nih ya. Jadi mereka lebih mulai dulu, dan saya mencari tahu tuh, belajar-belajar sama mereka cara investasi di saham, cara meminimal risikonya. Dan dengan bantuan tren-tren anak muda itu membantu saya mencari seperti edukasi di platform YouTube dan TikTok sih misalnya ya. Banyak sekali platform gratis yang mengedukasi di sana sih. Jadi ada juga tujuan dari pribadi saya, karena saya pernah dengar tentang financial independent dari sesuatu di YouTube. Tentang pembangunnya ada 3, yaitu yang pertama, jangan gunakan uang orang tua itu sebagai dana darurat. Kedua, jangan gunakan uang teman itu sebagai pay letter. Dan 3, jangan gunakan dana anak itu sebagai dana pensiun. Jadi saya termotivasi juga lah.
3: Baik, untuk financial freedom kedepannya begitu ya.
4: Iya.
3: Baik, seperti itu. Dan untuk saat ini kesibukan Rafael selain berkuliah apalagi?
4: Sibukan saya untuk saat ini masih nyusun skripsi di dan mengurus lomba-lomba yang ada di organisasi saya.
3: Baik ya. Dan aktif juga berorganisasi dan juga masih dengan perkuliahan dan aktif juga untuk berinvestasi begitu ya. Tapi Rafael, banyak sekali anak muda yang masih menganggap investasi itu sepertinya nggak cocok untuk kita yang muda. Mungkin cocoknya untuk mereka yang sudah memiliki penghasilan yang besar begitu. Nah, apakah mahasiswa dengan uang yang terbatas, uang saku yang mungkin masih dari orang tua begitu ya, dan mulai untuk berinvestasi, dan apa yang perlu dipersiapkan terlebih dahulu, Rafael?
4: Kalau kita berpikir investasi itu butuh dana yang besar, itu mungkin keliru sih ya bagi saya. Karena zaman sekarang banyak platform misalnya 10.000 sampai 50.000 itu sudah terlindungi oleh OJK dan Bapeti, seperti reksadana dan emas ya. sudah sangat terlindungi bahkan. Jadi teman-teman mungkin bisa memulai dari sekarang, dan yang harus dipersiapkan itu menurut saya adalah berani ambil resiko sih. Dan psikologi teman-teman, karena ketika nanti terjadinya pengurangan dari investasi, teman-teman itu tidak merasa terbebani. Apalagi saya kan masih muda nih ya, masih belum ada tanggungan seperti tanggungan untuk anak atau untuk istri kan belum ada. Jadi ketika saya mengalami portofolio saya merah atau minus di dana investasi, saya tidak terlalu berat untuk terbebani.
3: Baik. Dan sebagai mahasiswa akuntansi, Rafael tentunya juga mempelajari pengelolaan keuangan begitu ya. Bagaimana akhirnya ilmu akuntansi ini ngebantu memahami investasi dan baca informasi keuangan, mungkin untuk mengambil keputusan juga lebih bijak, bagaimana Rafael?
4: Untuk akuntansi ya, saya belajar di sana tentang cara membaca laporan keuangan. Misalnya dari arus kas, terus dari tingkat utang, terus laba emiten, itu membantu saya untuk membeli suatu emiten atau sebuah perusahaan supaya benar-benar tahu kondisi di dalamnya dan mengetahui apakah perusahaan ini masih bisa berkembang di kemudian hari. Misalnya saya kasih contoh itu data center saya untuk sekarang, karena data center sekarang AI ya. AI kan semakin berkembang dan chipset-chipset seperti HP, laptop sekarang makin mahal ya karena AI. Jadi data center itu mungkin dibutuhkan lah untuk masa depan. Dan kita juga harus bijak sih dalam investasi, harus mengetahui alasan-alasan di balik kita membelinya. Jadi nggak ikut-ikutan FOMO di sosial media.
3: Betul, nggak ikut-ikutan FOMO itu yang paling penting juga pendengar ya. FOMO-nya lebih ke hal-hal yang baik aja begitu ya. Dan kan banyak sekali nih pilihan investasi ya Rafael, mulai dari deposito, reksadana, saham, bahkan sekarang emas juga begitu ya. Gimana nih caranya anak muda untuk memilih instrumen investasi yang sesuai dengan tujuannya, mungkin juga disesuaikan dengan kemampuan finansialnya dan toleransi risikonya Rafael?
4: Menurut saya sih, kalau memang mau aman itu masuk ke deposito emas dengan reksadana sih ya. Tapi itu investasinya lumayan panjang, 1 tahun lebih. Itu tapi aman. Dan jika teman-teman sudah paham nih edukasinya tentang pasar modal itu bagaimana, mungkin teman-teman bisa masuk ke saham. Mungkin itu akan menghasilkan return yang tinggi atau penghasilan yang tinggi, tetapi resikonya juga lebih tinggi. Mungkin teman-teman menyesuaikan psikologi teman-teman masing-masing sih menurut saya, karena takutnya portofolio atau investasi di saham itu minus nih, mengganggu aktivitas sehari-hari atau misalkan mengganggu kegiatan-kegiatan teman-teman lah, contohnya.
3: Iya, karena sebelum kita berinvestasi biasanya juga disediakan terlebih dahulu untuk kita tes begitu ya psikologinya, begitu ya kemampuan kita dan sebagainya. Nah, investasi ini kan juga sering dipromosikan lewat media sosial sekarang Rafael ya, dan juga sekarang sudah serba digital berinvestasinya. Bagaimana sih cara kita bedain mana investasi yang benar-benar real investasi dengan promosi-promosi yang ada di media sosial, atau juga bahkan ada yang kita harus berhati-hati dengan investasi ilegal, itu bagaimana membedakannya Rafael?
4: Untuk saya sih, kita cari tahu dulu sih lebih dalam investasi ilegal itu, karena saya sendiri sering melihat investasi ilegal di aplikasi-aplikasi yang tidak terlindungi OJK dan Bapeti. Itu masih banyak banget tuh. Dan mereka hanya menempelkan labelnya aja, OJK Bapeti, padahal sebenarnya secara tidak benar-benar terdaftar. Jadi teman-teman harus berhati-hati sih, atau mengecek sendiri, mencari tahu sumbernya. Dan berinvestasi juga, menurut saya, kalau mau edukasi yang lebih gampang itu lebih ke lihat-lihat dari platform YouTube dan TikTok sih ya. Banyak sekali edukasi-edukasi yang diberikan secara gratis. Atau teman-teman mungkin mempunyai kelebihan finansial, mungkin bisa ikut kelas mungkin dari finansial, dari keputusan teknikal dan keputusan dari fundamental.
3: Baik. Ya, karena sekarang kita bisa belajar dari mana aja ya sebenarnya ya. Bahkan juga kita bisa sharing ke teman-teman kita yang juga memiliki courage yang sama begitu ya di investasi. Nah, menurut Rafael sendiri ini apa sih sebenarnya tantangan terbesar untuk kita meningkatkan literasi keuangan sama minat investasi di kalangan mahasiswa Indonesia? Karena kan kita tahu semakin kita muda ya menabung dari sekarang, berinvestasi dari sekarang juga lebih bagus begitu ya. Bagaimana Rafael?
4: Tantangannya itu menurut saya untuk kalangan muda ya, banyak sekali sih, karena mereka itu lebih hidupnya lebih hedon sekarang ya. Terus masih ada tantangan judi online, masih ada tantangan pinjaman online, itu sangat besar sih pengaruh tantangannya. Jadi saya usahakan supaya banyak edukasi lah dari semua seluruh Indonesia ini supaya berkumpul gitu, mengedukasi masyarakat-masyarakat anak-anak muda.
5: Baik, pihak-pihak terkait begitu ya untuk memberikan edukasi kepada anak muda. Karena sayang nih, anak muda yang seharusnya produktif, bisa berinvestasi untuk negara, justru malah terjebak tadi ya oleh pinjol ilegal, judol dan sebagainya, seperti itu. Terakhir Rafael, jika ingin memberikan satu pesan nih kepada anak muda Indonesia yang ingin mulai berinvestasi demi masa depan yang lebih baik begitu ya, apa langkah pertama yang harus mereka lakukan hari ini?
4: Pesan saya sih, jangan mulai investasi itu nunggu uang yang besar dulu, tapi beranilah mencoba, karena kita menghargai uang dan tahu cara mengelola keuangan. Dan langkah-langkah pertama mungkin biar nggak minus ya, seperti saya yang lakukan, mungkin teman-teman cari edukasi yang lebih luas lagi. Buku-buku sekarang udah banyak kok, offline dan online bisa dibeli. Dan teman-teman harus berani mencoba, seperti di pasar modal itu kan ada fluktuatif pasar modal. Jadi pergerakannya tuh naik turunnya sangat-sangat drastis. Jadi teman-teman di situ mulai belajar lah.
5: Baik, seperti itu. Terima kasih Rafael.
4: Terima kasih.
2: Demikian Beranda Asta Cipta dengan judul Investasi dan Anak Muda Menyiapkan Masa Depan Ekonomi Indonesia. Persembahan RRI Pontianak. Saya Dian Lestari beserta Sastriawan mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda, dan kita jumpa lagi di Beranda Asta Cipta yang akan datang.
0: Beranda Asta Cipta.
1: Beranda Asta Cipta Nasional dari RRI Pontianak, kita beralih ke RRI Jayapura dengan tema cara cerdas berinvestasi saham perusahaan besar berikut ini.
6: Awalnya, saya mengenal saham ketika mengambil mata kuliah manajemen investasi dan portofolio saat kuliah. Dari berbagai instrumen investasi yang dipelajari, saham menjadi yang paling menarik bagi saya karena memberikan potensi keuntungan melalui capital gain sekaligus dividen dari laba perusahaan. Ketertarikan tersebut membuat saya belajar secara otodidak melalui buku, YouTube, dan berbagai sumber lainnya. Bahkan, saya memilih saham sebagai topik penelitian skripsi dan tesis saya. Hingga saat ini, saya telah berinvestasi di pasar saham selama kurang lebih 7 tahun. Selama perjalanan tersebut, saya mengalami berbagai kondisi pasar, mulai dari kejatuhan harga saham saat pandemi COVID-19, hingga kembali menikmati kenaikan pasar. Dari pengalaman itu, saya belajar bahwa investasi bukan hanya soal kemampuan menganalisis perusahaan, tetapi juga tentang mental dan disiplin. Ketika pasar naik, kita perlu mampu menahan diri agar tidak FOMO. Sebaliknya, ketika pasar turun dan banyak investor panik, kita harus tetap rasional dan melihat peluang. Seperti prinsip Warren Buffett, be fearful when others are greedy, and be greedy when others are fearful. Menurut saya, seorang investor membutuhkan pengetahuan, kemampuan analisis, kesabaran, disiplin, dan manajemen risiko, serta mental yang kuat. Yang terpenting, setiap keputusan investasi harus didasarkan pada analisis dan tujuan yang jelas, bukan sekedar mengikuti tren atau emosi pasar.
7: Itulah Mutia, seorang investor asal Papua yang telah menekuni investasi saham selama kurang lebih 7 tahun. Berawal dari bangku kuliah, ketertarikannya terhadap dunia investasi terus berkembang hingga menjadikan saham sebagai bagian dari perjalanan akademis dan pengelolaan keuangannya. Lantas bagaimana masyarakat bisa mulai mengenal investasi saham dan memilih saham perusahaan besar secara cerdas? Untuk membahasnya lebih jauh, saya Agus Setiawan bersama Arin A. Irjayanto, Deputin Kepala Wilayah Papua PT Bursa Efek Indonesia, berbincang-bincang tentang cara cerdas berinvestasi saham perusahaan besar.
8: Kata saham ini seringkali didengar rumit, bahkan dianggap sebagai judi ini. Abang Arin bisa menjelaskan kepada kita semuanya konsep investasi saham dengan cara yang paling sederhana untuk pemula itu seperti apa?
9: Kalau kita bicara terkait dengan saham ini kan khususnya bagi kita di tengah Papua, dari Merauke itu sudah mengenal kata saham, artinya rusak. Tapi saham ini dalam dunia investasi seperti apa sih sebenarnya? Karena memang jujur selama ini kita edukasi kepada masyarakat masih sedikit yang sebenarnya paham terkait dengan kata investasi dan saham ini. Nah, hanya saja memang kalau kita ingin menyampaikan bagaimana sih sebenarnya konsep investasi di industri keuangan pasar modal di saham ini dengan mudah biar dipahami adalah gini. Misalkan kita membeli sebuah produk. Nah, saat kita ingin membeli sebuah produk tersebut, alasan utama kenapa kita beli, kita pasti harus tahu dulu apakah produknya bagus, apakah produknya cocok dengan kita, ataukah mungkin dari segi pihak yang memproduksi dia terpercaya. Nah, begitupun juga dengan berinvestasi di saham di pasar modal. Karena saham ini kan sejatinya pengertiannya itu adalah kepemilikan atas suatu perusahaan. Sehingga surat berharga dalam bentuk saham ini, saat kita ingin beli surat berharga tersebut, okay, mungkin kita akan dikatakan sebagai pemilik. Nah, tapi supaya kita bisa menjadi pemilik dari saham tersebut, apa yang harus kita perhatikan? Entah dari mungkin segi perusahaannya bagus atau tidak, ataukah mungkin dari sisi katakanlah ternyata pergerakan harga sahamnya ini mengalami tren yang positif ya, ataukah mungkin sisi lainnya. Nah, hanya saja memang balik lagi, bagi masyarakat di luar sana, banyak yang masih belum paham kalau saham itu sebenarnya bisa dengan mudah kita miliki. Hanya saja memang terbatas dari sisi masih banyak yang menganggap bahwa saham itu judi, atau mungkin menganggap saham itu haram ya, atau mungkin bahkan menganggap saham itu karena tidak ada bentuknya jadi orang takut. Nah, kalau dulu sebelum September ini itu kita beli satu lot minimalnya 100 lembar di harga Rp50, harga paling murah per lembar, berarti kita butuh uang 5.000.
10: Berarti kita tidak butuh uang jutaan rupiah dong ya untuk mendapatkan satu lot saham.
9: Betul, betul. Kita tidak butuh jutaan rupiah, cukup dengan 5.000 minimal. Nah, tapi itu sebelum September. Setelah September, kita di Bursa Efek Indonesia ada perubahan peraturan lagi, sehingga harga minimal sekarang itu sudah bukan Rp50. Tapi minimal paling murah harga saham adalah Rp1 per lembar saham.
10: Nah, bagaimana cara untuk bisa masyarakat Papua ini bisa memiliki saham?
9: Untuk memiliki saham sebenarnya caranya sangat gampang. Saat ini kan sudah banyak media atau mungkin rekan-rekan dari perusahaan sekuritas atau kami sebutnya anggota bursa mitra kami yang sudah bisa menawarkan pembukaan rekening saham secara online dengan lebih mudah. Jadi tinggal menggunakan HP, download aplikasinya, registrasi ya, registrasi pasti akan butuh KTP, NPWP, buku tabungan ya, NPWP pun kalau punya, kalau nggak punya bisa di skip aja dulu. Nah, terus kemudian nanti bisa diproses untuk pembukaan rekening saham. Hanya saja harus hati-hati, jangan sampai terjebak dengan yang namanya perusahaan sekuritas bodong atau mungkin yang mengatasnamakan.
10: Antara berinvestasi saham yang legal dan juga dengan investasi bodong yang baru disebutkan gitu.
9: Iya, betul, ada perbedaannya dan banyak sekali perbedaannya. Mungkin bagi orang awam akan susah membedakannya. Hanya saja memang dari sekian banyak hal-hal yang sudah ditawarkan atau mungkin membuat sedemikian rupa supaya mirip, tapi sebenarnya dengan tiga cara mudah ini kita bisa melihat
10: apa itu,
9: apakah benar atau tidak. Yang pertama adalah kita harus lihat dulu, kalau berdasarkan informasi dari otoritas jasa keuangan, itu kita harus lihat 2L, legal dan logis. Legalitasnya kita lihat, betul tidak dia terdaftar di OJK atau diawasi OJK. Yang kedua, logis. Logisnya ini apa? Logisnya ini adalah saat mereka menawarkan investasi, keuntungan-keuntungan yang ditawarkan ini masuk akal atau tidak. Masuk akalnya bagaimana? Bayangkan misalnya kalau kita datang ke bank ditawarkan contoh kayak deposito. Mentok-mentok paling di 8% ya. 6%, 8%
10: pajak belum,
9: belum dengan pajak. Nah, tapi kalau misalnya di penipuan investasi, mereka akan menawarkan gila-gilaan, bisa 40%, 60%, 100%, bahkan sampai 200%. Dan kalau kita lihat sekarang di aplikasi Telegram, ya itu banyak sekali ya, kalau mungkin grup-grup ya, grup-grup Telegram, itu diundang ke dalam grup random ya, terus kemudian ditawarkan investasi modal 500.000 seminggu untung 15 juta.
10: Gak masuk akal kan?
9: Iya, bagi kita tidak masuk akal, bagi yang ngerti. Tapi bayangkan kalau misalnya para pendengar atau rekan-rekan di luar sana ada yang kondisinya mungkin lagi putus asa atau butuh uang cepat dan lain sebagainya, tiba-tiba ada orang menawarkan seperti itu, biasanya akan tertarik.
10: Secara individu kita semuanya ingin bebas finansial, Bang.
9: Betul.
10: Apakah di saham ini bisa memberikan kebebasan finansial?
9: Kalau kita bicara terkait dengan investasi yang baik dan benar, jawabannya bisa.
10: Bisa?
9: Bisa. Tetapi tidak dalam jangka waktu singkat. Karena ada hal-hal yang perlu kita perhatikan, yang kita pahami, sama seperti kayak kita bekerja. Kita bekerja kan satu bulan gak mungkin bulan berikutnya langsung jadi kaya raya. Tapi harus ada perkembangan, ada pertumbuhan yang harus kita lakukan. Dari sisi mungkin kinerja kita yang semakin baik, pendapatan yang semakin tinggi. Begitupun juga dengan investasi.
10: Ketika kita berinvestasi di saham itu sendiri, agar saham kita atau investasi kita ini berkembang,
9: teman-teman investor sebenarnya untuk mengembangkan imbal hasil atau terkait dengan return dari investasi sebenarnya ada banyak caranya. Selain daripada mungkin kalau selama ini kita hanya berpikir bahwa oh kalau kita mau untung beli di harga rendah jual di harga yang tinggi.
10: Itu pasti, Pak.
9: Itu pasti. Tetapi ada cara lainnya juga. Dari mana? Pertama ada namanya dividen. Ya, dividen ini adalah pembagian keuntungan dari perusahaan kepada para pemegang sahamnya. Jadi pegawainya nggak dapat, hanya para pemegang sahamnya saja. Tetapi perusahaan yang bagi dividen ini biasanya tidak rutin. Maksudnya tidak rutin bagaimana? Oke, mungkin ada perusahaan yang bagikan setahun sekali, setahun dua kali. Tapi ada juga yang bagikan 2 tahun sekali, 3 tahun sekali, 5 tahun sekali. Itu harus kita perhatikan. Mana nih perusahaan-perusahaan yang dalam kategori ini bagus nih untuk sering bagikan dividen. Itu yang pertama. Yang kedua mungkin ada juga namanya stock split ya. Harga sahamnya mungkin dipecah jadi banyak. Yang awalnya harganya mahal, kita punya satu lot. Nah saat terjadi stock split artinya sahamnya itu jadi banyak. Jadi misalnya 1:5, awalnya 1 lot saham jadi 5 lot saham. Harganya mungkin turun, yang awalnya 10.000 turun jadi 2.000. Tapi kalau kinerjanya bagus, bisa jadi harganya dari 2.000 balik lagi naik ke 10.000. Jadi yang awalnya kita punya hanya 1 lot di harga 10.000, saat sudah stock split kita punya jadi 5 lot. Nah kalau harganya naik, harganya pasti akan untungnya lebih banyak lagi.
10: Dan terakhir, apa yang ingin disampaikan kepada kita semuanya, masyarakat yang menerapkan ini, terkait investasi di saham?
9: Saat mau investasi, jangan hanya berharap cepat kaya, tapi berusahalah supaya kita bisa jadi kaya raya. Karena tidak ada orang kaya lahir tiba-tiba begitu saja langsung kaya, tapi dengan berusaha. Bapak investasi kita, Bapak investor terkenal kita di Indonesia, Bapak Lekengong saja, dia bisa mendapatkan dividen puluhan miliar itu setelah dia berinvestasi puluhan tahun. Artinya ada dedikasi di dalamnya, ada pembelajaran, ada kerja keras yang dia lakukan. Kalau kita ingin seperti dia, kita ikuti caranya. Jangan hanya ingin jadi dia, tapi tidak melakukan cara-caranya.
10: Terima kasih.
9: Siap.
7: Literasi investasi untuk mendorong kemandirian ekonomi masyarakat. Semangat ini sejalan dengan astacita dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan memperkuat ekonomi nasional. Saya Agus, pamit undur diri. Salam investasi, salam astacita.

0: Brenda Astacita.
1: Brenda Astacita dari RRI Jayapura, kita beralih ke RRI Gunung Sitoli dengan tema Langkah Awal Generasi Muda Cerdas Finansial berikut ini.
2: Pendengar, kembali bersama kami dalam program Brenda Astacita, produksi RRI Gunung Sitoli. Nah, kali ini kami yang bertugas akan hadir di Brenda Astacita. Saya presenter Anda, Putra Zebua. Nah, menariknya di Brenda Astacita, produksi RRI Gunung Sitoli, saat ini kita mengangkat topik tentang dimulai dari investasi, langkah awal generasi muda cerdas finansial. Nah, kita telah menghadirkan saat ini narasumber kita dari Kepala Unit Pegadaian Diponegoro, ya, bersama dengan Ibu Nova Taruli Nainggolan. Apa kabar, Ibu?
3: Halo, saya Nova. Saya baik-baik saja hari ini.
2: Baik. Ibu Nova Nainggolan nih, kita topiknya menarik nih, dimulai dari investasi, langkah awal generasi muda cerdas finansial. Nah, kita mulai dari pertanyaan yang ini nih, Bu. Bagaimana Pegadaian Gunung Sitoli melihat tingkat kesadaran dan literasi keuangan anak muda di wilayah Gunung Sitoli? Seperti apa Ibu melihatnya?
3: PT Pegadaian Cabang Gunung Sitoli memandang tingkat kesadaran dan literasi keuangan anak muda, khususnya kalangan pelajar dan mahasiswa di wilayah Gunung Sitoli serta Kepulauan Nias, masih perlu ditingkatkan. Meskipun tren pemahaman dan minat mulai tumbuh positif, pandangan ini didasarkan pada beberapa catatan dan langkah strategis yang perlu dilakukan. Di sini ada 4 langkah yang harus dilakukan. Yaitu pertama itu tantangan era digital dan resiko finansial. Jadi Pegadaian di sini melihat kemudahan akses layanan digital yang saat ini yang membuat anak muda rentan terhadap keputusan finansial yang impulsif seperti gaya hidup konsumtif hingga paparan produk keuangan berisiko tinggi seperti pinjol atau judi online. Kedua, urgensi perencanaan sejak dini. Jadi di sini generasi muda di Nias ini memiliki potensi besar, tetapi masih memerlukan pendampingan dalam hal pengelolaan anggaran. Jadi pembedaan kebutuhan dan keinginan serta pengenalan instrumen investasi yang aman. Yang ketiga, kolaborasi aktif melalui edukasi. Untuk menjawab tantangan tersebut, Pegadaian melalui Cabang Gunung Sitoli gencar menggandeng perguruan tinggi seperti Unias dan Unira yang baru-baru aja kita laksanakan ini melalui program Gencarkan atau Gerakan Nasional Cerdas Keuangan. Dan keempat itu yaitu pengenalan instrumen investasi terjangkau. Jadi di sini Pegadaian secara konsisten memperkenalkan produk tabungan emas yang bisa diakses dengan nominal terjangkau mulai dari 10.000 agar anak muda terbiasa menyisihkan uang dan mengenal investasi jangka panjang yang aman sejak di bangku kuliah.
2: Kira-kira apa tantangan finansial terbesar yang sering dihadapi nih oleh generasi muda lokal menurut sudut pandang Ibu?
3: Menurut sudut pandang, ya, kita ambil sudut pandang ini dari segi OJK-nya, ya. Tantangannya yang dihadapi oleh generasi muda lokal di wilayah Gunung Sitoli dan Kepulauan Nias berpusat pada kesenjangan antara adopsi teknologi digital dan pemahaman resiko keuangan. Jadi berikut rincian tantangan finansial utama yang paling sering dihadapi oleh anak muda di daerah, yaitu 1. Terjebak gaya hidup konsumtif atau FOMO, atau itu lifestyle inflation. Jadi di sini kemudahan akses media sosial memicu fenomena fear of missing out atau FOMO itu sendiri. Jadi anak muda lokal seringkali memprioritaskan pengeluaran gaya hidup, nongkrong atau tren gadget demi pengakuan sosial, mengabaikan pentingnya dana darurat. Yang kedua, risiko pinjaman online atau pinjol itu ilegal dan judi online. Jadi akses digital yang tidak dibarengi literasi matang membuat banyak remaja dan mahasiswa terjebak lingkaran pinjol ilegal atau tergiur jalan pintas melalui judi online. Hal ini menjadi perhatian serius karena dapat merusak skor kredit atau BI checking anak-anak muda sejak dini. Dan ketiga itu ketergantungan pada pay later untuk kebutuhan non primer. Ini biasa nih yang pay later. Jadi fitur ini beli sekarang bayar nanti tertanam di berbagai aplikasi belanja online. Seringkali disalahgunakan untuk membeli barang-barang konsumtif tanpa pengelolaan uang yang ketat. Hal ini menumpuk utang biaya tinggi di awal masa produktif mereka sendiri.
2: Oke, nah baik. Nah, menariknya kita ingin tahu juga nih, mengapa investasi menjadi langkah awal ya yang penting untuk kecerdasan finansial? Dan kira-kira kapan waktu terbaik bagi seseorang anak muda untuk mulai berinvestasi?
3: Untuk investasi ini sendiri, investasi sebenarnya menjadi langkah awal yang sangat penting dalam kecerdasan finansial karena merupakan satu-satunya cara efektif untuk melawan inflasi dan membangun kekayaan jangka panjang secara pasif. Tanpa investasi, nilai uang yang sekadar disimpan di tabungan biasa akan terus menyusut daya belinya dari tahun ke tahun akibat kenaikan harga barang. Jadi, melalui investasi, anak muda diajarkan untuk mengubah pola pikir konsumtif menjadi produktif, yaitu membuat uang bekerja untuk mereka. Jadi, waktu terbaik untuk mulai investasi itu sendiri, yaitu sekarang juga, sedini mungkin, saat Anda sudah memiliki penghasilan atau uang saku yang konsisten. Bagi pelajar, mahasiswa, maupun pekerja, waktu atau kondisi yang ideal untuk memulainya yaitu 1. Saat uang saku atau gaji diterima. 2. Saat dana darurat dasar sudah terbentuk, jadi kita bisa menyisihkan uang untuk diinvestasikan. Dan 3. Saat sudah memahami resiko instrumen, gitu loh.
2: Salah satu produk populer di Pegadaian adalah tabungan emas seperti yang kita ketahui. Nah, kira-kira bisa dijelaskan secara singkatnya nih bagaimana cara kerja tabungan emas ini dan berapa minimal modal untuk memulainya dan apa aja keunggulannya?
3: Tabungan emas Pegadaian ini saya jelaskan ya. Tabungan emas Pegadaian ini adalah layanan penitipan saldo emas 24 karat yang memungkinkan masyarakat untuk berinvestasi secara digital, berizin, dan diawasi langsung oleh OJK atau Otoritas Jasa Keuangan. Jadi produk ini dirancang sangat inklusif sehingga generasi muda di Gunung Stoli dan Nias bisa membangun aset tanpa terbeban modal besar. Cara kerja tabungan emas ini sangat sederhana dengan mirip dengan tabungan uang yang konvensional. Namun saldo Anda tercatat itu dalam satuan gram emas atau gramasi ya, bukan rupiah. Setiap Anda menyetor uang melalui outlet kantor atau melalui aplikasi Tring by Pegadaian, uang yang disetor tersebut akan langsung dikonversi menjadi gramasi emas. Kalau pertumbuhan gramasi, saldo Anda disimpan aman dalam bentuk digital. Jadi, Anda ini sebagai investor muda mengumpulkan barang emas sebanyak-banyaknya seiring waktu agar gramasinya bertambah. Fleksibilitas pencairan. Kalau misalnya gramasi kita sudah banyak nih yang kita investasikan, kita dapat mencairkan saldonya, yaitu dengan di buyback bisa, di gadai bisa, bahkan di cetak fisik juga bisa.
2: Nah, saat ini kita lihat nih, generasi muda sangat lekat dengan gadget atau gawai. Nah, kira-kira bagaimana Pegadaian Gunung Stoli memfasilitasi anak muda agar bisa melakukan investasi emas atau transaksi lainnya secara fleksibel melalui layanan digital atau aplikasi?
3: Saat ini PT Pegadaian Cabang Gunung Stoli sangat memahami bahwa gadget telah menjadi bagian tak terpisahkan dari keseharian anak muda saat ini. Untuk memfasilitasi kebutuhan yang serba cepat dan praktis, Pegadaian menyediakan ekosistem digital terintegrasi melalui aplikasi utama, yaitu Tring by Pegadaian. Melalui aplikasi ini, anak muda di Gunung Stoli dan di Nias tidak perlu lagi datang atau mengantri di kantor cabang Pegadaian di mana aja. Kita bisa berinvestasi melalui smartphone. Berikut cara Pegadaian memfasilitasi transaksi digital bagi generasi muda. Pertama, buka rekening tanpa antri. Jadi proses pendaftaran di aplikasi Bytring itu dapat dilakukan secara 100% secara online melalui aplikasi dengan daftar online dengan pendukung seperti KTP yang cukup difoto dan mengisi informasi yang dibutuhkan oleh aplikasi itu sendiri. Top up dan investasi mulai dari 10.000. Jadi anak muda bisa menambahkan saldo emas mereka kapan saja secara instan. Pembayaran sangat fleksibel karena didukung berbagai metode pembayaran digital. Dan kita sudah bekerja sama dengan berbagai bank. Jadi teman-teman bisa transfer melalui bank mana saja. Mau cicil emas bisa juga dari aplikasi Tring. Jadi di sini ada cicilan atau fitur pembiayaan dengan di nominal yang sesuaikan dengan kemampuan finansial bulanan teman-teman itu sendiri. Jadi simulasi investasinya bisa nanti dilihat di aplikasi Tring. Jadi pengguna bisa menghitung potensi pertumbuhan aset mereka juga melalui aplikasi Tring dan bisa memutuskan untuk membeli sehingga membantu mereka belajar mengambil keputusan berbasis data gitu.
2: Oke, tapi kalau dari sisi keamanan, aman nggak sih kita berinvestasi di Pegadaian?
3: Tentu aman dong. PT Pegadaian juga cabang Gunung Stoli memberikan jaminan keamanan mutlak dan berlapis bagi setiap dana dan emas yang diinvestasikan oleh nasabah. Sebagai lembaga keuangan milik negara yang berdiri lebih dari satu abad, Pegadaian menerapkan standar regulasi dan pengamanan ketat untuk memastikan investasi Anda sepenuhnya aman dari resiko investasi ilegal atau bodong. Jadi berikut pilar-pilar yang jaminan keamanan yang diberikan oleh Pegadaian Gunung Sitoli. Pertama, legalitas resmi yang diawasi oleh OJK. Kedua, jaminan fisik emas atau underlying asset. Ketiga, keamanan sistem digital berlapis dengan aplikasi Pegadaian dilengkapi dengan fitur keamanan cyber modern termasuk encrypt data, verifikasi PIN, kode OTP, serta tautan biometrik. Hal ini mencegah akses ilegal dari pihak lain ke akun tabungan emas Anda. Setelah itu ada lagi transparansi transaksi real time. Dan terakhir itu keberadaan kantor fisik yang jelas.
2: Wah, berarti ternyata pendengar yang saat ini mengikuti acara kita ini aman ya berinvestasi di Pegadaian, begitu ya. Jadi jangan khawatir. Sebelum kita berakhir di acara Beranda Astacita kita, apa kira-kira nih pesan dan harapan yang bisa disampaikan kepada anak muda dan masyarakat kita nih terkait topik kita yang kita bahas hari ini?
3: Saya mewakili Pegadaian Cabang Gunung Stoli menyampaikan pesan sekaligus harapan besar bagi seluruh generasi muda, baik pelajar, mahasiswa maupun pekerja muda di Kota Gunung Stoli dan wilayah Kepulauan Nias. Pesan untuk generasi muda Nias nih, jangan tunggu kaya raya baru mulai berinvestasi, tapi berinvestasilah agar bisa kaya dan mandiri secara finansial. Di era digital ini, gadget di tanganmu adalah alat yang sangat kuat. Digunakan itu untuk membangun masa depanmu, bukan menghabiskan demi tren sesaat atau FOMO. Ingat, masa depan yang mapan tidak datang dari seberapa besar uang yang kamu habiskan hari ini, melainkan dari seberapa konsisten kamu menyelamatkan uangmu sejak dini. Begitu dia, Bang.
2: Baik, terima kasih Ibu Nova Taruli Nenggolan.
3: Ya, sama-sama, Bang.
2: Ya, Ibu Nova Taruli Nenggolan, Kepala Unit Pegadaian Diponegoro, yang berbagi informasi dan pengalamannya kepada kita terkait topik yang kita bahas, dimulai dari investasi, langkah awal generasi muda cerdas finansial. Semoga bermanfaat obrolan kita, Beranda Astacita, produksi RRI Gunung Sitoli. Jangan lupa, sedini mungkin kita harus berinvestasi untuk masa depan kita. Sukses untuk semuanya. Sampai ketemu lagi dalam program Beranda Astacita, produksi RRI Gunung Sitoli. Saya Putra, presenter Anda, pamit undur diri. Sampai jumpa. Ya au.
0: Beranda Astacita.
1: Dari RRI Gunung Sitoli, kita beralih ke RRI Langgur dengan tema pengembangan wisata pesisir dan peluang investasi kafe di Kota Tua berikut ini.
4: Selamat sore pendengar RRI Senusantara. Kita kembali bersua dalam sajian Beranda

0: dan panorama pesisir yang menarik. Keindahan laut, suasana pantai, serta kehidupan masyarakat pesisir menjadi potensi yang dapat dikembangkan bukan hanya sebagai daya tarik wisata, tetapi juga sebagai peluang investasi dan penggerak ekonomi daerah. Salah satu peluang yang mulai menarik untuk dibicarakan adalah konsep ngopi di tepi laut. Bayangkan jika Anda menikmati secangkir kopi sambil memandang laut, menyaksikan matahari terbenam, serta menikmati kuliner lokal dengan suasana khas kepulauan. Oke, konsep ini bukan sekedar menghadirkan tempat nongkrong, tetapi juga membuka peluang usaha di sektor pariwisata, kuliner, dan ekonomi kreatif. Jika dikelola secara baik, kafe di kawasan pesisir dapat menjadi ruang berkumpul masyarakat, tujuan wisata, sekaligus tempat pemasaran produk lokal. Namun pertanyaannya, seberapa besar peluang investasi kafe tepi laut di Kota Tual? Apa yang perlu dipersiapkan oleh calon pengusaha dan bagaimana memastikan perkembangan usaha ini memberikan manfaat bagi masyarakat tanpa merusak lingkungan pesisir. Untuk membahas hal tersebut, kami hadirkan dalam Beranda Asta Cita Nasional hari ini, Ngopi di Tepi Laut, Peluang Investasi Wisata di Kota Tual, bersama dengan pemilik Nina Cafe, Bapak Usman Borut.
1: Pak Usman, apa kabar?
2: Alhamdulillah baik, sehat.
1: Ini ada usaha baru lagi nih, setelah dari ikan teri, ikan puri asin yang sudah sampai ke luar negeri, ada lagi usaha kafe di tempat ini juga. Bapak Upang, untuk membangun usaha kafe di Kota Tual ini, apa yang mendorong Bapak atau motivasi apa sampai memilih kafe di tepian pantai di dekat usaha ikan teri ini?
2: Yang pertama, memang kalau bicara terkait dengan kafe ini, sebenarnya sudah lama juga. Itu kita impikan buka kafe di situ, karena memang saya dalam beberapa saat belakangan tuh sering di situ, tempat itu saya lihat view di situ memang bagus, itu yang pertama. Yang kedua, kenapa harus pengembangan ada buka kafe di situ? Memang ada keinginan begitu dengan situasi dan kondisi efisiensi negara seperti ini, kita mencoba membuka lapangan kerja baru untuk saudara-saudara adik-adik kita yang belum punya pekerjaan. Dan saya kira membuka kafe ini saya kira juga punya potensi, tinggal bagaimana cara kita mengelolanya.
1: Biasanya kafe itu kan ada di pusat kota, Bang. Abang memilih di tepian pantai ini, kenapa? Apalagi jauh dengan kota.
2: Oh, justru saya berpikir berbalik. Karena saya lihat potensi kita yang ada di seputaran situ ya. Seputaran situ kan kenapa saya memicu saya untuk kira-kira buka kafe di situ. Karena yang pertama, tempat rekreasi juga ada di sekitar situ. Karena menurut saya, kalau buka kafe di situ, banyak pilihan. Pilihan pertama, misalnya kalau orang mau ke daerah Lupus, di situ kan juga ada tempat-tempat nongkrong. Terus misalnya orang ke Labetawi, juga ada di situ tempat nongkrong. Ujungnya adalah ke
1: Difur.
2: Maka dari potensi-potensi itulah saya pikir, saya kalau buka kafe di situ pasti ada pengunjungnya. Kenapa? Karena banyak pilihan di situ. Saya kira itu sehingga memicu saya, kira-kira saya harus buka kafe di situ ya, tujuannya karena itu salah satunya.
1: Tapi ini berdekatan dengan usaha abang yang satunya lagi, ikan teri. Maksudnya kafe itu kan harus higienis gitu loh bang. Tapi ini kan ada tempat masak ikan di situ, tempat penjemuran di situ. Konsepnya gimana sih ini bang?
2: Saya kira itu dua tempat, satu lokasi tetapi dua pekerjaan yang berbeda. Kalau dari misalnya tadi bicara terkait higienis, saya kira tempat usaha yang pertama yang saya kelola, saya kira cukup bersih. Cara pengelolaannya apa semua cukup bersih, yang pertama. Yang kedua, pekerjaan saya yang pertama ini, yang dikhawatirkan ini kan jangan sampai mengganggu misalnya pada saat produksi, lalu kemudian ada pencemaran lingkungan apa, kemudian itu kan di situ membuat, saya kira tidak. Karena usaha yang pertama yang saya lakukan ini, dampak kerusakan lingkungan, dampak misalnya sampai bau apa segala rupa macam tidak, itu saya kira tidak. Karena sistem yang kami lakukan, pekerjaan yang kami lakukan sampai hari ini, dari pertama usaha itu buka sampai hari ini, sedikit pun tidak berdampak kepada lingkungan. Maka saya pikir, kalau membuka dua usaha di satu tempat itu, saya kira tidak masalah. Dan memang perencanaan saya ke depan nantinya itu, saya akan pisahkan gitu. Artinya, paling tidak ada pagar atau tembok yang kemudian misalkan antara kafe dengan usaha yang pertama itu, sehingga tidak mengganggu lah kira-kira. Karena kan memang, kalau bicara kafe ini kan, orang butuh suasana, orang butuh, paling tidak pemandangannya itu harus selalu bagus ini kan. Maka itu sudah saya pikirkan ke depan, saya mungkin akan melakukan langkah-langkah itu. Bikin tembok, lalu kemudian tempatnya itu insya Allah nanti saya akan bikin lebih baik dari yang sekarang.
1: Nah,
2: lebih.
1: Ini tantangan terbesar apa yang abang hadapi dalam menjalankan usaha kafe di kawasan pesisir?
2: Kalau untuk tantangan ya, sampai hari ini saya belum merasakan atau melihat tantangan apa yang kira-kira nanti saya akan hadapi hari ini. Mm-hmm. Tetapi kalau untuk ke depan, itu sudah barang tentu ada. Karena kita bersentuhan langsung dengan ini ada musim barat, musim timur. Yeah. Sekarang kalau musim timur, saya rasa saya aman. Cuma nanti berdampaknya itu pada musim

0: Barat. Kalau musim barat itu berhadapan-hadapan langsung. Yeah. Kira-kira, ini kan tetap pertanyaannya, kira-kira langkah-langkah apa yang saya harus lakukan, itu memang saya lagi pikirkan. Kemungkinan, kalau karena ini awal, saya masih baca situasi dan potensi kondisi, kira-kira ke depan saya harus lakukan apa. Tapi ada sedikit gambaran dari saya, bahwa kemungkinan nanti akan saya akan bangun seperti ya, kayak ada bangunan-bangunan kecil di situ yang kemudian ketika barat, orang bisa berteduh. Berteduh yang pertama itu, saya biasa lihat situasi di bawah itu angin. Angin ombak cuaca yang kurang bagus, sehingga membuat pasti suasananya dia akan berubah. Ah, itu yang nanti langkah ke depan, kemungkinan saya akan bangun ada satu bangunan khusus yang kemudian orang bisa berteduh di situ. Mm-hmm. Sekarang kan saya bikin terbuka tuh. Yeah. Insya Allah ke depan perencanaan saya adalah nanti saya akan bangun di dalam lokasi itu. Karena masih ada lokasi cukup yang untuk dibangun.
1: Saya lihat ya malam rame ini bang. Respon para pengunjung sendiri gimana nih ngelihat satu kafe yang indah banget?
0: Kalau dari respon pengunjung-pengunjung datang sampai hari ini, kalau mau dibilang sangat luar biasa responnya. Mm-hmm. Yang pertama memang karena tempatnya. Mm-hmm. Tempatnya, view-nya yang memang yeah. pertama dapat. Yang kedua rasa-rasa menu-menunya. Memang ada beberapa pengunjung yang sempat saya coba diskusi sama mereka, Pak, karena saya juga ingin tahu. Mm-hmm. Saya penasaran juga kenapa mm-hmm. orang sering datang. Jangan-jangan datang cuma karena tempatnya. Mm-hmm. Ternyata tidak. Setelah berdiskusi, coba bertanya-tanya, kok mereka sampaikan, Pak, ini cuma bukan tempat, tetapi salah satu yang menarik kita ke sini juga adalah menunya.
1: Apa saja sih menunya itu?
0: Memang ada beberapa, ada
1: lokal kita ada, Mbal gitu ya.
0: Oh, kalau lokal belum ada, lebih cenderung ke kafe-kafean gitu kayak gitu. Yeah. Yang terakhir adalah kenapa mereka sering ke situ, karena memang cara pelayanannya. Mm-hmm. Saya kira semua usaha apapun itu, yeah. semua duduk akhirnya itu ada di pelayanan. Kalau pelayanannya bagus, ya insya Allah pasti semua itu akan berjalan dengan sesuai harapan yang kita ingin.
1: Mm-hmm. Karena kafe abang kan jauh nih, yeah. beberapa kilo dari pusat kota. Artinya kita memerlukan waktu, kendaraan, yeah. apalagi di malam hari. Strategi yeah. yang abang gunakan untuk menarik pelanggan, menarik warga datang menikmati suasana malam itu di kafenya abang dengan cara apa sih?
0: Pertama pelayanan, yang kedua menunya. Misalnya gini, orang mau duduk di misalnya ada kafe di Langgur misalkan, tapi dong berpikir kayaknya di Dula lebih bagus karena mungkin cara pelayanannya yang pertama, terus menu-menunya yang disajikan itu saya kira rasanya itu mungkin beda dengan tempat-tempat lain, sehingga walaupun malam mereka harus tetap ke bawah cuma-cuma dengan motor kan. Padahal kalau sesungguhnya kadang-kadang saya ragu juga kira-kira orang mau datang gak malam-malam kan, apalagi perjalanan sini kan ke bawah kan agak cukup jauh, terus ditambah lagi bukan cuma jauh, malam kan gelap, jadi kadang-kadang kan ada kekhawatiran-kekhawatiran itu muncul, sehingga itu yang menjadi. Tetapi selama ini yang kami rasakan, yang kami lihat dan yang terjadi, kelihatannya biasa saja, nggak ada masalah. Karena itu tadi pelayanan dan mungkin menu-menu yang kami siapkan.
1: Abang kan punya dua usaha. Ya. Karyawan-karyawan ini abang rekrut baru untuk kafe atau yang di usaha ikan teri, ya udah siang di perusahaan ikan teri, malam di kafe lagi.
0: Oh, nggak mungkin. Itu dua pekerjaan yang berbeda, okay. sehingga karyawannya juga pun berbeda-beda. Beda. Kalau kemudian menurut saya ya, buka dua lokasi atau tiga lokasi usaha yang berbeda-beda, kalau kita pakai karyawan cuman itu-itu yeah. saja, niat saya dari dulu, kalau ada yang kayak-kayak gitu, saya ingin merekrut-rekrut orang supaya kita paling tidak bisa membagi selain daripada pekerjaan rezeki yang kita punya, yeah. saya kira seperti itu.
1: Untuk rencana pengembangan usaha kedepannya ini dan dukungan apa yang paling dibutuhkan?
0: Kalau pengembangan ke depan itu saya rencana ke depan nantinya, kalau bila saya punya pengembangan usahanya ini dia baik, yeah. perencanaan adalah yang pertama saya akan membangun di situ, terutama untuk kafe ini kan, yeah. karena kafe ini kan dia butuh tempat, tadi bilang ya, higienis ya, dia butuh bersih, apa segala rupa macam, sehingga memang ada perencanaan pengembangan ke depan, saya mau timbun, rencananya seperti itu, lalu kemudian ada bangunan-bangunan yang saya akan bangun di tempat-tempat santai lah, kira-kira kayak macam begitu.
1: Bukan dari
0: jam 5
1: sore,
0: sampai
1: jam 12 malam?
0: 12 malam.
1: Oke. Okay.
0: Ingat nama kafenya Nantain. Ingat ya, itu nama.
1: Nama kafenya?
0: Nama kafenya adalah Nina Cafe Straight.
1: Terima kasih Bang Upang untuk waktunya.
2: Pendengar RRI Senusantara, ngopi di tepi laut, peluang investasi wisata di Kota Tual. Dari pembahasan ini kita memahami bahwa keindahan laut bukan hanya menjadi kebanggaan daerah, tetapi juga menyimpan peluang untuk mengembangkan usaha dan juga meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Konsep kafe di tepi laut dapat menjadi salah satu pilihan investasi yang menghubungkan pariwisata, kuliner, ekonomi kreatif, dan pemberdayaan UMKM lokal. Namun keberhasilannya membutuhkan rencana yang matang, pelayanan berkualitas, promosi yang tepat, serta komitmen menjaga kebersihan dan kelestarian pesisir. Kini saatnya potensi laut Kota Tual dikembangkan menjadi peluang usaha yang produktif, membuka lapangan kerja, dan juga memperkuat ekonomi masyarakat. Mari berinvestasi dengan bijak, mengembangkan wisata dengan kreatif, dan menjaga laut sebagai warisan berharga bagi generasi mendatang. Dari RRI Langgur, saya Matdoan Fatmawati. Terima kasih, sampai jumpa.
3: Anda telah mendengarkan Beranda Asta Cita, program inspiratif Pro 1 RRI Jakarta. Semoga sajian kami hari ini menambah wawasan, menumbuhkan kepedulian, serta menguatkan semangat kita untuk terus berkontribusi untuk negeri.

0: Radio Republik Indonesia Yogyakarta menyampaikan Lintas DIY Jateng bersama saya, Dina Febrina. Pendengar, Dewan Pers mendorong jurnalis untuk mematuhi kode etik jurnalistik di tengah maraknya penggunaan kecerdasan buatan agar masyarakat memperoleh informasi yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan. Harga sejumlah jenis ikan di Pasar Pagi Kota Tegal mengalami kenaikan akibat berkurangnya pasokan dari tempat pelelangan ikan atau TPI. Inilah Lintas DIY Jateng selengkapnya. Dewan Pers mendorong jurnalis untuk mematuhi kode etik jurnalistik di tengah maraknya penggunaan kecerdasan buatan agar masyarakat memperoleh informasi yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan. Berita selengkapnya disampaikan reporter Karin Anissa.
1: Data pengaduan dari tahun ke tahun itu semakin meningkat. Tahun yang lalu itu ada...
2: Ketua Komisi Kemitraan, Hubungan Antar Lembaga dan Infrastruktur Organisasi Dewan Pers, Rosaritani Ken Widyastuti menyebut, di tengah gemburan kecerdasan buatan, jurnalis didorong untuk menjadi penjernih informasi. Saat memberikan paparan pada gelaran literasi media di STMM MMTC Yogyakarta, Niken mengimbau jurnalis untuk ketat dalam melakukan verifikasi data dan berpedoman pada 11 kode etik jurnalistik. Di sisi lain, Niken menambahkan keberadaan AI menjadikan media tumbuh menjamur, termasuk media-media yang belum terverifikasi. Hal ini turut mendorong meningkatnya tren pengaduan yang dilayangkan ke Dewan Pers.
1: Data pengaduan dari tahun ke tahun itu semakin meningkat. Tahun yang lalu itu ada 1.286 kasus. Sekarang ini belum sampai setahun aja sudah lebih dari 1.000 juga karena pengaduan-pengaduannya semakin banyak. Nah, disinilah peran dari Dewan Pers memediasi, mengoreksi benar atau tidak produk berita itu melanggar kode etik jurnalistik.
2: Sementara, pemimpin redaksi Harian Jogja, Anton Wahyu Prihartono menyebut, jajaran redaksi Harian Jogja selalu berpegang pada undang-undang pers. Ia juga menegaskan 11 kode etik jurnalistik jadi aturan main bagi jurnalis yang harus dipedomani. Dengan demikian, produk berita yang dihasilkan informatif, edukatif, menghibur, ataupun mengandung kritik sosial. Di samping itu, Anton mengatakan pihaknya juga tetap memanfaatkan teknologi kecerdasan buatan dengan bijak.
3: Dan kami tidak ingin menjadi bagian atau menjadi media yang turut menyebarluaskan hoax. Kami di newsroom, di redaksi, cuma menyampaikan bahwa sudah, fungsi pers cuma ada 4, sebagai media informasi, edukasi, hiburan, dan kritik sosial. Itu saja, jalankan saja, nggak usah kemudian yang lain-lain. Mengenai porsinya, oke informasi, ya monggo, oke edukasinya, silahkan. Oke, kritiknya itu suatu pilihan.
2: Pemanfaatan kecerdasan buatan dalam kerja jurnalistik perlu diimbangi dengan pengawasan manusia dan kepatuhan terhadap pedoman pemberitaan. Dengan demikian, teknologi dapat mendukung efektivitas kerja media tanpa mengabaikan akurasi informasi, etika jurnalistik, dan tanggung jawab kepada publik.
0: Harga beras di Pasar Kendal mulai turun sesuai harga eceran tertinggi, HET. Hal ini berdasarkan hasil pantauan Badan Pangan Nasional Bapanas. Berikut laporan Faiz Rozi.
4: Badan Pangan Nasional bersama Satgasda di wilayah Pasar Kendal. Pemantauan dari harga beras, mutu beras, serta label beras.
5: Harga beras di Pasar Kendal sudah kembali turun sesuai harga eceran tertinggi atau HET. Hal ini berdasarkan hasil pantauan Badan Pangan Nasional atau Bapanas bersama Satgas Pangan di Pasar Kendal pada Rabu 14 Oktober kemarin. HET beras medium saat ini sebesar Rp13.500 per kilogram, sedangkan HET beras premium sebesar Rp14.900 per kilogram. Milatun, pedagang beras di Pasar Kendal, mengatakan 2 minggu lalu harga beras medium sempat naik sampai Rp15.000 per kilogram. Namun setelah itu turun sesuai HET, yakni Rp13.500 hingga Rp13.600 per kilogram karena sudah panen raya.
6: Harga untuk saat ini kemarin sempat naik, tapi karena sudah ada panen, ya ada penurunan harga sedikit. Kisarannya ya Rp13.500-Rp13.600. Yang premium bisa Rp14.900-Rp15.000. Kemarin sampai Rp15.000 lebih ya kemarin, ya 2 minggu yang lalu kayaknya.
5: Tetap Bapanas Andi Nugroho mengatakan, selain pantauan harga beras, juga memantau mutu beras dan label beras. Hasil pantauan di sejumlah pedagang beras, harga beras sudah mulai turun. Untuk beras medium, Rp13.500 dan beras premium, Rp14.400 per kilogram, karena sudah panen raya di wilayah Kendal.
4: Dan alhamdulillahnya harga sudah mulai turun. Untuk beras medium sendiri sudah mulai di angka head, di angka 13.500. Kemudian untuk beras premiumnya sendiri sudah turun di 14.400 dikarenakan sudah panen raya di wilayah Kendal.
5: Bapak Aris meminta kepada semua pedagang beras bisa tertib mematuhi aturan HET, juga memiliki nomor induk perusahaan atau NIB sehingga bisa menjual beras bantuan pemerintah atau beras SPHP dan beras premium dari mitra-mitra pemerintah. Tujuannya agar bisa menurunkan harga beras khususnya di Kabupaten Kendal. Dari Kendal Jawa Tengah, Rosikin melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pasar Murah turut memeriahkan pembukaan TMMD Sengkuyung tahap 4 tahun 2026 di Desa Sawangan, Kecamatan Aji Barang, Kabupaten Banyumas. Kegiatan ini menarik antusiasme warga yang ingin mendapatkan berbagai kebutuhan sehari-hari dengan harga terjangkau. Selengkapnya dilaporkan oleh Fatima Tusaro.
2: Suasana ramai terlihat dalam kegiatan pasar murah yang digelar di lapangan Desa Sawangan, Kecamatan Aji Barang, Kabupaten Banyumas, Selasa, 13 Oktober 2026. Bazar ini menjadi salah satu kegiatan yang menyertai pembukaan program TNI Manunggal Membangun Desa atau TMMD Sengkuyung tahap 4 tahun 2026. Sebanyak 18 tenan turut berpartisipasi dengan menawarkan berbagai kebutuhan masyarakat. Barang yang dijual cukup beragam, mulai dari beras, telur, tepung, minyak goreng, gula, bawang putih, bawang merah, mie instan, susu, hingga pakaian. Antusiasme masyarakat terlihat dari banyaknya pengunjung yang mendatangi stand untuk berbelanja. Bahkan, sejumlah warga tampak mengantri untuk mendapatkan barang yang dibutuhkan. Salah satu pengunjung, Rumiati, mengaku senang dengan adanya bazar tersebut karena sejumlah kebutuhan dapur seperti bawang putih dan bawang merah bisa diperoleh dengan harga lebih murah.
7: Banyak, ada tembok, ada bawang putih, bawang merah, bawang murah.
2: Pengunjung lainnya, Tona dan Suyati, turut memanfaatkan bazar untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Tona membawa pulang sejumlah barang diantaranya minyak goreng, susu, mie instan, dan pakaian. Ia menilai harga yang ditawarkan cukup beragam, meski beberapa barang lebih murah. Selisih harganya dinilai tidak terlalu signifikan. Adapun Suyati memilih membeli sejumlah kebutuhan pokok, salah satunya minyak goreng yang dibanderol Rp15.000. Selain warga, TPPKK Kabupaten Banyumas juga turut berpartisipasi dalam bazar tersebut. Ketua Pokja 1 TPPKK Kabupaten Banyumas, Titik Puji Astuti, mengatakan pihaknya bekerjasama dengan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Banyumas untuk membagikan 50 paket sembako gratis kepada masyarakat. Tak hanya membagikan sembako, TPPKK Kabupaten Banyumas juga menawarkan sejumlah barang dengan potongan harga. Titik menjelaskan, diskon diberikan untuk membantu masyarakat mendapatkan berbagai kebutuhan dengan harga yang lebih terjangkau.
8: Masing-masing harga kita diskon 5.000 ya, masing-masing harga. Kalau minyak 5.000, kemudian gula juga 5.000, untuk mie juga kita mie instan juga separohnya.
2: Pasar murah ini menjadi salah satu kegiatan yang melengkapi pembukaan TMMD Sengkuyung tahap 4 di Desa Sawangan. Melalui kegiatan tersebut, masyarakat dapat memilih berbagai kebutuhan sehari-hari sekaligus memanfaatkan penawaran harga yang tersedia. Dari Aji Barang, Fatimah Tuzaro melaporkan.
0: Harga sejumlah jenis ikan di pasar pagi Kota Tegal mengalami kenaikan akibat berkurangnya pasokan dari tempat pelelangan ikan atau TPI. Kondisi tersebut berdampak pada penjualan pedagang dan membuat sebagian pembeli mengurangi jumlah pembelian. Selengkapnya dilaporkan Nisrina Alifa.
9: Harga sejumlah jenis ikan di pasar pagi Kota Tegal mengalami kenaikan. Senin 12 Oktober 2026, kenaikan ini terjadi seiring berkurangnya pasokan ikan dari kongsi maupun tempat pelelangan ikan. Sejumlah jenis ikan yang mengalami kenaikan diantaranya ikan layang, bandeng, dan kembung. Ketiga jenis ikan tersebut kini dijual dengan harga mencapai Rp40.000 per kilogram. Pedagang menyebut perubahan harga telah terjadi sejak pekan lalu, seiring terbatasnya stok ikan yang tersedia untuk dijual. Kondisi tersebut turut mempengaruhi penjualan pedagang. Sebagian pembeli disebut mulai beralih memilih daging ayam karena dinilai lebih murah dibandingkan ikan. Pedagang ikan di pasar pagi Kota Tegal Ningsih mengatakan jumlah pembeli mengalami penurunan di tengah mahalnya harga dan terbatasnya stok ikan.
10: Semakin menurun, mungkin harganya terlalu mahal makali ya, Mbak ya. Diperbandingkan harga ayam, katanya lebih murah ayam. Jadi ikan peminatnya agak sedikit, nggak begitu banyak. Ikannya juga nggak ada.
9: Kenaikan harga ikan juga dirasakan oleh pembeli yang harus menyesuaikan pengeluaran untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Salah seorang pembeli amanah mengaku mengurangi jumlah pembelian ikan dari yang biasanya 1 kg menjadi setengah kilogram karena masih harus memenuhi kebutuhan pangan lainnya.
11: Ya, itu sangat mempengaruhi ya, karena harga naik, otomatis ikan juga sedikit dapatnya. Ya kita siasati aja lah, beli yang tadinya 1 kilo, kita beli setengah kilo aja gitu. Karena kebutuhan bukan untuk ikan aja, kita juga butuh sayuran.
9: Dengan harga ikan layang, bandeng, dan kembung yang mencapai Rp40.000 per kilogram, pedagang dan pembeli di Pasar Pagi, Kota Tegal masih menghadapi kondisi terbatasnya pasokan dan kenaikan harga ikan. Isrina Alifa melaporkan.
0: Dugaan pengeroyokan siswa di Sekolah Rakyat Terintegrasi 1 Kabupaten Pati menyisakan luka fisik dan trauma bagi korban. Kepala sekolah kini berjanji mengevaluasi menyeluruh. Beritanya bersama Agus Pambudi.
12: Tadi saya sudah sempat bersalaman dengan Mas Andres. Alhamdulillah.
13: Sekolah Rakyat Terintegrasi 1 Pati akan mengevaluasi menyeluruh kejadian dugaan pengeroyokan siswa di sekolahnya. Sementara korban dilaporkan mengalami gigi patah, luka di kepala, dan trauma menurut keterangan pendamping hukumnya. Kepala Sekolah Rakyat Terintegrasi 1 Pati Wulan Fitriani menyatakan langkah itu mencakup evaluasi internal serta penguatan pendampingan bagi seluruh siswa dan siswi sekolah rakyat. Ia menegaskan sekolahnya tidak membenarkan tindakan kekerasan dimanapun juga, termasuk di lingkungan satuan pendidikan sendiri.
12: Kami akan tetap melakukan evaluasi. Anaknya lah yang mau sekolah itu. Iya, tidak mau sekolah. Apa sekolah? Dua kali kan? Baru anak-anak kami. Ketemu sama. Bagaimanapun dan dalam bentuk apapun yang mau kekerasan tidak diperkenalkan.
13: Sekolah mengirim guru, wali asuh, dan wali asrama untuk mendampingi pendidikan serta kontrol pasca perawatan di layanan kesehatan. Langkah ini menjamin keberlangsungan pendidikan siswa sekaligus memenuhi hak pendidikan anak. Bima Agus Perwanto dari YLBHI Bima Sakti mendampingi korban D atas dugaan pengeroyokan di SRT 1 Pati. Ia menyebut korban D mengalami gigi patah, luka di kepala, dan trauma ketika bertemu dengan orang banyak.
14: Kita biar upaya hukum kita jalankan dulu, biar prosedur dulu, semua kita minta diperiksa semua, biar jelas tidak ada apa dosa di antara kita, terang benderang siapa yang melakukan, ya siapa yang ikut serta. Siapa yang melakukan pembiaran?
13: Bima Agus menyebut dugaan pengeroyokan di SRT 1 Pati itu membuat korban menderita luka fisik dan trauma psikis. Pihaknya menyatakan pendampingan terhadap korban D akan berlanjut sepanjang proses hukum berjalan sesuai prosedur hukum yang berlaku. Dari Kabupaten Pati, Agus Pambudi, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Wali Kota Surakarta Respati Ardi bertemu dengan Ketua Pengadilan Negeri Surakarta Ahmad Satibi di Pengadilan Negeri Surakarta membahas rencana kerjasama untuk mendekatkan layanan peradilan kepada masyarakat. Kerjasama tersebut mencakup persidangan di luar gedung pengadilan, percepatan administrasi perkara, serta digitalisasi pengiriman putusan perceraian ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Rian Asidiki melaporkan.
15: Persidangan di luar pengadilan itu mempermudah ganti nama, sama, cerai, dan lain-lain. Nanti bisa sidang di kecamatan, jadi untuk memudahkan layanan masyarakat.
16: Pemerintah Kota Surakarta bersama Pengadilan Negeri Surakarta berencana memperluas kemudahan layanan peradilan bagi masyarakat melalui kerjasama yang akan dituangkan dalam nota kesepahaman atau MOU. Wali Kota Surakarta Respati Ardi mengatakan, salah satu upaya yang dibahas yakni pelaksanaan persidangan di luar gedung pengadilan, termasuk di tingkat kecamatan untuk mempermudah masyarakat mengakses layanan hukum.
15: Kita ngobrol dengan Pak Ketua Pengadilan Negeri Surakarta, ada MOU nanti, tangan MOU kerjasama, persidangan di luar pengadilan ini untuk mempermudah ganti nama, sama, cerai, dan lain-lain. Bisa sidang di kecamatan, jadi untuk memudahkan layanan masyarakat. Tentunya dengan syarat dan ketentuan ya Pak ya, yang nanti akan kita kerjasamakan segera.
16: Sementara itu, Ketua Pengadilan Negeri Surakarta Ahmad Satibi menyebut, persidangan di luar gedung pengadilan sebenarnya sudah pernah dilaksanakan. Namun, pelaksanaannya masih perlu dipercepat, termasuk dalam penanganan perkara tindak pidana ringan atau tipiring. Selain itu, Pengadilan Negeri Surakarta akan mensosialisasikan mekanisme pemanggilan dan pemberitahuan putusan kepada lurah-lurah di Kota Surakarta. Langkah ini diperlukan agar proses penyampaian dokumen oleh kantor pos dapat berjalan lancar ketika pihak yang dipanggil tidak berada di rumah atau alamatnya tidak diketahui.
15: Jadi nanti kita sudah link ya, link antara PN Solo dengan Dukcapil Surakarta. Surakarta sudah berjalan tapi masih agak lambat. Jadi orang tidak perlu lagi datang ke pengadilan, nanti dilihat langsung ke Dukcapil Surakarta. Suratnya langsung lagi. Setelah putusan perceraian, dia langsung ke Dukcapil Surakarta. Jadi pelaporannya nanti selalu digital. Nggak perlu lagi orangnya datang ke sana, tapi kita akan kirim ke Dukcapil. Otomatis putusan itu langsung kirim ke sana.
16: Oh iya.
15: Otomatis sih.
16: Ahmad Chatibi menambahkan, kerjasama tersebut juga diarahkan untuk mempercepat layanan administrasi setelah putusan perceraian. Sehingga masyarakat tidak perlu kembali datang ke Pengadilan Negeri Surakarta untuk melaporkan putusan ke Dukcapil. Pemerintah Kota Surakarta dan Pengadilan Negeri menargetkan kerjasama itu dapat direalisasikan secepatnya dengan tetap memperhatikan syarat dan ketentuan yang berlaku. RRI Surakarta, Riana Sidiki melaporkan.
0: Bayi zebra Chapman yang lahir di Solo Safari pada 18 September lalu diberi nama Gayatri Loreng oleh Ketua PWI Kota Surakarta, Sri Hartanto, dalam acara pengenalan kemarin. Nama Gayatri Loreng mengandung filosofi keberanian, kesucian, dan harmoni dalam perbedaan, sekaligus menandai keberhasilan Solo Safari dalam mengembangbiakkan satwa eksotis asal Afrika tersebut. Berikut laporan Sofi Asega.
17: Pergantian, jadi dua orang, lalu kita pantau setiap malam, setiap 2 jam sekali.
18: Bayi zebra Chapman di Solo Safari kini memiliki nama Gayatri Loreng. Nama tersebut diberikan Ketua Persatuan Wartawan Indonesia atau PWI Kota Surakarta, Sri Hartanto, dalam prosesi pengenalan di Makunde Resto Kompleks Solo Safari. Nama Gayatri Loreng dipilih berdasarkan filosofi keberanian, kesucian, dan harmoni dalam perbedaan. Perpaduan warna hitam, putih, dan kecoklatan pada tubuh zebra menjadi inspirasi dalam pemilihan nama tersebut. Sri Hartanto yang akrab disapa Tanto menjelaskan nama Gayatri berasal dari bahasa Sanskerta yang memiliki nama filosofis berkaitan dengan kemuliaan dan kesucian. Sementara itu, kata Loreng menggambarkan corak khas zebra sekaligus menyiratkan keberanian.
19: Ada warna putih. Nah ini kan kalau simbolis dari nama zebra itu kan berbeda-beda, itu bisa loreng, lure, dan lain sebagainya. Nah, saya pakai nama loreng, itu merupakan makna yang berbeda-beda. Kalau di depan saya pakai kayak nama Gayatri, merupakan nama sebuah filosofi di Sanskerta Hindu yang memaknai itu perempuan yang pemberani, perempuan yang sebagai penyelamat, perempuan yang tangguh dalam arti menjalani kehidupan.
18: Sementara itu, Kurator Solo Safari Muhammad Nurhudayanto menjelaskan kelahiran bayi zebra tersebut merupakan hasil program pengembangbiakan zebra Chapman atau Equus Quangga Chapmani. Proses pembentukan pasangan zebra membutuhkan waktu cukup panjang karena satwa tersebut memiliki hierarki sosial yang kuat.
17: Akhir tahun 2025 itu kan udah mulai kawin-kawin. Nah, setelah nggak mau kawin, nah dari situ kita sudah mulai pantau. Nah, kita juga lihat dari kondisi fisiknya, terus kita juga lihat dari perilakunya. Nah, kita kalau mendekati HPL, kita hitung tadi 11-12 bulan, kalau sudah mendekati itu ya kita akan pantau lebih intens.
18: Sementara itu, Direktur Utama Perumda Taman Satwa Tarunjuruk, Ahmad Syukri Prihanto, menilai kelahiran bayi zebra menjadi pencapaian penting bagi Solo Safari. Menurutnya, keberhasilan mengembang biakan satwa asal Afrika tersebut membutuhkan pengalaman dan penanganan khusus. RRI Surakarta, Sofia Segaf melaporkan.
0: Sebanyak 40 karya berupa Kulon Progo dipamerkan pada Kulon Progo Annual Art KPAA 2026. Berita selengkapnya disampaikan Harun Susanto.
20: Namanya Kulon Progo Annual Art 2026. Setiap tahun kita bertema yang berbeda, jadi selalu ada perubahan tema. Tahun ini kita pakai tatap.
21: Sebanyak 40 karya berupa Kulon Progo dipamerkan pada acara Kulon Progo Annual Art atau KPPA 2026. Kegiatan yang digelar di Gedung Kesenian Mates ini menjadi ajang apresiasi sekaligus edukasi seni dan budaya. Kepala Dinas Kebudayaan Klumrogo Joko Mursito mengatakan pameran ini juga dirancang untuk memberikan dampak ekonomi bagi para pelaku seni melalui jaringan kemitraan. Karya seni tersebut nantinya akan ditampilkan di hotel ataupun bandara YIA. Adapun lukisan yang ditampilkan seperti Balis Kolo-Kolo, Redless, dan juga yang lainnya.
1: Ya, tahun ini kita membatasi untuk 40 seniman, 40 karya seni, dan ini kita kompetisikan agar ada nilai nilai kompetisinya, sehingga kita menyiapkan juga apresiasi untuk yang terbaik.
21: Bupati Klumrogo Agung Setiawan menilai pameran tersebut menjadi sarana dalam meningkatkan minat seni generasi muda. Ruang pameran ini diharapkan mampu mencetak berupa handal dari Klumrogo.
3: Dalam hal pelaksanaan pameran tentunya kita akan melihat sesuatu seni, karya seni yang sangat-sangat tinggi nilai-nilai seninya.
21: Adapun agenda tahunan ini akan digelar hingga tanggal 27 Oktober mendatang. Pameran ini terbuka untuk umum dari pagi hingga malam hari.
0: Pendengar, sebelum kami akhiri Lintas DIA Jateng sore ini, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Dewan Pers mendorong jurnalis untuk mematuhi kode etik jurnalistik di tengah maraknya penggunaan kecerdasan buatan agar masyarakat memperoleh informasi yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan. Harga sejumlah jenis ikan di Pasar Pagi Kota Tegal mengalami kenaikan akibat berkurangnya pasokan dari tempat pelelangan ikan atau TPI. Demikian Lintas DIA Jateng kali ini. Saya Dina Febrina mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat sore.

0: Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, para pemirsa acara Kilau Pancasila. Kalau kita membuka mata kita, membuka telinga kita, mendengar apa yang terjadi di kalangan rakyat, kita sama-sama tahu ada banyak orang yang terjebak oleh judi online, oleh pinjaman online, dan ini menghancurkan, meluluhlantakkan kehidupan mereka. Banyak rakyat kita yang salah mengambil keputusan, teriming-imingi oleh judi online dan pinjaman online, sehingga mereka hidupnya jadi ambiar, lebih menderita. Tentu saja ini bukan fenomena yang boleh terjadi di sebuah negeri atau negara yang Pancasilais. Saudara dan saudari yang saya hormati, sewajarnya di negara kita yang dasarnya adalah Pancasila, rakyat sungguh-sungguh dilindungi. Tidak boleh ada kegiatan bisnis atau kegiatan usaha yang bisa mencekik rakyat, yang bisa menjebak rakyat untuk betul-betul menjadi makin susah, makin menderita, sehingga kehilangan harapan dalam kehidupannya. Saudara dan saudari yang saya kasihi, Anda tentu ada yang pernah menyaksikan berita bagaimana korban pinjol, korban judol mengakhiri hidupnya dengan cara menggantung diri. Ini tentu sebuah tragedi di negara yang dasarnya adalah Pancasila. Ini mengoyak hati nurani kita. Ini sebuah peristiwa yang tidak boleh terjadi mestinya, karena kita punya sila ketuhanan yang Maha Esa, kita punya sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Tapi ini fakta, ini masalah yang nyata yang harus kita temukan solusinya. Maka tentu saja dalam perspektif Pancasila, pihak penguasa harus bisa membereskan soal judi online dan pinjaman online ini. Harus ada regulasi yang tegas yang melindungi rakyat. Di sisi lain, rakyat memang harus diedukasi, harus dibimbing, dibina dengan benar, supaya mereka tidak punya mentalitas instan, supaya mereka tidak tergoda oleh keinginan cepat kaya yang mengarahkan mereka malah kepada situasi yang lebih sulit. Rakyat harus dididik untuk bekerja keras, untuk sabar, untuk melakukan yang terbaik, tahap demi mengubah nasibnya, tidak memilih jalan yang instan. Memang kita punya banyak PR untuk membuat Pancasila ini menjadi nyata sebagai dasar negara, sebagai ideologi, sebagai jalan hidup bagi bangsa Indonesia. Mari kita lakukan yang terbaik yang kita bisa untuk Indonesia Raya yang jaya.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Selamat sore, Pregar Pro 1. Kita masih bersama dengan Semarang sore ini. Ada saya Aldi yang menemani Anda ya. Gimana? Masih menantikan hujankah? Ini kayaknya sudah diberi teaser satu kali hujan, tapi sepertinya memang belum rata gitu ya. Nah, ini dari hasil perkembangan musim dasarian 1 Oktober, BMKG itu menyebutkan bahwa sudah ada 53 zom atau 7% yang masuk di wilayah musim penghujan. Jadi masih 7% itu berarti masih sedikit ya wilayahnya ya. Jadi buat yang dari kemarin bertanya-tanya, ini kira-kira Semarang gimana nih? Apakah memang sudah atau belum gitu? Nanti kita akan coba cek ya bersama dengan BMKG Stasiun Meteorologi Kelas 2 Ahmad Yani Semarang pukul 16.50. Nanti juga akan ada informasi terkait dengan kejadian cuaca yang bisa dilaporkan. Saya juga nanti akan mengetahui bagaimana kondisi wilayah masyarakat dan ya dari wilayah mana nih ya. Nanti kita akan berkoordinasi dengan wilayah Kota Wedangun Kidul. Anda juga bisa melaporkan ya bagaimana wilayah Anda. Telepon, SMS, WhatsApp saya tunggu sore hari ini 0248316686 atau 0816666886 ya. Semarang sore ini bersama dengan saya Aldi akan saya buka sampai nanti jam 7 malam.

Akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: Berikan selamat sore untuk Anda yang bertanya-tanya. Ini ada hujan lagi nggak sih nanti malam, atau mungkin juga cuacanya seperti apa? Kita akan dengarkan informasi dari BMKG kelas 2 Ahmad Yani Semarang. Perakirawan Ferisa siap melaporkan cuaca untuk hari ini. Rekan Ferisa, silakan.
1: Baik, terima kasih. Berikut kami sampaikan update informasi cuaca untuk kota Semarang maupun wilayah Jateng lainnya yang berlaku mulai sore hari ini hingga awal malam nanti. Untuk kota Semarang, sore hingga awal malam umumnya cerah berawan, angin bertiup dari arah timur hingga selatan dengan kecepatan 10 hingga 30 km per jam. Suhu udara berkisar antara 27 hingga 32 derajat Celcius dengan tingkat kelembapan udara berkisar antara 40 hingga 75%. Kemudian di wilayah Jawa Tengah, sore hingga awal malam umumnya cerah berawan hingga berawan. Saat ini tidak terpantau adanya hujan di wilayah Jawa Tengah. Kami menghimbau untuk tetap waspada terhadap kemudahan kebakaran hutan dan lahan di musim kemarau. Kemudian untuk perakiraan tinggi gelombang di perairan utara Jawa Tengah berkisar antara 0,5 hingga 2,5 meter, sedangkan di selatan Jawa Tengah berkisar antara 1,25 hingga 2,5 meter. Demikian.
0: Baik, terima kasih informasinya. Selamat bertugas. Demikian pendengar, perakiraan cuaca disampaikan dari BMKG kelas 2 Ahmad Yani Semarang.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Berdasarkan ada informasi terkait dengan keracunan MBG di Kabupaten Sidoarjo menyebabkan 12 orang meninggal dunia. Kita cek faktanya terlebih dahulu. Beredar sebuah unggahan di media sosial yang mengarasikan bahwa 12 orang meninggal dunia akibat keracunan MBG di Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur. Faktanya, klaim bahwa 12 orang santri meninggal dunia akibat keracunan MBG merupakan hoax. Dilansir dari antaranews.com, pihak pondok pesantren Manbaul Hikam Sidoarjo melalui akun Instagram resminya telah membantah kabar tersebut. Data Dinas Kesehatan Sidoarjo mencatatkan ada ratusan pasien sekitar 746 hingga 748 santri pelajar yang sempat mendapatkan perawatan medis, namun tidak ada korban jiwa santri yang meninggal dunia. Operasional dapur SPK Kali Tengah telah dihentikan sementara untuk penyelidikan oleh pihak kepolisian dan evaluasi keamanan pangan. Demikian cek fakta Komdigi untuk hari ini.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Kenapa sih?
1: Pinjam satu HP Mama dong. Makasih, Ma.
2: Hey guys, jempolmu gatal pengen bikin konten, tapi ragu mulai dari mana? Jangan cuma nonton FYP doang, saatnya kamu yang bikin tren.
3: Betul banget. Buat kamu anak muda kreatif di seluruh Indonesia, RRI bekerja sama dengan Hype dan Asosiasi Konten Kreator Digital Media Indonesia hadir memberi panggung spesial buat bakat terpendammu. Waktunya tunjukin aksimu, jadi konten kreator hits bareng RRI.
2: Caranya gampang, cukup bikin konten paling seru, paling unik versi kamu.
3: Gak cuma jadi konten kreator hits dan terkenal, bagi kamu yang upload di Hype punya kesempatan mendapat hadiah dengan total 2 miliar rupiah.
2: Tunggu apa lagi? Salurkan kreativitasmu dan rebut hadiah fantastisnya sekarang juga.
3: Informasi lengkapnya, langsung cek media sosial RRI terdekat atau kunjungi aplikasi Hype.
4: RRI, wadahnya kreator masa kini. Let's create and win!

0: Sore ini ada masih mendengarkan Semarang Sore ini bersama dengan saya Aldi pendengar. Dari kawasan Simpang 5 Semarang ini terpantau ramai lancar ya. Jalan Ahmad Yani hari Kamis ini sore ini lumayan ramai. Saya akan ajak Anda untuk geser dulu ke wilayah Salatiga pendengar, tepatnya di Kelurahan Kuto Winangun Kidul ya. Ada Babin Kamtibmas Aibtu Joko Widodo yang siap melaporkan desa binaannya. Pak Joko, selamat sore.
1: Selamat sore Bapak.
0: Ya, ini kondisi ya. Kuto Winangun Kidul sore hari ini seperti apa nih Pak? Situasi masyarakatnya?
1: Ya, untuk bisa dilaporkan situasi Kamtibmas di wilayah Kelurahan Kuto Winangun Kidul, Kecamatan Tingkir, Kota Salatiga, untuk sampai saat ini aman terkendali. Mandali, begitu kalau.
0: Gambaran masyarakat di sana seperti apa nih Pak? Latar belakang pekerjaan dan lain-lain?
1: Ya, di masyarakat kami latar belakangnya kan di perkotaan, di belakang pasar raya Kota Salatiga, jadi sebagian besar pegawai negeri dan pedagang di wilayah pasar raya, begitu Bapak.
0: Untuk menjaga Kamtibmasnya seperti apa nih Pak?
1: Ya, untuk menjaga Kamtibmasnya, kami menggandeng tokoh masyarakat seperti Toga, Thomas, dan para remaja untuk menjaga situasi Kamtibmas agar tetap aman dan nyaman dengan cara kami BCS, tambang ke rumah warga, silaturahmi untuk menyampaikan pesan-pesan Kamtibmas sama-sama dengan masyarakat sekitar. Itu Bapak.
0: Baik, terima kasih informasinya Pak. Salam presisi, salam untuk masyarakat di sana. Semoga aman terus kondisinya ya.
1: Ya Bapak, terima kasih. Sama-sama.
0: Dari Salatiga kita kembali ke Semarang pendengar. Saya kembali menginformasikan untuk Anda beberapa hal ya terkait dengan surat kehilangan. Yang pertama, telah kehilangan surat penting barang berupa satu buah buku kir KBM truk dam merek Toyota Dina tahun 2012 warna merah hitam, nomor polisi AD9752YW dengan nomor uji kir B17756 yang hilang di sekitar wilayah Gunung Pati Semarang pada awal bulan Oktober 2022. Masih ada informasi kehilangan terpenting akan saya hadirkan setelah kita mendengarkan Kultum dan juga panggilan Azan Marip saat lagi pendengar.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumil qiyamah amma ba'd. Para pendengar yang berbahagia, mari kita bersyukur kepada Allah atas nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita. Alhamdulillah kembali kita bisa mendengarkan tausiah, mendengarkan ayat-ayat Allah, hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita termasuk ahli ilmu, orang yang senantiasa menuntut ilmu dan mendapatkan keberkahan dari ilmu tadi. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman. Barang siapa yang menempuh perjalanan untuk mendapatkan ilmu, maka Allah akan memudahkan baginya jalan menuju surga. Para pendengar yang berbahagia, untuk mendapatkan kebahagiaan dunia akhirat, nampaknya amalan-amalan ibadah kita belum cukup. Allah akan memberi kita surga karena memang karena rahmat Allah subhanahu wa ta'ala, bukan amalan ibadah kita, bukan amalan kita yang banyak, pahala yang melimpah. Ibadah kita dibanding nikmat-nikmat Allah yang berikan kepada kita belumlah imbang. Sehingga karena rahmat Allah lah kita akan mendapatkan kebahagiaan di akhirat atau surga. Untuk mendapatkan rahmat, pertolongan, kasih sayang Allah, ada berbagai macam cara. Allah dan Rasul-Nya memberi peluang-peluang kita untuk mendapatkan pertolongan Allah. Sebagaimana yang disabdakan Rasulullah, Iqra'ul Qur'an fa'innahu ya'ti yaumal qiyamah safi'a li ashabi. Bacalah Al-Qur'an, karena sesungguhnya Al-Qur'an kelak akan memberi syafaat kepada orang-orang yang membacanya. Lain daripada itu, menjadi sosok yang adil, terutama menjadi pemimpin yang adil, adalah salah satu langkah untuk mendapatkan pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sab'atun yudhillahu fi dhilli yawma la dhilla illa dhillu imamun adilun. Ada 7 golongan orang yang akan mendapatkan pertolongan dari Allah pada hari di mana tidak ada pertolongan kecuali pertolongan Allah. Satu di antaranya adalah pemimpin yang adil, pemimpin yang bisa menempatkan sesuatu pada tempatnya, pemimpin yang selalu memperhatikan umatnya, rakyatnya yang dipimpinnya, untuk selalu mendapatkan kebaikan, kebaikan saat ini, kebaikan besok, dan kebaikan di yaumul kiamah nanti. Pemimpin yang tidak hanya mementingkan dirinya sendiri saja, tetapi lebih banyak mementingkan kepentingan umatnya. Pemimpin yang ketika umatnya baik dalam ketaatan dia senang, tetapi ketika umatnya, rakyatnya yang dipimpinnya berada dalam maksiat, dosa-dosa, dia sedih dan selalu berdoa mengharap kepada Allah biar yang dipimpinnya mendapatkan
kebahagiaan. Itulah salah satu profil pemimpin yang nantinya insya Allah dilindungi oleh Allah. Contoh konkret adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Khairukum khairukum li ahli. Sebaik-baik kalian adalah orang yang paling baik terhadap keluarganya. Dan Rasulullah adalah orang yang paling baik terhadap keluarganya. Beliau berhasil mengantar anak dan istrinya masuk surga. Bahkan cucunya juga masuk surga. Maka daripada itu, untuk mencontoh keadilan yang senantiasa didambakan oleh semua orang, yang senantiasa diridhai oleh Allah, maka perlu kita mencontoh pribadi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita semua termasuk pemimpin yang adil, yang bisa mempertanggungjawabkan kepemimpinan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Adzanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.

Pendengar kami mengucapkan selamat menjalankan ibadah sholat maghrib untuk Anda warga Semarang dan sekitarnya, karena tadi kita sudah sama-sama mendengarkan panggilan azan. Saya masih punya satu informasi kehilangan pendengar, telah kehilangan surat penting barang berupa STNK SPM merek Honda F1C02N46LO atas nama warna silver, maksud kami hitam, tahun 2024 dengan nomor polisi H3890JX, nomor rangka MH1JM03156K738014, nomor mesinnya CM03E1739506 atas nama Najwa Laili Fatul Ulia. Alamat Gang Hasanuddin RTRW 0104 Sekarang Gunung Pating. Kemudian juga kartu ATM atas nama yang sama. Nomor rekening 3474010533645330 yang dikeluarkan BRI Sekedau Hilir.

Yang hilang juga ada SIM C atas nama yang sama dikeluarkan Polsek Sekedau, pendengar. Yang hilang di Karangmalang, Cerutunggal, Depok pada tanggal 24 September 2026 pukul 19.30.

0: Prozatu.
1: Wakil Ketua MPR RI Edi Suparno mendorong percepatan pembahasan RUU Pengendalian Perubahan Iklim Berkeadilan sebagai landasan hukum penanganan krisis iklim. Dia berharap rancangan undang-undang tersebut segera dibahas sebagai bentuk keseriusan Indonesia dalam melaksanakan berbagai aksi iklim. Presiden Prabowo Subianto melantik Jenderal TNI Maruli Simanjuntak sebagai Wakil Panglima TNI. Pria itu juga merangkap jabatan sebagai Kepala Badan Nasional Pengelolaan Perbatasan dan Daerah Terpencil. Pada kesempatan yang sama, Presiden melantik Jenderal TNI Tandio Budi Revita sebagai Kepala Staf TNI Angkatan Darat. Jabatan tersebut sebelumnya dipegang Maruli sejak November 2023.

0: Apa itu pekerja rentan dan bagaimana kebijakan untuk mereka? Inilah penjelasan Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Semarang, Sutrisno SKM MHKES.
1: Jadi pemerintah kota wali kota sudah buat perpal nomor 26 tentang pekerja rentan di kota Semarang. Pekerja rentan, bahkan ada 20 jenis pekerja rentan, dan pemerintah kota sudah mengalokasikan anggaran untuk 10.000. Dari APBD ada 9.000 pekerja rentan, kemudian yang 1.000 dari dana TPSAT. Bahkan untuk semua ASN di kota Semarang yang 14.000, nah setiap ASN menanggung pekerja rentan satu-satu untuk menanggungkan. Bahkan CSR dari perusahaan sudah hampir ada 300-an yang membiayai tentang pekerja rentan. Yaitu untuk apa? Untuk jaminan kecelakaan dan jaminan kematian. Nah ini harapannya dengan misalnya dari pekerja rentan itu terjadi sesuatu hal tentang kematian, itu bisa dapat tunjangan 40 juta dari BPJS Tenaga Kerja. Kalau meninggalkan anaknya masih sekolah, akan dijamin dua anaknya sampai S1 dari negara melalui BPJS Tenaga Kerja. Jadi inilah kebijakan bunda, dan mungkin di antara di Jawa Tengah yang mengalokasikan APBD-nya untuk pekerja rentannya baru kota Semarang, dan ini cukup bagus artinya. Dan ini Bu Wali juga akan berharap andai kata semuanya elemen nanti, semua pekerja-pekerjanya non upah nanti bisa dijaminkan oleh APBD, insya Allah Semarang akan semakin ayem, semakin jatuh, sehingga kejadian kecelakaan, kejadian kematian tidak begitu membingungkan bagi korban dan masyarakat.

Sore ini pendengar Anda masih bisa bergabung ya bersama dengan Semarang Sore ini. Saya masih membuka kesempatan untuk yang mau melaporkan nih bagaimana situasi wilayah Anda, informasi cuaca, kejadian, boleh ya 0248316686 atau 0816666886. Ini kayaknya untuk masalah cuaca kembali panas ya. Kita kemarin, minggu kemarin, satu minggu kalau nggak salah merasakan hujan, itu cukup menyejukkan gitu ya. Terus juga sempat viral di media sosial, beberapa wilayah di Kalimantan juga diguyur hujan. Harapannya sih semoga semakin sering ya, supaya karhutla yang masih menjadi masalah utama juga ini bisa segera dipadamkan dengan benar-benar padam, pendengar. Nah, Koordinator Bidang Analis Variabilitas Iklim BMKG, Dr. Suparin, ini mengatakan kalau cuaca panas yang dirasakan di Pulau Jawa selama Oktober ini dipicu karena posisi semu dari matahari serta kondisi atmosfer. Jadi ini diperkuat dengan pengaruh El Nino, jadi makin menunjukkan ya kenapa kita selalu kepanasan bahkan sampai dengan sore hari, pendengar. Oktober ini merupakan periode posisi semu matahari ada di sekitar Pulau Jawa dan membuat radiasi matahari lebih panas, terutama ketika langit cerah tanpa tertutup awan. Posisi semu matahari sendiri ini mengalami pergeseran sepanjang tahun dari belahan bumi utara ke selatan, dan pada Oktober kita kan ada di bawah garis khatulistiwa yang pas ada di atas kita, makanya sinarnya terasa lebih menyengat bagi masyarakat Jawa.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, beberapa waktu lalu sebuah video kembali viral di media sosial. Dalam video itu tampak sekelompok anak berdiri di rel kereta api. Mereka sengaja menghadang kereta yang sedang melaju kencang. Ada yang melambai-lambaikan tangan, ada yang berteriak-teriak, bahkan ada yang terlihat sangat dekat dengan kereta yang sedang melaju. Bagi mereka mungkin itu sekedar permainan atau tantangan yang seru. Namun bagi banyak orang yang menonton, pemandangan itu terasa menegangkan. Karena kita tahu, kereta yang melaju tidak mungkin bisa berhenti mendadak. Video seperti ini sebenarnya bukan sekali dua kali muncul. Fenomena anak menghadang kereta sudah beberapa kali terjadi di berbagai daerah. Sebagian mungkin hanya ingin mencari sensasi, sebagian lagi mungkin hanya ingin membuat konten. Tapi satu hal yang pasti, mereka sedang bermain dengan sesuatu yang sangat berbahaya. Nah, bagi kita para pelaku bisnis dan pelaku UMKM, peristiwa ini sebenarnya menyimpan pelajaran yang menarik loh. Kadang dalam dunia usaha kita juga melakukan hal yang mirip. Kita melihat orang lain melakukan sesuatu yang terlihat berani. Kita melihat bisnis tertentu terlihat begitu cepat sukses. Lalu tanpa pikir panjang, kita ikut-ikutan melakukan hal yang sama. Padahal kita tidak tahu risiko di baliknya. Ada pengusaha yang nekat mau ngambil pinjaman besar tanpa perhitungan. Ada yang ikut tren bisnis hanya karena sedang viral. Ada pula yang mengambil keputusan berani hanya karena melihat orang lain tampaknya berhasil melakukannya. Padahal, seperti kereta yang melaju di rel, dunia bisnis juga punya hukum dan kecepatannya sendiri. Ada risiko yang tidak bisa dihentikan begitu saja. Ketika keputusan yang kita ambil itu salah, dampaknya bisa sangat besar. Karena itu dalam bisnis kita perlu keberanian, tetapi bukan keberanian yang nekat. Kita membutuhkan keberanian yang disertai dengan perhitungan, keberanian yang disertai dengan pemahaman resiko. Para pelaku bisnis yang bertahan lama biasanya bukan mereka yang paling nekat, tetapi mereka yang paling bijak membaca situasi. Mereka tahu kapan harus melangkah cepat, tetapi mereka juga tahu kapan harus menahan diri. Kita juga perlu ingat bahwa tidak semua tren harus diikuti, tidak semua peluang harus dikejar. Kadang justru keberanian terbesar dalam bisnis adalah kemampuan untuk berkata, ini bukan untuk saya. Fenomena anak yang menghadang kereta mungkin bagi sebagian orang terlihat seperti sekedar kenakalan remaja atau anak-anak saja. Tetapi bagi kita semua, itu menjadi pengingat tentang pentingnya kesadaran terhadap risiko. Dalam hidup maupun dalam bisnis, jangan pernah bermain dengan sesuatu yang kita tidak benar-benar pahami bahayanya. Karena keberhasilan bukan ditentukan oleh seberapa berani kita mengambil risiko, tetapi seberapa bijak kita mengelola risiko tersebut. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Kita masih sama-sama berharap ya pendengar, semoga karhutla yang ada tidak hanya di Kalimantan ini ya, tapi berdasarkan berita di Papua juga ada, terus juga di Sumatera juga ada. Untuk Jawa juga mungkin beberapa wilayah, bahkan juga di Semarang kemarin sempat ada kebakaran, tapi bisa diatasi. Tapi kebayang ya, misalkan sampai luasan lahan yang terbakar itu begitu banyak, sehingga kita membutuhkan namanya masker, dan tidak sembarangan masker yang bisa digunakan untuk bisa mengantisipasi atau menghalau asap tadi pendengar. Tapi kalau kita lihat sendiri untuk masker gitu ya, berapa lama sebenarnya masker ini bisa digunakan? Karena kalau kita lihat dari sisi asap sendiri, untuk asap kebakaran itu berbeda dibandingkan dengan asap virus atau mungkin juga yang dulu kita gunakan saat COVID ya pendengar ya. Jadi jawabannya bergantung pada jenis masker, kondisi fisik, dan juga petunjuk penggunaan dari produsen. Jadi ada masker respirator N95, itu perlu diganti jika basah, kotor, rusak, atau tidak menempel rapat pada wajah. Nah kapan ini kalau misalkan masker itu harus diganti? Jadi berdasarkan data CDC gitu ya, kerapatan masker itu penting untuk partikel polusi. Jadi untuk masker yang jenis N95 gitu ya, pastikan maskernya terpasang dengan benar dan menutup hidung serta mulut dengan rapat. Jadi nggak boleh dicuci atau dipanaskan atau disterilkan ya. Kemudian juga masker secara fisik masih terlihat utuh, tapi kadang itu sudah punya penurunan kualitas penyaringan yang sama seperti ketika digunakan. Tapi ini susah untuk dibaca gitu ya. Yang jelas masker yang dipakai sehari tidak otomatis harus dibuang setelah beberapa jam. Nah sebaliknya masker yang baru digunakan sebentar pun itu harus wajib diganti kalau 1 basah, 2 kotor, 3 rusak, dan 4 tidak terpasang dengan baik.

Gedung-gedung tinggi dan jalanan yang padat, aku mencari nafas. Nafas yang dulu mudah ku dapat dari rimbun pepohonan, kini tergantikan asap dan debu kota. Tapi aku belum menyerah. Sepotong taman kecil, sebatang pohon di trotoar, itu adalah paru-paru kecil yang masih tersisa. Nafasku, harapanku, terselip di sela beton yang terus tumbuh. Aku tanam satu pohon, lalu ku beritahu dunia. Kita masih bisa bernafas, jika kita mau menjaga.

Pendengar, sebelum pamit, saya masih punya satu informasi kehilangan ya. Telah hilang surat penting atau barang berupa STNK SPM merek Yamaha warna hitam tahun 2011. Nomor polisinya H4278NP, nomor angka MH33C1004BK633615, nomor mesinnya 3C1633711 atas nama Alan Krisna Yuda. Ada juga kartu ATM BTR atas nama yang sama dengan nomor rekening 1089015000739908 dan SIM C atas nama yang sama yang dikeluarkan Satlantas Polrestabes Semarang yang hilang di Gunung Pati pada 8 Oktober sekitar jam 5 sore. Informasi ini menjadi penutup ya untuk perjumpaan kita di sore hari ini. Setelah ini Semarang Malam ini bersama dengan Agil, tapi sebelumnya kami hadirkan dulu warta berita pukul 19 untuk menemani Anda. Sampai jumpa.

0: atau Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Negara Kesatuan Republik Indonesia lahir dibidani oleh para pendiri bangsa dengan sebuah cita-cita yang mulia, menjadi negara yang sejahtera, negara yang adil makmur, negara yang rakyatnya bisa berbahagia. Dan terkait dengan keberadaan Negara Kesatuan Republik Indonesia, para pendiri dari bangsa punya apa yang kita sebut sebagai konsensus, kesepakatan. Kesepakatan yang luhur dari mereka yang telah berjuang dengan pikirannya, tenaganya, hatanya, bahkan nyawanya. Di antara konsensus itu adalah Pancasila menjadi dasar negara. Pancasila menjadi landasan di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila menjadi filosofi luhur yang melandasi cara berpikir, berkata dan bertindak dari semua warga negara Republik Indonesia. Maka menjadi sangat penting bagi kita semua untuk terus menghayati, mendalami, dan tentu saja mempraktikkan nilai-nilai Pancasila. Saudara dan saudari, dimanapun Anda berada, dalam situasi kehidupan berbangsa dan bernegara yang penuh dengan tantangan saat ini, termasuk maraknya bencana di berbagai tempat, kita betul-betul menjadi semakin punya keharusan untuk memperbaiki cara kita dalam hidup berbangsa dan bernegara. Sudah sepatutnya kita menjadi lebih sungguh-sungguh untuk melakukan tindakan yang benar, untuk tidak hanyut di dalam keserakahan, tidak hanyut di dalam sikap yang koruptif. Karena hanya dengan cara itu, dengan cara hidup berPancasila, cita-cita luhur dari negara bangsa ini bisa diwujudkan.
0: Kilau Pancasila.

0: pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Bahwa saya
2: akan setia kepada
1: Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
2: tahun 1945
1: serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya demi dharma bakti saya kepada bangsa dan negara.
3: Realisasi operasional operasi desa Merah Putih tentu jumlahnya yang besar. Pak Wakil Pemerintah ini mengatakan sampai akhir tahun ini kemungkinan, malah saya bilang 35.000, kemungkinan jadi 40.000.
0: Sari berita, Presiden Prabowo Subianto melantik sejumlah pejabat mulai wakil menteri hingga kepala badan. Pemerintah menargetkan 35.000 koperasi desa Kelurahan Merah Putih akan siap beroperasi. PBB khawatir dengan serangan Israel yang terus berlanjut di wilayah Palestina yang diduduki. Inilah warta berita selengkapnya, Kamis 15 Oktober 2026 bersama saya, Rudy Zain. Presiden Prabowo Subianto resmi melantik sejumlah pejabat mulai dari wakil menteri hingga kepala badan. Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya.
4: Presiden Prabowo Subianto melantik dan mengambil sumpah 9 pejabat mulai dari wakil menteri hingga kepala badan di Istana Negara Jakarta sore tadi. Adapun mereka yang dilantik yaitu Marsikal TNI Yusuf Jauhari sebagai wakil menteri pertahanan, bidang logistik, industri pertahanan dan teknologi. Kedua, Jenderal TNI Richard Tampu Bulon sebagai wakil menteri pertahanan, bidang strategi, doktrin dan pembangunan kekuatan. Tiga, Alim Setiawan Slamet sebagai wakil menteri pertanian. Empat, Maulana Bungara sebagai Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan. 5. Letnan Jenderal TNI Kristo Mei Sianturi sebagai Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB. 6. Profesor Setiawan Putiatmoko sebagai Kepala Badan Pengelolaan Gambut dan Mangrove Nasional. 7. Mayor Jenderal TNI Srianto sebagai Wakil Kepala Badan Pengelolaan Gambut dan Mangrove Nasional. 8. Jenderal Maruli Simanjuntak sebagai Wakil Panglima TNI merangkap Kepala Badan Nasional Pengelola Perbatasan dan Daerah Terpencil. 9. Jenderal TNI Tandio Budi Revita sebagai Kepala Staf Angkatan Darat. Pengambilan sumpah dibacakan oleh Presiden Prabowo Subianto dan diikuti pejabat yang dilantik.
1: Bahwa saya akan setia kepada
2: Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
1: tahun 1945
2: serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan
1: dengan selurus-lurusnya
2: demi dharma bakti saya kepada bangsa dan negara.
4: Sementara itu, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB, Letnan Jenderal TNI Kristo Mei Sianturi, mengatakan fokus pertama usai dilantik adalah mempercepat penanganan kebakaran hutan dan lahan gambut secara responsif, integratif, dan kolaboratif.
5: Bahwa saya melihat memang kita sedang menghadapi bencana, baik kebakaran hutan, ada yang banjir, dan semua bencana, erupsi gunung berapi, dan sebagainya. Jadi kita akan fokus ke sana. Targetnya as soon as possible, secepat mungkin. Jadi jangan sampai, karena kan rakyat sudah berdampak, ya. Jadi harus segera. Maka kita bilang responsif, responnya itu kan bukan jam, menit. Jadi kita harus itu yang akan kita evaluasi ke depannya, sehingga tidak ada lagi korban-korban yang sia-sia gitu.
4: Hadir dalam pelantikan diantaranya Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Sugiono, Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Agus Andrianto, Menteri Koordinator Bidang Hukum Hak Asasi Manusia, Imigrasi dan Pemasyarakatan Yusril Isa Mahendra, Wakil Ketua DPR Sufi Dasko Ahmad, dan Kapolri Jenderal Polisi Sudi Aryo Seto. Dari Istana Negara Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah menargetkan sekitar 35.000 koperasi desa kelurahan Merah Putih akan siap beroperasi hingga akhir 2026 dengan melakukan pemantauan langsung terhadap sarana, ketersediaan barang, dan kesiapan pengelola koperasi di sejumlah daerah. Alfred Stutter menyampaikan informasi selengkapnya.
6: Pemerintah menargetkan sekitar 35.000 koperasi desa atau kelurahan Merah Putih atau KDKMP siap beroperasi hingga akhir 2026. Hal ini disampaikan Menteri Koordinator Bidang Pangan, Menko Pangan Zulkifli Hasan dalam rapat koordinasi terbatas percepatan operasionalisasi KDKMP di Jakarta, Rabu 14 Oktober 2026. Dalam keterangannya, Zulkifli menyebut pembentukan koperasi telah diselesaikan dan pemerintah kini mempercepat pembangunan sarana pendukung serta pengisian barang kebutuhan. Barang yang disiapkan meliputi pupuk, gula, minyak goreng, dan gas LPG, termasuk penyiapan penyaluran beras bantuan pangan dan beras stabilisasi pasokan dan harga pangan melalui koperasi. Untuk memastikan kesiapan operasionalisasi, pemerintah menjadwalkan pemantauan langsung ke sejumlah daerah. Pemantauan dilakukan selama 1 bulan untuk mengevaluasi perkembangan program, memeriksa kesiapan sarana, dan mengidentifikasi kendala yang perlu segera ditangani.
3: Saudara, kita rapat koordinasi ini untuk sekali lagi mempercepat realisasi operasional koperasi desa Merah Putih. Tentu jumlahnya yang besar, sampai tadi Pak Andio, Pak Wakil Pak Menteri ini mengatakan sampai akhir tahun ini kemungkinan, malah saya bilang 35.000, kemungkinan yang jadi ini 40.000.
6: Sementara itu, Wakil Menteri Dalam Negeri Wamendagri Bima Arya Sugiarto mengatakan pemantauan langsung diperlukan untuk memastikan kesiapan operasional KDKMP di daerah. Bima mendapat tugas memantau 4 titik koperasi di Bandung, Jawa Barat untuk memeriksa kesiapan sistem dan sarana pendukung. Pemeriksaan mencakup ketersediaan barang dari badan usaha milik negara, kesiapan manajer, kelayakan bangunan, hingga kendaraan operasional. Pemeriksaan tersebut dilakukan untuk memastikan koperasi tidak hanya memiliki bangunan, tapi juga siap menjalankan kegiatan usaha dan melayani kebutuhan masyarakat.
7: Di arahan peninjauan titik tuh apa aja sih Pak? Bapak dapatnya di mana?
8: Ya, saya dapat tugas di Jawa Barat, ada 4 titik di Bandung. Melihat apakah sistem sudah berjalan, apakah lokasi yang dari BUMN-BUMN sudah di situ, manajernya sudah bertugas, bangunannya layak untuk pakai, kendaraannya sudah siap dan lain-lain.
7: Dikasih kewenangan
8: dari kesiapan, kita akan bertemu manajernya, kepala desa dan pengurus OSIS.
6: Bima menegaskan pemantauan langsung menjadi bagian dari upaya memastikan seluruh komponen pendukung koperasi siap digunakan. Hasil pemeriksaan di lapangan diharapkan dapat membantu pemerintah mengidentifikasi kekurangan dan mempercepat penyelesaian kendala sebelum koperasi beroperasi secara optimal. Dari Jakarta, Alfred Stutter Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyebutkan pemulihan fasilitas kesehatan pasca bencana di 3 provinsi Pulau Sumatera terus dipercepat, di mana seluruh rumah sakit umum daerah dan puskesmas telah kembali beroperasi. Devita Pratiwi melaporkan.
9: Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengatakan pemulihan fasilitas kesehatan di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat dilakukan melalui koordinasi pemerintah pusat dan daerah. Ia menyebut, masih terdapat 6 puskesmas pembantu yang membutuhkan pembangunan kembali akibat kerusakan yang parah. Ia juga mengapresiasi langkah Kementerian Kesehatan dalam mengembalikan layanan bagi masyarakat yang terdampak. Hal ini ia sampaikan dalam konferensi pers rapat koordinasi perkembangan rehabilitasi dan rekonstruksi fasilitas kesehatan pasca bencana alam di wilayah Sumatera pada Kamis 15 Oktober 2026.
10: RSUD hampir 100%, semua puskesmas 100%, tinggal 6 pustu. Dan kita sampaikan ini adalah agar masyarakat bisa mengetahui bahwa proses percepatan rehab rekon yang ditarget 3 tahun 2026, 2027, 2028 ini terus berjalan. Dan selaku Kasatgas juga berkewajiban menyampaikan itu kepada publik, dan kemudian juga disampaikan kepada seluruh kepala daerah agar para kepala daerah paham bahwa pemerintah pusat itu bergerak, bukan tidak bergerak, jalan.
9: Sementara itu, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengatakan seluruh rumah sakit terdampak berhasil kembali beroperasi dalam waktu 1 bulan. Ia menyatakan pemulihan puskesmas diselesaikan dalam waktu 2,5 bulan, sedangkan perbaikan sejumlah puskesmas pembantu masih berlangsung. langsung.
11: Oleh karena layanan kesehatan masyarakat kan tidak boleh berhenti, apalagi pada kondisi bencana seperti ini, jadi kita bergerak cepat dan alhamdulillah rumah sakit kita bisa operasikan kembali semuanya dalam waktu 1 bulan. Kenapa rumah sakit ini penting? Karena pada saat bencana yang gawat-gawat memiliki risiko wafat itu harus cepat kita tangani.
9: Kementerian Kesehatan telah menyalurkan anggaran untuk mendukung pemulihan alat kesehatan dan sarana pendukung lainnya. Pemerintah menargetkan pemulihan operasional fasilitas kesehatan berlangsung pada 2026. Sementara, sejumlah pembangunan fisik dilanjutkan hingga 2027. Dari Jakarta, Devita Pratiwi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dalam upaya memperkuat pencegahan kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan Selatan, para petani didorong untuk mengolah lahan pertanian tanpa metode pembakaran, melainkan dengan membalik jerami menggunakan alat dan mesin untuk menekan potensi kebakaran sekaligus menjaga kesuburan tanah. Diki Munadi melaporkan selengkapnya.
12: Nah, ini jangan membakar, ya. Jangan membakar karena nanti akan terpantau oleh teman-teman dari TNI Polri.
13: Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan memperkuat upaya pencegahan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla melalui pengolahan lahan pertanian tanpa membakar jerami. Langkah ini dipantau langsung Wakil Menteri Koordinator Bidang Pangan Hanif Yasono Ropik di Desa Malinta, Kabupaten Banjar. Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, Kalsel Samsi Rahman mengatakan, petani yang telah selesai panen maupun mengalami gagal panen diminta tidak membakar lahan. Sebagai gantinya, pemerintah menyiapkan bantuan pengolahan lahan menggunakan alat dan mesin pertanian seperti traktor roda 2 dan roda 4. Pemerintah menargetkan pengolahan lahan hampir 1.000 hektar dalam sepekan dengan pengerjaan minimal 100 hektar setiap hari. Samsir menegaskan petani tidak boleh lagi membuka dan membersihkan lahan dengan cara membakar karena berpotensi memicu titik api baru.
12: Sudah dipanen tapi masih ada jerami di bawah, kemudian juga yang belum panen tapi gagal panen, ini jangan membakar, ya, jangan membakar karena nanti akan terpantau oleh teman-teman dari TNI Polri. Nah, kemudian lahan yang ada, arahan Pak Wamenko itu akan kita balik, jadi potensi untuk kebakaran lahan itu hilang. Nah, hari ini kita coba nanti seminggu ke depan itu sekitar hampir 1.000 hektar, ya.
13: Sementara itu, Menteri Tani Kecamatan Gambut, Eni Risanti, menjelaskan pembalikan jerami dilakukan menggunakan alsintan dan brigade pangan terutama pada lahan yang belum terbakar. Menurut Eni, langkah tersebut tidak hanya membantu mencegah kebakaran, tetapi juga meringankan biaya petani untuk mempersiapkan musim tanam berikutnya.
14: Jadi ini sudah tepat dengan traktor roda 4 rotari. Jadi kita menggunakan rotari bukan bajak untuk pengolahan lahannya. Jadi lahan ini harus dibalik, jangan sampai dibakar karena musuh alaminya mati. Kemudian mikroorganisme pengurai untuk penyubur tanah itu mati kalau nya terbakar. Jadi kita menyelamatkan musuh alami sekira yang mana untuk meredam hama penyakit juga itu terselamatkan, jadi tidak ikut terbakar.
13: Selain menekan resiko karhutla, pembalikan jerami juga bermanfaat menjaga keseimbangan ekosistem tanah, termasuk organisme pengurai bahan organik dan musuh alami hama tanaman.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pemerintah Kabupaten Kota Waringin Timur menerima bantuan sarana-prasarana seperti alat pemadam kebakaran portable, kemudian selang air dan sumur bor untuk mengatasi meningkatnya kembali kebakaran hutan dan lahan. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
15: Tentunya banyak kekurangan karena selama ini ibu yang selalu di lapangan.
16: Pemerintah Kabupaten Kota Waringin Timur akan mendapatkan tambahan peralatan untuk mendukung penanganan kebakaran hutan dan lahan yang masih terjadi di wilayah setempat. Wakil Bupati Kota Waringin Timur Irawati mengatakan, tambahan peralatan tersebut diperlukan untuk memperkuat upaya pemadaman mengingat kondisi karhutla yang terjadi saat ini membutuhkan kesiapan personil dan sarana pendukung yang memadai. Menurut Wakil Bupati, peralatan yang dibutuhkan diantaranya mesin pemadam portable dan selang untuk menunjang proses pemadaman di lokasi kebakaran. Dengan adanya tambahan peralatan tersebut, diharapkan petugas dapat lebih maksimal dalam menangani karhutla.
15: Tentunya banyak kekurangan karena selama ini ibu yang selalu di lapangan itu adalah yang sangat diperlukan. bukan sekali adalah selang. Selang memang di samping ini tidak ada lagi barangnya. Sehingga kami juga saat ini masih kurang, sudah berpesan tapi lewat Banjarmasin. Karena memang tidak ada penerbangan dan juga mungkin kapal juga agak kurang masuk ke Kabupaten-Kabupaten Timur.
16: Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Kalimantan Tengah, Rizka Agustin, mendorong agar upaya penanganan kebakaran hutan dan lahan dibarengi dengan pengadaan sarana dan prasarana yang memadai. Menurut Rizka, ketersediaan sarana dan prasarana menjadi salah satu faktor penting dalam mendukung kelancaran petugas di lapangan saat melakukan pemadaman karhutlah. Dengan peralatan yang memadai, upaya penanganan kebakaran diharapkan dapat dilakukan secara lebih cepat dan efektif.
17: Sekitar penanganan ini bisa cepat ditangani sebagaimana mestinya, dan kami pun juga menindaklanjuti pemerintah Kabupaten dan Provinsi pun juga sudah luar biasa dalam proses penanganan dan memberikan bantuan. Kami pun juga mengapresiasi para relawan yang juga turut membantu juga dari BPBD.
16: Sebelumnya, Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto memerintahkan penanganan kebakaran hutan dan lahan dengan memprioritaskan kawasan Taman Nasional Tanjung Puting, Kalimantan Tengah. Perintah tersebut disampaikan dalam rapat terbatas di Istana Kepresidenan Jakarta Senin lalu sebagai bagian dari upaya penanganan karhutla di 6 provinsi prioritas. Untuk memperkuat upaya pemadaman, dukungan sarana pengelolaan air menjadi salah satu kebutuhan penting di lapangan. Penyediaan hingga 200 sumur dan pompa air di titik-titik strategis diharapkan dapat membantu petugas memperoleh sumber air lebih dekat dengan lokasi kebakaran, mempercepat proses pemadaman serta mendukung pembasahan lahan gambut agar api tidak kembali menyala. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
0: Wakil Menteri Keuangan Judah Agung menegaskan, pengelolaan dana haji berbeda dengan mengelola dana investasi biasa yang harus aman dan dipastikan bermanfaat dari sisi finansial serta memberikan keuntungan bagi jamaah haji. Magdalena Krisnawati menyampaikan informasi selengkapnya.
18: First, governance. Trust must come before everything else. Managing hajj funds.
19: Pengelolaan dana haji harus aman, bernilai tambah bagi jamaah dan berkelanjutan bagi pembiayaan haji saat ini maupun di masa mendatang. Wakil Menteri Keuangan Yudha Agung menyampaikan hal tersebut hari ini dalam Haji Fund Forum, bagian dari kegiatan Indonesia Syariah Economic Festival ISEF 2026 di Jakarta. Menurut Yudha, untuk menjamin pengelolaan dana haji yang berkelanjutan harus memenuhi prinsip tata kelola yang baik, profesional dan bebas dari konflik kepentingan serta pemenuhan kewajiban kepada jamaah lintas generasi. Dari sisi tata kelola atau governance, Yudha Agung menegaskan pentingnya disiplin manajemen risiko serta nilai manfaat yang berkelanjutan.
18: First, governance. Trust must come.
19: Pertama, tata kelola. Kepercayaan harus diutamakan di atas segalanya. Mengelola dana haji berbeda dengan mengelola dana investasi biasa. Kita harus disiplin secara finansial, mengelola risiko dengan hati-hati, dan menghasilkan keuntungan yang berkelanjutan. Namun, tanggung jawab kita lebih dari sekedar kinerja finansial, karena kita mengelola dana dari pihak yang mempercayakannya kepada kita untuk tujuan ibadah. Hal ini menuntut standar akuntabilitas yang tinggi.
18: Standard of accountability.
19: Pada kesempatan yang sama, Menteri Haji dan Umroh Muhammad Irfan Yusuf menekankan pentingnya menjalin kemitraan untuk mendukung pengelolaan dana haji agar memberikan hasil yang maksimal bagi para jamaah. Untuk itu, kata Muhammad Irfan, harus dibangun ekosistem penyelenggaraan haji yang kuat dengan meningkatkan kapasitas institusi haji, memperluas akses investasi termasuk pemanfaatan teknologi dan digitalisasi.
20: We must also develop economic partnership that create tangible value for people.
19: Kita juga harus mengembangkan kemitraan ekonomi yang memberikan nilai nyata bagi para jamaah, seperti pengadaan penerbangan, akomodasi, catering, dan transportasi. Kita harus menetapkan mekanisme yang transparan, kompetitif, serta berfokus pada kualitas layanan dan efisiensi biaya. Bagi Indonesia, kemitraan adalah sarana untuk membangun ekosistem haji yang lebih kuat.
20: Of building a stronger ecosystem.
19: Saat ini dana haji dikelola oleh Badan Pengelola Keuangan Haji BPKH yang jumlahnya mencapai 185,73 triliun per September 2026. Kedepannya, pengelolaan dana haji menghadapi tantangan yang tidak ringan berupa ketidakpastian global, dinamika pasar keuangan, biaya haji yang makin tinggi, dan tuntutan transparansi. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menteri Perdagangan Budi Santoso mendorong perluasan pasar produk pangan dan kuliner Nusantara melalui Pangan Nusa Expo 2026. Eliana Zahra melaporkan.
1: Pasar di dalam negeri besar sekali dan kita punya potensi untuk itu.
21: Menteri Perdagangan Budi Santoso mendorong penguatan daya saing dan perluasan akses pasar produk pangan Nusantara melalui Pangan Nusa Expo 2026. Ia optimistis pameran ini menjadi ajang promosi produk pangan dan kuliner Nusantara yang efektif sekaligus membuka peluang untuk memperluas pemasaran produk usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM di dalam dan luar negeri. Pangan Nusa 2026 berlangsung bersamaan dengan Trade Expo Indonesia atau TEI ke-41 yang digelar pada 14 hingga 18 Oktober 2026.
1: Pasar di dalam negeri besar sekali dan kita punya potensi untuk itu. Salah satunya adalah pangan. Jadi terima kasih kepada Pangan Nusa yang menjadi bagian dari T yang terus menyelenggarakan dan terus memperkenalkan produk-produk kuliner kita di dalam negeri.
21: Sementara itu, Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kemendag Iqbal S. Sofwan menyampaikan, jumlah peserta Pangan Nusa Expo 2026 meningkat hingga 15% dibandingkan tahun sebelumnya. Pangan Nusa Expo tahun ini juga mengedepankan inklusivitas melalui kafe sunyi yang melibatkan penyandang disabilitas sebagai barista dan pengelola.
22: Pangan Nusa ini kita juga mengundang, salah satunya adalah UKM kafe sunyi, Pak Menteri, di mana kafe sunyi ini tidak hanya dimiliki dan barista serta pengurusnya itu di mereka yang bertugas itu adalah mereka yang difabel atau differentiable tunarungu dan ini kita sponsor mereka, kita berikan mereka tempat di Pangan Nusa ini sehingga Pangan Nusa itu lebih bersifat inklusif dan terbuka kepada pun.
21: Adapun pada pembukaan Pangan Nusa Expo 2026, Menteri Perdagangan turut menyaksikan penandatanganan 10 nota kesepahaman ekspansi kuliner Nusantara ke pasar internasional. Kerjasama mencakup ekspansi 10 merek kuliner Nusantara ke 5 negara, yaitu India, Arab Saudi, Belanda, Malaysia, dan Mesir. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi mancanegara. Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB mengatakan pihaknya sangat khawatir dengan serangan Israel yang terus berlanjut serta berdampak terhadap warga sipil dan daerah berpenduduk di wilayah Palestina yang diduduki. Seperti dikutip dari kantor berita Antara, kantor PBB untuk Koordinasi Urusan Kemanusiaan atau OCHA mengatakan bahwa para mitranya yang bekerja di bidang keselamatan dan keamanan mencatat sejumlah serangan udara Israel serta tembakan artileri, ledakan pembongkaran, tembakan angkatan laut, dan penembakan di seluruh kegubernuran di Gaza. Kita ke kabar dari dunia olahraga. Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir meminta pembangunan fasilitas olahraga di daerah dilakukan berdasarkan riset dan kebutuhan masyarakat. Erick menegaskan, pembangunan fasilitas olahraga tidak boleh sekedar berorientasi pada penyediaan infrastruktur, tetapi juga harus direncanakan secara matang agar benar-benar dimanfaatkan oleh masyarakat dan tidak berakhir sebagai sebuah proyek yang mangkrak. Hal itu disampaikan Erick dalam konferensi pers usai Forum Nasional Transformasi Kebijakan Kepemudaan dan Keolahragaan bersama dengan Dinas Pemuda dan Olahraga di berbagai provinsi yang berlangsung di Jakarta. Erick menjelaskan, Kemenpora mendukung pembangunan fasilitas olahraga di daerah, namun dukungan tersebut perlu diikuti perencanaan yang tepat serta koordinasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan kementerian terkait.
2: Ya pasti kalau Kemenpora mendukung. Tetapi inilah yang kita harus sinkronisasikan, pembangunan fasilitas olahraga daerah itu harus ada apa? By design. Ada risetnya. Ini kebutuhan yang memang harus ya kita laksanakan karena kepentingan daripada masyarakatnya yang membutuhkan. Bukan hanya kita membangun-membangun akhirnya mangkrak yang tidak digunakan.
0: Konsolidasi antara Kemenpora dan diaspora daerah akan dilakukan setahun sekali untuk menyelaraskan program olahraga pusat dan daerah. Erik berharap melalui perencanaan berbasis riset dan koordinasi yang lebih baik, pembangunan fasilitas olahraga dapat menjawab kebutuhan masyarakat serta mendukung kemajuan olahraga nasional.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @rriprograma3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudy Zain. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

Sama Sambuddhasa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhasa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhasa. Namo buddhaya. Saudara-saudari Sedharma dan para pendengar RRI Semarang yang berbahagia, dimanapun Anda berada, mari kita mengawali perjumpaan mimbar agama Buddha hari ini dengan memanjatkan puji syukur kepada Tirtana, para Buddha, Bodhisattva, Mahasattva, serta para dewa yang memberikan berkah, kebajikan, dan kebersamaan pada hari ini untuk belajar menjadi pribadi yang lebih baik dari hari ke hari. Pada kesempatan kali ini, kita akan bersama-sama merenungkan ajaran Sang Buddha dengan tema kesadaran memperbaiki diri. Saudara-saudari Sedharma yang berbahagia dan para pendengar RRI Semarang yang budiman dimanapun berada, dalam kehidupan kita sering berharap agar berada di keadaan di sekitar kita menjadi lebih baik. Kita ingin keluarga yang harmonis, lingkungan yang rukun, pekerjaan yang lancar, masyarakat yang damai, dan hubungan antar manusia penuh pengertian, saling menghargai, dan saling asih dan asuh. Kita berharap orang lain berbicara dengan sopan, kita berharap orang lain menghargai pendapat kita, kita ingin diperlakukan dengan adil, dihormati dan dipahami. Namun, pernahkah kita merenung sejenak dan bertanya pada diri sendiri, sudahkah saya menjadi pribadi yang lebih baik bagi orang lain? Sudahkah perkataan saya membawa ketenangan? Sudahkah tindakan saya memberikan manfaat? Sudahkah pikiran saya terbebas dari kebencian, iri hati, dan keinginan untuk selalu menang sendiri? Pertanyaan-pertanyaan tersebut bukan untuk menyalahkan diri sendiri, melainkan untuk membangkitkan kesadaran. Sebab sebelum kita berusaha mengubah dunia di sekitar kita, kita perlu belajar memahami dan memperbaiki diri sendiri. Melalui ajaran Sang Buddha, kita diajak untuk tidak hanya melihat kekurangan orang lain, tetapi juga berani melihat kekurangan sendiri dengan jujur, bijaksana, dan penuh kasih. Semoga perenungan ini menjadi bekal bagi kita untuk menjalani kehidupan yang lebih damai, bermakna, dan bermanfaat bagi sesama. Saudara-saudari Sedharma yang berbahagia dan para pendengar RRI Semarang yang budiman dimanapun berada, memahami makna kesadaran memperbaiki diri. Kesadaran memperbaiki diri merupakan kemampuan untuk mengenali pikiran, perkataan, dan perbuatan kita, kemudian mengevaluasinya agar semakin sesuai dengan nilai-nilai kebajikan yang diajarkan oleh Sang Buddha. Kesadaran bukan sekedar mengetahui apa yang sedang kita lakukan. Kesadaran juga berarti memahami akibat dari tindakan kita, bagi diri sendiri maupun bagi orang lain. Dalam kehidupan sehari-hari, terkadang kita mengetahui bahwa marah itu tidak baik,
tetapi kita masih mudah marah. Kita mengetahui bahwa berbicara kasar dapat melukai perasaan orang lain. Tetapi ketika emosi muncul, kita sulit mengendalikan perkataan. Kita memahami pentingnya kejujuran, tetapi dalam keadaan tertentu, kita tergoda untuk menyembunyikan kebenaran demi keuntungan pribadi. Mengapa hal ini terjadi? Karena mengetahui sesuatu yang baik belum tentu berarti kita telah mampu melaksanakannya. Pengetahuan perlu disertai kesadaran, latihan, pengendalian diri, dan ketekunan. Dalam ajaran Buddha, pengembangan diri bukan hanya tentang menjadi orang yang tampak baik di hadapan masyarakat. Pengembangan diri berkaitan dengan pemurnian batin, pengendalian perilaku, dan tumbuhnya kebijaksanaan. Kita mengingatkan kembali Sair Dhammapada 183. Sabba papasa akaranam, kusalasa upasampadam, sacitta pariyodapanam, ettam buddhana sasanam. Tidak melakukan segala bentuk kejahatan, mengembangkan kebajikan, dan membersihkan batin, inilah ajaran para Buddha. Setelah kita perhatikan tiga pesan utama dari sair tersebut, yang pertama, menghindari perbuatan buruk atau kejahatan. Yang kedua, mengembangkan perbuatan baik. Dan yang ketiga, mensucikan hati dan pikiran atau membersihkan batin. Ketiganya merupakan landasan penting dalam rangka kita memperbaiki diri. Memperbaiki diri bukan hanya berhenti melakukan kejahatan atau kesalahan, tetapi juga menggantinya dengan tindakan yang bermanfaat. Bukan hanya berusaha mengurangi kemarahan, tetapi juga melatih kesabaran. Bukan hanya menghindari kebohongan, tetapi juga membiasakan diri berkata jujur. Bukan hanya berhenti membenci, tetapi juga mengembangkan cinta kasih dan pengertian terhadap orang-orang yang ada di sekitar kita. Dengan demikian, perubahan diri tidak cukup dilakukan melalui niat sesaat. Perubahan merupakan bentuk latihan yang terus-menerus. Saudara-saudari Sedharma yang berbahagia dan para pendengar RRI Semarang dimanapun berada, berani melihat kekurangan diri sendiri. Salah satu hambatan terbesar dalam memperbaiki diri adalah kecenderungan untuk lebih mudah melihat kesalahan orang lain daripada kesalahan diri sendiri. Kita cepat mengetahui ketika orang lain berbicara kasar. Kita mudah mengingat ketika orang lain mengecewakan kita. Kita dapat menyebutkan kekurangan teman, pasangan, saudara, bahkan rekan kerja dengan sangat terperinci. Namun, ketika ditanya mengenai kekurangan diri sendiri, terkadang kita memiliki banyak alasan untuk membenarkannya. Seperti kita berkata, "Saya marah karena dia yang memulai. Saya berbicara keras karena keadaan memang membuat saya kesal." Atau, "Saya melakukan itu karena semua orang juga melakukannya." Mengakui kesalahan bukan berarti merendahkan harga diri.
Sebaliknya, keberanian mengakui kesalahan merupakan bagian dari kedewasaan dan kebijaksanaan. Kita mengingat syair Dhammapada, syair 50, mengingatkan kita. Naparesam katakatam atano wa awekea katani akatani ca. Artinya, janganlah seseorang hanya memperhatikan kesalahan dan hal-hal yang telah atau belum dilakukan orang lain. Hendaknya ia memeriksa apa yang telah dan belum dilakukan oleh diri sendiri. Hal ini mengingatkan kita agar kita dapat melihat kepada diri sendiri sebelum kita menilai orang lain. Jika setiap orang hanya mempertahankan kebenarannya sendiri, masalah akan semakin panjang. Namun apabila setiap orang bersedia bertanya, apa yang dapat saya perbaiki dari sikap saya sendiri? Terbukalah kesempatan untuk membangun pengertian. Mungkin kita perlu memperbaiki cara berbicara. Mungkin kita perlu lebih banyak mendengarkan. Mungkin juga kita perlu mengurangi keinginan untuk selalu menang dalam perdebatan. Kesadaran seperti inilah yang membuka jalan bagi perubahan. Perlu kita pahami bahwa memperbaiki diri tidak berarti menerima semua perlakuan buruk dari orang lain. Kita tetap dapat menetapkan batas yang sehat, menolak tindakan yang tidak benar, dan mencari pertolongan ketika diperlukan. Namun, semua itu dapat dilakukan dengan pertimbangan yang jernih, tanpa harus membalas keburukan dengan keburukan. Saudara-saudari Sedharma yang berbahagia dan para pendengar RRI Semarang yang budiman dimanapun berada. Mengendalikan pikiran, perkataan, dan perbuatan. Dalam ajaran Sang Buddha, perbaikan diri dapat dimulai dari tiga pintu perbuatan, yaitu pikiran, ucapan, dan tindakan badan jasmani. Ketiganya saling berkaitan. Pikiran yang dipenuhi kebencian dapat mendorong seseorang mengucapkan kata-kata yang menyakitkan. Perkataan yang menyakitkan dapat menimbulkan pertengkaran. Pertengkaran yang tidak diselesaikan dengan bijaksana dapat merusak hubungan yang telah dibangun bertahun-tahun. Sebaliknya, pikiran yang jernih dapat melahirkan ucapan yang santun

bertanya, apakah kritikan ini mengandung sesuatu yang dapat saya pelajari? Apakah saya perlu menjelaskan sesuatu dengan tenang? Apakah lebih baik saya menunggu sampai emosi mereda sebelum menjawab? Berhenti sejenak bukan berarti kalah. Diam sejenak bukan berarti tidak memiliki pendirian. Justru, kemampuan menahan diri dapat menjadi tanda bahwa kita tidak membiarkan emosi menguasai keputusan kita. Dalam Majjhima Nikaya 61 yang dikenal sebagai Ambalatika Rahula Wada Sutta, Buddha memberikan nasihat kepada Rahula agar merefleksikan tindakan jasmani, ucapan dan pikiran sebelum melakukannya, ketika melakukannya dan setelah melakukannya. Jika suatu tindakan membawa penderitaan bagi diri sendiri, orang lain atau keduanya, tindakan tersebut hendaknya tidak dilakukan. Jika ketika melakukannya kita menyadari akibat buruknya, kita perlu menghentikannya. Jika setelah melakukannya kita menyadari bahwa tindakan itu merugikan, kita hendaknya mengakuinya, mengungkapkannya kepada pembimbing yang tepat, dan bertekad untuk memperbaiki perilaku. Inilah latihan refleksi yang sangat praktis. Sebelum berbicara, pikirkan akibatnya. Ketika berbicara, sadari apa yang sedang kita ucapkan. Setelah berbicara, evaluasi apakah ucapan kita membawa manfaat atau justru melukai orang lain. Prinsip yang sama juga dapat diterapkan ketika menggunakan media sosial. Sebelum menulis komentar, sebelum membagikan berita, atau sebelum meneruskan pesan kepada orang lain, kita perlu memeriksa kebenaran informasi dan mempertimbangkan dampaknya. Jangan sampai jari kita lebih cepat dari kebijaksanaan kita. Yang perlu kita ingat, kita saring dulu semua informasi yang ada di media sosial kita, baru kita share. Setelah kita tahu kebenarannya, itu. Memperbaiki diri pada zaman sekarang berarti kita belajar bertanggung jawab, bukan hanya atas perkataan secara langsung, tetapi juga atas perilaku kita di ruang digital.

yang budiman dimanapun berada, menjadikan perbaikan diri sebagai sumber keharmonisan. Kesadaran memperbaiki diri tidak hanya memberikan manfaat bagi diri sendiri, perubahan dalam diri juga dapat membawa pengaruh positif bagi keluarga, lingkungan kerja, masyarakat, dan kehidupan berbangsa. Bayangkan, sebuah keluarga yang anggotanya mau mengakui kesalahan, saling mendengarkan, dan mengendalikan emosi, keluarga tersebut memiliki kesempatan lebih besar untuk menyelesaikan persoalan melalui dialog. Dari keluarga-keluarga demikian, maka akan menciptakan lingkungan kerja, lingkungan yang ada di sekitar kita, saling menghormati, saling bertanggung jawab atas apa yang dilakukan dan bekerja dengan jujur. Lingkungan tersebut akan lebih mudah membangun kepercayaan.

dan kerjasama. Bayangkan masyarakat yang warganya tidak mudah menyebarkan fitnah, tidak cepat menghakimi, serta bersedia bergotong royong, melampaui perbedaan latar belakang dan keyakinan. Bukankah hal ini menjadikan kehidupan lebih harmonis, lebih rukun, lebih damai? Oleh karena itu, memperbaiki diri juga merupakan kontribusi nyata bagi moderasi beragama dan kerukunan sosial. Kita tidak harus memiliki keyakinan yang sama untuk saling menghormati. Kita tidak harus memiliki pendapat yang sama untuk saling bekerja sama. Kita tidak harus berasal dari latar belakang yang sama untuk saling menolong kepada orang yang membutuhkan. Dengan melatih cinta kasih, kebijaksanaan, pengendalian diri, dan tanggung jawab, kita dapat menjadi bagian dari solusi atas berbagai persoalan masyarakat. Saudara-saudari sedharma yang berbahagia dan para pendengar yang budiman dimanapun berada, apabila kita ingin lingkungan lebih jujur, mari kita mulai dari kejujuran pada diri kita sendiri. Apabila kita ingin masyarakat kita lebih peduli terhadap kebersihan, mari kita tidak membuang sampah sembarangan dan ikut serta menjaga lingkungan. Apabila kita ingin kehidupan beragama yang harmonis, mari kita menghormati sesama dan menghindari ucapan yang merendahkan keyakinan orang lain. Perubahan pada diri sendiri secara tidak langsung akan membawa perubahan sosial yang ada di lingkungan kita. Saudara-saudari sedharma yang berbahagia dan para pendengar yang budiman dimanapun berada, sebelum kita mengakhiri mimbar agama Buddha pada kesempatan hari ini, mari kita merenungkan 3 pertanyaan sederhana. Pertama, apa yang perlu saya perbaiki dalam pikiran, ucapan, dan perbuatan saya? Kedua, siapa yang dapat merasakan manfaat ketika saya menjadi pribadi yang lebih baik? Dan yang ketiga, langkah nyata apa yang akan saya mulai hari ini? Biarlah pertanyaan-pertanyaan ini menjadi bahan perenungan bagi kita semua. Kita mungkin belum mampu mengubah semua keadaan. Kita mungkin belum dapat menghilangkan seluruh kesulitan. Namun, kita selalu dapat berusaha memilih tanggapan yang lebih bijaksana, mengembangkan niat yang baik, dan mengurangi tindakan yang menimbulkan penderitaan bagi diri sendiri maupun orang lain. Kita perlu senantiasa mengingat Sair Dhammapada 183, menghindari kejahatan, mengembangkan kebajikan, dan membersihkan atau mensucikan hati dan pikiran, yang menjadi pesan Sang Buddha. Ingatlah kita pada nasihat Sang Buddha kepada Rahula, bahwasanya perisalah tindakan jasmani, ucapan, dan pikiran sebelum, selama melakukan, dan setelah melakukannya.
Semoga kita tidak hanya menjadi orang yang pandai menilai, tetapi juga berani mengevaluasi diri. Tidak hanya berharap orang lain berubah, tetapi bersedia memulai perubahan dari diri sendiri. Tidak hanya memahami cinta kasih, tetapi mewujudkannya dalam tindakan nyata. Semoga melalui kesadaran memperbaiki diri, kita mampu membangun keluarga yang harmonis, lingkungan kerja yang berintegritas, masyarakat yang rukun, serta kehidupan berbangsa yang damai dan penuh toleransi. Mari kita menutup perjumpaan ini dengan harapan agar semua makhluk memperoleh kebahagiaan, terbebas dari penderitaan, dan memiliki kesempatan untuk mengembangkan kebajikan. Saudara-saudari sedharma yang berbahagia dan para pendengar yang budiman, dimanapun berada, tibalah saatnya untuk kita berpisah. Semoga di perjumpaan selanjutnya kita berjodoh karma membahas dharma Sang Buddha demi kebermanfaatan bagi kita semua. Akhir kata, apabila dalam menyampaikan mimbar agama Buddha ini ada hal-hal yang kurang berkenan, saya mohon maaf dan terima kasih atas perhatiannya. Sabbe Sata Bhavantu Sukhitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Namo Buddhaya.

0: Info Pro 1.
1: Pemerintah Indonesia mengerahkan sekitar 60 ribu personil untuk menangani kebakaran hutan dan lahan karhutla di 6 provinsi. Meski didukung berbagai peralatan, upaya pemadaman masih menghadapi tantangan, terutama akibat kondisi cuaca. Menteri Luar Negeri Menlu RI Armananta Nasir mengatakan pemerintah telah mengerahkan personil dan berbagai aset termasuk helikopter dan pesawat untuk mendukung pemadaman melalui operasi waterbombing dan modifikasi cuaca. Kapolda Jawa Tengah Irjen Pol Roy Hardi Siahaan memberi perhatian khusus terhadap kasus dugaan premanisme berkedok penagihan utang di Desa Jepang, Kecamatan Mejobo, Kabupaten Kudus. Dalam peristiwa yang terjadi Selasa 13 Oktober 2026 itu, sejumlah orang diduga melakukan kekerasan dan merusak barang milik korban saat menagih utang. Kepolisian telah mengamankan 21 orang yang diduga terlibat dalam kejadian tersebut. Polisi juga menetapkan tersangka dari sejumlah pihak, termasuk 3 orang yang diduga berperan sebagai pengguna jasa penagih utang atau penghubung.

0: Risma, tenang. Jangan panik dulu. Ambil segera tas siaga bencana di dekat lemari. Andi? Andi, mana adikmu?
1: Andi di sini ya. Ini Andi lagi mengumpulkan senter, radio, sama masker, sekaligus juga kain, dan makanan buat kita semua.
2: Ibu, Ibu Mina takut. Rumah kita goyang-goyang, Bu. Boneka Mina ketinggalan di kamar.
3: Jangan kembali ke kamar, sayang. Pakai maskernya sekarang. Pakai. Ram, Ram, cepat. Hujan abunya sudah mulai turun di genteng.
0: Andi, panggil kakek di kamar belakang. Kita harus keluar ke mobil sekarang juga sebelum jalur desa tertutup abu.
1: Kek, kakek, ayo kek cepat keluar kek. Kakek, kakek. Ya, pintu kamar kakek dikunci dari dalam. Kakek, bagaimana ini? Bagaimana ini?
4: Kakek, kakek Karto. Buka pintunya. Kakek, ini Bram. Gunung meletus, kakek.
5: Tidak usah teriak-teriak, Bram. Kakek lagi melipat sarung.
2: Kakek, istighfar. Ini sudah terdengar bunyi 3 kali. Itu tandanya awan panas bisa turun kapan saja. Ayo keluar, kakek. Kita harus mengungsi.
5: Kalian saja yang pergi. Bawa anak-anak ini. Kakek tidak akan kemana-mana. Gunung ini cuma batu kecil. Kakek sudah 70 tahun hidup di kaki gunung ini. Kakek juga tahu acaknya.
6: Kakek, ini beda kakek. Pemerintah sudah tetapkan radius bahaya 10 km. Sementara rumah kita cuma 5 km dari puncak, kek.
5: Rumah ini ditinggalkan peninggalan buyut kalian. Kakek tidak akan meninggalkan rumah ini. Ada banyak kenangan di sini.

0: Tuhan.
1: Ya, ayah, lihat di luar. Langitnya hitam pekat. Ada pijar api merah dari puncak, ayah. Awan panasnya sudah meluncur ke arah desa.

0: Dengarkan suara gemuruh itu. Kita semua bisa mati di sini.
1: Kakek, lihat Bram. Lihat mata Bram, kakek. Bram tidak akan pernah meninggalkan kakek di sini. Bram, kamu harus bawa anak-anak dan istrimu biar selamat.
2: Tidak, kakek juga harus ikut dengan kami.
0: Benar, kakek. Kami tidak mungkin ninggalin kakek sendirian di sini.
3: Kakek, kakek, ayo kita pergi bersama, kek.
4: Ayah, ibu, ada murid jatuhan kerikil panas. Waktu kita di sini tinggal 5 detik. Ayo kita semuanya keluar.
1: Kalian, kenapa kalian begitu bodoh? Kenapa kalian tidak lari saja?
2: Kek, karena rumah kita bukan cuma rumah kayu dan batu ini. Kakek, rumah kita adalah kita semua yang masih berkumpul. Pegang tangan Bram, kek. Ayo, kita pergi.
1: Iya, ya sudah. Ayo, ayo kita pergi sekarang.
2: Kakek mau? Ayo, biarlah Andi memapah kakek. Semuanya rapatkan barisan.
1: Kalian dengan kain basah. Tahan. Jangan ada yang lepas pegangan tangan. Tetap rapat.
0: Nunu, Nunu, tegang baju ibu nak. Tegang yang erat.
5: Kek, awas kerikil panas kek. Ayo lewat sini.

0: Ayo hidup.
1: Tolonglah, tolonglah.
0: Hidup, hidup.
2: Ya Tuhan, tolonglah kami. Hidupkan mesin mobil ini.
3: Ya, awan panasnya sudah menyapu pohon-pohon di ujung jalan desa kita. Ayah cepat, ayah. Ayah cepat. Cepat, ayah.
4: Pegangan semuanya. Kita akan terobos abunya.
2: Alhamdulillah. Alhamdulillah ya Tuhan. Kita keluar dari zona merah.

0: Bu, kita udah aman ya?
1: Iya sayang, kita aman. Ayah berhasil bawa kita keluar.
2: Kakek tidak apa-apa ya, Kek? Ada yang sakit, Kek?
3: Bram, Risma, maafkan kakek ya. Kakek hampir saja membuat kita semua celaka.
4: Tidak apa-apa, kakek. Yang penting sekarang kakek ada di sini bersama kami. Rumah kita memang bisa hancur tertimbun abu. Tapi selama kita masih bersama, kita bisa bangun rumah yang baru di mana saja.
3: Terima kasih, Bram. Terima kasih sudah tidak menyerah sama kakek.

hadapan ganasnya alam, kita hanyalah manusia kecil. Waktu terus berjalan, dan pilihan hanya dua, saling menyelamatkan atau melangkah bersama menembus bahaya. Demikian mini drama Menembus Batas Waktu. Pemain dalam drama ini, Teis the Cock sebagai Pak Bram, Yune Hehakaya sebagai Ibu Risma, Dede sebagai Kakek Karto, Muksin sebagai Andi, Fali sebagai Mini, teknik Kansa dan Rizky, editing Teis the Cock, dan Dea Safsapobon sebagai narator. Sampai jumpa.

Selamat malam pendengar Pro 1, dimanapun Anda masih mendengarkan kami, 89 FM Pro 1 RRI Semarang, kanal informasi dan inspirasi. Senang sekali pendengar edisi hari Kamis ini ya, 15 Oktober 2026, ada saya Agil yang siap menemani Anda dalam Semarang malam ini sampai nanti jam 12 malam. Tentunya informasi lagu-lagu pilihan kami perbarui untuk Anda pendengar, dan juga kita bikin santai sajalah untuk malam hari ini ya, mumpung besok juga hari Jumat, biasanya sedikit lebih slow. Pendengar, ada yang WFH mungkin, ya kan? Atau yang ngantor diawali dengan senam. Jadi silakan baju-baju senamnya, ya kan, disiapkan dari sekarang, pendengar. Oke, dan biasanya kalau kita hari Kamis berkenalan dengan komunitas-komunitas yang ada di Semarang dan sekitarnya, mohon maaf pendengar, ini komunitasnya nampaknya memang sibuk semua, begitu ya. Jadi nanti saya akan temani Anda dengan informasi terkini ya. Dan coba deh, Anda apakah juga merasakan yang saya rasakan akhir-akhir ini pendengar, yaitu panas ya, panas banget. AC itu katanya sudah nggak kerasa pendengar, kipas angin yang keluar itu anginnya angin panas, jadi serba salah gitu. Yang benar harusnya gimana dong? Dan pertanyaan yang muncul adalah, kenapa ini bisa terjadi dan sampai kapan ini akan terjadi ya? Kalau kita lihat pendengar dari apa yang sudah diinformasikan oleh BMKG, menyebutkan bahwa kondisi panas yang dirasakan masyarakat berkaitan dengan intensitas radiasi matahari ya. Jadi intensitas radiasi matahari ini disebutkan karena minim tutupan awan dalam beberapa hari terakhir ya. Dari Koordinator Bidang Analis Variabilitas Iklim BMKG Supari menyampaikan kondisi ini berbeda dibandingkan sekitar sepekan sebelumnya, yakni ketika sejumlah wilayah termasuk Bogor masih mengalami hujan pendengar. Fenomena ini juga berkaitan dengan pola musiman pada bulan Oktober, di mana pada periode ini masyarakat kerap mengeluhkan cuaca panas, terutama di wilayah Pulau Jawa ya. Salah satu faktor yang mempengaruhi intensitas penyinaran adalah posisi semu matahari yang berada di sekitar wilayah selatan ekuator, sehingga sejumlah daerah di Jawa menerima penyinaran matahari yang cukup intens pendengar. Jadi sudah jelas ya, karena adanya intensitas matahari yang super ini pendengar, apalagi awannya nggak kelihatan sama sekali, jadi langit itu beneran full biru pendengar, inilah yang menyebabkan cuaca terasa panas di Pulau Jawa ya. Tapi nggak apa-apa, semoga ini ada hikmahnya lah pendengar ya, dan bisa menjadi gambaran bahwa ya nantinya kita harus lebih siap lagi untuk hidup yang lebih sehat ya. Kalau misal dikasih hujan ya kita ngeluh, dikasih panas ngeluh ya. Bagaimanalah kita bisa menyikapi musim yang sekarang ini sedang terjadi di Jawa ataupun di Indonesia.

0: Ah, kenyang. Bu, berangkat dulu.
1: Kanto, berhenti di situ.
0: Hah? Kenapa, Pak? Di sini tidak ada yang kebakaran.
1: Bukan. Saya adalah Dampar, pemadam kelaparan. Kamu tidak menghabiskan makananmu, kan?
0: Iya, Pak. Memang kenapa?
1: Kamu tahu? Masih banyak orang di luar sana yang kelaparan, yang tidak bisa makan. Kamu seenaknya saja tidak menghabiskan makananmu. Kamu saya tangkap.
0: Loh, Pak. Ampun, Pak. Pak.
2: Selamat Hari Pangan Sedunia. Ambil porsi secukupnya dan jangan membuang-buang makanan.

Pendengar Pro 1 RRI Semarang, kita tahu di pemerintahan eranya Presiden Prabowo ini banyak sekali program-program yang sudah dihasilkan begitu ya. Salah satunya cek kesehatan gratis, pendengar. Dan dari sini Kementerian Kesehatan ini mencatat sebanyak 1,6 juta dari 34 juta peserta cek kesehatan gratis CKG terindikasi mengalami gangguan penglihatan, pendengar. Sementara sekitar 3% anak sekolah mengalami kelainan mata, sehingga deteksi dini pada kasus ini perlu ditingkatkan atau diperkuat untuk mencegah gangguan penglihatan. Wakil Menteri Kesehatan Wamenkes Dante Saxono Harbuono memperkuat layanan kesehatan mata melalui screening, pemerataan dokter spesialis, serta perluasan akses operasi katarak bagi masyarakat. Upaya ini penting dilakukan, pendengar, untuk meningkatkan deteksi dini, memperluas jangkauan layanan kesehatan mata, dan memastikan masyarakat memperoleh penanganan medis yang merata ya. Dante juga menjelaskan Kemenkes menyiapkan sejumlah langkah strategis untuk meningkatkan kesehatan mata masyarakat. Langkah pertama dilakukan dengan memperkuat screening kesehatan mata melalui program CKG, baik di sekolah, fasilitas kesehatan maupun komunitas. Langkah selanjutnya, pendengar, kedua adalah menyelesaikan persoalan akses operasi katarak yang dibiayai BPJS Kesehatan. Menurutnya, pemerintah ini masih menghadapi kendala terkait pengaturan kuota operasi di berbagai daerah. Pemerintah juga nantinya ini akan memperluas akses operasi katarak dan menyesuaikan kuota berdasarkan kebutuhan daerah agar layanan kesehatan mata ini lebih merata. Langkah ini dilakukan karena sejumlah wilayah kekurangan kuota operasi, sementara daerah lainnya justru memiliki kuota yang berlebih, pendengar. Dan Kemenkes ini nanti juga akan memberikan edukasi yang lebih ya, lebih masif lagi kepada masyarakat terkait dengan kesehatan mata, termasuk penerapan metode 20-20-20 untuk mengurangi risiko gangguan penglihatan ya. Jadi metode ini menganjurkan istirahat setiap 20 menit, mengalihkan pandangan selama 20 detik, serta melihat objek sejauh 20 kaki, pendengar. Jadi bagaimana ya, semoga dengan adanya data ini, pendengar, ternyata banyak sekali ya masyarakat yang terindikasi mengalami gangguan kesehatan pada matanya, pendengar. Kalau sudah mengetahui datanya seperti ini, ya mari ya, kalau dari pemerintah juga sudah siap mengcover dengan banyak program, pendengar, kita sendiri juga harus lebih aware dengan kesehatan mata masing-masing ya.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Belakangan ini publik kembali ramai membicarakan soal kebijakan dari Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi yang mulai mendorong pembatasan penggunaan sosial media bagi anak-anak. Kekhawatiran ini muncul karena semakin banyak laporan tentang dampak negatif media sosial terhadap anak. Mulai dari kecanduan layar, gangguan konsentrasi, hingga paparan konten yang tidak sesuai dengan usia mereka. Banyak orang tua akhirnya mulai bertanya, seberapa aman sebenarnya dunia digital bagi anak-anak kita? Fenomena ini menunjukkan satu hal penting. Anak-anak hari ini hidup di dunia yang sangat berbeda dengan generasi sebelumnya. Mereka tumbuh di tengah teknologi, media sosial, dan arus informasi yang sangat cepat. Apa yang mereka lihat, dengar, dan konsumsi setiap hari bisa sangat mempengaruhi cara berpikir dan perilaku mereka. Nah, bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan, isu ini sebenarnya memberikan pelajaran yang sangat relevan, terutama bagi Anda yang bisnisnya berkaitan dengan anak-anak, remaja, atau keluarga. Dalam dunia bisnis, memahami konsumen bukan hanya soal mengetahui apa yang mereka beli, tetapi juga memahami siapa mereka, bagaimana cara mereka berpikir, dan apa yang mempengaruhi keputusan mereka. Dalam kasus anak-anak, ini menjadi jauh lebih sensitif karena mereka masih dalam tahap perkembangan psikologis. Ketika kita menjual produk atau layanan yang berkaitan dengan anak-anak, kita tidak hanya berhadapan dengan pasar, kita juga berhadapan dengan tanggung jawab. Misalnya dalam dunia makanan, mainan, pendidikan, atau hiburan untuk anak-anak, kita benar-benar perlu memahami psikologi mereka. Apa yang baik untuk perkembangan mereka, apa yang perlu dibatasi, dan apa yang justru bisa berdampak buruk jika tidak diawasi. Disinilah konsep do and don'ts dalam bisnis menjadi sangat penting. Ada hal-hal yang boleh dilakukan, tapi ada juga batas-batas yang tidak boleh dilanggar. Misalkan dalam pemasaran, jangan memanfaatkan kelemahan psikologis anak untuk memaksa mereka membeli sesuatu. Dalam konten digital, jangan menciptakan sesuatu yang justru membuat anak kecanduan atau terpapar hal yang tidak sehat. Dalam produk makanan, jangan mengabaikan kualitas hanya demi keuntungan. Justru bisnis yang benar-benar memahami konsumennya biasanya akan bertahan lebih lama. Mereka tidak hanya menjual produk, tapi juga membangun kepercayaan. Ketika orang tua merasa bahwa sebuah brand benar-benar peduli pada perkembangan anak mereka, maka kepercayaan akan tumbuh. Dan dalam jangka panjang, kepercayaan itu jauh lebih berharga daripada sekedar penjualan sesaat. Kebijakan Komdigi ini akhirnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa di balik setiap konsumen ada manusia dengan kebutuhan psikologis yang perlu dipahami. Dan ketika konsumen kita adalah anak-anak, tanggung jawab itu menjadi jauh lebih besar lagi. Karena bisnis yang sehat itu bukan hanya bisnis yang menguntungkan, tapi juga bisnis yang sadar akan dampak terhadap kehidupan orang lain. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Musicclopedia. Musicclopedia. Taylor Swift, penyanyi fenomenal karena rangkaian pencapaian sensasionalnya. Ia memulai karir musiknya sewaktu berusia 15 tahun dan terus mencetak prestasi memukau sampai sekarang. Sejak kecil, Taylor sudah jatuh cinta pada dunia musik, tarik suara, dan teater. Ia kerap mengasah bakat musik dan aktingnya dengan tampil di sejumlah pertunjukan teatrikal. Kecintaannya terhadap musik country bertumbuh setelah ia mulai menyukai karya musik Shania Twain dan

Ketatnya persaingan di antara para musisi wanita yang berusaha masuk dapur rekaman lantas membuatnya terpacu untuk meningkatkan keterampilannya bermusik. Melalui usahanya yang panjang, Taylor Swift menapaki karir di ranah musik sejak tahun 2004. Sejumlah album studio telah dirilisnya seperti Taylor Swift di tahun 2006, Fearless di tahun 2008, Speak Now tahun 2010, Red di tahun 2012, dan 1988.

Terus berkembang dalam kreasi musiknya, ia juga mengeluarkan Reputation di tahun 2017, Lover di tahun 2019, Folklore dan Evermore di tahun 2020, serta Midnight yang langsung booming di tahun 2022 kemarin.

mencetak sejarah setelah dia menjadi artis wanita pertama yang 3 kali membawa pulang Grammy kategori Album of the Year. Ketiga penghargaan itu diterimanya berkat kesuksesan 3 albumnya yang berjudul Fearless, 1989, serta Folklore. Ia menjadi artis wanita dengan piala American Music Award terbanyak, yakni 40 piala. Ia juga mencetak rekor dengan meraih predikat Artist of the Year dari ajang tersebut sebanyak 7 kali.

gaya musiknya, Taylor memang tak menonjolkan teknik vokal semegah para diva. Meski begitu, Taylor diakui sebagai entertainer yang selalu ditunggu-tunggu dan juga sangat andal dalam menciptakan lagu. Melalui lirik-lirik lagunya, ia menunjukkan kemampuannya sebagai seorang storyteller.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita memang sewajarnya mengakui bahwa kehidupan berbangsa dan bernegara kita sedang mendapatkan ujian yang serius. Ada banyak orang yang marah dengan segala peristiwa yang terjadi. Ada banyak yang kecewa sehingga punya pikiran untuk memisahkan diri dari Republik Indonesia. Tentu saja, kalau kita kembali ke masa silam, para pendiri bangsa dari berbagai daerah, dari Sabang sampai Merauke, mereka bersepakat, bersatu di dalam naungan negara yang bernama Republik Indonesia. Tentu dengan visi yang luhur, agar negara ini menjadi rumah besar bagi semua pihak. Semua pihak itu tentu saja mencakup mereka yang berbeda secara agama, berbeda secara suku atau etnik, berbeda ras, termasuk juga berbeda strata sosial. Dalam konsep negara sebagai rumah bersama, tentu saja tidak ada yang boleh tidak terayomi, tidak ada satupun yang boleh tidak terlindungi. Tegas dinyatakan semuanya, semua anak bangsa harus diayomi, dilindungi, didukung untuk mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan. Pertanyaan mendasarnya adalah, apakah masih ada harapan? Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu saja harus berkata, harapan itu masih ada. Dan kita yang harus menyalakan harapan itu. Kita mewarisi negeri yang indah, negeri yang kaya dari para nenek moyang kita, para leluhur kita, para pendiri bangsa. Janganlah sampai kita dicatat oleh sejarah sebagai pihak yang menghancurkan negara ini. Maka lagi-lagi menjadi sangat penting bagi kita untuk kembali kepada nilai leluhur Pancasila. Hidup berketuhanan, berkemanusiaan, hidup dengan semangat persatuan, hidup dengan semangat kerakyatan dan keadilan. Mari, tidak ada kata terlambat. Kita perbaiki semuanya. Kita hayati dan hidupkan Pancasila di tanah ini.
0: Kilau Pancasila.

Ruang Rindu, membawa Anda kembali kepada memori masa lalu. Lagu-lagu terbaik dari dekade 80-an.

90-an. Sampai yang paling baru. Ruang Rindu setiap hari jam 9 sampai 11 malam hanya di Pro 1 Semarang.

Satu, dimanapun Anda masih mendengarkan siaran kami, Pro 1 RRI Semarang, kanal informasi dan inspirasi. Saya Agil yang masih menemani Anda untuk malam hari ini pendengar, dan kami sambung program selanjutnya sudah di-announce tadi oleh Tune ya, yang baru saja saya putarkan, Ruang Rindu. Sampai jam 11 malam pendengar, saya akan menghadirkan atau memutarkan lagu-lagu terbaik dari tahun 80-an, 90-an, dan awal 2000-an ya. Entah itu lagu Indonesia, entah itu lagu barat, mancanegara, silahkan. Bisa request telepon 024-8316-686, berkirim pesan lewat WhatsApp SMS 081-6666-886, dan juga aplikasi RRI Digital. Yang belum mendownload, silahkan bisa download atau unduh terlebih dahulu pendengar di Play Store, App Store, HP Anda. Nanti dimanapun kapanpun, asalkan ada koneksi internet, Anda bisa mendengarkan siaran kami ya. Sampai jam 11 saya ingatkan kembali, nanti informasi musik juga kami akan perbarui untuk Anda pendengar. Silakan yang mau cerita, ini sudah pertengahan Oktober, ada kisah menarik atau update apa ini pendengar, pekerjaan, kehidupan, mau liburan, jalan-jalan, boleh ya, pokoknya kita santai saja untuk malam hari ini sambil mendengarkan playlist-playlist yang sudah saya siapkan untuk Anda. Ruang Rindu, Pro 1 RRI Semarang, kanal informasi dan inspirasi.

0: Bagaimana Disnaker Trans Jawa Tengah mendukung karir teman-teman disabilitas? Inilah penjelasan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah, Ahmad Aziz, SEMSI.
1: Jadi kami juga punya segmentasinya, di fabelnya itu terkait dengan apa? Ada yang di fabel fisik, ada di fabel netra, ada yang mental dan lain sebagainya. Tentunya dengan data ini kami bisa memetakan fasilitasi apa yang bisa kita berikan. Ada pelatihan-pelatihan yang sudah kita berikan kepada teman-teman di fabel untuk bisa masuk ke dunia industri maupun untuk berwirausaha. Sementara itu pihak perusahaan itu juga cukup aware, punya perhatian yang cukup bagus. Dan ini sudah banyak yang tahu, termasuk tidak hanya kaitannya dengan perhatian, juga memberikan fasilitasi aksesibilitas dan fasilitas ketika teman-teman difabel itu masuk di dunia kerja atau di perusahaan mereka. Jadi terkait dengan perusahaan ini, semakin kesini perhatian terhadap teman-teman difabel itu cukup besar. Tidak ada namanya diskriminasi antara teman-teman difabel dengan yang non difabel. Kami juga berusaha untuk teman-teman difabel ini juga meningkatkan produktivitasnya, kedisiplinannya, dan memberikan arti yang penting bagi peningkatan produktivitas di perusahaan maupun di lembaga pemerintah. Contoh di tempat kami ada 2 difabel dan itu menjadi contoh bagi teman-teman yang lainnya, tidak menghalangi dia untuk bekerja. Dan ini menjadi inspirasi kaitannya dengan disiplin kerja, terus penguasaan materi, kompetensi, dan lain sebagainya. Yang ini juga kita dorong, tidak hanya sekedar mengukurkan apa kewajiban saja. Dan kami juga mempunyai kegiatan-kegiatan di mana kegiatan-kegiatan tersebut tidak hanya memberikan bekal keterampilan, tetapi juga memotivasi mereka, termasuk perusahaan, untuk memberikan peluang yang sama dalam pengembangan karir teman-teman di Babel.

0: Satu lagu pendengar dari Mariah Carey, Always Be My Baby ya. Kalau kita berbicara lagu-lagunya Mariah Carey, memang selalu Always Be My Favorite, Always Be Your Favorite juga. Barangkali yang ngefans banget sama Mariah Carey, pendengar, suaranya itu loh, kok bisa ada manusia sebagus ini suaranya pendengar. Oke, kita bahas Mariah Carey, di mana dirinya merupakan penyanyi, penulis lagu, produser juga, pendengar asal Amerika Serikat ya. Memang dikenal dengan solois ya, jangkauan nadanya yang sangat luas pendengar, dan dikenal sejak awal 90-an awal ya, menjadi salah satu diva pop dan R&B paling berpengaruh di industri musik pendengar. Banyak hits yang sudah dirilis oleh Mariah Carey pendengar, melodinya juga kuat, R&B ya kan, vokal nggak usah diragukan lah pendengar untuk teknik-tekniknya ya. Dan dirinya merilis lagu ini Always Be My Baby itu 20 Februari tahun 96 pendengar, sebagai salah satu single dari albumnya yang bertajuk Daydream ya. Lagu ini ditulis oleh Mariah Carey bersama Jermaine Dupri pendengar, dan juga Manuel Seal ya, dengan produksian yang sangat matang. Waktu itu berhasil membuat lagu ini mencapai posisi nomor 1 di tangga lagu Billboard Hot 100 Amerika Serikat selama 2 minggu pendengar, dan menjadi single nomor 1 Mariah Carey yang ke-11 saat itu. Jadi setiap rilis lagu semuanya bisa nomor 1 lah pendengar, dan ini merupakan lagu yang ke-11 dari Mariah Carey. Kesuksesan tersebut semakin memperkuat ya diri Mariah Carey sebagai penyanyi perempuan paling sukses di industri musik pop ya. Keren banget pendengar. Artinya apa sih? Jadi untuk lagu ini pendengar, sebenarnya bercerita soal tentang ikatan cinta yang tetap terasa kuat meskipun dua orang telah berpisah. Mungkin belum move on ya atau gimana, gak tau lah. Pokoknya pesan utamanya adalah bahwa seseorang yang pernah menjadi bagian penting dalam hidup masing-masing akan selalu meninggalkan kenangan dan ikatan emosional tersendiri. Oke, siapa kira-kira pendengar yang masih melekat di hati Anda? Adakah mungkin sahabat, teman, ya, atau mantan, atau pasangan Anda sekarang? Ada yang berani cerita? Monggo, ya. Kalau Anda mau sharing-sharing juga boleh. Pokoknya malam hari ini, dalam Ruang Rindu, sampai jam 11 malam, saya masih menghadirkan lagu-lagu terbaik dekade 80-an, 90-an, 2000-an, yang bisa Anda nikmati, pendengar. Telepon 024-8316-686 atau berkirim pesan lewat WhatsApp 081-6666-886 ya. Yang sudah bergabung lewat telepon, Ruang Rindu, selamat malam.
1: Ruang Rindu, berbagai rindu mas.
0: Dan Ruang Rindu. Oke, semangat banget mas Agus.
1: Oh iya.
0: Kenapa, ya, kenapa?
1: Aku agak bilang.
0: Waduh, tapi tetap semangat ya. Sehat-sehat lah mas Agus.
1: Ya.
0: Cuacanya memang seperti ini.
1: Oh, ya, harus ya, no.
0: Jaga kesehatan ya.
1: Celine Dion ya.
0: Apa?
1: Celine Dion.
0: Celine Dion?
1: Ya.
0: Yang mana ini?
1: Titanic.
0: Titanic. Oh, siap.
1: Judulnya apa? My Heart.
0: My Heart Will Go On.
1: Oh my God.
0: Nonton filmnya terakhir kapan, Mas Agus? Titanic. Udah lupa.
1: 2000 ya?
0: Ini filmnya 90-an akhir. Nontonnya di TV apa di bioskop?
1: Di bioskop.
0: Di bioskop. Lah pas pertama rilis berarti.
1: Iya.
0: Wah.
1: Gambar itu.
0: Wes. Emang bagus sih filmnya. Oke, salam-salam dulu dong Mas Agus, boleh?
1: Buat Mas Hasan, di Ngaran, Pak Yosi, Pak Takin, Mas Lutfi, Ibu Erlina, Ibu sampai apa sih ya? Semuanya saja deh.
0: Semuanya saja.
1: Itu.
0: Oke, baik. Mas Agus, terima kasih banyak ya.
1: Ya, nanti aku Pak Nobel.
0: Apa, ya, apa Mas Agus putus-putus ini tadi?
1: Ngobrol off air ya.
0: Oh, boleh ya nanti.
1: Ya.
0: Baik.
1: Nanti jangan tolong ya.
0: Hah?
1: nanti saya angkat tolong.
0: Oh iya, siap.
1: Ya, makasih Mas.
0: Terima kasih Mas Agus. Amin.
1: Ya,
0: amin. Mas Agus juga sehat-sehat ya, banyak rezekinya juga. Baik, Celine Dion, My Heart Will Go On, pendengar, nanti saya putarkan ya. Kita ke Jikustik dulu, sambil nanti yang sudah bergabung saya akan sapa di segmen selanjutnya. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami, Ruang Rindu Pro 1 dari Semarang.

0: macet. Mana panas lagi.
1: Ih, ngapain ngeluh sih?
0: Tuh lihat, udah macet, panas, mau nyerah aku.
1: Udah, gak usah banyak ngeluh. Dulu para pejuang juga panas-panasan mengusir penjajah. Dan mereka pantang menyerah. Masa baru gini aja kamu udah ngeluh, udah nyerah? Kita harus meneladani semangat pantang menyerah pejuang pertempuran 5 hari di Semarang. Selamat memperingati pertempuran 5 hari di Semarang. Ayo, pantang menyerah untuk berkarya, berinovasi, dan bergerak aktif memajukan kota Semarang.

pada tahun 1978 di Birmingham, Inggris oleh 5 musisi muda. Simon Le Bon, Nick Rhodes, John Taylor, Roger Taylor, dan Andy Taylor. Nama mereka terinspirasi oleh karakter ilmuwan jahat Dr. Duran Duran dalam film Barbarella di tahun 1968. Band ini awalnya dikenal dengan gaya musik yang menggabungkan rock, pop, dan elektronik. Pada awal karirnya, Duran Duran meraih kesuksesan berkat penampilan energik mereka di klub-klub London dan debut album Duran Duran di tahun 1981 yang menghasilkan lagu-lagu populer seperti Planet Earth. Kehadiran mereka di MTV dengan video musik yang inovatif membuat mereka dikenal luas di seluruh dunia, khususnya di Amerika Serikat. Popularitas mereka semakin melonjak dengan album Rio di tahun 1982. Album Rio menjadi salah satu tonggak kesuksesan terbesar Duran Duran dengan lagu-lagu hit seperti Hungry Like the Wolf dan Save a Prayer. Keunikan visual dan eksperimentalitas mereka dalam musik video mengangkat band ini sebagai ikon budaya pop di tahun 80-an.

Peran mereka sebagai band legendaris tetap terjaga meski dihadapkan pada dinamika industri musik. Hingga kini Duran Duran tetap aktif dalam dunia musik dengan merilis album baru dan menggelar tur dunia. Album terbaru mereka, Future Past, di tahun 2022 mendapat sambutan positif dari para penggemar dan kritikus. Dengan pengaruh yang tak kunjung pudar, Duran Duran terus menjadi salah satu band terbesar dan paling berpengaruh sepanjang masa.

0: ada band pendengar manusia bodoh ya. Tapi saya rasa lagu-lagu ada band itu keren-keren semua pendengar, hanya judulnya saja yang apa ya, sangat cocok lah untuk dibawakan atau diputarkan ketika FTV atau sinetron-sinetron itu sedang digandrungi oleh masyarakat Indonesia kala itu pendengar. Dan ada band, lagu-lagunya semua bisa masuk di sana ya. Itulah keren, kerennya dari satu band yang baru saja saya putarkan. Terima kasih, tadi ada Dimas yang sudah request lagunya ya. Saya sapa lagi pendengar Pro 1 yang sudah bergabung malam hari ini. Terima kasih banyak. Ada Mbak Herlina ini yang sudah mengirimkan voice note-nya. Kita dengar dulu pendengar sapaan dari Mbak Herlina ya.
1: Ruang rindu, berbagi rindu, memori lewat lagu. Assalamualaikum semuanya, seluruh pendengar Pro 1 Semarang. My request lagunya Kahitna, Setahun Kemarin dari Kahitna. Selamat malam.
0: Baik, selamat malam. Waalaikumsalam. Tadi juga sudah salam-salam ya. Terima kasih Mbak Herlina, requestnya Kahitna Setahun Kemarin. Ada apa setahun kemarin Mbak Herlina? Ada cerita menarik apa ini? Kok tiba-tiba request lagunya Setahun Kemarin ya? Setahun kemarin kalau saya jujur ya tetap bersyukur sih pendengar, walaupun mungkin tidak banyak perubahan yang dirasakan secara nyata begitu, secara fisik, tapi dari dalam diri saya kayaknya banyak yang berubah lah. Harapannya seperti itu ya. Kalaupun semisal kekayaannya belum, semoga nanti, amin amin amin, minta doanya aja untuk semuanya, untuk pendengar juga, semoga nanti di kemudian hari kita bisa kaya raya ya pendengar, atau paling tidak berkecukupan. Kadang orang-orang lebih senang berkecukupan daripada kaya raya ya. Baik, terima kasih Mbak Herlina, lagunya sudah saya masukkan di playlist Kahitna Setahun Kemarin ya. Saya geser dari Surabaya ini, kali ini saya sapa dulu Safira ya. Selamat malam Ruang Rindu Mas Agil, sehat selalu ya, selamat bertugas. Terima kasih. Request lagunya Peter Pan atau Noah yang judulnya Mungkin Nanti. Siap, saya carikan dulu ya. Noah, Mungkin Nanti. Dan bila, gimana sih lagunya pendengar? Dan mungkin bila nanti, betul yang itu gak sih ya kan? Oke, mungkin nanti. Siap, saya akan masukkan di playlist terlebih dahulu untuk Safira ya. Nanti ditunggu untuk lagunya. Dan yang lain pendengar silakan, saya masih punya waktu sampai jam 11. Saya ingatkan kembali, lagu-lagu terbaik dekade 80-an, 90-an dan 2000-an siap saya putarkan untuk Anda. Jadi telepon, WhatsApp, SMS ataupun aplikasi RRI Digital, saya akan tunggu.

0: inspirasi, motivasi, strategi, dan tips bisnis efektif dalam energi sukses.
1: Kepintaran seseorang tidak menjamin tingginya kesadaran yang dia miliki. Begitu orang tersebut harus memiliki kesadaran tinggi, mereka harus benar-benar memiliki value yang baik dan sangat luar biasa dalam kehidupan. Karena apapun yang mereka jalani dalam kehidupan tergantung dari kesadaran mereka, value mereka, sehingga kepintaran mereka bermanfaat buat orang di sekitar Anda. Bangun kesadaran bukan hal mudah, tapi ngebangun kepintaran dengan belajar, dengan benar-benar membaca buku atau menuntut ilmu, cepat Anda bisa capai. Tapi membangun value butuh proses. Membangun value butuh pengalaman dan butuh interaksi dengan orang-orang yang sangat menginspirasi Anda. Demikian dari saya, tingkatkan pengetahuan dan kesadaran Anda sehingga Anda menjadi orang yang sukses luar biasa. Salam sukses sejahtera dari saya, Kosmaria Dery.
0: Energi sukses, hadir untuk Indonesia lebih baik.

Peter Pan, pendengar atau yang sekarang bernama Noah, mungkin nanti. Terima kasih banyak tadi Mbak Herlina yang sudah request lagunya ya. Kalau kita berbicara lagu-lagu Peter Pan atau Noah, pendengar, jujur tidak ada yang pernah gagal ya. Dari tahun 2000-an sampai sekarang, bahkan setelah mengumumkan hiatus ya, Ariel pun merilis sebuah lagu Ancika. Judulnya itu menurut saya keren banget loh, pendengar. Ada featuring dengan Ramen Girl juga. Beberapa karya entah itu dari Noah ataupun Ariel itu sendiri, semuanya gak ada yang gagal, pendengar. Apalagi lagu ini, salah satu yang unik adalah intronya, pendengar. Intronya itu dibuka dengan suara instrumen bass, dan itu cuman slide saja. Coba deh, ini ikonik banget lagunya ya. Nah, jadi cuman suara deng, itu aja udah kita udah tahu bahwa lagu ini dari Peter Pan atau Noah, judulnya Mungkin Nanti ya. Pop rock yang diusung mereka zaman dulu, pendengar. Lagu Mungkin Nanti pertama kali dirilis itu 2004, menjadi bagian dari album bertajuk Bintang di Surga, yang merupakan album kedua Peter Pan, pendengar. Sukses besar kala itu ya di industri musik Indonesia. Dan lagu ini ditulis oleh Ariel, diproduseri oleh Capung dan Noe, pendengar. Menariknya, popularitas Mungkin Nanti itu tidak hanya bertahan di Indonesia saja, pendengar, tetapi juga menjangkau pendengar yang ada di luar negeri ya. Pada tahun 2007, lagu ini sempat diadaptasi ke dalam bahasa Inggris oleh musisi Malaysia bernama Single Track Mind dengan judulnya One Day. Lagu ini juga pernah meraih penghargaan lagu rock pilihan dalam anugerah era 2005, pendengar, yang semakin menegaskan popularitasnya di kawasan Asia Tenggara. Bayangkan, band Indonesia tapi lagunya didengar sampai ke negara-negara tetangga yang ada di kawasan Asia Tenggara, pendengar. Keren banget sih. Memang apa ya, zaman dulu Noah ini terlalu sakti sih, pendengar ya. Lagu-lagunya selalu bisa membuat kita itu terwakilkan dengan kondisi hati masing-masing, dengan apa yang dialami masing-masing. Tinggal puter aja lagu-lagunya Noah atau Peter Pan, selesai masalah. Terima kasih banyak tadi ada Mbak Herlina ya, sudah saya putarkan lagunya. Dari kok Mbak Herlina sih? Dari Safira, mohon maaf. Mohon maaf Mbak Safira, saya salah sebut ya. Dari Safira, pendengar, dari Safira, request lagunya Peter Pan atau Noah, Mungkin Nanti ya. Tadi Mbak Herlina requestnya itu, kalau tidak salah, sebelum Mungkin Nanti ada lagunya Kahitna setahun kemarin, itu juga sama-sama bagus ya. Terima kasih Safira dan juga Mbak Herlina. Yang lain pendengar, silakan, kami masih ada waktu, pokoknya sampai jam 11 malam untuk Ruang Rindu malam hari ini ya.

0: Bagaimana pandangan peluang karir bagi disabilitas di Kota Semarang? Inilah penjelasan Ketua PPDI Kota Semarang, Laili N. Linda Fatmawati.
1: Kalau untuk akses tenaga kerja sih ya, bagi penyandang disabilitas, terutama di Kota Semarang, itu menunjukkan perkembangan yang sangat baik gitu Kak ya, dibanding beberapa tahun yang lalu, karena beberapa perusahaan sama pemerintah daerah itu sudah sekarang ini sudah mulai gencar membuka kesempatan kerja yang lebih inklusif, tapi jumlah penyandang disabilitas yang terserap di dunia kerja formal itu belum sebanding kan dengan jumlah ini pencari kerja disabilitas yang ada gitu. Jadi implementasi kebijakan kuota tenaga difabel juga harus ini ya, kalau bisa ditingkatkan gitu Kak. Jadi banyak sekali itu persyaratan pekerjaan, sehat fisik, sehat jasmani dan rohani kayak gitu itu Kak. Nah, kemudian kurangnya aksesibilitas ya dalam proses rekrut, misalnya kalau tes sama wawancara, lalu keterbatasan informasi tentang lowongan kerja yang inklusi, kemudian masih ini teman-teman disabilitas itu masih ada kurang kepercayaan diri karena kan beberapa pekerjaan itu kan belum bisa menerima teman-teman difabel. Kemudian kesenjangan keterampilan sama pendidikan pada sebagian penyandang disabilitas.

Kalau tadi berdengar ada Mas Agus yang request lagunya Celine Dion, di mana Celine Dion itu merupakan diva kenamaan legendaris berdengar dari era 80-an akhir sampai 90-an. Kali ini yang sedikit modern ya, Alicia Keys berdengar merupakan satu penyanyi yang jujur sama-sama keren tapi berbeda era saja ya. Suaranya juga matang banget, pendengar gampang diinget ya. Suara tinggi bercampur nada-nada rock sedikit, itulah yang menjadikan Alicia Keys mudah dikenali pendengar. Dan dirinya memang langsung mencuri perhatian dunia melalui album debutnya Song in a Mirror pendengar ya. Maksudnya Song in A Minor pendengar, ini merupakan album debut dari Alicia Keys. Dan album tersebut rilis tahun 2001 ya. Dan lahirlah hit seperti Fallin, di mana Alicia Keys ini menampilkan sisi vokal yang penuh perasaan serta kemampuan pianonya. Ya, saya belum mention. Jadi Alicia Keys itu biasanya naik di atas panggung tidak hanya nyanyi tapi sambil bermain piano pendengar, dan pianonya jujur juga tidak kalah keren sama vokalnya ya. Lagu No One yang barusan saya putarkan itu rilis bulan September 2007, merupakan single utama dari album studio ketiganya S.I.M. pendengar. Ditulis oleh Alicia Keys sendiri bersama Carey Brother Jr. dan George M. Hari pendengar. Diproduseri oleh Alicia Keys dan juga Carey Brother Jr. ya. Kesuksesan luar biasa, lagu ini berhasil menduduki posisi nomor 1 di tangga lagu Billboard Hot 100 Amerika Serikat selama 5 minggu berturut-turut ya. Tidak hanya populer di kalangan pendengar saja, lagu ini juga mendapat pengakuan industri musik dengan memenangkan 2 penghargaan Grammy pada tahun 2008, yaitu Best Female R&B Vocal Performance dan Best R&B Song ya. Prestasi tersebut semakin membuat lagu No One menjadi salah satu karya paling ikonik dalam perjalanan karir Alicia Keys pendengar. Artinya apa sih? Simple sebenarnya ya, mengisahkan cinta yang begitu kuat sehingga tidak mudah digoyahkan oleh pendapat orang lain maupun berbagai tantangan dalam hubungan. Ya, kalau kita sedang jatuh cinta, dunia kan serasa berdua ya pendengar. Jadi mau ada omongan orang lain tidak usah digubris ya. Ini hanya kita berdua. Lagu inilah yang menggambarkan perasaan tersebut ya. Alicia Keys, No One. Oke, kami lanjutkan Ruang Rindu edisi malam hari ini pendengar. Saya punya 3 lagu yang saya akan putarkan dari Sarah Azhari, nanti disusul Toni Braxton dan juga Dian featuring Dedi. Masih ada, pastikan tetap bersama kami.

0: 妈妈，妈妈，
1: 哪不去？
0: 英莎都阿贝妈妈都，妈妈去吗？
2: Hey guys, jempolmu gatal pengen bikin konten, tapi ragu mulai dari mana? Jangan cuma nonton FYP doang, saatnya kamu yang bikin tren.
3: Betul banget. Buat kamu anak muda kreatif di seluruh Indonesia, RRI bekerja sama dengan Hype dan Asosiasi Konten Kreator Digital Media Indonesia hadir memberi panggung spesial buat bakat terpendammu. Waktunya tunjukin aksimu, jadi konten kreator hits bareng RRI.
2: Caranya gampang, cukup bikin konten paling seru, paling unik versi kamu.
3: Gak cuma jadi konten creator hits dan terkenal, bagi kamu yang upload di Hype punya kesempatan mendapat hadiah dengan total 2 miliar rupiah.
2: Tunggu apa lagi? Salurkan kreativitasmu dan rebut hadiah fantastisnya sekarang juga.
3: Informasi lengkapnya, langsung cek media sosial RRI terdekat atau kunjungi aplikasi Hype.
4: RRI, wadahnya kreator masa kini. Let's create and win!

Enciclopedia. Tina Turner adalah salah satu ikon musik dunia yang dikenal karena suaranya yang khas dan energi panggung yang luar biasa. Karirnya dimulai pada awal 1960-an saat ia bergabung dengan grup musik suaminya, Ike Turner. Duet mereka terkenal dengan hit seperti Proud Mary dan River Deep Mountain High.

Pada tahun 1970-an, Tina memutuskan untuk meninggalkan Ike dan memulai karir solo yang luar biasa. Debut albumnya, Private Dancer, di tahun 1984 menjadi titik balik besar dalam karirnya. Dengan hit seperti What's Love Got To Do With It dan Private Dancer, yang mengukuhkan statusnya sebagai diva pop dan rock internasional. Album ini membuatnya meraih berbagai penghargaan termasuk Grammy dan kembali membawa nama Tina Turner ke

Xavier. See him move through smoke and mirrors. Feel his presence. Pada tahun 1980-an, Tina merilis album dan tampil di panggung dunia, termasuk album Wildest Dreams di tahun 1996 yang memperkenalkan single hit seperti Golden Eye. Ia juga tampil dalam tur internasional yang sangat sukses, menunjukkan energi panggung yang tak tertandingi meskipun usianya sudah lebih dari 50 tahun.

Selain musik, Tina juga berkarir di dunia film dengan peran terkenalnya dalam film Mad Max Beyond Thunderdome di tahun 85 dan biografi What's Love Got to Do With It di tahun 93 yang mengisahkan perjuangannya bersama Ike. Film tersebut mendapat sambutan hangat dan Tina pun meraih berbagai penghargaan atas penampilannya yang emosional. Keberhasilan film ini semakin memperkuat posisi Tina sebagai simbol kekuatan dan kebangkitan.

Turner tetap dihormati sebagai salah satu musisi terbesar sepanjang masa. Meskipun telah meninggal dunia, warisannya dalam dunia musik dan budaya pop tetap hidup dan terus dikenang sebagai ikon rock and roll yang menginspirasi banyak generasi.

Deretan penyanyi-penyanyi legendaris sudah saya hadirkan pendengar, mulai dari Celine Dion, ya, Alicia Keys, yang ini juga tidak kalah luar biasanya, Tina Turner, pendengar. Aduh, suara vokalnya itu loh, kok bisa seperti itu ya?

lagu tapi nadanya sudah setinggi itu untuk perempuan, bayangkan ya, apalagi kalau saya yang nyanyi, mana kecanda kuncinya atau not lagunya. Keren banget dari Tina Turner ya. Oke, tapi ini juga menutup rangkaian kita dalam Ruang Rindu pendengar. Oh ya, tadi ada Mas Lutfi yang sudah bergabung ya, merapat malam hari ini. Mas Agil, kirim salamnya untuk Pak Agus di Tlogosari, ada juga Mbak Rahayu di Temanggung, spesial untuk Mas Agil, katanya sehat selalu jasmani rohani, amin. Terima kasih Mas Lutfi, semoga berbalik juga ya, melimpah rezekinya juga. Katanya sempat meremehkan pendengar, pasti gak ada lagunya. Saya tanya, lagunya apa? Ebit GAD masih ada waktu? Meremehkan Mas Lutfi, langsung saya cari di bank lagu, ketemu, saya putarkan. Terima kasih banyak Mas Lutfi ya, semoga lagunya bisa mengobati rasa rindunya dengan lagu-lagu Ebit GAD. Terima kasih banyak sudah bergabung. Dan pendengar yang lain juga saya ucapkan terima kasih. Kita jumpa lagi besok di jam yang sama, 9 malam sampai 11 malam. Pro 1 RRI Semarang hadir dengan lagu-lagu terbaik tahun 80-an, 90-an, dan awal 2000-an ya. Seperti biasa juga, jangan khawatir, saya masih menemani Anda sampai jam 12 malam. Kita kembali ke Semarang malam ini ya, nanti informasi segera saya perbarui dan lagu-lagu pilihan untuk menemani Anda malam hari ini. Jadi, tetap bersama kami, Pro 1 RRI Semarang, kanal informasi dan inspirasi.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, apapun tantangan yang kita hadapi, apapun masalah yang kita rasakan bersama, kita seyogianya tetap punya optimisme. Karena memang selalu ada jalan bagi yang berjuang dengan bersungguh-sungguh. Maka kita, bangsa Indonesia, tidak sepatutnya kehilangan harapan, menjadi lemah dan tak berdaya dengan segala tantangan yang ada pada saat ini. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, pada sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, maka kita bisa memilih sikap. Kita sungguh-sungguh meyakini bahwa pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa itu sungguhlah nyata bagi siapapun yang berhak mendapatkannya, bagi siapapun yang layak untuk mendapat pertolongannya. Orang-orang seperti apakah yang layak dan berhak untuk ditolong? Tentu saja orang-orang yang bersungguh-sungguh melakukan yang terbaik yang mereka bisa. Orang yang bersungguh-sungguh menjaga pikirannya, perkataannya, dan tindakannya untuk tetap benar, tetap selaras. Saat kita bersungguh-sungguh berjuang menjadi manusia dengan hati yang murni, dengan pikiran yang jernih, dengan tindakan yang selaras membawa manfaat buat sesama, disitulah kita punya harapan datang pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa untuk mengatasi berbagai tantangan yang seringkali kita rasakan sangat berat. Kita berjuang dengan sungguh-sungguh, lakukan yang terbaik lalu berserah diri. Demikianlah salah satu cara bersikap yang Pancasilais, kita menghayati ketuhanan yang Maha Esa.
0: Kilau Pancasila.

Dari 420 pendengar zona nyaman. Jangan sampai ketika kita sudah berada di zona nyaman, alhasil kita tidak berkembang pendengar, malah kita terjebak dalam lingkaran yang membuat kita tidak bisa upgrade diri, tidak bisa mengamankan orang terdekat, dalam hal ini keluarga gitu ya. Dan kalau kita berkaca dengan situasi sekarang, isu kemiskinan kan juga masih menjadi PR di Indonesia, pendengar, khususnya Jawa Tengah. Nah, maka dari itu, pemerintah Provinsi Jawa Tengah melibatkan 123 perguruan tinggi untuk mempercepat pengentasan kemiskinan melalui penelitian, pendataan, dan pendampingan masyarakat hingga tingkat desa. Kolaborasi ini diarahkan agar program penanganan kemiskinan lebih tepat sasaran dan mampu memperkuat kemandirian ekonomi keluarga. Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi mengatakan perguruan tinggi memiliki peran strategis dalam membantu pemerintah mengidentifikasi persoalan masyarakat sekaligus merumuskan solusi berbasis data. Hal ini disampaikan saat menghadiri rapat koordinasi nasional Forum Perguruan Tinggi dalam Pemberdayaan Masyarakat di Balairung ya, Universitas Kristen Satya Wacana Salatiga, Kamis 15 Oktober 2026, pendengar. Berdasarkan data dari BPS, persentase penduduk miskin di Jawa Tengah pada Maret 2026 turun menjadi 9,21% dari awalnya 9,48% pada bulan Maret 2025, pendengar. Untuk memperkuat tren penurunan tersebut, Pemprov Jateng menggandeng 123 perguruan tinggi yang tergabung dalam kerjasama pada 2025-2026. Jumlah itu terdiri atas 49 perguruan tinggi dan 74 perguruan tinggi pada 2026, pendengar. Jadi naik ya, 49 menjadi 74. Kolaborasi pemerintah dan kampus diwujudkan melalui berbagai program, mulai dari kuliah kerja nyata atau KKN tematik, pendampingan usaha, pendataan rumah tidak layak huni, hingga penanganan stunting. Perguruan tinggi juga dilibatkan dalam pengembangan teknologi desalinasi air untuk membantu mengatasi persoalan ketersediaan air bersih di masyarakat. Jadi ini merupakan satu hal yang sangat penting ternyata, pendengar, melalui kampus-kampus ya, difloorkan kepada mahasiswa-mahasiswanya, ternyata bisa ikut serta ya membangun Jawa Tengah dan menurunkan angka kemiskinan. Semoga nanti program-programnya juga lebih banyak lagi, pendengar.

Pernahkah Anda memperhatikan bekas luka yang ada di kulit Anda? Saat cuaca panas dan tubuh berkeringat, bagian bekas luka justru tetap kering. Hal ini terjadi karena jaringan parut tidak lagi memiliki kelenjar keringat seperti kulit normal. Saat terluka, kelenjar keringat dan folikel rambut yang ada di lapisan dermis hancur dan tidak dapat tumbuh kembali seperti semula saat terjadi luka dalam. Tubuh akan menutup luka dengan jaringan fibrosa atau kolagen padat agar cepat pulih, bukan meregenerasi jaringan kulit normal yang lengkap dengan pori-pori dan kelenjar. Saat terluka, prioritas utama tubuh adalah menutup permukaan kulit yang rusak untuk mencegah masuknya kuman. Sehingga fungsi sekunder seperti memproduksi keringat diabaikan.

Enciclopedia. Enciclopedia. Hip-hop, soul, R&B, dan pencipta lagu ini lahir di Honolulu, Hawaii, 8 Oktober 1985. Ia adalah Peter Gene Hernandez atau yang populer dengan

bawaan akrab Bruno Mars, merupakan anak dari keluarga seniman. Bahkan musik Bruno sudah terlihat sejak kecil. Ia kerap tampil membawakan lagu-lagu Michael Jackson dan juga terinspirasi gaya penampilan serta musikalitas King of Rock and Roll, Elvis Presley. Sempat gonta-ganti perusahaan rekaman, akhirnya Bruno mantap dengan label Atlantic Record dan namanya mulai dikenal dengan lagu Nothing on You dan B

studio debutnya, The Whoops and Hooligans di tahun 2010, berada di nomor 3 Billboard 200 Amerika Serikat dan berada di puncak tangga lagu di Kanada, Jerman, Irlandia, Belanda, dan Britania Raya. Album ini menghasilkan single sukses nomor 1 berjudul Just The Way You Are, Grenade, dan The Lazy Song.

album kedua Bruno Mars, Unorthodox Jukebox, di tahun 2012 berada di nomor 1 Billboard 200 Amerika Serikat, Australia, Kanada, Swiss, dan Britania Raya. Serta album ini memenangkan sebuah Grammy Award sebagai Best Pop Vocal Album. Single-single dari album tersebut seperti Lock Out of Heaven dan When I Was Your Man berada di nomor 1 Billboard Hot 100 Amerika Serikat.

berfokus di genre R&B bertajuk 24K Magic, debut di nomor 2 Amerika Serikat, Kanada, serta Selandia Baru. Album ini mendapatkan 7 Grammy di kategori Album of the Year, Record of the Year, dan Song of the Year, serta menghasilkan single sukses seperti 24K Magic, That's What

Bruno Mars telah menjual lebih dari 130 juta rekaman di seluruh dunia, menjadikannya sebagai salah satu artis terlaris sepanjang masa. Dia telah merilis 7 lagu nomor 1 di Billboard Hot 100 sejak karirnya dimulai pada 2010. Bruno telah menerima banyak penghargaan dan menjadi salah satu dari 100 orang paling berpengaruh pada tahun 2011 versi majalah Time.

Jangan paksa rindu, pendengar. Kalau masih rindu, ya besok kita ketemu lagi ya. Karena Pro 1 RRI Semarang selalu hadir mulai jam 5 pagi, lanjut siang, sore hingga malam untuk memberikan informasi, lagu-lagu pilihan dan juga hiburan untuk Anda ya. Ini sudah menuju jam 12 malam, saatnya saya pamit pendengar. Saya ucapkan terima kasih saja bagi pendengar Pro 1 yang sedari tadi sudah menemani saya ya. Pokoknya saya berharap Anda bahagia terus pendengar. Sehat itu juga penting, dan yang tak kalah pentingnya selalu bersyukur. Saya Agil pamit, selamat malam, sampai jumpa.

pertama adalah jujur pada diri sendiri. Anda tidak akan pernah bisa berdampak pada masyarakat jika Anda tidak mengubah diri Anda sendiri. Nelson Mandela.

Saudara, dengan terdengarnya irama ini, maka usai sudah tugas kami dalam menyuguhkan acara sepanjang hari ini. Saya Agil mewakili teman-teman yang bertugas mengucapkan sampai jumpa esok hari pukul 5. Inilah RRI Semarang, sekali di udara tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Inilah Radio Republik Indonesia Semarang Program 1 kembali mengudara melalui frekuensi 89 MHz dan juga melalui RRI Digital. Kami hadirkan beragam acara dari pagi, siang, sore, hingga malam nanti. Selamat pagi, selamat mengikuti acara kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: atau Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, ada banyak yang mempertanyakan apa sebetulnya relevansi dari Pancasila untuk kehidupan di zaman saat ini. Tentu saja tidak mudah menjawab ini, karena ya kita harus sama-sama mengakui bahwa Pancasila lebih sering dibicarakan ketimbang dihayati dan dilaksanakan. Namun demikian, kita harus juga sama-sama mengerti bahwa di dalam Pancasila ada nilai-nilai yang sangat luhur yang selama ini kita lupakan, dan itu yang membuat ada banyak kesalahan arah di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bagaimanapun juga, ketika ada kasus-kasus korupsi yang terungkap, itu menjelaskan bahwa banyak orang tidak lagi menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, juga melanggar prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita tentu dengan nalar sehat bisa sama-sama mengerti, siapapun yang menghayati ketuhanan yang Maha Esa tidak akan punya kecerobohan dengan mengikuti hasrat egoistiknya, mengejar kekayaan secara tidak sah dengan perilaku yang koruptif, apalagi ketika telah diberi mandat jabatan yang tinggi dengan segala fasilitas yang wah. Orang yang punya rasa kemanusiaan yang adil dan beradab tentu saja juga tidak akan melakukan korupsi. Korupsi hanya bisa dilakukan oleh mereka yang punya sikap tega, tidak punya belas kasih kepada rakyat. Maka mari kita kembali kepada apa yang merupakan kesepakatan dari para pendiri bangsa. Negara bangsa ini seyogyanya hidup dengan nilai-nilai Pancasila dalam segenap pikiran, perkataan, dan perbuatannya. Dan kita mulai saja dari diri kita sendiri, apapun peran dan posisi kita saat ini.
0: Kilau Pancasila.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada. Bagaimana kabarnya hari ini pendengar? Semoga sehat dan bahagia selalu ya. Saya Nadira kembali menemani Anda pendengar di Semarang pagi ini, edisi hari Jumat 16 Oktober 2026. Diawali jumpa kita dalam Mutiara Pagi dengan topik menuju terkabulnya doa bersama dengan Sekretaris MUI Jateng dan juga dosen FBS UNES, Ustadz Dr. Haji Multazam Ahmad MA. Line telepon dan WhatsApp tentu kami akan buka pendengar untuk Anda di 024-8316-686, di WhatsApp kami di 081-6666-886, dan juga di live chat aplikasi RRI Digital. Tetaplah bersama kami pendengar di 88 FM Pro 1 RRI Semarang, kanal informasi dan inspirasi.

Surat apa yang bagus dibaca di hari Jumat? Al-Kahfi merupakan surat yang dianjurkan untuk dibaca pada hari Jumat karena terdapat banyak keutamaan surat Al-Kahfi yang bisa kita dapatkan dengan membacanya. Keutamaan surat Al-Kahfi telah disebutkan dalam hadis riwayat Tirmidzi yang artinya, sebaik-baik hari yang disinari matahari adalah hari Jumat. Pada hari itu, Nabi Adam alaihi salam diciptakan. Pada hari itu, ia dimasukkan ke surga, dan pada hari itu pula, ia dikeluarkan darinya. Tidak akan terjadi hari kiamat, kecuali pada hari Jumat. Hadis riwayat Tirmidzi. Adapun keutamaan surat Al-Kahfi, ialah dapat membuat kita terhindar dari godaan setan yang terkutuk sepanjang hari, dapat membuat kita meninggal dalam keadaan syahid, dapat membuat kita terhindar dari fitnah dajjal, dapat membuat kita disinari oleh cahaya Ka'bah, bisa membuat kita mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan pahala yang berlimpah ruah.

0: Terima kasih pendengar Anda masih bersama kami dalam Mutiara Pagi dengan topik menuju terkabulnya doa. Dan kami sudah terhubung pendengar bersama dengan Sekretaris MUI Jateng, dosen Pasca Sarjana FBS UNES, Ustadz Dr. Haji Multazam Ahmad MA. Saya akan sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum, selamat pagi Ustadz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Bagaimana kabarnya hari ini Ustadz, sehat?
1: Alhamdulillah, berkat doa panjenengan semuanya ya.
0: Alhamdulillah, baik. Dan juga untuk Anda pendengar pagi hari ini yang ingin bergabung dan juga bertanya, kami ingatkan kembali untuk bisa menghubungi kami di 024-8316686 ataupun di WhatsApp kami di 8166686 dan juga di live chat aplikasi RRI Digital. Pendengar, kita akan ikuti dulu tausiah bersama dengan Ustadz Multazam mengenai menuju terkabulnya doa. Monggo Ustadz.
1: Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrillah la haula wa la quwata illa billah. Amma ba'd. Para pendengar program 1 RRI Semarang di seluruh Nusantara, alhamdulillah pagi hari ini kita bisa bertemu kembali untuk ngaji bersama-sama ya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bisa membawa keberkahan dan juga ada hikmah di dalam perjalanan kehidupan kita ini. Para pendengar rahimakumullah, sering orang itu bertanya, jan-jane apakah doa kita itu terkabul atau tidak itu. Orang sudah merasa lelah doa setiap saat itu ya. Tapi kok enggak ada perubahan secara real gitu. Nah itu sering terlontar di dalam benak kita itu. Nah maka pagi hari ini perlu kita renungkan di dalam perjalanan depan kita ini. Sebenarnya doa itu posisinya seperti apa itu. Sehingga banyak orang yang sering mengatakan seperti itu, kita sudah doa setiap saat itu, tapi kok enggak perubahan, apa benar seperti itu ya. Maka di dalam kesempatan ini, pagi hari ini kita berbincang-bincang begitu ya, dalam persoalan-persoalan kehidupan kita, yang paling dekat adalah sering dilontarkan itu terkait dengan doa itu ya. Nah, di dalam perspektif agama, khususnya Islam, setiap doa yang dipanjatkan oleh seseorang hamba yang beriman tentunya, itu sebenarnya pada hakikatnya pasti didengar oleh Allah. Ad-du'a istajib lakum. Berdoalah, Allah akan mengijabahi apa yang kita minta. Akan tetapi, bentuk terkabulnya doa itu tidak selalu, ya ini yang harus dicatat. Bentuk terkabulnya doa tidak selalu persis sama dengan apa yang kita bayangkan itu, atau kita minta saat itu juga itu tidak selalu persis itu ya. Nah ini, tapi yang jelas kita setelah kita melakukan ikhtiar di dalam apa saja itu harus diimbangi dengan adanya doa kita, itu penting itu ya, supaya kita ini apa yang kita inginkan, apa yang kita harapkan itu selalu ditampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun perlu kita ingat bahwa ada 3 bentuk ya Allah mengabulkan doa kita ini. Ada sebuah hadis yang cukup menarik ya, yang diriwayatkan oleh Ahmad ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallamnya pernah menjelaskan bahwa ketika seorang muslim itu berdoa yang jelas akan dikabulkan kalau tidak mengandung dosa atau memutus silaturahim, itu Allah memberikan salah satu dari 3 bentuk pengabulan doa itu. Bisa jadi doa kita itu langsung diberikan. Kalau nabi-nabi dulu itu memang langsung. Maksudnya, kalau kita ini diberikan di dunia, apa yang kamu minta diberikan secara langsung atau dalam waktu dekat, persis seperti apa kita harapkan. Ada juga yang disimpan, disave ya, disave oleh Allah, bisa jadi nanti akan dijawab, akan diwujudkan di akhirat nanti. Yang kedua, bisa jadi Allah itu mengabulkan doa kita, tapi dengan bentuk yang lain. Mungkin kita semua dijauhkan dari keburukan atau musibah. Itu kan orang disenangi orang itu ya. Musibah apa itu yang kita terima itu bentuk yang tidak disukai oleh manusia. Oleh karena itu, bisa jadi doa itu diganti dalam bentuk perlindungan Allah. Nah, ini penting yang harus kita perhatikan. Kamu mungkin minta sesuatu, tetapi Allah itu menghindarkanmu dari sesuatu bahaya atau keburukan senilai dengan doa tersebut itu. Itu yang sangat apa namanya perlu renungkan. Yang kedua mungkin ada pertanyaan. Mengapa doa terkadang belum terasa, belum terkabul ya? Nah, ini sering muncul di dalam kehidupan kita. Tadi yang sebagai prolog awal sudah saya sampaikan. Jadi ada orang yang saya sudah doa terus-menerus ya. Mungkin belum terkabul, belum apa merasakan itu ya. Nah, jika kamu itu doamu belum terwujud, ada beberapa hal yang patut direnungkan. Ini yang perlu dicatat di dalam diri kita. Jadi Allah itu lebih tahu ya yang terbaik. Manusia itu hanya tahu apa yang diinginkan. Ini bedanya. Sedangkan Allah itu tahu apa yang dibutuhkan. Bisa jadi apa yang kita minta ternyata buruk bagi masa depan kita. Asa antakrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa antakrahu syai'an wa huwa syarrul lakum. Bisa jadi apa yang kita harapkan itu tidak baik untuk diri kita. Bisa jadi yang kita benci, yang kita tidak ini tapi baik ternyata untuk bagi Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah itu akan mengetahui ya proposal yang sering kita tunjukkan kepada Allah atau doa itu. Ini yang sangat penting. Maka kita harus betul-betul memperhatikan doa ini dan yang terakhir kita tidak boleh merasa putus asa ya kalau belum terwujud di dalam doa kita itu. Ya, ini memang ada beberapa yang terakhir yang perlu kita sampaikan. Bisa jadi penghalang dikabulnya doa itu ada beberapa hal yang dapat menghambat terkabulnya. Menurut dalam agama, misalnya rezeki yang kita oleh makanan, minuman, atau bahkan pakaian yang kita pakai itu ya, itu jangan-jangan tidak apa terhambat dengan terkabulnya doa, mungkin yang kita makan, yang kita terapkan itu bisa jadi kita mencari sesuatu yang tidak baik gitu ya, atau dengan cara-cara yang tidak baik gitu ya, itu pasti akan terhambat ya doa kita ini. Nah, orang kita ini pasti apa namanya harus memahami di dalam hari ini. Misalnya hasil korupsi itu jelas itu doa kita akan terhambat. Ini satu contoh kecil di memperoleh di hal-hal yang dilarang dalam agama. Kita merampas ya dengan cara-cara yang tidak baik ya. Itu pasti apa namanya doa kita pasti apa terganjal di dalam hal ini. Yang terakhir sebagai kesimpulan bahwa kita tetap ikhtiar dan selalu diakhiri dengan berdoa. Kita harus berdoa terus, apa namanya, yang terbaik. Kita harus selalu buruk sangka, apa namanya, selalu khusnudzan, ya, yang baik kepada Allah, dan tidak ada doa yang, saya kira, doa yang sia-sia itu tidak ada. Sepanjang kita ini, setiap kalimat yang kamu ucapkan dengan ikhlas, pasti akan kembali kepadamu sebagai kebaikan, ya. Bisa jadi menjadi perlindungan atau membuahkan sebuah pahala yang besar. Ya, itu kira-kira seperti itu. Jadi yang jelas tadi yang terakhir, boleh berputus asa, ya, terus berburuk sangka kepada Allah, doa kita kok rak dikabul-kabul ke gitu ya. Bisa jadi tadi yang saya sampaikan sudah dikabulkan, tapi untuk kamu jelek gitu ya. Ya, tapi untuk Allah itu baik. Ya, maka itu disip, tidak dikabulkan. Ya, ini perlu menjadi omongan, tapi janji Allah bahwa berdoalah, saya akan mengabulkannya. Itu pasti tahu. Tetapi hal-hal yang perlu kita perhatikan di dalam hal ini adalah bagaimana agar kita ini bisa memahami doa-doa yang kita panjatkan kepada Allah ini harus dengan tadi yang saya sampaikan tadi. Gitu ya, kira-kira Mbak, mudah-mudahan bisa menjadi satu renungan untuk pencerahan pada pagi ini. Sekali lagi, kita tidak boleh berputus asa untuk berdoa. Tetapi ada satu hal, kadang terkabul, kadang tidak. Itu tadi sudah saya jelaskan banyak. Ya, mengapa tidak terkabul, mengapa terhambat.
0: Baik, terima kasih Ustaz
1: Ya,
0: atas
1: terima kasih.
0: tausiahnya. Kemudian setelah ini kita akan memberikan kesempatan kepada pendengar untuk bergabung dan juga bertanya kepada kita pagi hari ini. Tapi kita akan jeda dulu sebentar ya pendengar, untuk Anda ditahan dulu yang bertanya. Kita akan dengarkan dulu satu lagu berikut ini. Tetaplah bersama kami.

0: Terima kasih pendengar Anda masih bersama kami dalam Mutiara Pagi dengan topik menuju terkabulnya doa. Pak Ustadz, ini sudah ada satu pendengar ya yang telepon kepada kami. Ini kita akan sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum, selamat pagi.
1: Waalaikumsalam, selamat pagi Pak Nadia, sehat?
0: Alhamdulillah sehat Pak Yarto, bagaimana kabarnya?
1: Amin, doa penjendangan sepatu.
0: Alhamdulillah. Oke, silahkan pertanyaannya.
1: Iya. Assalamualaikum, sekumenjang Pak Ustadz Mustajam, sehat pastinya nih Pak Ustadz.
2: Oke, waalaikumsalam, oke, sehat Pak Yarto, maturun.
1: Iya, begini Pak Ustadz, sesuai dengan topik tadi, ada beberapa hal yang kita simak dan kita catat. Tadi Pak Ustadz mengatakan menuju terkabul doa, itu kan adalah sebuah perjalanan spiritual yang melibatkan keyakinan, usaha, dan sikap hati. Lebih-lebih dalam ajaran utama, terutama Islam. Ada beberapa kunci utama agar sebuah doa lebih mudah didengar dan dikabulkan oleh Allah SWT. Tapi di sisi lain, Bapak, kalau kita melihat referensi yang banyak kita pernah kita baca, urusan dikabulkan atau tidaknya doa merupakan kehendak Allah SWT. Meskipun demikian, seorang hamba tetap bisa berusaha jika ingin doa cepat terkabul walaupun tampaknya mustahil. Nah, pertanyaan saya begini Bapak. Bagaimana kita memanfaatkan waktu, khusyuk, dan penuhi adab supaya terkabulnya doa kita Pak? Mohon pencerahannya. Matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Yarto atas pertanyaannya. Monggo, Pak Ustadz bisa langsung dijawab, Je.
2: Itu tadi apa ya? Bagaimana dijawab? Radone ora iso enak.
0: Iya, bagaimana kita memanfaatkan waktu khusyuk dan juga penuh adab supaya terkabulnya doa kita?
2: Iya, iya. Ya. Tadi agak terputus di radio kita ini sendiri. Kurang bagus mungkin ya. Baik. Terima kasih Pak Yarto. Sekali lagi bahwa memang itu perjalanan spiritual ya untuk doa kita. Setiap orang harus apa berkewajiban untuk berdoa itu ya, supaya kita tidak di katakan orang yang menyembuhkan diri gitu ya. Apapun sekecil apapun sebesar apapun tetap kita itu berdoa kepada Allah setelah kita melakukan ikhtiar apa yang kita ikhtiarkan itu ya, termasuk rezeki kita, termasuk apa saja itu ya. Nah, memang di sini ada akhlak gitu ya. Akhlak kita untuk berdoa ya, atau adab itu ya. Yang pertama adalah kita tidak boleh mendikte Tuhan itu ya. Mendikte Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh itu ya. Maksudnya itu Allah itu sampaikan dengan kita ya, kalau kita kadangkala kalau enggak seperti anak kecil itu kalau enggak dikasihkan nangis itu ya, barangkali meminta langsung dan sebagainya. Allah tidak seperti itu. Kita disuruh doa apapun yang kita inginkan. Tapi sekali lagi, yang saya sampaikan tadi adalah ada hal-hal yang menghambat doa kita ternyata. Satu di antaranya adalah apa yang kita makan, apa yang kita peroleh, apa yang kita dapatkan itu kok didasari dengan cara-cara yang tidak baik, itu pasti akan bisa terhambat doa kita. Ini sangat penting. Jadi harus menjadi satu sikap untuk mukasabah ya. Jadi harus betul-betul kita ini memahaminya dengan baik di dalam hal ini. Yang kedua, memang yang utama gitu ya. Doa itu adalah tatkala manusia habis melakukan sholat itu ya. Itu insya Allah doa-doa kita itu mudah terkabul Pak. Waktu-waktu sholat kita untuk mujahadah, untuk apa sujud kepada Allah, itu adalah biasanya waktu-waktu sholat. Nah, waktu sholat bisa jadi kalau bisa waktu-waktu malam, jadi waktu duha, bisa jadi waktu sholat-sholat tertentu, ya itu insya Allah akan menjadi baik. Maka ini adalah urusan yang luar biasa ya untuk doa ini. Jangan sampai kita ini habis sholat langsung meloncat begitu saja ya, tapi harus duduk sebentar untuk kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu nggih, dari ada tempat itu ada akhlak yang harus kita sikapi ya. Kita ini minta ya proposal yang banyak kepada Allah itu ya. Diberi keselamatan nah, itu salah satu bentuk tadi. Saya sampaikan bisa jadi dirubah menjadi perlindungan itu ya. Ya tidak sama persis kayaknya doa kita ini. Bisa jadi doa kita dikabulkan tapi kita tidak tahu. Bisa jadi doa kita dikabulkan, dialamatkan, diberikan kepada yang sangat membutuhkan. Mungkin dari keluarga kita, orang tua kita yang sedang sakit, anak kita yang sedang mencari pekerjaan, terus dimudahkan oleh Allah. Bisa jadi seperti itu. Ya, itu nggih.
0: Baik. Selanjutnya Ustaz, di WhatsApp ini juga sudah ada beberapa pendengar yang bertanya. Saya akan bacakan dulu yang pertama dari Mas Theo di Magelang. Pertanyaannya, Ustaz, bagaimana cara menjaga kekhusyukan hati saat berdoa agar doa kita tidak sekedar menjadi ucapan di lisan saja?
2: Ya, untuk menjaga dengan kekhusyukan ya. Jadi itu termasuk bagian dari akhlak ya. Jadi kita ini menyampaikan itu juga yang baik gitu ya. Yang apa, yang soft gitu ya. Yang halus, yang baik gitu ya. Permohonan itu kan harus minta yang baik gitu ya. Ini, nah menjaga kekhusyukan ini yang pertama adalah kita niatkan betul dan kita lepaskan betul hal-hal yang menghambat, diantaranya tadi banyak hal yang sudah saya sampaikan itu. Ya kita untuk apa supaya ditenangkan dulu nggih. Hati kita ditenangkan ya, kita tidak langsung menyampaikan ucapan tetapi di dalam hati kita merenung itu ya. Ya Allah, itu kan di dalam hati kita itu ada sebuah renungan-renungan yang harus kita terapkan di dalam hati kita ini. Ya tidak langsung kita ucapkan tapi kebanyakan manusia itu langsung ya. Langsung begitu mengucap atau apa, tapi sebenarnya itu sebagai mukasabah itu ya. Ada doa-doa yang apa namanya orang-orang alim itu kelihatannya tidak berdoa ya, tetapi dia menata hatinya bagus itu. Ya itu banyak sebuah riwayah-riwayah itu. Bahkan kelihatannya tidak punya usaha atau apa ya, tetapi Allah memberi satu kecukupan yang luar biasa itu. Jadi mereka memiliki kekuatan spiritual yang tinggi atau nilai keimanan ketakwaannya yang luar biasa, dia dekat sama Allah. Nah, kita tidak boleh tergesa-gesa ya. Doa ini tidak boleh tergesa-gesa. Tadi yang untuk bisa menjaga kekhusyukan tadi tidak boleh dilakukan dengan penuh apa namanya tergesa-gesaan di hal ini gitu ya. Jadi kita tetap tawadhu, sopan yang harus kita lakukan pada Allah Subhanahu wa taala. Biasanya orang itu kan doa langsung segera diminta itu. Langsung terkabul ya. Enggak bisa seperti itu. Kecuali kalau doa nih para nabi tempo dulu itu iya, doa Nabi Musa, doa Nabi Nuh, doa itu langsung itu ya. Kalau kita ini sebuah proses karena memang di dalam diri manusia itu banyak tadi yang saya sampaikan. Noda-noda yang bisa menghambat doa-doa kita ini. Ya, itu ya.
0: Baik, Ustaz, selanjutnya ini dari Pak Ari Munawar yang bertanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustaz, apa Salam. Bedanya berdoa dan menuntut?
2: Apa?
0: Apa perbedaannya berdoa dan menuntut, Pak Ustaz?
2: Ya, doa itu tadi yang sesuai dengan ajaran kita, agama itu kan dengan penuh dengan kesantunan itu ya. Kalau menuntut itu kan beda. Kalau menuntut itu seolah-olah mendikte itu ya. Yang mendikte itu ya sesuai dengan keinginan kamu. Yang kita minta itu belum tentu baik bagi kamu. Tapi menurut kamu itu baik, tapi belum tentu bagi Allah itu baik gitu loh. Maka bisa jadi disif itu ya. Nah, menusa itu kekurangannya adalah kita mendikte, menuntut. Ya, wis pokoknya aku njaluk apa seperti ini. Nah, itu apa namanya memiliki atau memiliki kaidah-kaidah bagaimana doa yang baik gitu ya. Jadi menuntut itu kan harus terpenuhi gitu loh. Maksudnya seperti itu. Ya kita itu doa akan dikabulkan, tapi bentuknya beda. Ini harus dipahami. Bisa jadi tadi yang saya sampaikan untuk keselamatan, perlindungan, dan sebagainya dirubah itu. Bisa jadi seperti itu. Kita diselamatkan dari sebuah musibah. Kita diselamatkan dari sebuah ketidaksenangan. Apa yang di, yang di apa yang diinginkan manusia, ya, ketidaksenangan barangkali itu kan langsung dirubah oleh Allah itu. Tapi kewajiban manusia adalah berdoa gitu, setelah kita ikhtiar itu. Itu nggih bedanya
0: Baik.
2: seperti itu.
0: Ya, selanjutnya Ustaz di WhatsApp juga ada dari Pak Udin yang bertanya, Ustaz, ketika seseorang mendapat kesempatan berdoa langsung di depan Ka'bah, tentu ada harapan besarnya agar doanya segera dikabulkan. Apakah berdoa di tempat yang mulia tersebut menjamin semua permohonan kita terkabul, Ustaz, dengan apa yang kita inginkan? Atau ada hal yang perlu kita pahami tentang pengabulan doa?
2: Iya, di perspektif agama itu kan ada tempat-tempat yang mustajabah itu ya. Kalau kita di depan Ka'bah, di tempat multazam itu ya, itu kan salah satu tempat yang terkabulnya doa itu ya. Tapi sekali lagi kita pahami ya, jangan sampai keliru itu ya. Ada bisa juga kita berdoa di tempat-tempat yang mustajabah itu ya. Kalau kita di Mekah, kalau kita di apa, di tempat-tempat yang bagus, itu bisa jadi kita dikabulkan. Tetapi Allah kan tidak pernah memberitahu kita yang kita rasakan itu. Tapi sekali lagi perlu kita catat bahwa doa yang dikabulkan oleh Allah itu bisa jadi tidak persis apa yang kita minta. Ini penting yang harus kita pahami bersama. Ya bisa jadi kita diberi perlindungan, kita diberi keselamatan, kita dijauhkan dengan adanya musibah. Itu kan luar biasa. Bisa jadi itu waktu doa kalian dikabulkan oleh Allah dan dirubah. Karena apa, doa-doa itu pasti akan dikabulkan oleh Allah. Ya, jadi doa terkabulnya itu ada beberapa hal tadi ya, dari aspek waktunya, dari aspek tempatnya gitu ya. Salah satunya tadi yang saya sampaikan, ya waktu yang indah, waktu yang baik, tempat yang baik, salah satunya adalah di depan Ka'bah. Tapi sekali lagi tidak langsung begitu saja, dan ada juga yang langsung, artinya kita diberi sebuah apa namanya keselamatan oleh Allah Subhanahu wa taala itu.
0: Baik, terakhir Ustadz untuk pesan yang disampaikan dalam mutiara pagi hari ini menuju terkabulnya doa ini kepada pendengar pagi hari ini. Seperti apa Ustadz? Monggo silakan.
2: Ya, para pendengar, jangan sampai keliru ya. Allah itu sudah berjanji kepada kita bahwa berdoalah Allah akan memberi apa, akan mengabulkannya. Ya, itu pasti. Addu'a istajib lakum, berdoalah Allah akan bisa apa memberi sebuah apa yang kita minta gitu ya. Tapi sekali lagi bahwa kewajiban sebagai seorang muslim, orang yang beriman, kita diwajibkan untuk berdoa setelah kita ikhtiar. Ini sangat penting. Yang kedua, doa kita kadangkala tidak persis apa yang kita minta. Bisa dialihkan karena Allah Maha tahu apa yang kita minta itu, sehingga tetap janji Allah pasti ya, yang lebih tahu gitu ya. Manusia itu kan taunya apa yang kita apa yang kita minta itu ya. Ya, tapi Allah itu lebih tahu ya apa yang kita lakukan itu ya. Itu kira-kira, mudah-mudahan yang terakhir, kita tidak boleh merasa putus asa terkait dengan masalah doa ini. Ya, pasti Allah akan mengabulkan kalau doa kita dengan baik, dengan etika yang baik gitu ya.
0: Baik.
2: Ingatan, gih. Terima kasih.
0: Baik, terima kasih Ustaz atas tausiah dan juga pandangannya pagi hari ini juga bermanfaat bagi kita semuanya. Kita mengobrol lagi di lain kesempatan ya Ustaz.
2: Iya, terima kasih.
0: Baik, sehat selalu Ustaz. Assalamualaikum.
2: Dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian pendengar Mutiara pagi hari ini bersama

0: Akhirnya nyampe kos juga, panasnya keterlaluan. Ih, rasanya matahari kayak ada 7.
1: Iya lagi, untung kelas abis ini agak sorean, jadi udah gak begitu panas.
0: Eh, dia itu azan bukan?
1: Iya Be, udah zuhur ya ternyata ya.
0: Kamu mau sholat? Sholat di sini aja. Nih, aku ada mukena.
1: Hah? Kamu punya mukena?
0: Iya, mama nyuruh aku bawa. Jaga-jaga kalau ada teman yang butuh. Ya, kayak kamu gini.
1: Mama kamu baik banget sih. Pengen deh sekali-kali ketemu mama kamu.
0: Ayo kalau kamu mau. Besok Sabtu aku pulang ke rumah. Mau nyusun pohon Natal sama masang hiasan-hiasan Natal juga.
1: Ih, seriusan boleh? Aku sekalian bantu kamu ngedekor deh.
0: Boleh lah, lumayan. Kan ada tenaga tambahan buat dekor.

0: Pukul 6 waktu Indonesia Barat.
1: Lintas Pagi, Pro 1 RRI Semarang.
2: Secara keseluruhan kesiapan Semarang Raya sudah cukup baik, pembagian tugas per masing-masing daerah.
3: Yang saya masuk premanisme adalah memaksakan kehendak mereka untuk meminta.
0: Radio Republik Indonesia Semarang menyampaikan berita lintas pagi. Pendengar Komite Olahraga Nasional Indonesia, KONI Jawa Tengah, pastikan Pekan Olahraga Provinsi atau Porprov 17 Jawa Tengah 2026 berjalan sesuai rencana. Sebanyak 24 orang ditangkap jajaran Polda Jawa Tengah atas tindak premanisme disebabkan utang piutang di Desa Jepang, Kecamatan Mojopo Kudus. Saya Nadira menyampaikan berita lintas pagi selengkapnya. Kita awali berita pertama pendengar. Komite Olahraga Nasional Indonesia atau KONI Jawa Tengah memastikan persiapan Pekan Olahraga Provinsi atau Porprov 17 Jawa Tengah 2026 berjalan sesuai rencana. Berikut laporan Agus Herianto.
2: Secara keseluruhan kesiapan Semarang Raya sudah cukup baik, pembagian tugas per masing-masing daerah.
4: Pendengar, Komite Olahraga Nasional Indonesia KONI Jawa Tengah memastikan persiapan Pekan Olahraga Provinsi Porprov ke-17 Jawa Tengah tahun 2026 berjalan sesuai rencana atau on the track. Menjelang pelaksanaan pada 25 hingga 31 Oktober mendatang, panitia kini memfokuskan penyelesaian venue pertandingan, administrasi atlet hingga akomodasi peserta. Ketua Umum KONI Jawa Tengah Sujarwanto Dwi Atmoko mengatakan seluruh tahapan persiapan terus dimatangkan agar pelaksanaan Porprov berlangsung lancar. Menurutnya dengan waktu kurang dari 3 bulan, seluruh pekerjaan masih berada di jalur yang telah ditetapkan.
2: Secara keseluruhan kesiapan Semarang Raya sudah cukup baik, pembagian tugas per masing-masing daerah di Kota Semarang, di Salatiga, di Kabupaten Semarang, Kendal, dan Demak sudah bersepakat semuanya. Nah, jadi venue-nya sudah siap, lalu kemudian rancangan-rancangannya masing-masing sudah siap. Terus kita bahas.
4: Menurutnya, Porprov Jawa Tengah akan digelar di kawasan Semarang Raya yang meliputi Kota Semarang, Kabupaten Semarang, Kabupaten Demak, Kabupaten Kendal, dan Kota Salatiga. Selain itu, Kota Surakarta dan Kabupaten Blora juga menjadi daerah pendukung untuk sejumlah cabang olahraga. Sedangkan Waketum 3 Hari Nuryanto mengatakan technical director dari masing-masing cabang olahraga telah melakukan verifikasi venue sejak Juni 2026. Hasilnya ditemukan beberapa catatan pada venue cabang olahraga. Lebih lanjut, sebagian besar kendala tersebut telah ditindaklanjuti bersama pemerintah daerah selaku tuan rumah. Saat ini hanya tersisa 1 hingga 2 venue yang masih memerlukan penyelesaian, termasuk venue senam di Universitas Negeri Semarang, UNES, yang masih dalam proses renovasi.
5: Siapkan, kita matangkan dari 35 kabupaten kota dan dari cabang-cabang olahraga ini harus bersama-sama berpikir mencari yang terbaik.
4: Selain venue, panitia juga hampir menuntaskan penyediaan akomodasi bagi seluruh kontingen sesuai kuota masing-masing kabupaten dan kota. Pada Agustus ini, KONI Jawa Tengah akan menggelar CDM untuk memfinalisasi data atlet, official kontingen, serta proses akreditasi sebagai tahapan akhir menuju pelaksanaan Porprov Jawa Tengah tahun 2026. Agus Herianto melaporkan untuk RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, mari kita simak pendapat masyarakat tentang Jawa Tengah menjadi tuan rumah Pekan Olahraga Provinsi Porprov ke-17.
6: Saya anti pedagang. Senang banget ada acara Porprov. Soalnya kalau ada acara gede ini, penjualan saya jadi naik, warungnya ramai.
7: Saya Adam, warga setempat, warga Semarang. Kalau saya pribadi suka sih dengan adanya acara seperti ini. Lumayan ada hiburan gratis dan nonton pertandingan olahraga.
8: Nama saya Riatun, masyarakat dari Semarang. Bagus ini bisa memotivasi anak-anak muda di Jateng. Jadi ada wadah dan jalur jelas kalau mau berprestasi di bidang olahraga.
0: Pendengar, Pekan Olahraga Provinsi Proprov ke-17 di Jawa Tengah tahun 2026 menjadi topik editorial pagi ini. Naskah ditulis wakil pemimpin redaksi Vetika Andriani dan dibacakan Edo Pra.
1: Editorial Pro1 RRI Semarang.
9: Pendengar dan pemirsa RRI Digital, selamat pagi. Pekan Olahraga Provinsi Proprov ke-17 tahun 2026 kembali bergulir. Di atas kertas, ajang ini adalah panggung megah bagi daerah untuk merebut gengsi, memanen medali, dan membanggakan bendera kontingen masing-masing. Namun, mereduksi Porprov sebatas perburuan podium adalah kekeliruan berpikir yang merugikan masa depan olahraga nasional. Porprov sejatinya adalah pilar utama pemanduan bakat. Disinilah kawah Chandra di muka diuji. Di balik peluh dan selebrasi para atlet, terdapat misi strategis yang jauh lebih mendasar, menemukan permata tersembunyi yang kelak akan mengibarkan merah putih di kancah internasional. Kita kerap terjebak dalam euforia instan, merayakan gempita kompetisi lokal tanpa memikirkan keberlanjutan. Padahal prestasi di tingkat dunia tak pernah lahir dari kebetulan, melainkan hasil dari rantai pembinaan yang rapi dan terukur. Pekan Olahraga Provinsi Porprov adalah muara dari latihan panjang di tingkat kabupaten kota, sekaligus mata air bagi pelatnas masa depan. Event ini jangan sekedar arena unjuk gigi atau panggung selebrasi lokal. Ini adalah penyangga pondasi olahraga nasional. Jika pilar ini kokoh, masa depan prestasi olahraga Indonesia tidak akan pernah kekurangan pasokan juara. Sekian komentar.
0: Kita beralih ke informasi lainnya. Pendengar, Palang Merah Indonesia atau PMI Kendal mulai tahun 2026 memiliki layanan kris untuk penggalangan bulan dana PMI. Bupati Kendal juga meminta penggalangan dana dilakukan PMI dengan berkolaborasi bersama semua elemen masyarakat. Selengkapnya disampaikan Rosikin.
10: Bisa menggunakan cash, bisa menggunakan kris.
11: Palang Merah Indonesia PMI Kendal mulai tahun ini memiliki layanan kris untuk penggalangan bulan dana PMI. Launching layanan kris dilakukan bersamaan dengan pencanangan bulan dana PMI Kendal di Pendopo Tumbung Baurusa Kendal Selasa kemarin. Dandim 0715 Kendal Letkol Infanteri Ade Sohali selaku ketua penggalangan bulan dana PMI Kendal 2026 mengatakan sumbangan bulan dana PMI Kendal bisa secara langsung berupa uang atau melalui layanan kris. Penggunaan layanan kris bertujuan untuk memudahkan pembayaran bulan dana PMI Kendal. Penggunaan kris bisa dikoordinir oleh masing-masing di stakeholder seperti instansi pemerintah, perusahaan, lembaga organisasi, dan lainnya. Perolehan bulan dana PMI Kendal tahun ini ditarget sebesar Rp1,7 miliar. Langkah yang dilakukan untuk mencapai target adalah memperluas sasaran baru seperti perusahaan-perusahaan di kawasan industri Kendal.
10: Untuk memudahkan menggunakan kris, nanti kan dikoordinir oleh masing-masing yang tertua di stakeholder terkait. Kalau menggunakan cash berarti kan penukarannya lewat kupon. Semuanya terhimpun oleh masing-masing yang tertua di stakeholder terkait.
11: Sementara itu Bupati Kendal Diah Kartika Permanasari mengatakan kunci keberhasilan untuk mencapai target adalah melakukan kolaborasi bersama termasuk dengan seluruh elemen masyarakat. Bupati Kendal pun berharap kepada masyarakat agar menyisihkan sedikit rezekinya untuk bantuan bulan dana PMI Kendal.
12: Pengumpulan dananya ini juga untuk kegiatan kemanusiaan dalam berbagai bidang, kesehatan, kemudian kebencanaan, kemudian pendidikan juga, dan juga termasuk untuk kesejahteraan sosial juga, termasuk untuk bantuan RTLH dan masih berbagai program kegiatan yang tentunya ini untuk membantu untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat.
11: Besarnya sumbangan untuk bulan dana PMI Kendal tahun 2026 untuk pelajar SD sebesar Rp2.000, pelajar SMP dan SMA sebesar Rp5.000, dan untuk kepala keluarga ada yang Rp5.000 dan Rp10.000. Sedangkan untuk kalangan ASN paling rendah Rp20.000. Dari Kendal, Jawa Tengah, Rosikin melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sementara itu, pendengar, sebanyak 24 orang ditangkap jajaran Polda Jawa Tengah atas tindak premanisme di rumah warga di Desa Jepang, Kecamatan Mejobo, Kudus. Aksi tersebut terjadi diawali dari persoalan hutang piutang. Berikut laporan Luki Setiawan.
13: Saya mau pesan sama masyarakat, jangan pernah takut untuk melakukan atau melaporkan kepada setiap aksi premanisme yang dilakukan.
14: Polda Jawa Tengah bersama Polres Kudus menyelidiki dugaan kekerasan yang melibatkan kelompok jasa penagihan di Desa Jepang, Kecamatan Mencopo, Kabupaten Kudus pada Selasa 13 Oktober lalu. Dalam penanganan perkara itu, polisi telah menetapkan tersangka dari pihak pengguna jasa dan penghubung, serta mengamankan 24 orang yang diduga terlibat. Kapolda Jawa Tengah Irjen Pol Roy Hardi Siaan kemarin meninjau langsung penanganan kasus itu sekaligus mendatangi rumah korban. Dalam kunjungan itu, Kapolda berdialog dengan korban dan keluarga untuk mengetahui kondisi mereka setelah kejadian. Kapolda Jawa Tengah itu menegaskan persoalan utang piutang harus diselesaikan dengan mekanisme yang sesuai dengan hukum.
3: Yang saya maksud premanisme adalah memaksakan kehendak mereka untuk meminta semacam utang untuk dibayarkan. Tetapi pada pelaksanaannya mereka melakukan aksi-aksi, diantaranya adalah memukul, kemudian mengambil senjata, kemudian merusak barang, termasuk menganiaya beberapa orang, antara lain keluarga daripada korban. Oleh karena itu kita sudah menetapkan tersangka, baik dari pengguna jasa dan penghubungnya, termasuk 21 orang yang datang bersama-sama ke sini. Ada 7 barang bukti yang sudah kita sita terhadap mobil, antara lain mobil yang digunakan oleh pelaku, termasuk ada mobil lain yang sudah berhasil mereka lakukan di beberapa peristiwa lainnya. Bukan hari ini, tapi sebelumnya sudah ada.
14: Peristiwa dugaan kekerasan bermula dari persoalan utang piutang pihak yang memberi hutang menggunakan jasa penagihan melalui PT Jawara Mandiri Solution diduga mengerahkan sejumlah orang untuk mendatangi rumah keluarga pihak yang memiliki kewajiban pembayaran. Kemudian terjadi perselisihan hingga terjadi pemukulan, pelemparan batu, penggunaan senjata tajam, serta pengrusakan bagian dalam rumah. Sejumlah orang dilaporkan mengalami luka, termasuk Haris Yuliantoro yang diduga menjadi korban serangan menggunakan senjata tajam jenis bendu atau parang. Lukis dalam melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, puluhan orang debt collector atau DC mendatangi salah satu warga Desa Jepang, Kecamatan Mencopo, Kudus. Kedatangan puluhan DC membuat resah warga. Berikut berita Heri Sulistiarso.
15: Bukan kedatangan orang besar-besar, aku takut dong, Mas.
16: Saudara, puluhan preman yang tergabung dalam debt collector atau DC pada Selasa siang lalu mendatangi salah satu warga Desa Jepang, Kecamatan Mencopo, Kudus. Kedatangan puluhan anggota DC tersebut untuk menagih uang bagi hasil senilai 52 juta rupiah kepada keluarga Kastima. Namun keluarga Kastima belum mempunyai uang senilai itu dan dijanjikan 2 minggu lagi. Namun karena anggota DC menolak dan akan melakukan penyitaan mobil korban, hal itu membuat warga sekitar marah dan sempat terjadi perkelahian antara warga dan anggota DC tersebut. Sejumlah warga terluka dan Kapolres sempat turun langsung ke lokasi kejadian malam itu. Seluruh anggota DC berhasil diamankan di Polres Kudus. Hal ini membuat Kapolda Jawa Tengah, Irjen Polisi Roy Hardi Siahaan, Rabu siang kemarin mendatangi keluarga korban, ditegaskan apapun bentuk premanisme, apalagi berkedok DC, tetap akan ditindak tegas. Masyarakat diminta untuk tidak takut kepada debt collector.
17: Termasuk dalam kesempatan ini saya sampaikan kepada siapapun yang berdalih, apakah itu debt collector ataupun aksi-aksi lain yang mengatasnamakan organisasi tertentu untuk memaksakan kehendak atau haknya secara melawan hukum, kita akan tindak tegas. Ini pesan saya kepada masyarakat sekaligus pesan kepada pelaku-pelaku yang mencoba-coba untuk melakukan hal tersebut, sama seperti hari ini akan kita lakukan tindakan tegas.
16: Sementara itu Kastimah yang anaknya mendapat pinjaman uang bagi hasil dan didatangi DC mengaku ketakutan saat itu. Kastimah menceritakan saat puluhan anggota DC mendatangi rumahnya, dikatakan sebelumnya sudah ada kesepakatan bila uang sebesar 52 juta akan dikembalikan 2 minggu lagi. Namun ketika ada kelompok lain datang, mau tidak mau Kastimah dan keluarganya harus melunasi saat itu. Bahkan mobil milik korban juga akan dibawa oleh debt collector tersebut.
15: 11 lebih seperempat, Pak. Ya, belum ada orang, cuma saya di rumah sini. Sendiri sama cucu saya 2. Itu kan kedatangan orang besar-besar, aku takut, dong, Mas. Awalnya 9 orang. Bilangnya yang minta bertanggung jawab untuk melunasi hutang anak saya. Ya, terus saya kan bilangnya kan tidak punya uang. Kalau nggak punya uang, ya itu satu-satunya yang diambil itu mobil.
16: Semua bentuk premanisme dan berkedok apapun harus diberantas di negara ini. Petugas keamanan harus tegas dan warga juga harus berani untuk melawan dan melaporkan ke pihak berwenang. Heri Sulistiarso melaporkan untuk RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kantor Desa Bonang, Kecamatan Lasem, Kabupaten Rembang, Jawa Tengah menjadi sasaran pencurian. Laptop dan uang tunai dengan total 9 juta rupiah berhasil dibawa pelaku. Berikut berita selengkapnya.
18: Di ruangan-ruangan ternyata sudah ada tempat berantakan, diduga pelaku.
19: Kantor Desa Bonang, Kecamatan Lasem, Kabupaten Rembang menjadi sasaran pencurian pada Selasa dini hari kemarin. Aksi yang diduga dilakukan seorang pelaku tersebut terekam kamera pengawas atau CCTV. Dari kejadian tersebut, dua unit laptop dan uang tunai sebesar Rp70.000 dilaporkan hilang. Total kerugian akibat pencurian itu diperkirakan mencapai 9 juta rupiah lebih. Kapolsek Lasem AKP MS Karim mengatakan di TKP mendapati gembok pintu dalam kondisi rusak dan tergeletak di bawah. Sementara itu kondisi ruangan kantor desa tampak berantakan, diduga karena pelaku mencari barang berharga yang akan dibawa. Setelah pemeriksaan awal oleh anggota Polsek Lasem, tim Inavis dari Polres Rembang turut mendatangi lokasi untuk melakukan olah TKP lanjutan.
18: Kita mengecek tempat kejadian, ternyata di situ di kantor balai desa Bonang itu sudah kunci dari gembok itu sudah berada di bawah. Terus kita cek ke dalam di ruangan-ruangan, ternyata sudah ada tempat berantakan. Diduga pelaku masuk dan mencari barang-barang, dan di situ ada laptop, hanya mengambil dua buah laptop.
19: Sekretaris Desa Bonang, Samsuri, menyampaikan bahwa laptop yang hilang merupakan perangkat yang digunakannya untuk bekerja setiap harinya. Sehingga hilangnya laptop tersebut tentu sangat menghambat pekerjaannya.
20: Makanya itu kan, file saya itu kan termasuk tahun 2027 sudah saya garap APBD-nya. Sudah selesai, tinggal saya melaksanakan pra. Mumpung ini laptopnya tidak ada, ini terus langkah kita itu bingung.
19: Saat ini polisi masih melakukan penyelidikan untuk mengungkap identitas pelaku. Rekaman CCTV diharapkan dapat membantu proses pengungkapan kasus tersebut. Di Rembang, Miftah melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
21: Berita olahraga. Berita olahraga.
0: Kita beralih ke informasi olahraga, pendengar. Di tengah semangat para atlet yang berlatih, terselip kisah luar biasa dari seorang atlet muda asal Jawa Tengah. Ia adalah Arkan Pinandita, atlet blind judo. Selengkapnya dalam feature olahraga disampaikan Ima Arya.
22: Sorak kemenangan terdengar dari sudut matras pelain judo. Adalah Arhan Pinandita, atlet muda asal Kota Semarang yang berhasil mempersembahkan medali emas pertamanya di ajang tingkat provinsi. Bagi Arhan, momen ini bukan sekadar kemenangan. Ia mengaku sangat terharu karena perjuangan panjangnya akhirnya membuahkan hasil. Podium emas bukan tanpa tantangan. Dengan keterbatasan penglihatan, setiap gerakan harus diukur dengan presisi. Namun semangatnya tak pernah surut, justru semakin tumbuh setiap kali ia jatuh dan bangkit lagi dengan keras latihan. Pelatihnya Gunarto mengatakan keberhasilan Arkan menjadi bukti dari disiplin dan kerja keras yang konsisten. Ia bangga melihat semangat murid-muridnya yang tak mudah menyerah meski harus berlatih lebih keras dibanding atlet lain.
23: Senang sekali di tempat ini atlet-atlet NPCI mereka tekun disiplin untuk berlatih. Kami sering buka komunikasi setiap kali selesai kejuaraan, kita evaluasi bersama-sama untuk apa yang jadi kekurangan, jadi tugas kita untuk menutupi supaya kita bisa berprestasi lebih tinggi, itu mereka sangat kooperatif.
22: Kini medali emas di dada Arkan bukan hanya simbol kemenangan, tetapi juga cerminan keteguhan hati seorang atlet muda yang menolak kalah oleh keterbatasan. Kisahnya menjadi bukti bahwa dengan peka dan latihan yang sungguh-sungguh, mimpi bisa digapai tanpa harus melihat dengan mata, cukup dengan keyakinan dari hati. Saya Ima, sampai jumpa di edisi Future Olahraga selanjutnya.
0: Pendengar, berikut disampaikan olahraga sepekan yang dirangkum dalam tinjauan olahraga selengkapnya disampaikan Agus Herianto.
2: Salam olahraga. Berikut disampaikan olahraga sepekan yang kami rangkum dalam tinjauan olahraga bersama saya, Agus Herianto.

0: bahwa penting membuat masyarakat aware terhadap olahraga di Jawa Tengah. Itu yang paling.
1: Pendengar Komite Olahraga Nasional Indonesia KONI Jawa Tengah mendorong semua cabang olahraga untuk lebih sering mengadakan kejuaraan yang kemudian ditindaklanjuti dengan sistem berjenjang dan berkelanjutan. Hal tersebut dikatakan Ketua KONI Jawa Tengah Sujarwanto. Lebih lanjut, untuk memperbanyak kejuaraan, KONI Jawa Tengah membutuhkan sinergi antara KONI Provinsi, KONI Kabupaten Kota, dan setiap cabang olahraga dengan program, infrastruktur, dan dukungan dari semua pihak. Menurutnya, dalam menggelar kejuaraan cabang olahraga harus melibatkan stakeholder dan masyarakat untuk dukungan aktif olahraga Jawa Tengah semakin maju, terutama di tingkat kota kabupaten seperti Semarang. Sedangkan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tadi Yasin Maimun meminta Komite Olahraga Nasional Indonesia Jawa Tengah, terutama kabupaten kota, agar mampu mendongkrak prestasi olahraga di Provinsi Jawa Tengah. Prestasi itu perlu diraih baik di kancah nasional maupun internasional. Waku mengharapkan KONI Jawa Tengah ke depan dapat mendukung pembinaan atlet saat mereka menorehkan prestasi. Jika pembinaan baik, atlet tidak akan meninggalkan Jawa Tengah. Menurut Waku, negara yang maju akan terlihat dari prestasi olahraga, sebab prestasi olahraga dicapai seiring dengan tingkat dedikasi yang tinggi terhadap pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan.

Peringkat 16 sekolah mengikuti Hydro Plus Junior dan High School Badminton 2026 di Polytron Stadium Undip Semarang. Turnamen tersebut mempertemukan 7 SMP dan 9 SMA SMK dari Semarang, Yogyakarta, Jakarta, dan Kabupaten Sragen. Khusus sekolah swasta nasional plus serta sekolah internasional, berbeda dari turnamen sebelumnya yang terbuka untuk umum. Kompetisi kali ini menggunakan sistem invitasi. Sekolah peserta mendapat undangan khusus dan tidak melibatkan sekolah negeri. Ketua Pelaksana Daryadi mengatakan format tersebut menjadi pendekatan baru untuk menumbuhkan minat bulu tangkis di lingkungan sekolah. Menurutnya, turnamen tersebut menjadi langkah awal memperluas minat pelajar terhadap bulu tangkis. Daryadi menambahkan sistem pertandingan menggunakan best of 3 game dengan 15 poin. Format tersebut sekaligus menjadi sarana sosialisasi dan adaptasi terhadap aturan pertandingan baru yang akan mulai diterapkan Badminton World Federation (BWF) pada awal 2027. Sedangkan perwakilan Jarum Foundation bagi olahraga Leonard Halvey Debau mengatakan kompetisi bulu tangkis tingkat SMP dan SMA masih relatif terbatas dibandingkan cabang olahraga lainnya. Leonard mengatakan format invitasi juga dibuat agar sekolah yang baru membentuk tim tidak langsung berhadapan dengan sekolah yang lebih berpengalaman. Sementara panitia menyiapkan hadiah uang pembinaan juara pertama Rp6 juta, juara 2 Rp4 juta, dan juara 3 Rp2 juta.

Dengan KONI Provinsi Jawa Tengah secara berkala menggelar pertemuan koordinasi dengan para delegasi teknis, technical delegate dari pengurus provinsi cabang olahraga. Pertemuan tersebut dilakukan dalam rangka mematangkan persiapan penyelenggaraan Pekan Olahraga Provinsi Porprov Jawa Tengah tahun 2026 yang dijadwalkan berlangsung di wilayah Semarang Raya. Ketua Umum KONI Jawa Tengah Sujarwanto Dwiatmoko mengatakan rapat koordinasi bersama tim Panwasrah tersebut menekankan pentingnya kesiapan di setiap lini. Lebih lanjut, Sujarwanto menjelaskan ada poin-poin utama fokus koordinasi dalam rangka meeting delegasi teknis tersebut diantaranya memastikan seluruh aspek teknis pertandingan berjalan sesuai dengan regulasi nasional dan standar masing-masing cabang olahraga, menginventarisasi dan mengecek kelayakan fasilitas serta arena pertandingan di daerah-daerah tuan rumah Semarang Raya. Sujarwanto menambahkan, panitia juga melakukan sinkronisasi data kuota atlet, pendaftaran, serta pemenuhan syarat administratif kontingen dari setiap kabupaten kota. Sedangkan Wakil Ketua 3 KONI Jawa Tengah, Hari Nuryanto, menjelaskan sinkronisasi jadwal, di antaranya menjaga agar seluruh tahapan persiapan menuju pelaksanaan utama Porprov Jawa Tengah tetap berjalan sesuai target waktu. Sementara Pekan Olahraga Provinsi Jawa Tengah tahun 2026 digelar pada 25 hingga 31 Oktober 2026 datang dengan mempertandingkan sebanyak 59 cabang olahraga dengan total 830 nomor pertandingan. Wilayah tuan rumah Semarang Raya, Kota Semarang, Kabupaten Semarang, Kabupaten Kendal, Kota Salatiga, Kabupaten Demak.

0: Pendengar, dengan disampaikannya berita olahraga tadi menjadi berita terakhir dalam berita lintas pagi kali ini. Akhirnya, mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Nadira menyampaikan terima kasih atas perhatian Anda dan selamat pagi.
1: Pro 1 RRI Semarang.

0: Nak, bangun. Bangun. Kamu ini loh, seharian tidur terus. Ini udah sore, ayo bangun, bangun, bangun.
1: Mumpung lagi hujan nih, Bu. Enaknya kan tidur. Namanya juga kaum rebahan.
0: Hujan jadi alasan. Tapi gak harus seharian juga tidurnya. Masih muda kok kerjanya tidur terus. Terlalu banyak tidur dapat mengacaukan sistem metabolisme tubuh, sehingga produksi insulin terganggu dan menyebabkan gula darah tidak terkontrol. Gula darah tinggi dalam tubuh menyebabkan rasa kenyang dan mengantuk yang besar. Ini yang dapat memicu obesitas.
1: Wih, keren amat. Ibu tahu dari mana sih?
0: Ibu masa kini, ya tahulah. Udah-udah, sekarang bantuin ibu. Tuh gentengnya bocor. Kalau nggak bangun, ibu siram nih ya.

0: Pendengar pagi hari ini, untuk Anda yang sedang beraktivitas di luar rumah, kami akan hadirkan untuk Anda update perakiraan cuaca untuk hari ini di Kota Semarang dan juga Jawa Tengah yang akan disampaikan oleh perakirawan Arif dari BMKG Stasiun Meteorologi Kelas 2 Ahmad Yani Semarang. Selamat pagi rekan Arif, silakan informasinya.
1: Baik, selamat pagi pendengar Pro 1 FM Semarang. Berikut kami sampaikan perakiraan cuaca untuk wilayah Kota Semarang dan Jawa Tengah yang berlaku hari ini Jumat 16 Oktober tahun 2026 mulai pukul 7 pagi ini hingga pukul 19 petang nanti. Untuk wilayah Kota Semarang, cuaca pada pagi hingga siang nanti diprediksi cerah berawan. Kemudian sore nanti hingga petang cuaca diprediksi cerah berawan. Angin pagi ini hingga petang nanti berembus dari arah tenggara dengan kecepatan antara 10 hingga 30 km per jam. Kemudian udara berkisar antara 27 hingga 37 derajat Celcius, dengan tingkat kelembapan udara berkisar antara 35 hingga 75%. Untuk wilayah Jawa Tengah lainnya, cuaca pada pagi hingga siang nanti diprediksi cerah hingga cerah berawan. Kemudian sore nanti hingga petang, cuaca diprediksi cerah berawan hingga berawan. Dengan kondisi cuaca yang cukup kering, perlu diwaspadai potensi kemudahan kebakaran hutan dan lahan. Kemudian perakiran tinggi gelombang di perairan utara Jawa Tengah antara 0,5 hingga 2,5 meter. Sedangkan untuk perairan selatan Jawa Tengah, tinggi gelombang antara 1,25 hingga 2,5 meter. Demikian perakiran cuaca hari ini.
0: Baik, terima kasih rekan Arif atas informasinya dan selamat bertugas kembali. Selamat pagi.
1: Selamat pagi.
0: Demikian pendengar update perakiran cuaca hari di Kota Semarang dan juga Jawa Tengah bersama dengan BMKG Stasiun Meteorologi Kelas 2 Ahmad Yani Semarang. Kita doakan ya pendengar, semoga juga untuk Anda yang beraktivitas pada pagi hari ini dan juga seterusnya, cuaca bisa bersahabat hingga malam nanti.

Kerajinan gerabah mungkin sudah dikenal di seluruh dunia selama beberapa ratus tahun yang lalu. Tapi tahukah Anda, ada sebuah teknik pembuatan gerabah di Indonesia yang kemudian dijadikan sebagai warisan budaya tak benda nasional. Desa Melikan di wilayah Sragen, Jawa Tengah, yang telah mengembangkan teknik putaran miring gerabah selama beratus-ratus tahun yang lalu. Meskipun hingga saat ini belum ada bukti tertulis yang membuktikan siapa pencipta teknik putaran miring gerabah Melikan ini, namun masyarakat meyakini teknik ini sudah dilakukan oleh perempuan-perempuan di wilayah Melikan sejak tahun 1500-an untuk membuat alat dapur. Dengan menggunakan teknik ini, pembuatan gerabah bisa dilakukan dalam waktu yang lebih singkat. Meskipun teknik ini hanya bisa digunakan untuk benda-benda berukuran kecil seperti piring, gelas, nampan, dan cobek, Kemendikbud pun akhirnya menetapkan teknik putaran ini sebagai warisan budaya tak benda nasional pada tahun 2022.

Terima kasih pendengar Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Semarang. Pendengar juga pemirsa aplikasi RRI Digital, untuk Anda yang pagi hari ini sedang beraktivitas di luar rumah, pergi bekerja ataupun kuliah ataupun juga melakukan aktivitas di luar rumah, Anda boleh sekali pendengar bagikan informasi kepada kami bagaimana update cuaca di wilayah Anda dan juga informasi lalu lintas terkini yang sedang Anda lewati ya pada pagi hari ini. Boleh Anda sampaikan pendengar kepada kami di 024-8316-686 ataupun di WhatsApp kami di 8166-686 serta di live chat aplikasi RRI Digital. Sembari menunggu pendengar, kami informasikan juga nanti pada pukul 7 waktu Indonesia Barat kita akan bergabung bersama dengan Pro 3 RRI Jakarta untuk mengikuti secara langsung Warta Berita Sentral. Tetaplah bersama kami.

Video game atau game elektronik merupakan hal yang sangat familiar dengan kita saat ini. Tapi, tahukah kamu bahwa video game pertama kali diciptakan pada tahun 1950-an dan diciptakan pertama kali sebagai model demonstrasi teknologi bagi komputer pada saat itu, seperti Bertie the Brain dan juga Nimrod. Barulah di tahun 1990-an sampai saat ini, video game berkembang dengan sangat pesat dan memulai era game PC dan konsol yang familiar saat ini, mulai dari game seperti Call of Duty, Assassin's Creed, sampai Minecraft. Saat ini, video game bahkan sudah merambah ke dunia gadget atau yang lebih dikenal dengan istilah game mobile. Beberapa tipe game mobile yang cukup terkenal saat ini seperti PUBG, Mobile Legends, sampai Clash of Clans.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Dan Pak Presiden, kita diharapkan untuk bisa mengelola gambut agar nanti ketika terjadi musim kemarau yang ekstrim, kebakaran bisa ditekan.
2: Biar sampai nanti menghentikan kegiatan dan pilihkan yang KPK partai suatu Jawa Tengah.
0: Kepala Badan Pengelolaan Gambut dan Mangrove Nasional atau BPGMN Satyawan Widiatmoko akan memfokuskan pemulihan gambut usai dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto. KPK membenarkan telah melakukan operasi tangkap tangan di wilayah Klaten, Jawa Tengah. Sementara dari internasional, militer Iran menegaskan bahwa seluruh pelayanan kapal yang melintasi perairan Selat Hormuz harus berkoordinasi kepada angkatan bersenjata Iran. Inilah warta berita selengkapnya, Jumat 16 Oktober 2026, saya Risti Rustarto.

0: Kepala Badan Pengelolaan Gambut dan Mangrove Nasional atau BPGMN, Satyawan Pudjatmoko, akan memfokuskan pemulihan gambut usai dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto. Selengkapnya ada Sugandi Afandi di sana.
1: Satu, Profesor
2: Presiden Prabowo Subianto melantik Satyawan Pudjatmoko sebagai Kepala Badan Pengelolaan Gambut dan Mangrove Nasional atau disingkat BPGMN di Istana Negara Jakarta kemarin. Presiden Prabowo juga melantik Srianto sebagai Wakil Badan Pengelolaan Gambut dan Mangrove Nasional. Usai dilantik, Satyawan mengatakan tugas dari Badan Pengelolaan Gambut diantaranya mengembalikan ekosistem gambut. Selama ini persoalan kebakaran akibat gambut terus terulang. Oleh sebab itu, Badan Pengelolaan Gambut akan mengembalikan vegetasi gambut agar tetap basah sehingga tidak mudah terbakar. Penjelasan disampaikan Satyawan pada wartawan usai dilantik di Istana Negara Jakarta kemarin.
3: Tanpa Presiden, kita diharapkan untuk bisa mengelola gambut, namanya badan pengelolaan, mengelola gambut agar nanti ketika terjadi musim kemarau yang ekstrim seperti saat ini, kebakaran bisa ditekan sehingga tidak mengganggu kehidupan masyarakat dan juga tidak mengganggu kesehatan.